JJS ya, jalan-jalan sehat lah Masya Allah. Fiamanillah ya Bunda Halimah, jalan-jalan sehat ya. Selamat menikmati waktunya Masya Allah. Kemudian dari Cibuntu Cipendei kita berlanjut ke Dago sahabat MK. Ada Ibu Ai dari Dago, alhamdulillah ini tiap subuh bisa ngaminin saja. Alhamdulillah kali ini bisa menyapa ya Ibu Ai. Masya Allah, padahal silahkan Ibu bisa kemudian berbagi juga doa-doa baiknya, semangat-semangatnya, inspirasi paginya ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh, selain mengaminkan saja. Masya Allah, terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini dari Dago. Kemudian ada sahabat Ira Irmanu, Masya Allah, alhamdulillah bisa kembali menyapa. Segala puji dan syukur ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, alhamdulillah, kemarin masih dalam suasana kemerdekaan juga ya, bisa berkunjung ke makam pahlawan nasional Cut Nyadin di Sumedang. Oh Masya Allah, ini Cut Nyadin bukan dari Aceh tapi dimakamkan di Sumedang ya. Masya Allah, alhamdulillah ini bisa bersilaturahmi ya. Kemudian ini silaturahmi juga bersama Imah Seni Parahyangan. Alhamdulillah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Selamat beraktivitas juga untuk sahabat siar Teh Syifa. Terima kasih Ibu Ira. Kemudian juga untuk kru, untuk pendengar setia MKFM dimanapun berada, selamat beraktivitas. Salam dari Ibu Ira Irwano. Masya Allah, terima kasih Ibu Ira sudah berbagi inspirasinya. Dan kita sambung, ada Kang Endang di Bogor. Alhamdulillah kalau daerah Parung Bogor ini cerah, cuman selokan jalan jalur Desa Curug Gunung Sindur ini banyak yang mampet ya. Oh Masya Allah, terima kasih informasinya Kang Endang. Kemudian ada Mbak Supi dari Yogyakarta. Masya Allah, alhamdulillah bisa menyapa. Dikaruniai jurnal syukurnya ini ya, dikaruniai sehat sekeluarga. Alhamdulillah ini mudah-mudahan sehat selalu ya, ya Mbak Supi dari Yogyakarta. Cuacanya Yogyakarta ini ternyata mendung kalau di daerah sekitar Mbak Supi. Hujannya setelah gerimis tadi ya beberapa waktu. Untuk kru MKFM Bandung, sehat selalu, salam satu rahminya. Masya Allah, terima kasih Mbak Supi. Padahal kalau perakiraan menurut BMKG, Yogyakarta hari ini terprediksi akan cerah ya. Mudah-mudahan setelah ini cerah ya, setelah gerimis di pagi hari. Terima kasih Mbak Supi sudah menyapa. Dan kita akan sambung sahabat MK setelah 4 menit lepas dari jam 7 pagi hari ini. Insya Allah kita akan sambung di termin berikutnya dalam segmen Sudut Pandang di pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan hadirkan informasi berkaitan dengan mewaspadai ancaman krisis air bersih di Jawa Barat, sahabat MG. Anda juga silakan bisa berbagi atensi ya, apakah wilayah Anda sudah merasakan kesulitan air bersih, sahabat MG, di momen yang sekarang. Dan menurut Anda apa penyebab utama krisis air bersih di Jawa Barat? Silakan Anda bisa berbagi dalam segmen Sudut Pandang nanti, sahabat MG, melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan simak terlebih dahulu sebuah nasyid penambah semangat di kesempatan pagi hari ini dari Sautul Harokah, Gelombang Keadilan.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda yang baru menyapa juga ini ya. Kali ini kita sapa ada Ibu Rusti Garut yang tadi berbagi jurnal syukur, jurnal paginya juga alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rus sudah bergabung. Dan memasuki segmen sudut pandang kali ini sahabat MK, kita akan membahas berkaitan dengan mewaspadai ancaman krisis air bersih di Jawa Barat. Dan ini memang menjadi sebuah fenomena yang meluas sahabat MK di tengah musim kemarau yang semakin meningkat. Dan Anda silakan juga bisa berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda, pengalaman di daerah Anda seperti apa, apakah wilayah Anda sudah mulai merasakan kesulitan air bersih sahabat MK, atau Anda sudah mulai melihat ada fenomena kekeringan di sekitar daerah Anda. Dan Anda bisa berbagi pendapatnya juga, menurut Anda apa penyebab utama krisis air bersih di Jawa Barat atau di daerah Anda sahabat MK. Silakan bagikan sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Karena kalau dilihat sahabat MK, kekeringan dan krisis air bersih ini terus meluas di wilayah Jawa Barat. Bahkan dari data yang terhimpun hingga pekan ini saja, sebanyak 26 dari total 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat telah mengalami kekeringan yang berdampak pada ratusan ribu warga. Artinya, hampir semua kabupaten kota di Jawa Barat ini mengalami kekeringan, sahabat MK. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat ini mencatat bahwasannya kekeringan dan krisis air bersih telah melanda 189 desa dan kelurahan yang tersebar di 440 kecamatan. Dan insya Allah kita pagi hari ini akan bahas bersama, ulik bersama untuk bisa kita hadirkan tafakurnya ya sahabat MK, bagaimana kemudian ikhtiar kita untuk menjaga lingkungan agar krisis air bersih ini tidak kembali terjadi, yang kalaupun sudah terjadi kedepannya ini bisa ditanggulangi sahabat MK. Saya pun tidak sendiri, insya Allah kita akan diskusikan juga bersama dengan rekan reporter yang pagi hari ini bertugas, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa Khairunisa.
0: Kabar terkait dengan kekeringan yang terus meluas ya sahabat Dafa, ini nampaknya cukup memberikan perhatian bagi masyarakat luas juga. Karena kalau kita lihat di Jawa Barat ini kekeringan, kemudian di pulau-pulau lain di Indonesia ini juga mengalami ada yang kebakaran, kemudian juga kekeringan yang cukup parah sahabat MK. Ini yang kemudian karena memasuki musim kemarau juga ya sahabat MK, juga sahabat Dafa, dan tentunya karena adanya kerusakan lingkungan. Bahkan kalau di Jawa Barat sendiri penduduk yang terdampak ini tercatat melampaui 580.000 jiwa atau sekitar 181 ribuan kepala keluarga terdampak akibat adanya kekeringan yang terjadi dan terus meluas di Jawa Barat. Disampaikan juga sahabat MK oleh Humas BPBD Jawa Barat yang mengatakan pemerintah dan berbagai lembaga saat ini sejatinya memang terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak ya sahabat Dafa.
1: Ya benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MK, hingga dengan saat ini total distribusi bantuan ini mencapai angka 13 juta lebih liter air bersih, di mana BPBD sendiri sahabat MK, BPBD Jawa Barat begitu ya, menjadi lembaga dengan kontribusi terbesar dengan penyaluran 7.800.000 lebih liter atau sekitar 60,7% dari keseluruhan bantuan, di mana lembaga lain pun juga ini turut dapat juga menghadirkan sahabat MK untuk dapat juga ikut menutup kebutuhan air warga. PDAM menyalurkan di angka 2,2 juta liter, kemudian juga ada PMI sahabat MK sebanyak 1,8 juta liter, Badan Besar Wilayah Sungai ataupun juga BBWS sekitar 130 ribu liter sahabat MK. Disusul juga oleh Basnas sekitar 116 ribu liter, komunitas dan juga dunia usaha masing-masing 240 ribu liter, di mana bantuan ini pun juga sahabat MK datang dari Polres sebanyak kurang lebih 8.000 liter serta juga Kodim 4.000 liter. Ternyata ini pun juga sudah menjadi salah satu hal yang sama-sama juga diikhtiarkan gitu sahabat Syifa dari berbagai stakeholder ataupun juga terkait dengan lembaga-lembaga terkait yang harapannya dapat juga menutup terkait dengan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk air bersih bagi warga di Jawa Barat sahabat Syifa.
0: Ya, dengan melihat jumlah yang tadi disebutkan ya oleh sahabat Dava, sahabat MK, bahwasannya distribusi bantuan dengan jumlah yang berjuta-juta liter tadi, ini ternyata bantuan belum sepenuhnya menggambarkan besarnya jumlah penduduk terdampak. Masih ada juga sahabat MK, seperti di Kabupaten Bekasi yang menerima bantuan air bersih terbesar, yakni sekitar 6,5 juta liter. Disusul Kabupaten Bogor sebanyak 2 juta liter, dan Kabupaten Karawang 710 ribu liter. Yang mana kalau di sisi lain, Kabupaten Bogor ini justru mencatat jumlah penduduk terdampak paling besar dengan lebih dari 200 ribu jiwa. Angka tersebut ini tentu jauh melampaui Kabupaten Bekasi yang mencatat ada 72 ribuan warga terdampak dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 46 ribuan jiwa. Perbandingan data ini yang kemudian menghadirkan tantangan penanganan kekeringan yang tidak hanya terletak pada besarnya volume bantuan saja, tapi juga ketepatan distribusi terhadap jumlah dan persebaran warga yang membutuhkan air bersih itu sendiri, sahabat MK. Dan kalau kita lihat ya, total 13 juta liter bantuan dibandingkan dengan 580-an ribu penduduk terdampak, maka volume distribusi secara kumulatif ini hanya sekitar ya 22 liter air per orang selama periode penanganan, yang mana kalau dilihat dari angka tersebut, ini memperlihatkan tingginya ketergantungan warga terhadap pasokan air dari luar ketika sumber air lokal mengering. Yang artinya, sahabat MG, ini situasi yang kemudian perlu segera ditangani, karena kalau mendapatkan air dari luar, artinya juga ada biaya untuk menyalurkannya, sahabat MK. Kemudian yang mana kalau kita ketahui, ini kan biaya BBM ya, sahabat Dava, juga meningkat ya. Yang ini juga berdampak, sahabat MK, pada penanganan itu sendiri. BPDBD Jawa Barat juga mengingatkan bahwasannya musim kemarau masih berpotensi berlangsung, sehingga masyarakat juga perlu untuk menghemat penggunaan air. Pemerintah juga menghadapi pekerjaan lebih besar untuk memastikan pasokan air bersih ini menjangkau wilayah terdampak secara merata, sahabat Dava.
1: Iya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sahabat MK, ini pun juga semisal memasok air bersih diperuntukkan bagi 11.000 kepala keluarga. Ataupun juga ini, sahabat MK, kurang lebih 46.900 lebih jiwa yang terdampak krisis air bersih di 38 desa yang tersebar di 23 kecamatan. Krisis air semakin meluas dipicu juga adanya perubahan iklim hingga dengan kerusakan lingkungan, sahabat MK. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni Akstun, juga ini mengatakan bahwa krisis air bersih di wilayahnya ini pun juga makin meluas di 38 desa yang tersebar di 23 kecamatan. Namun memasok air secara gratis begitu dilakukan kepada 11.000 lebih kepala keluarga ataupun juga 46.900 juta jiwa ataupun juga 46.000 lebih jiwa begitu. Lantaran bencana El Nino di tahun ini, sahabat MK, yang semakin juga kering. Dan mana pihak terkait pun juga mengatakan bahwa siaga darurat bencana yang ditetapkan hingga dengan September 2026, BPBD, kemudian juga Perumda Tirta Sukapura, Dinasos dan juga PMI sudah memasok juga berkaitan dengan air bersih gratis, sahabat MK, mencapai angka 460 ribu liter. Namun pengiriman air tersebut ini pun juga terus dilakukan karena BPBD sudah juga menerima adanya 56 surat permohonan warga yang terdampak berkaitan dengan krisis air dengan kapasitas 5.000 liter. Di mana disampaikan juga lebih lanjut, sahabat Siva, bahwa musim kemarau yang terjadi di 38 desa bagi BPBD ini pun juga nampaknya berkaitan dengan anggaran begitu ya, yang juga menetapkan siaga darurat bencana kekeringan seperti halnya krisis air kebakaran hutan, kemudian juga berkaitan dengan karhutla begitu. Dan untuk anggaran operasional sendiri, sahabat MK, bagi para petugas ini pun juga mengandalkan uang-uang pribadi yang nantinya ini pun juga akan dihadirkan juga adanya pergantian berkaitan dengan pasokan air tersebut, sahabat MK, di masing-masing wilayah yang dilakukan sebanyak 74 kali, sahabat Siva.
0: Dan kalau di daerah Anda seperti apa, sahabat MK? Apakah sudah merasakan juga kekeringan yang terjadi seperti halnya krisis air bersih ataupun juga Anda sempat melihat fenomena di lapangan? Silakan Anda bisa berbagi atensi sudut pandang Anda, melaporkan kondisinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Dan menurut Anda, apa penyebab utama krisis air bersih di Jawa Barat? Silakan Anda bisa bagikan sudut pandangnya melalui polling juga di grup komunitas Sahabat AMQ. Dan barangkali Anda juga bisa berbagi inspirasi ikhtiar terbaik yang kemudian Anda ingin lakukan agar kedepannya peristiwa kekeringan ini bisa ditanggulangi, Sahabat AMQ. Kami nantikan atensi sudut pandang Anda. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 AMQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat AMQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 3.

0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Pagi hari ini, sahabat MK, kita masih membahas berkaitan dengan krisis air bersih di Jawa Barat. Dan Anda juga silakan bisa ikut bergabung menyampaikan kondisi di lapangan seperti apa melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena kalau dari kabar yang beredar, sahabat MK, ternyata ketersediaan air bersih di Jawa Barat ini sudah cukup meluas ya, mencapai 26 kabupaten kota di Jawa Barat terdampak di antara 27 yang ada. Dan kalau di lapangan seperti apa, dan Anda juga bisa berbagi pendapat Anda, apa penyebab utama krisis air bersih di Jawa Barat? Apakah karena memang kekeringan dan perubahan iklimnya, sahabat MK, berkurangnya daerah resapan air, pencemaran sumber air yang terjadi, atau karena pengelolaan air yang belum optimal? Anda juga bisa berbagi ikhtiar yang ingin Anda lakukan untuk kemudian bisa kita sama-sama perbaiki, sahabat MK, agar kedepannya ini bisa ditanggulangi, tidak kembali terjadi krisis air bersih yang ada di Jawa Barat atau di daerah Anda. Sampaikan di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan gali lebih dalam bersama dengan narasumber kita yang merupakan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Bapak Teten Ali Mulko Angkun, PhD, berkaitan dengan krisis air bersih berikut ini.
1: BPBD Provinsi Jawa Barat melihat kondisi ketersediaan air bersih saat ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama memasuki periode puncak musim kemarau. Beberapa wilayah di Jawa Barat mengalami dampak berupa penurunan debit sumber air, kekeringan lahan, sehingga berkurangnya

0: akses masyarakat terhadap kebutuhan air bersih. Namun kondisi ini masih dapat kita tangani melalui langkah-langkah kesiapsiagaan dan koordinasi bersama pemerintah kabupaten kota. Status kewaspadaan tetap kita tingkatkan karena karakteristik Jawa Barat sangat beragam. Ada wilayah yang memiliki ketersediaan sumber air cukup baik, tetapi ada juga wilayah yang secara geografis memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kekeringan. BPBD terus melakukan pemantauan perkembangan situasi dan memastikan masyarakat yang terdampak tetap mendapat pelayanan dasar, khususnya kebutuhan air bersih. Kemudian pemetaan daerah rawan kekeringan dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, berdasarkan data historis kejadian kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita mengetahui wilayah-wilayah yang memiliki pola kerentanan berulang. Kedua, BPBD Jawa Barat melakukan analisis bersama terkait dengan hal tersebut, baik itu dengan BMKG, pemerintah kabupaten kota, dinas sumber daya air, dinas pertanian, serta perangkat daerah lainnya, dengan melihat indikator seperti curah hujan, kondisi sumber air, penurunan debit mata air, dan laporan masyarakat. Selain itu, BPBD juga memanfaatkan laporan cepat dari kabupaten kota sebagai ujung tombak lapangan. Data tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan prioritas intervensi termasuk wilayah yang membutuhkan distribusi air. Tantangan di lapangan saat ini adalah luasnya wilayah terdampak dalam kondisi geografis Jawa Barat yang sangat beragam. Ada beberapa wilayah yang sumber airnya sulit dijangkau, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Selain itu, tantangan lainnya adalah akses menuju lokasi terdampak, terutama daerah yang berada di kawasan perbukitan, wilayah dengan jarak yang cukup jauh dari sumber air. Dalam menghadapi kondisi tersebut, koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota berjalan secara intensif. Maksud kami, BPBD Jawa Barat terus berkomunikasi dengan teman-teman kabupaten kota melalui koordinasi kebencanaan, melalui data pemutahiran data, penentuan kebutuhan hingga kebutuhan sumber daya apabila kapasitas daerah membutuhkan bantuan provinsi. Prinsipnya penanganan kekeringan dilakukan secara kolaboratif karena pemerintah provinsi tidak bekerja sendiri tetapi bersama seluruh unsur pentahelik kebencanaan. BPBD Jawa Barat telah menyiapkan dukungan sumber daya untuk menghadapi potensi peningkatan kebutuhan air bersih, baik dari segi personil, armada air tangki, maupun logistik pendukung lainnya. Kami juga melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, serta instansi terkait seperti Dinas Perkim, kemudian PDAM, PMI, dan lain sebagainya yang memiliki sumber daya untuk memastikan kebutuhan di lapangan. Namun kami perlu sampaikan bahwa distribusi air bersih merupakan langkah penanganan darurat atau respon sementara. Oleh karena itu, selain memperkuat kesiapsiagaan distribusi, kita juga mendorong upaya pengurangan risiko agar masyarakat memiliki solusi jangka panjang dalam menghadapi musim kemarau. Mitigasi harus dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menjaga keberlanjutan sumber daya air, melakukan konservasi daerah resapan, pembangunan infrastruktur penyimpanan air, serta memastikan sistem penyediaan air bersih berjalan dengan baik. Beberapa daerah juga mengantisipasi dengan menambah jumlah bak penampungan dengan penyediaan ton air seperti di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan beberapa daerah lainnya. Di tingkat masyarakat, kita mendorong adanya gerakan hemat air, pemanfaatan sumber air secara bijak, serta menjaga lingkungan sekitar agar sumber air tetap tersedia. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan berbasis risiko dengan memanfaatkan data potensi kekeringan sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum masyarakat mengalami kondisi krisis. Peran masyarakat sangat penting karena masyarakat merupakan pihak pertama merasakan dampak ketika terjadi kekeringan. Kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi membutuhkan keterlibatan semua pihak. Masyarakat dapat berperan melalui penggunaan air secara efisien, menjaga lingkungan, tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak sumber air, serta segera melaporkan apabila mulai terjadi kesulitan air di wilayahnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk membangun budaya sadar risiko bencana, karena semakin siap masyarakat, maka dampak yang ditimbulkan dapat semakin diminimalkan. Strategi yang kita lakukan, strategi jangka panjang, yaitu membangun ketahanan air di Jawa Barat. Distribusi air bersih merupakan solusi darurat, tetapi bukan solusi utama untuk jangka panjang. Karena itu diperlukan langkah strategis seperti penguatan infrastruktur air, pembangunan embung, tampungan air, konservasi hutan, dan daerah resapan, rehabilitasi lingkungan, serta pengelolaan sumber air secara terpadu. Selain itu diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, akademisi, komunitas, masyarakat melalui pendekatan pentahelik. Tujuannya adalah bagaimana Jawa Barat tidak hanya mampu merespon ketika terjadi kekeringan, tetapi juga menjadi sistem yang tangguh sehingga masyarakat memiliki akses terhadap air bersih secara berkelanjutan. Demikian, terima kasih.
1: Itu dia sahabat MK, pandangan dari BPBD Jawa Barat berkaitan dengan bagaimana ikhtiar yang sudah dilakukan khususnya dari pihak BPBD ya, untuk kemudian menghadirkan menangani bagaimana krisis air bersih yang terjadi di Jawa Barat yang terus meluas sahabat MK. Ikhtiar juga tentunya ini bisa dilakukan ya oleh masyarakat sahabat MK. Anda juga silakan bisa berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kita sapa sahabat Dava, ada sahabat ya. MK yang bergabung kali ini, sahabat Mahadi yang menyampaikan kalau di Cimenyan ini belum pernah alhamdulillah ya merasakan kesulitan air bersih, dan pasokan air bersihnya masih cukup untuk kebutuhan makan, minum, dan mandi setiap hari ya, alhamdulillah. Dan menurut sahabat Mahadi, kalau untuk mengatasi krisis air bersih ini yang perlu dilakukan adalah ataupun penyebab utamanya karena memang kekeringan atau perubahan iklim, kemudian berkurangnya daerah resapan dan pengelolaan air yang belum optimal. Nah, ini yang kemudian perlu kita ikhtiarkan bersama ya, kalau terkait dengan pengelolaan air, bagaimana kemudian ikhtiar dari pemangku kebijakan supaya pengelolaan airnya bisa lebih bijak, sahabat Dava.
2: Iya, benar sekali, tentunya juga ini menjadi perhatian lebih, terutama juga peran serta masyarakat dapat juga membantu begitu ya, agar senantiasa dapat juga mengelola terkait dengan kebutuhan air tersebut dapat bisa lebih optimal ketika pada musim-musim tertentu, terutama ketika musim kemarau ini ya sahabat Syifa.
1: Betul sekali, dan terima kasih sahabat Dava sudah menemani diskusi di pagi hari ini. Selamat melanjutkan amanah dan tugas-tugasnya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sahabat MK, Anda yang juga sudah berbagi pandangannya di pagi hari ini. Ada Mamah Neng Aul yang menyapa, kemudian ada sahabat Fadila, kemudian Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita ya, bahwasannya sumber air menjadi hal yang penting. Jangan tunggu sampai rusak sahabat MK, tapi senantiasa bisa kita jaga bersama. Dan insya Allah kita akan sambung kebersamaan pagi hari ini di segmen berikutnya, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen Bincang Kesehatan di hari Kamis ini. Insya Allah kita akan berdiskusi berkaitan dengan pengaruh testosteron terhadap kedewasaan pria bersama dengan founder Bimaristan Ilmu Ibnu Ruman Center, Ustadz Nasrul Jatnika, sesaat lagi sahabat MK.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamaah subuh nih.
1: Iya, santai napa jam. Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu, niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah, balik lagi Gi, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi prakteknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
3: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
0: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
4: Bersyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.

0: 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Bincang Kesehatan, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita akan bahas bersama-sama sahabat MK berkaitan dengan kedewasaan seorang pria. Seringkali mungkin yang pertama terpikir adalah ketika bicara soal kedewasaan, ini berkaitan usia barangkali, ataupun pengalaman, atau mungkin berkaitan dengan tanggung jawab. Tapi ternyata sahabat MK, ada faktor biologis yang juga ikut berperan. Salah satunya ini hormon testosteron. Apakah Anda pernah mendengar istilah hormon tersebut? Nah, apakah kemudian kadar hormon ini yang kemudian berpengaruh pada kedewasaan seorang pria, atau seperti apa kira-kira? Bagaimana kemudian hormon tersebut bekerja? Insya Allah kita akan gali lebih dalam, sahabat MK, bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, bersama dengan founder Bimarista Ibnu Ruman Center, Ustadz Nasrul Jatnika. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Alhamdulillah kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Nasrul di pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nasrul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tehnisa, alhamdulillah. Tersifa, maaf ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya Ustaz Nasrul juga ya.
1: Alhamdulillah, semangat terus, semangat kemerdekaan.
0: Masya Allah, kemarin momen maulid Nabi juga nih ya Ustaz ya, alhamdulillah. Ya Ustaz, berbicara soal laki-laki nih, kalau bicara kan memang biasanya identik dengan tanggung jawab, kemudian dewasa yang diharapkan ya, karena sebagai kawam begitu. Tapi ternyata kita akan bahas lebih dalam berkaitan dengan pengaruh salah satu hormon yang dimiliki oleh seorang laki-laki, pengaruh testosteron terhadap kedewasaan pria. Di awal barangkali Ustaz Nasrul, apa sebetulnya testosteron, hormon ini fungsinya di tubuh pria? Apakah ini memang berpengaruh pada kedewasaan atau seperti apa? Begitu Ustaz, silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima katira adada ma akhata bihi ilmuk wa khatta bihi kalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma sadati Nabi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati Rasulillah ajmain wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bisa disambung siarkan oleh MKFM ke ruang pemirsa ya, ruang pendengar dimanapun berada, karena MKFM ternyata sudah punya kanal YouTube sendiri yang streaming langsung, FB sendiri dan IG sendiri. Jadi ini memungkinkan daya jangkaunya lebih luas. Ya, selaras dengan itu tentu saja kenikmatan yang lebih besar dalam pandangan kita sebagai umat Islam adalah keimatan iman, kenikmatan Islam, beriman kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai dokter, ya, sebagai analis dan konsultan kesehatan melalui hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau untuk mensejahterakan manusia baik lahir ataupun batin. Ya. Dan kelelakian ini di dalam Al-Quran, walaupun tidak dihususkan seperti surat An-Nisa, memang tidak ada surat Ar-Rijal ya. Tetapi ada surat namanya misalnya surat Yusuf, ada surat namanya surat Muhammad, ada nama surat berikut nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul alaikum alaihi wa alaihi salam. Yang menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki ini punya setara secara gender begitu dengan perempuan, dengan tanggung jawabnya yang tentu saja berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kedudukan perempuan istimewa dalam Al-Quran sampai disebutkan sebagai dengan surat An-Nisa, betul ya. kedudukan laki-laki juga istimewa karena tidak ada perempuan yang menjadi rasul atau menjadi nabi. Menjadi yang melahirkan rasul dan nabi banyak begitu. Dari 131.000 ya, atau yang menyebutkan 125.000 nabi dan rasul juga, 25 diantaranya adalah nabi dan rasul, itu dilahirkan tentu saja dari seorang rahim dan sulbi laki-laki setelah rahim perempuan begitu, yang menunjukkan dan memberikan support kepada semua perjuangan, semua elan vital kehidupan manusia ya, termasuk elan vital yang paling penting adalah elan vital agama begitu, tuntunan yang membawa manusia dari jalan yang penuh kesesatan kepada jalan yang penuh kebaikan, keberimanan, ketauhidan, dan seterusnya. Alangkah pentingnya kedudukan seorang laki-laki di dalam agama begitu, karena wali menjadi tidak sah tanpa ada laki-laki ya, Teh Siva ya.
0: Betul.
1: Iya, ada saudara Teh Siva yang laki-laki, ketika abinya sudah nggak ada, maka dia berhak menjadi wali. Kedudukannya bukan hanya karena syariah saja, tapi dia juga kedudukan secara biologis ya. Secara biologis, kenapa begitu? Karena secara biologis dia tadi ya, seperti kata dalam pembukaan, memegang tanggung jawab, memegang perlindungan, hak mutarobian, hak murobian begitu ya. Kemudian juga hak untuk memberikan keturunan atau menjadikan bagian nubuat, yang menjadikan bagian dari Allah menikahkan Ummu Hawa dengan Aba Adam itu dengan mas kawin salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita dilahirkan dalam kondisi dengan adanya ruh ya, ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dari zaman ajali begitu.
0: Insyaallah.
1: Sehingga dengan begitu setiap laki-laki itu meneteskan benih-benih kehidupannya itu kepada seorang istri, dia berdasarkan jalur yang sangat jelas gitu, sehingga kehormatannya harus dijaga dengan pernikahan ya, kemudian dengan janji kepada Allah misakun golido, dengan ikatan yang sangat kuat ya, dimulai dengan syahadat, dimulai dengan ijab kabul, dan seterusnya gitu. Dan ini yang membuat seorang lelaki menjadi istimewa dalam kedudukannya dengan di dalam sebuah rumah tangga atau dalam kehidupan dalam masyarakat. Lalu kedewasaan seorang lelaki ini dinilai dari kedudukannya di dalam masyarakat ya, peran sertanya pada masyarakat atau usia dan biologisnya gitu. Nah, kalau secara syariat kedewasaan itu dimulai ketika seorang laki-laki mimpi basah, Sifa ya. Ini perlu diketahui oleh ibu-ibu ya, ibu-ibu, karena yang bang punya anak laki-laki. Kalau perempuan kadang-kadang ya sudah waktunya head, ngobrol ke ibunya bebas-bebas saja. Tapi seorang laki-laki kadang terhambat, anak laki-laki terhambat, makanya dia harus dekat sama ayahnya begitu ya, harus ada persahabatan yang tulus dengan ayahnya, bukan rantai komando saja gitu. Dalam beberapa aspek betul harus rantai komando begitu, tetapi harus ada keakraban yang bisa diajak ngobrol seorang ayah itu gitu oleh anak laki-lakinya, sehingga begitu dia menemukan perubahan suaranya jadi memberat, begitu mimpi basah, nggak tahu tiba-tiba kok sih, apa sih adik ini main-main ini dengan celana saya, ternyata ada lem yang ditempelkan di celana saya gitu ya. Ya si bapaknya harus mampu menerangkan apa sedang apa proses yang terjadi di dalam tubuhnya menuju kedewasaan. Jadi kedewasaan secara definitif di dalam syariah itu ketika balig. Makanya dalam beberapa ungkapan itu hanya ada dua, yang pertama adalah wildan ya, atau anak-anak atau aulad, setelah itu adalah sabab ya, seorang laki-laki dewasa, pemuda, sampai meninggal ya, sampai dia menjadi syaikh. Syaikh itu seorang laki-laki yang tua, yang berumur begitu, kehidupan ruhiyahnya sudah sangat mumpuni, kemudian juga sudah terlepas dari ikatan dunia, jadi seorang syaikh. Jadi cuma tiga kehidupan dalam Islam itu. Pertama adalah aulad, anak-anak ya, kemudian yang mau menunjuk ke dewasa, menuju ke desa itu ya masuk ke dalam aulad, lalu kemudian syabab ya. Makanya peralihan hormonal remaja ras itu jarang sekali dibahas, terkecuali ketika sudah balig, kewajiban-kewajibannya gitu. Nah, tetapi pendekatan kita tentu saja lebih komprehensif ya di dalam Islam ini. Kewajiban setelah balig dan dewasa itu teraplah kewajiban, satu sholat gitu ya. Yang kedua tentu saja menjaga aurat gitu, tidak boleh diperlihatkan secara sembarangan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab ketika dia nanti hendak menjadi seorang suami dan seorang bapak begitu. Dan ini hal terpenting yang tadi, perubahan-perubahan tadi, proses seksualitasnya menjadi dewasa, dia siap membuahi, mimpi basah, kemudian tumbuh bulu-bulu atau rambut-rambut tertentu di sekitar area apa kemaluan, kemudian juga tumbuh kumis, tumbuh jenggot begitu ya. Dan pertumbuhan rambut-rambut yang di daerah-daerah misalnya di ampit ya, di daerah serah atau di ketek begitu, itu kalau pada anak laki-laki itu karena testosteronnya dominan, dia menjadi lebih cepat pertumbuhannya. Kemudian juga ya tadi terjadi perubahan, kalau orang yang mungkin setiap hari bapak ibunya, umi abinya bertemu dengan anaknya, ya tidak melihat perubahan suaranya yang tiba-tiba menjadi membesar begitu ya, kemudian Adam apple-nya tumbuh atau jakpunnya tumbuh ya. Tetapi bagi orang yang jarang bertemu, wah, anak ibu, anak bapak ini sekarang suaranya sudah membesar begitu, sudah bergema gitu, atau katakanlah sudah lebih menunjukkan kelelakiannya. Nah, ini penting betul disadari sejak awal, sehingga itu tadi ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Misalnya kamarnya harus sudah terpisah, tidak boleh sembarangan membuka aurat begitu ya. Kemudian juga karena sudah ada perkembangan-perkembangan psikologis dan seksual yang bertumbuh di kedewasaan seorang anak laki-laki gitu. Nah, bagaimana kalau hormon testosteronnya kurang? Nah, ini kan juga sama problem juga ya. Ada anak laki-laki suaranya tidak membesar, padahal sudah mahasiswa, demen mainnya dengan main boneka-bonekaan, kemudian juga memakai baju yang relatif lebih tidak menunjukkan kelelakiannya, tidak lebih feminin, misalnya warna-warna pink, warna-warna sad gitu, sade dan lain sebagainya. Ini kenapa ada kejadian yang seperti itu begitu? Nah, ini perlu juga diwaspadai pada akhirnya. Nanti kita uraikan satu-satu, Teh Sifa, ya. Mungkin di season yang kedua, karena untuk pembukaan ya kita melihat urgensinya seperti itu begitu.
0: Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nasrul untuk membuka ilmunya ya, kesempatan pagi hari ini. Dan sahabat MK, juga pendengar dimanapun berada, silahkan Anda yang ingin ikut berdiskusi berkaitan dengan tema kita ataupun bertanya, sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kalau Anda melihat apakah hormon ini memang berpengaruh pada kondisi lelaki untuk bisa lebih dewasa, sahabat MK, apakah sangat berpengaruh atau tergantung orangnya juga kalau menurut pandangan sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi juga di 0811-224-1027. Insya Allah di termin berikutnya kita akan sambung perbincangannya dalam segmen Bincang Kesehatan setelah kita simak informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Atau Anda pun juga yang sedang menyimak melalui streaming di YouTube MKFM Live Kajian atau juga di berbagai platform sosial media MKFM, sahabat MK at MKFM Bandung. Anda juga silakan bisa ikut bergabung dalam segmen Bincang Kesehatan kali ini. Kita membahas berkaitan dengan hormon kelelakian. Salah satunya adalah testosteron, sahabat MK. Apakah ini mempengaruhi kedewasaan? Nah, kalau Anda berpandangan seperti apa? Apakah ini berpengaruh dengan kedewasaan sosok laki-laki atau seperti apa? Dan Anda juga silakan bisa ikut berdiskusi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan di terbin yang kedua ini, insya Allah kita akan sambung perbincangannya bersama dengan narasumber kita, founder Ibnu Ristan Ruman Center, sahabat MK, bersama dengan Ustadz Nasrul Jatnika berkaitan dengan pengaruh testosteron terhadap kedewasaan pria. Yang mana tadi di sebagai pembuka ya Ustadz, ternyata kalau tadi disampaikan suka dengan warna tertentu atau mainan tertentu, ini bisa menjadi salah satu indikatornya atau seperti apa sebetulnya? Apakah ada caranya begitu Ustadz untuk mengetahui hormon tersebut ini cukup, berlebihan atau justru kurang, Ustadz Nasrul?
1: Ya, ya, ini penting banget dari pertama ya. Tadi saya koreksi dulu ya. Itu Bima Ristan Ibnu Ruman Center Teh Siva ya. Bima Ristan di RC begitu.
0: Oh iya, siapa
1: ya. Ya, itu ya, pertama testosteron ini untuk seorang pria ini satu yang paling penting adalah dari empat fungsi yang paling dominan begitu. Yang pertama adalah perkembangan karakteristik seksual sekunder ya. Apa yang dimaksud dengan perkembangan karakteristik seksual sekunder? Kalau yang primer kan udah jelas jenis kelamin begitu, laki-laki dengan perempuan, ditunjukkan dengan perbedaan kemaluan, perbedaan karakteristik dan lain sebagainya. Nah, yang sekunder ini ternyata dia sangat membantu dalam, tadi sudah kita mention perubahan suara ya. Kemudian yang kedua pertumbuhan rambut atau bulu-bulu tertentu di area kemaluan, kumis, janggut ya, dada, ketiak gitu. Dan yang ketiga adalah peningkatan massa fisik ya. Ketika anak menjelang dewasa itu, kalau yang bagus testosteronnya yang menunjukkan dan menegaskan dia seorang pria menuju dewasa adalah massa ototnya bertambah, tangannya lebih kekar, bisepnya lebih apa, lebih keras begitu ya, massa ototnya lebih terisi, kelihatan bentuk dadanya menjadi membusung begitu ya. Kemudian kepalanya dengan anak perempuan berbeda juga. Karena apa? Lebih besar tentunya, karena jantungnya sebesar kepalan itu. Ya tentu jantung seorang laki-laki biasanya lebih besar daripada jantung seorang perempuan begitu. Dan kepalan itu menunjukkan besarnya volume jantung, Teh Siva ya. Kemudian ya tadi dibandingkan dengan masa kanak-kanak, postur fisiknya berubah, tingginya berubah begitu ya. Pertumbuhan tingginya bahkan sampai antara 18 sampai 21 tahun. Seorang perempuan ya 18 sampai 20 tahun. Berarti ada perbedaan 1 tahun untuk bertumbuh, dengan bahkan ketika usia-usia anak SMP begitu belasan tahun, pertumbuhan fisiknya tuh bisa dalam waktu 3 bulan sudah ganti lagi sepatu, 2 bulan bahkan sudah ganti sepatu. Kemudian tingginya juga, badannya ya, ukuran-ukuran baju dan celana cepat sekali itu Teh Siva ya, berganti gitu dari satu fase ke fase berikutnya. Bagi yang tidak atau yang kekurangan dari perkembangan karakteristik dari seksual sekunder ini ya, tidak, tadi yang primer sudah kita sebutkan seperti itu. Nah, yang kalau yang kekurangan itu kelihatan, misalnya jadi otot, masa ototnya tidak lebih penuh ya, selera makannya tidak naik, kemudian juga mengkonsumsi proteinnya kurang semangat, Teh Siva ya, itu menunjukkan ya, menunjukkan perubahan hormon testosteronnya itu tidak semapta begitu, tidak proper. Berikutnya, selain perkembangan karakteristik seksual sekunder adalah proses reproduksi dan seksualitas ya. Testosteron adalah merupakan kunci dari sistem reproduksi seorang pria yang sehat, yang dewasa begitu, yang seluruh fungsi hormonal dan fungsi metaboliknya bermusi dengan baik. Ya, spermatogenesis juga ya, termasuk produksi sperma yang cukup untuk memberikan sinyal kepada alat reproduksi seorang pria begitu, untuk memproduksi sperma yang sehat. Itu fungsi reproduksinya. Kemudian juga menunjukkan dan menumbuhkan libido ya, atau gairah seksual tertentu ya. Terutama gairah seksual kepada istrinya tentu saja, jangan kepada yang lain begitu ya. Kemudian yang ketiga, kematangan organ ya. Seorang yang pria dewasa organ seksualnya dia akan bertumbuh, kemudian ukurannya menjadi proper begitu ya. Begitu juga terjadi kepada pria yang kelewat dewasa mau menjadi saya tadi, Teh Siva ya. Ada beberapa kasus yang kemudian menciut gitu atau mengkerut. Ukurannya menjadi lebih optimal, lebih proper untuk melakukan pembuahan gitu ya. Yang ketiga adalah pengaturan metabolik tubuhnya. Nah, ini yang terjadi pada pria paruh baya begitu ya. Kalau testosteronnya bagus, maka distribusi lemaknya akan membantu, akan terbantukan gitu. Perutnya tidak akan buncit kalau testosteronnya bagus. Ya. Kemudian juga memproduksi sel darah merah, yaitu untuk juga sama untuk merangsang sumsum tulang belakang, memproduksi sel darah merah atau trombosit begitu ya, yang akan mengangkut protein, oksigen, ya, kemudian nutrisi ke seluruh tubuh. Dan ini penting, kalau testosteron tidak ada, maka kemampuan itu akan menurun, ya. Kemampuannya akan menurun, elan vital kehidupannya juga akan menurun, kemudian juga kelihatan menjadi lemah, gitu ya. Dan yang tidak kalah penting, testosteron ini juga mengatur stabilitas mental dan emosional. Untuk testosteronnya yang cukup, seorang pria akan terlihat lebih pede, Teh Siva, ya. Kemudian juga untuk mood dan energi, pembakaran lemaknya menjadi lebih mudah. Kemudian juga bahkan beberapa fungsi kognitif ya, untuk mengingat, untuk konsentrasi, memecahkan masalah, itu perlu hormon testosteron yang cukup. Makanya ini akan menunjukkan ya, oh pantas hormonnya disediakan ya secara penciptaan oleh Allah dalam tubuh seorang pria untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Mood seseorang tuh sangat terganggu sekali kalau hormonnya kacau. Dan seorang perempuan itu terjadi premenstruasi sindrom itu atau PMS ketika hormonnya kacau begitu ya. Ya, tidak bisa mengambil keputusan secara tegas, analisanya melemah, perasaannya naik. Nah, ini yang sedikit ditekan atau katakanlah tidak terlalu dominan di seorang laki-laki, sehingga dia mampu arijalu qawamun ala nisa, membimbing komunitas perempuan atau membimbing timnya untuk mencapai satu tujuan tertentu yang disepakati bersama begitu. Ini penting karena kalau moodnya terganggu, konsentrasi kognitifnya terganggu, analisanya terganggu, seorang laki-laki tidak bedanya dengan jiwa seorang perempuan yang diam di badan seorang laki-laki.
0: Baik, insya Allah ini menjadi sebuah pengingat ya, bahwasannya sudah diciptakan oleh Allah ada hormon yang kemudian bisa terus dijaga, dikembangkan, dan ini berpengaruh pada bagaimana sikap seorang pria, khususnya jiwa kelelakiannya, begitu ya Ustadz ya, masya Allah. Dan silakan sahabat MK, Anda juga ingin bergabung, berpartisipasi, ikut berdiskusi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Ini menarik Ustadz kalau berbicara soal hormon, karena kita sapa juga ada sahabat MK yang bergabung. Ini tidak menyebutkan nama, hamba Allah bertanya, Ustadz, kalau sahabat kita ini pernah mendengar katanya hormon testosteron ini tidak hanya ada di pria, tapi juga ada di wanita. Apa bedanya hormon tersebut di tubuh pria dan juga wanita? Apakah kalau wanita punya kumis misalnya, Ustadz, ini berarti hormon testosteronnya lebih besar, dan pengaruhnya seperti apa dengan kondisi emosional wanita tersebut? Mohon penjelasannya, Ustadz. Silakan Ustadz Nasrul.
1: Baik, ya, ini kita masuk ke problematika hormon testosteron ya, karena di perempuan lebih kompleks ya, untuk Positioning hormon, kemudian kadarnya, dominasinya, dan lain-lain lah gitu ya, terutama untuk reproduksi. Nah, kalau testosteron betul ada di perempuan, tapi di laki-laki tidak mempunyai hormon khas perempuan, misalnya seperti estrogen atau progesteron begitu. Nah, ya kalau perbandingannya terbalik itu tadi, jadi jiwa seorang perempuan atau psikologi seorang perempuan yang terganggu secara hormonal diam di badan seorang laki-laki begitu, dan badan juga kadang-kadang menunjukkan bahwa dia tidak proper untuk menjadi seorang laki-laki, misalnya massa ototnya kecil begitu ya, pertumbuhan tadi kumis, janggut, kemudian bulu dada dan lain sebagainya itu ya tidak nampak gitu ya, perubahan-perubahan yang signifikan dari pendukung karakteristik seksual yang sekundernya tadi. Kalau yang primer betul, dia laki-laki, kelaminnya laki-laki, tetapi secara pembentukan hormon keseimbangan untuk kelelakian dari testosteron sekali tidak dominan. Sebaliknya ada juga perempuan yang begitu, hormon testosteronnya meninggi, misalnya karena dia terlatih sejak kecil misalnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Ya, mikul hasil panen, membelah kayu misalnya, kemudian setelah itu masa-masa direhat pergantian hari di asar sampai ke maghrib misalnya berlatih bela diri, kemudian juga bersepeda jauh begitu ya, itu membuat massa otot seorang perempuan itu menjadi lebih berisi, kemudian menjadi lebih dominan hormon testosteronnya, dan ini bisa berbahaya tadi, bisa tubuh seorang laki-laki terpenjara dalam jiwa seorang perempuan begitu. Nah, ini yang kejadian-kejadian seperti ini yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan. Makanya deteksi sejak awal, kemudian juga penyeimbangan hormon ya sejak awal. Nanti ada beberapa makanan yang harus disiapkan, misalnya untuk seorang pria itu dikhususkan untuk supaya pertumbuhan testosteronnya bagus, itu kerang-kerangan gitu ya, tiram, kemudian ikan yang mengandung magnesium, sayur-sayur yang berwarna hijau gelap dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba ulas satu-satu teh Siva ya.
0: Baik Ustaz, Masya Allah. Ini semoga cukup membantu ya untuk sahabat kita yang bertanya tadi, memasuki terkait dengan perbedaan hormon testosteron dari perempuan dan juga laki-laki. Yang ternyata kalau tadi saya tangkap Ustaz, ternyata ini berpengaruh ya, kalau laki-laki karena hormonnya ada, maka tidak heran juga kalau laki-laki itu disebut lebih kepada rasional begitu ya, bukan perasaan sebagaimana perempuan begitu Ustaz. Berarti memang ada hubungannya ya, bahwasannya karakter perilaku seorang pria dengan hormon testosteron yang tinggi ini juga apakah kemudian berpengaruh pada sikap agresif, dominan, atau mudah marah, atau sebetulnya ini tergantung pada emosi masing-masing orang juga Ustaz?
1: Ya, itu secara signifikan itu sangat berpengaruh sekali pada fungsi kognitif dan rasa percaya diri ya, hormon testosteron itu. Kalau seorang perempuan dengan estrogen, dia merasa jadi perempuan begitu. Ya, dadanya menonjol, kemudian ada aura sex appeal-nya, itu yang menunjukkan dia seorang perempuan, itu yang sangat dominan di estrogen dan progesteron. Gitu ya. Tetapi kalau di laki-laki, testosteron itu menunjukkan itu tadi, dominasi, keperkasaan, kemudian analisis, fungsi kognitif, serta tadi rasa pede untuk melakukan ya pembicaraan publik, kepemimpinan gitu ya, kemudian tadi tanggung jawab, dan seterusnya juga mood serta energi yang cukup begitu ketika testosteronnya bagus. Ya, kalau kemudian karakter yang dibangun itu tentu saja berhubungan dengan latar belakang teh ya, pendidikan awal, pembentukan karakter di rumah, lalu belajar melakukan tanggung jawab begitu ya, dari mulai yang kecil, dari kecil mencuci kaos kaki, bisa membereskan lemari, itu hal-hal yang, atau membuang sampah di jam tertentu begitu, ibunya menyuruh ini harus buang sampah jam 5, maksimal jam 5 pagi atau jam 6 pagi sebelum berangkat ke sekolah, itu kan dia diberi tanggung jawab begitu ya, minimal masukkan ke tong sampah begitu ya, di yang ada di depan rumah, supaya nanti ada itu bagian-bagian yang kemudian secara kognitif nanti dia akan memperhitungkan, menumbuhkan beberapa itu tadi, kepekaan dan pertumbuhan hormon testosteron yang cukup begitu, yang proper, yang bagus tuh pertumbuhannya nanti.
0: Nah,
1: beda misalnya kalau dikasih mainan, kalau laki-laki misalnya dikasih mainan mobil-mobilan, ada beberapa bahkan dikasih panahan ya, atau diajak memanah oleh abinya, kemudian berlatih menembak dengan bedil mimis misalnya, itu hal-hal yang menunjukkan kemudian menumbuhkan perasaan tadi, testosteron yang tumbuh, yang kemudian dirangsang, disupport juga dengan makanan yang benar dan cukup. Seorang laki-laki, anak laki-laki terus dibiasakan makan telur misalnya. Jadi membiasakan makan telur, makan daging untuk seorang anak laki itu penting sekali. Karena apa? Begitu dia beranjak dewasa, si ototnya, massa ototnya harus terisi. Dia melakukan aktivitas fisik, berlari ke sana kemari, naik sepeda dari roda 3, roda 2, kemudian berlomba rally cepat dengan temannya, main kelereng, main layangan, itu masya Allah itu bagus banget untuk menunjukkan hormon, menaikkan hormon testosteron begitu. Beda dengan yang sportnya cuma jari doang, cuma jempol doang, main game di HP begitu ya. Beda sekali itu testosteron. Lihat anak-anak yang kecanduan bermain HP, perutnya buncit, distribusi lemaknya tidak bagus begitu. Artinya apa? Hormon testosteronnya menjadi menurun. Daya kelelakiannya menjadi menurun, sifat-sifatnya kemudian juga hanya ada di pikiran dan tidak ada di secara biologis tercermin dari badannya begitu. Ini yang berbahaya nih, ini yang perlu diwaspadai sejak awal. Kendalikan atau hindari main game untuk anak-anak lelaki itu ya, kalau bisa dibatasi betul lah, diatur sedemikian rupa sehingga dia tidak terpaku pada permainan spot jempol begitu di rumahnya. Begitu Teh Siva.
0: Alhamdulillah. Siap Ustaz. Dan kita sapa kembali Ustaz, kali ini ada hamba Allah tidak menyebutkan namanya dari Bandung bertanya, Ustaz, apakah hormon testosteron ini juga berpengaruh pada gairah seksual begitu Ustaz? Apakah ya, ini juga berpengaruh pada kepuasan terhadap pasangan ketika testosteronnya kurang, dan bagaimana cara untuk meningkatkannya begitu Ustaz? Jazakallah khair. Silakan Ustaz.
1: Ya, betul. Ini sangat-sangat betul terpengaruh sekali ya. Libido itu secara fungsi reproduksi dan seksualitas sangat dipengaruhi oleh produksi tadi, sperma tadi, dan ini sangat dikondisikan, sangat dirangsang dan sangat disupport oleh hormon testosteron. Hormon testosteronnya menurun, maka produksi sperma menurun, libido atau gairah seksual juga menurun. Ya, kemudian juga ya tadi pada titik-titik tertentu itu ada kematangan organ begitu ya. Sehingga si kemaluannya menjadi matang, bentuknya, besarnya menjadi lebih proper, tingkat ereksinya menjadi lebih baik. Itu karena semua karena hormon testosteron begitu. Dan ini yang banyak sekali, ini saya di sini kan dekat dengan pengadilan agama. Sekali-kali ketika IRC libur itu saya sering berkunjung. Ya, 30% dari proses lebih, bahkan di Bandung itu 30% lebih, itu dikarenakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan di rumah tangga seorang muslim dan muslimah itu terganggu, sehingga terjadi proses perceraian. Laki-lakinya kurang menjadi laki-laki, perempuannya kurang menjadi perempuan begitu. 50%-nya tentu saja tentang masalah ekonomi kalau perceraian itu Teh. Tapi menduduki urutan kedua begitu. Artinya kalau kita bisa meminimalisasi itu, kehidupan rumah tangganya bahagia, seorang muslim dan muslimah itu bisa bertahan untuk tidak membubarkan atau untuk tidak membubarkan institusi rumah tangga begitu. Kalau rezeki mah ikut nuturkeun ya, biasanya mah kata orang Sunda.
0: Iya. Insyaallah. Nih kemudian tadi pertanyaan yang kedua Ustaz, bagaimana cara untuk menjaga ataupun juga meningkatkan hormon tersebut? Ini apakah memang harus berlatih fisik atau ada konsumsi makanan tertentu? Seperti apa kira-kira Ustaz?
1: Iya, yang pertama tadi dari kebiasaan dari kecil ya, dan tanggung jawab bagi seorang bapak untuk menumbuhkan hormon testosteron secara proper di anak laki-lakinya. Yang kedua tentu saja tadi kita sudah membahas tentang makan makanan sumber yang bisa menumbuhkan atau menjadi stimulasi ketangguhan testosteron yang ada di dalam tubuh seorang laki-laki. Ini saya coba urutkan supaya ini kan ini ada di setiap rumah tangga nih, ada di tukang sayur. Kalau kita nyari ke pasar juga lebih mudah. Yang pertama itu tiram-tiramannya dan kerang-kerangan, harmis ya, kemudian kerang laut. Ya kandungan gizinya ya tentu saja zinc yang untuk pembentukan hormon testosteron. Dan ini sangat tinggi. Jadi biasakan makan kerang-kerangan dari kecil. Tutut ya, kalau orang Sunda mah sudah sangat biasa, belut, tutut begitu ya, harmis biasa dimasak dengan sayur sentrong begitu ya. Itu masya Allah tuh cepat meningkatkan libido dan menumbuhkan testosteron lebih proper begitu. Tadi kefungsinya salah satunya kalau untuk anak laki-laki biar lebih cerdas, fokus pikirannya, mood analitis, sumber energi, distribusi lemak itu menjadi lebih baik begitu. Untuk seorang laki-laki dewasa juga sama ya. Yang kedua itu kuning telur. Nah ini kuning telur ini suka disalahartikan karena testosteron sperma itu juga terbentuk dari namanya kolesterol yang bermanfaat ya, bukan kolesterol jahat Teh Siva ya.
0: Iya.
1: Vitamin D-nya telur kuningnya tuh bagus, kemudian juga omega 3. Yang fungsi secara biologis untuk semua hormon steroid termasuk hormon testosteron itu sangat mendukung, menjadi stimulan, menjadi bahkan menjadi substansi untuk dibentuk menjadi bahan-bahan tadi, sperma, kemudian juga hormonnya, cairannya dan lain sebagainya itu dari kuning telur ya. Yang ketiga itu ikan. Ini yang sedang selalu ya dibahas, ikan yang berlemak cukup ya. Kalau di Sunda mah ikan mas yang bulat-bulat gede-gede itu masya Allah. Ada kalau di ikan laut, ikan salmon, ikan sarden, ikan tuna begitu ya. Itu yang kandungan vitamin D dan asam lemak omega 3-nya tinggi ya. Magnesiumnya tinggi dan juga tingkat zinc-nya juga tinggi. Nah, yang keempat yang ada di orang Bandung ini sayuran yang berdaun hijau tadi yang sudah saya mention sejak awal, bayam begitu ya. Yang hijaunya hijau gelap. Bayam, kemudian katuk, kemudian daun apa yang kecil, kelor begitu ya. Jangan dibikin teh. Kalau dibikin teh itu banyak sekali komponennya yang terlarut kemudian menghilang begitu. Kalau dibikin sayur dengan cara yang benar bikinnya tentu saja akan lebih mudah tercerap manfaatnya begitu. Kelor, bayam, kemudian tadi sawi yang sangat hijau, daun katuk gitu, dan teman-temannya semua. Kalau orang Bandung mah banyak lah daerah sayuran gitu. Dan yang kelima yang tidak kalah penting juga adalah bawang putih serta bawang bombay, bawang-bawangan ya, bumbu dapur yang secara secara intrinsik dia membawa namanya senyawa alisin ya, untuk bawang putih dan senyawa queratin pada bawang bombay. Ini fungsinya senyawa-senyawa tersebut bekerja untuk menurunkan kadar kolesterol yang buruk ya, yang menghambat pertumbuhan hormonal dari testosteron begitu, yang menghambat produksi hormonal dari testosteron. Diredamnya, disaringnya oleh bawang putih sama bawang bombay ya. Bawang putih dan bawang merah, sehingga ingat cerita itu ya, cerita bawang putih dan bawang merah.
0: Cerita rakyat ya Ustaz ya.
1: Cerita orang Sunda pisan begitu. Ah gitu.
0: Masya Allah. Ini
1: ya, yang agak susah memang buah-buahannya yaitu buah delima ya. Kalau di Timur Tengah buah delima tuh kalau lagi musim murah ya, bisa 2 real saja 1 kilo begitu. Nah kalau di kita delima ini belum dibudidayakan secara lebih komprehensif ya. Ganti dengan yang merah lagi, buah naga, yang jambu merah itu banyak ya sebagai substitusi makanan buat buah-buahan nih.
0: Baik, masya Allah.
1: Gitu Teh.
0: Alhamdulillah dapat menu banyak ya sahabat.
1: Betul.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Ini juga menjadi pengingat ya sahabat MK sebagai seorang ibu, apalagi yang memiliki seorang anak laki-laki, untuk terus bisa menjaga agar tadi jangan sampai hormon-hormon di dalam tubuh tidak kemudian terkendali atau mungkin bahkan jadi salah urus begitu ya. Dan insya Allah Ustadz, kita akan sambung di termin berikutnya menyapa langsung sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi Ustadz. Namun apakah kita jeda terlebih dahulu ya, izin Ustadz?
1: Baik, mangga.
0: Hari ini. Dan silakan sahabat MK yang ingin bertanya, berbagi atensi ataupun juga pengalaman, berbagi cerita, diskusikan di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

Terima kasih sahabat MK yang masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat Siranda Syifa Khairunisa dalam segmen Bincang Kesehatan sahabat MK. Kita akan mulai berdiskusi kembali. Saatnya kami juga menyapa Anda, Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, silakan kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita sambung kembali diskusinya bersama dengan founder Bimaristan Ibnu Nurman Center bersama Ustadz Nasrul Jatnika. Bismillah Ustadz, kita langsung sapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi begitu ya Ustadz ya. Kali ini

0: Nih Ustadz, kita sapa. Nampaknya dari seorang ibu begitu Ustadz, ini bercerita memiliki anak laki-laki yang cukup agresif, usianya remaja, kelas 2 SMP, suka berantem. Nah, khawatir terkait dengan sikapnya yang tersebut itu karena efek suka berantem tadi, nampaknya Ustadz yang akhirnya kemudian sebagai seorang ibu ini mengarahkan anaknya yang kelas 2 SMP itu untuk melakukan beberapa kegiatan seperti ikut beberapa bela diri. Apakah ikhtiar seperti ini sudah benar, Ustadz? Apakah ini juga ada pengaruh dengan hormonnya sebagaimana yang tadi dijelaskan? Mohon penjelasannya, Ustadz. Silahkan, Ustadz Nasrul.
1: Baik, ya. Ya, alhamdulillah ini ada kasus yang bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu muslimah yang lain ya. Untuk yang punya anak yang hiperaktif seperti itu memang harus disalurkan ke olahraga-olahraga yang punya stressing atau resistensi training ya, resistant training ya, pembebanan, latihan mengangkat beban gitu ya. Kalau Rasulullah waktu itu memberikan contohnya berkuda. Ya, berkuda itu otot kaki itu Teh Siva harus mampu mengepit si perut kuda ya. Ya, jadi dia harus kuat di kakinya karena ini juga sama ya membantu perkembangan dan pertumbuhan testosteron yang bagus. Makanya bersepeda statis dengan beban dimulai dengan beban sedang, beban berat itu membuat si otot-otot di kaki ini menjadi lebih proper, menjadi produksi testosteron juga menjadi lebih bagus. Nah, olahraga bela diri tadi sebetulnya sudah diungkapkan dalam hadisnya itu, bukan laki-laki sejati, bukan laki-laki yang pemberani atau yang kuat, yang bukan yang menang di setiap pergulatan begitu, tapi yang bisa menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Ya, tapi yang kuatnya harus berani bergulat dulu. Ah, bukan karena ya sudahlah, yang paling penting saya bisa menahan diri, menahan hawa nafsu. Ya enggak begitu konsepnya, tadi diberikan itu ketika bergulat dulu, bukan memenangkan setiap pergulatan, pertempuran MMA ya atau bela diri yang ini. Ya harus ada dulu bela dirinya. Baru setelah itu bisa menahan diri. Jadi jangan sampai ya nggak perlu lah, penting main game aja di rumah gitu. Yang penting bisa menahan diri, tidak menahan, bisa menahan amarah. Ya itu penting ya. Tetapi harus ada tadi itu olahraga yang ya yang membuat si lelaki ini jadi lelaki dulu begitulah, yang bisa memenangkan pergulatan, bisa mengalahkan lawannya dengan teknik bela diri kuncian begitu, pukulan gitu, yang stressing untuk ke ototnya bagus begitu. Nah ini jangan disalahpahami ya, bahwa kemudian oh cukuplah, penting laki-laki jantan tuh bisa menahan amarah, betul itu. Tapi yang ada dulu diajak kejantanannya ada dulu gitu, laki-laki jantannya ada dulu. Nah otot-otot kaki tadi ya untuk latihannya, kemudian juga yang paling penting untuk anak-anak atau usia remaja tuh lari sprint. Ya, jangan dulu yang lari yang endurance-nya membutuhkan yang panjang seperti lari maraton gitu. Lari sprint bolak-balik bisa di jalanan komplek itu sangat bagus untuk menumbuhkan dan mengendalikan tadi ya. Nah, kalau yang hiperaktif baru boleh diajak jalan hiking. Bapaknya, kalau bapaknya lemah tadi, bukan laki-laki yang kuat yang memenangkan setiap pergulatan, ngajak hiking anaknya malas gitu ya. Artinya ini harus ada kesadaran secara komprehensif dari keluarga untuk membina perkembangan anak dengan lebih baik. Dan yang kata kuncinya, jangan terlalu over training ya untuk anak-anak itu, karena over training juga ya tadi bisa menumbuhkan sifat agresif. Yang paling penting wajar dengan proporsinya, seminggu 3 kali sudah cukup begitu ya, atau maksimal ya seminggu 3 kali, kalau seminggu 2 kali juga sudah cukup. Latihan bela diri bagus ya, sangat bagus untuk seorang anak laki-laki. Disarankan, sangat disarankan. Imam Bukhari itu kalau memanah dikasih 10 anak panah, dikasih sasarannya 10-10-nya masuk ke sasarannya. Ya. Jubair bin Awam itu juga sama, dikasih pedang, maka ketika menebas musuhnya tuh pedangnya sampai menancap di punggung musuhnya. Artinya kuat sekali dia menebas. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga sama ya. Ketika tombaknya pedangnya mengalahkan seorang laki-laki tua yang sangat perkasa di kalangan Quraisy ketika perang Khandaq ya, lalu membedah dan mengangkat menebas pedangnya dari atas ke bawah sampai tubuhnya terbelah begitu. sampai kemaluannya terlihat dan lain sebagainya, padahal itu memakai baju zirah awal. Jadi artinya apa? Itu ada kekuatan fisik. Kekuatan fisik yang tadi membuat otot Rasulullah ketika mengangkut batu-batu di arena parit di Madinah, di perang Khandaq sama di perang Ahzab, itu Rasulullah tuh perutnya seperti tertusun seperti batu bata yang rapi begitu. Jadi six pack Rasulullah tuh perutnya. Dan usia Rasulullah ketika perang Khandaq atau perang Parit atau perang Ahzab itu ya sudah 50 tahunan menuju 60. Jadi artinya ketika masa mudanya Rasulullah itu six pack. Badannya ideal begitu ya, bukan one pack ya, Teh Siva.
0: Iya. Bukan roti sobek juga ya, tapi bata yang tersusun ya, Masya Allah.
1: Bata yang tersusun, batu-bata yang tersusun rapi. Keren banget Rasulullah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya nih ya, menjadi nasihat untuk ibu yang bertanya. Kemudian kita sapa juga, ini mohon maaf sedikit keluar tema Ustaz, dari Mamah Lutfi di Patrol. Ini bertanya, anak perempuannya ini haid sempat berhenti 4 bulan. Apakah harus minum sesuatu Ustaz, dan bagaimana cara mengatasinya? Seperti apa ini Ustaz?
1: Ya, yaitu berhubungan dengan hormon progesteron, estrogen, sel telur. Ya, dan kemudian kesiapan seorang anak perempuan untuk menuju dewasa ya, olahraga ringan, kemudian jangan makan pedas ketika PMS terlalu banyak, karena itu ya nggak ada yang kuat sih makan pedas, sebetulnya dia pasti kena radang gastritis dan gangguan hormon begitu. Makan asin yang terlalu asin, asam terlalu asam, enak banget kan dengan mis dasem sekarang sedang musim ya, bakso yang manis pedas, lada, asam gitu. Aduh, itu merusak hormon. Kemudian juga ya dijaga emosinya gitu. Ya dileskan menari misalnya. Menarinya di rumah saja begitu, tidak dipertontonkan kepada orang lain, karena menumbuhkan menari untuk seorang perempuan itu ada hadisnya gitu. Itu menumbuhkan perasaan keperempuanan yang lebih bagus ya, lebih baik. Dikasih apa, simulasi anak ya kan, dikasih boneka-boneka yang lucu, boneka-boneka yang menunjukkan akan menumbuhkan rasa keibuan, dan menumbuhkan rasa keibuan menumbuhkan juga tadi hormon yang mensupport kepada reproduksi ya, niacin, kemudian tadi progesteron, estrogen, sel telurnya menjadi membesar sehingga problem PCOS ya, kalau namanya head berarti kan ada peluruhan sel telur dan dinding rahim ya, kalau nggak belum matang, belum seproper seperti wanita dewasa, maka ya anak-anak biasanya seperti itu ya. Belum lagi misalnya tugas-tugas olahraga di sekolah, tugas-tugas yang membuat stres seorang anak, atau dia main game kalah terus, nggak bisa top up, itu wah itu banyak sekali problem yang bisa di listing satu-satu begitu, yang membuat tingkat stresnya. Makanya bebaskan dulu dari stres, ajak anak beribadah, banyak berzikir, banyak bersyukur begitu, banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Anak perempuan terus diajari menanam bunga teh. Menanam bunga itu dia akan menganalisis pupuknya, menganalisis kelembaban tanahnya, menjaganya dari hama, bagaimana dia bisa bertumbuh berkembang tanamannya itu untuk berbunga dan berbuah pada akhirnya. Itu positif banget gitu, berkebun yang kayak begitu. Insyaallah itu. Dan itu jarang sekarang, banyak ketungkulkan ku HP.
0: Iya. Ini yang kemudian harus diperbaiki nampaknya ya, sebagai orang tua juga aware begitu. Waspada. Betul. Dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa jadi sekarang sudah dianggap biasa banget begitu ya Ustaz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nasrul. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya, bertanya berkaitan dengan suplemen atau produk-produk yang meningkatkan testosteron. Apakah itu sebetulnya dibutuhkan oleh seorang pria Ustaz? Seberapa perlu sebenarnya suplemen tersebut agar seorang pria bisa lebih bertenaga dan lebih maskulin? Dan apakah kurang tidur, stres, pola makan ini bisa mengganggu atau memengaruhi kadar testosteron? Kebiasaan sederhana seperti tidur cukup, apakah ini juga bisa membantu untuk menjaga tetap sehat kadar testosteronnya Ustaz? Mohon pencerahannya. Silakan Ustaz.
1: Baik, yang pertama itu pola makan. tadi menu-menu tadi ya seperti ikan salmon, yeah, ikan apa kerang-kerangan, kemudian juga sering ke seafood ya, sering ke rumah makan yang menyajikan seafood yang ada kerang-kerangannya. Kalau di Lembur saya dulu di kampung begitu, itu ada masa berburu harmis ya. Itu bagus banget buat testosteron ya, kerang air tawar. Kalau menurut saya kerang air tawar itu makanan surga yang Allah turunkan ke bumi. Itu fungsinya sangat bagus sekali untuk testosteron ya, untuk fungsi hepar dan penyakit hepatitis juga bagus dikonsumsi secara rutin. Kalau mau langsung menikmati libido yang apa yang membuncah begitu, itu kerang air tawar itu sudah cukup gitu ya. Harganya murah, gampang didapat kalau di lembur-lembur mah gitu ya, kalau di kampung-kampung. Sungai-sungainya masih bersih, sembari berkreasi dengan anak-anak. Masya Allah, bawa pacul, bawa sair aja, ayak lumpur yang ada di sungai-sungai yang bersih di kampung itu dapat harmis. Masak dengan bagus ya, ada banyak sekali tradisi memasak kita yang sangat sangat genial, sangat keren dalam penyajiannya, sangat enak dalam rasanya. Cari lagi gitu resep-resepnya, itu keren banget itu. Nah itu satu ya. Jadi kalau pemenuhan gizi melalui makanan cukup, buat apa suplemen? Mm-hmm. Ya, suplemen itu dia hanya berfungsi bagi orang-orang, maaf-maaf kata, kekurangan gizi dimakannya. Kalau cukup gizinya, memenuhi syarat suplemen, coba jelaskan kepada saya apa yang membuat seorang punya alasan yang cukup untuk makan suplemen gitu ya, ketika seluruh kebutuhan gizinya terpenuhi di dapur istrinya, di dapur rumah tangganya. Ikan mas kita tuh gudang ikan yang luar biasa di Jawa Barat ya, Bandung di Cirata, di Subang, sekitar Bandung itu suplai ikannya bagus banget. Cari ikan nila yang warnanya merah, omega 3-nya lebih bagus, omega 2-nya, omega 5-nya, di sup ya. Jangan digoreng, nanti habis semua omega larut di minyak. Di sup di air, airnya diminum. Wah, itu keren banget itu buat libido ya. Kemudian ya tadi sayur-sayurannya di Bandung nih, gudang sayur ya. Beda dengan di Batam misalnya. Teman-teman yang hidupnya di Batam bikin untuk beli bayam aja setengah mati itu ya. Belum tentu dapat, udah dapat juga harganya mahal. Kalau di Bandung murah ya, bayam daun katuk banyak yang bisa, yang biasa di dekat itu di ekopreneur di atas DT itu banyak yang tanam daun katuk. Terus kemudian daun kelor. Wah, daun kelor banyak, gampang lagi nanamnya di stek kayak apa namanya, dipotong dahannya, tancepin aja udah berjalan tuh lagunya Kus Plusnya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman di situ Indonesia, masya Allah ya. Artinya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menaikkan tadi ya libido, kemudian juga hormon testosteron. Lalu sekarang buat apa testosteron ada suplemen? Iya, nggak perlu. Kalau menurut saya mah makan aja yang benar menunya begitu. Dan biasakan juga di rumah sehingga bisa lebih membiasakan anak-anak, keluarga untuk makan-makan masakan rumah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Dan itu menjadi atensi yang bisa kita sapa terakhir sebagai penutup Ustaz. Jadi ini untuk menjaga kandungan testosteron, kemudian juga kedewasaan laki-laki. Boleh tidak kalau disimpulkan begitu Ustaz, apakah testosteron ini kemudian membentuk dorongan seorang pria, tapi kedewasaan juga berarti menentukan kemana dorongan itu akan diarahkan ya Ustaz Nasrul ya. Dan seperti apa ya, untuk menjaga agar sesuai dengan kodratnya begitu Ustaz?
1: Baik, ya, kedewasaan itu ada ungkapan yang menyebutkan bukan di masalah usia ya, bukan di masalah umur, tapi dia pilihan. Orang mau dewasa itu pilihan gitu ya. Tetapi kalau kita sudah pada satu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa kedewasaan itu secara fisik ditentukan dengan syariah tadi ya, mimpi basah dan seterusnya. Ini bagian dari amanah yang Allah berikan kepada kita ketika usia kita, kemudian kalau kata orang Sunda mah jadi sawawa begitu ya, jadi semapta, jadi jadi matang secara psikologi, begitu, secara psikologis, juga secara biologis. Nah, hormon testosteron ini dia melengkapi seutuhnya secara biologis untuk seorang pria menjadi dewasa, ya. Fungsional seorang pria dewasa itu benar-benar dipengaruhi oleh hormon testosteron. Oleh karenanya kita wajib wajib menjaga itu, ya, supaya amanah-amanah kita sebagai seorang lelaki, seorang pria dewasa itu tertunaikan semua. Itu mungkin yang paling penting. Di samping juga tadi pilihan-pilihan tanggung jawab dan pilihan-pilihan yang secara akal sehat, secara psikologi sehat, itu menjadi bagian pendewasaan, ya, psikologi kita di masa-masa yang akan datang. Baik, itu saja mungkin Teh Elisa. Teh Sipa, ya.
0: Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nasrul untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut diskusi kita, ya Ustaz, ya, untuk semakin mengedepankan ilmu. Dan juga ini khususnya menghadirkan sosok laki-laki yang memang laki-laki begitu, ya, di zaman sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nasrul, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Saya takut itu dengan ya, bicara laki-laki yang betul-betul laki-laki sekarang itu masalah.
0: Momen sekarang,
1: nanti kita
0: ya,
1: bahas. Ya. Nanti kita bahas di bulan depan tentang bagaimana risiko kekurangan hormon testosteron, Teh Sipa.
0: Baik, insyaallah. Siap, insyaallah. Bismillah. Terima kasih Ustaz Nasrul, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun, Ustaz. Masya Allah, sahabat MQ, tadi diskusi kita di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Bincang Kesehatan bersama dengan Ustaz Nasrul Jatnika, founder Bimaritan Ibnu Rumman Center, sahabat MQ. Mohon maaf Anda yang kemudian menyampaikan atensi namun belum bisa tersapa, ya, di kesempatan pagi hari ini. Ada Bapak Ayi, terima kasih untuk atensinya. Kemudian juga ada Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Mamah Neng Aul yang juga menyapa, sahabat Nisa dan sahabat MQ lainnya. Insya Allah di waktu yang akan datang akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Dan insya Allah kita masih akan temani ruang dengar Anda di termin terakhir, segmen terakhir sahabat MQ dalam segmen MQpedia sesaat lagi.

0: Syukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MCpedia.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung dan masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kami akan temani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi nanti di termin di segmen terakhir ya MKpedia. Seperti biasa, kami sudah siapkan ada 3 informasi menarik sahabat MK yang dapat Anda pilih satu di antaranya saja. Anda bisa silakan sampaikan pilihan MKpedianya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan MKpedia di kesempatan pagi hari ini. Anda pun juga silakan bisa bergabung untuk memilih MKpedianya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan apa saja kemudian pilihan MKpedia di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK? Kita akan hadirkan previewnya satu persatu terlebih dahulu.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sahabat MK yang masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen terakhir, termin terakhir ya, berkaitan dengan MKpedia, kami akan hadirkan 3 pilihan MKpedianya sahabat MK. Apa saja pilihan MKpedianya? Kita akan hadirkan untuk judulnya sendiri. Di pilihan MKpedia yang pertama adalah faktor penyebab mudah lelah. Anda yang kemudian penasaran ketika tubuh mudah sekali lelah, sahabat MK, kita akan gali di pilihan MKpedia nomor 1. Kemudian di pilihan MKpedia yang kedua, ini silakan Anda bisa menyimak berkaitan dengan beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Apakah Anda termasuk orang yang sering melakukannya, sahabat MK? Ternyata ada manfaatnya untuk berjalan tanpa alas kaki. Atau Anda jangan-jangan termasuk yang tidak bisa kalau jalan-jalan tanpa alas kaki, sahabat MK, pasti harus ada alas kakinya. Nah, silakan Anda bisa pilih di antara 3 pilihannya. Masih ada 1 pilihan lagi, sahabat MK. Di pilihan MKpedia yang ketiga, kali ini berkaitan dengan tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda di kesempatan pagi hari ini? Sampaikan pilihannya di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta 1 pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak, sahabat MK. Apakah di pilihan MKpedia nomor 1 berkaitan dengan faktor penyebab mudah lelah? Kemudian di pilihan MKpedia nomor 2, beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki? Dan di pilihan MKpedia ketiga, yakni tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam.

Dan sekarang kami sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MKpedia-nya. Ada Ibu Dede Johanna dari Padalarang, Masya Allah Alhamdulillah kali ini bergabung dengan menyampaikan pilihan MKpedia yang nomor 2, beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Kemudian dari Padalarang kita lanjutkan ke Bale Endah. Ada Ibu Lilis di Bale Endah memilih MKpedia nomor 1, faktor penyebab mudah lelah, Masya Allah. Sama halnya seperti yang dipilih oleh sahabat Jajang dari Garut ya, memilih MKpedia nomor 1. Ibu Ida di Padalarang MKpedianya juga nomor 1 nih, faktor penyebab mudah lelah. Masya Allah sahabat MK, ada yang merasakan cepat lelah, ini mudah-mudahan mendapatkan pencerahan ya setelah menyimak MKpedia nomor 1. Kemudian kita sambung dari Cipanas Puncak, bergabung ada Ibu Aminah memilih MKpedia yang nomor 2, manfaat berjalan tanpa alas kaki. Alhamdulillah, ini bersaing ketat ya pilihan MKpedia nomor 1 dan 2 sahabat MK. Dan menyapa tetangga nih di Geger Kalong Hilir ya, Masya Allah, ada Ibu Aai memilih MKpedia nomor 1. Berlanjut dari Gerlong kita lanjut ke Garut ya sahabat MK. Ada Ibu Rus di Garut memilih MKpedia yang nomor 2, Masya Allah. Tidak ketinggalan Ibu Pujasari dari Cicadas memilih MKpedia yang nomor 3. Kita sapa juga Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini ada sahabat kita Ibu Ade yang memilih MKpedia nomor 1. Kemudian ada sahabat Nisa dan sahabat MK yang tidak menyebutkan namanya, ini memilih di MKpedia nomor 2. Dan pilihan MKpedia nomor 3 disampaikan oleh Ibu Pujasari. Berlanjut ke WhatsApp MKFM, dari Ranca Ekek ada Ibu Ade di Ranca Ekek, ini memilih MKpedia yang nomor 1. Dan terakhir kita sapa ada Ibu Dewi di Cimahi memilih pilihan MKpedia yang nomor 3. Dan nampaknya sahabat MK, dari pilihan MKpedia yang Anda sampaikan, meskipun bersaing ketat ya dan rata nih nampaknya, tapi ternyata pilihan MKpedia terbanyak di kesempatan hari ini ada pada pilihan MKpedia nomor 1. Faktor penyebab mudah lelah apa saja kira-kira sahabat MK? Insyaallah akan segera kita simak bersama di pilihan MKpedia terbanyak berikut ini.

sahabat MQ, menurut Anda, kenapa ada sebagian orang yang mudah sekali merasa lelah? Sahabat MQ, setiap manusia tentu pernah mengalami tubuh terasa mudah lelah sebagai tanda bahwa tubuh juga butuh istirahat dan perhatian. Rasa lelah sebenarnya adalah sinyal alami dari tubuh yang sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Berikut ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab tubuh mudah lelah. Di antaranya, pertama, kurangnya istirahat dan tidur yang cukup. Ketika waktu tidur kurang, hormon tubuh jadi tidak seimbang dan akhirnya tubuh terasa lemah dan lesu sepanjang hari. Kedua, kurangnya cairan tubuh atau dehidrasi. Banyak yang tidak menyadari bahwa kekurangan air putih bisa menurunkan konsentrasi, membuat tubuh mudah lemas, bahkan memperlambat metabolisme. Ketiga, pola makan yang tidak teratur. Jika terlalu sering melewatkan sarapan atau makan makanan yang tinggi gula dapat membuat energi cepat naik, tapi juga cepat turun. Akhirnya, tubuh pun terasa lesu. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang faktor penyebab mudah lelah.

0: Masya Allah sahabat MQ, itu dia pilihan MQPD yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Beberapa faktor penyebab mudah lelah ya. Mudah-mudahan ketika kita sudah mengetahui apa saja faktor-faktornya, ini menjadi pengingat untuk bisa menghindari penyebabnya dan juga mencari obatnya ya sahabat MQ. Karena ternyata dalam tubuh kita ini sudah disiapkan dan begitu luar biasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian tubuh kita merespons apa-apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kita sahabat MQ. Menyerap energi dan mengeluarkan energi. Ini yang kemudian perlu kita pahami bersama. Terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Mulai dari tadi kita awali dengan segmen Jurnal Pagi, kemudian Sudut Pandang, ada bincang kesehatan dan juga ditutup dalam segmen MQpedia. Dan alhamdulillah sahabat MQ, karena sudah tepat di jam 9 pagi hari ini, saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MQ FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah kami masih akan temani ruang dengar Anda sahabat MQ dalam program berikutnya di program Ruang Inspirasi. Ya insyaallah nanti masih ditemani oleh sahabat siar Syifa Khairunisa. Nanti kita akan berbincang sahabat MQ membahas berkaitan dengan tips ataupun juga cara untuk memulai bisnis dengan modal kecil. Dan sesaat lagi sahabat MQ, kita tutup terlebih dahulu program Inspirasi Pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyapa lepas 9 menit dari jam 9 pagi hari ini, sahabat MK, di hari Kamis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Dalam program Ruang Inspirasi, tempat kita untuk berbagi inspirasi, sahabat MK, berkaitan dengan kalau di hari Kamis, ini tips dan bisnis yang aplikatif dalam keseharian. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, bisa kembali menyapa ruang dengar Anda, sahabat MK. Insya Allah selama 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi, berbagi inspirasinya ya, berkaitan dengan bisnis yang aplikatif dalam keseharian. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena kalau bicara soal bisnis, sahabat MK, Anda mungkin sempat punya keinginan memulai bisnis, tapi kemudian seringkali terbentur dengan pertanyaan modalnya dari mana. Padahal, sahabat MK, memulai usaha itu tidak selalu harus dengan modal besar. Banyak bisnis ataupun juga penjualan yang justru biasanya berawal dari hal-hal sederhana. Misalnya memanfaatkan keterampilan atau melihat kebutuhan di sekitar dan berani untuk mengambil langkah pertama. Nah, sahabat MK, bagaimana kemudian caranya untuk kita bisa memulai bisnis dengan modal kecil tetapi tetap punya peluang untuk berkembang? Kita akan bahas bersama dalam program Ruang Inspirasi 1 jam ke depan, sahabat MK. Dan kita akan berbincang berkaitan dengan memulai bisnis dengan modal kecil. Apakah Anda tertarik, sahabat MK, membuka bisnis? Nah, silakan Anda juga bisa berbagi atensi ya. Tertarik misalnya, tertarik di bidang apa, sahabat MK? Kalau diberi kesempatan memulai bisnis hari ini, paling tertarik dengan bidang apa? Apakah mungkin bisnis kuliner? Atau mungkin sekarang yang lagi tren online shop, sahabat MK? Jasa dan freelance barangkali? Atau bisnis kreatif dari rumah? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Atau Anda juga bisa bergabung, berbagi atensi melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Sama-sama berbagi inspirasinya. Mungkin sahabat MK di sini yang sedang menyimak ya, juga sambil menjaga toko atau menjaga bisnisnya ya, sambil bekerja, bisa berbagi tips juga, sahabat MK, nasihat-nasihat dari para senior bisnis di dunia bisnis kepada para pemula. Nah, silakan bisa berbagi ilmunya juga di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda pagi hari ini. Menjadi pebisnis, sahabat MK, ini menjadi sebuah pilihan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Anda yang mungkin berkali-kali tidak yakin ya untuk membuka bisnis, sahabat MK, ini jangan pernah berpikir kita tidak bisa melakukan cara memulai usaha dan takut akan kegagalan yang menanti di depannya. Jangan berpikiran pula bahwa kita tidak bisa memulai bisnis karena keterbatasan modal yang dimiliki. Karena kita punya sosok yang sempurna untuk menjadi contoh, sahabat MK, seperti Rasulullah SAW yang tidak memulai bisnisnya dengan modal pribadi, tapi dengan akhlak yang mulia, yakni kejujuran yang menghadirkan kepercayaan sehingga orang-orang bisa menitipkan modal mereka kepada bisnis yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, sahabat MK, memulai usaha bukan hanya bergantung dari pengalaman atau modal yang besar saja. Kita semua bisa membuat bisnis dengan modal kecil yang sangat terbatas, asal dikelola dengan baik. Karena ternyata menetapkan cara memulai usaha sendiri dengan modal kecil pun tidak lantas membuat usaha kita kalah saing dibandingkan dengan usaha lainnya. Apalagi di zaman sekarang ketika era keterbukaan informasi, tidak ada sekat lagi antar daerah, sahabat MK, sudah sangat mudah. Daripada selalu ragu untuk memulai usaha dengan modal terbatas, Anda bisa coba terlebih dahulu atau bisa simak ya beberapa tips yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Anda yang juga kemudian memiliki kisah seputar mengawali bisnis perjalanan Anda, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM
di 0811-224-1027. Kita akan sadar bahwa ternyata untuk memulai usaha, modal memang diperlukan. Tapi cara memulai usaha yang bisa kita lakukan itu dimulai dari yang pertama ini, sahabat MK. Anda yang mungkin sudah mulai tertarik dengan membuka bisnis, ini bisa kemudian pertama menentukan jenis lini usahanya terlebih dahulu. Cara memulai usaha yang pertama kali harus kita lakukan ini adalah dengan menentukan lini bisnis apa yang kemudian ingin dijalani. Apakah Anda kemudian tertarik dengan bisnis kuliner, misalnya sahabat MK, fashion, online shop, atau mungkin juga jasa? Sekarang ada banyak sekali jenis jasa ya sahabat MK, jasa bersih-bersih misalnya, atau mungkin jasa memasak, menyiapkan makanan, atau jasa untuk berbelanja karena sekarang sudah sangat mudah ya, jasa pesan antar sahabat MK dan lain sebagainya. Nah, ini yang ternyata perlu kita siapkan adalah menentukan jenis lini usaha terlebih dahulu. Karena tentunya kita tidak mungkin menjalani berbagai macam usaha dalam satu waktu. Karena itu hanya membuat kita tidak fokus dan semua berakhir dengan tidak berjalan, sahabat MK. Apalagi kalau Anda termasuk di antaranya berkaitan dengan modal usahanya masih minim, maka pastikan memilih lini usaha yang juga tidak terlalu memerlukan banyak modal dan fokus pada jenis usaha tersebut, sahabat MK. Banyak jenis usaha yang sebenarnya bisa dilakukan dengan modal terbatas. Sebut saja misal usaha berbagai jenis makanan, usaha pakaian, sahabat MK, ataupun usaha jasa seperti wedding organizer yang sekarang juga cukup ramai ya, maupun fotografer misalnya sekarang. Semua perlu didokumentasikan kalau di era sekarang. Kita tinggal memilih dan menentukan jenis usaha yang seperti apa yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat kita. Anda misalnya sahabat MK suka bertemu dengan orang baru, suka ngobrol misalnya ya, ini bisa dikembangkan juga menjadi peluang bisnis, yakni menghubungkan antara orang yang membutuhkan sesuatu dengan orang yang kemudian memiliki sesuatu, sahabat MK. Bahkan salah satu pekerjaan yang sekarang juga cukup tren ya, ada yang namanya recruiter, sahabat MK, yakni tim ataupun juga seorang yang memiliki pekerjaan untuk menyalurkan kemampuan ataupun keahlian orang tersebut kepada industri yang sedang membutuhkan. Jadi kalau istilahnya ini perekrut ya, sahabat MK. Nah, ini yang kemudian bisa dihadirkan di tengah kecanggihan teknologi, sosial media. Dan salah satu kemampuan yang dibutuhkan ya ini adalah networking, sahabat MK, kalau ingin mencoba usaha tersebut. Nah, kalau Anda kira-kira mau yang mana? Nah, oke, silakan Anda bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Seperti kali ini kita coba sambil menyapa Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Tanti Herman di Jalan Baladewa Bandung ya, alhamdulillah. Kalau Ibu Tanti ini termasuk yang pengennya semuanya dicobain ya, masya Allah. Kalau diberi kesempatan memulai bisnis hari ini, yang paling tertarik membuat Ibu Tanti ingin mencoba ternyata semuanya. Pilih satu Ibu Tanti ya, karena tadi salah satu tips untuk memulai bisnis, kita awali dengan memilih satu lini usaha terlebih dahulu agar fokus untuk mengembangkannya. Apakah di bidang kuliner atau mungkin di bidang jasa, sahabat MK, bisnis online shop, ini juga bisa beririsan dengan yang lain, bisnis kreatif dari rumah. Ini saya juga sempat menemukan ya, ada beberapa yang kemudian membuat rajutan misalnya, membuat bros, pin, dan lain sebagainya, sahabat MK. Atau ada juga membuat minuman rempah, masya Allah. Ini menjadi salah satu ide-ide yang menarik ya. Dan masih ada banyak jenis lain usaha yang Anda silakan bisa bagikan, sahabat MK, misalnya tertarik dengan bisnis apa. Itu baru tips yang pertama, yaitu langkah pertama kita ketika ingin memulai bisnis dengan menentukan lini usaha yang spesifik. Dan ketika Anda sudah mengetahui mau melakukan apa, sahabat MK, maka kita akan lanjut ke tahap yang kedua, yakni melakukan riset terlebih dahulu. Cara memulai usaha sendiri dengan modal kecil ini tentu sangat harus memperhatikan persaingan. Sebaiknya, sahabat MK, buatlah produk
dan jasa yang bisa mengungguli produk kompetitor dari salah satu segi. Seperti misal dari segi harga yang lebih murah atau dari segi kualitas yang lebih sesuai dengan keperluan konsumen. Sampai dengan keunikan yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Ini bisa kemudian kita ulik terkait dengan usaha yang akan kita hadirkan. Tapi tentunya kita tidak bisa sembarangan ya ketika membuat produk yang diharapkan mampu bersaing dengan kompetitor tersebut. Nah, maka dari itu penting juga untuk kita melakukan riset terlebih dahulu, sahabat MQ, sebagai salah satu tips memulai bisnis yang wajib dilakukan. Jangan berpikir kalau misalnya mau melakukan riset ini harus berskala besar, karena itu tentu akan memakan modal yang besar juga. Riset kecil-kecilan yang bisa kita lakukan ini adalah bisa dengan mengamati orang-orang di lingkungan sekitar kita. Mengamati kemudian target market yang bisa jadi sama dengan kompetitor, sahabat MQ. Kemudian ketika kita sudah memperhatikan bagaimana kondisi tersebut, buatlah strategi guna menentukan jenis produk yang seperti apa yang paling diminati dan dibutuhkan oleh audiens kita. Maka melakukan riset produk kompetitor dan memodifikasinya, ini juga termasuk cara memulai usaha yang ciamik, sahabat MQ. Tidak jarang di era media sosial seperti sekarang, ini kita bisa melakukan stalking ya, atau mengecek produk kompetitor yang kemudian ini bisa kita lihat keunggulan-keunggulannya. Bahkan kalau memiliki modal lebih, ini bisa membeli produknya dan kemudian kita cari apa yang masih kurang dari produk tersebut dan kita hadirkan di produk kita. Nah, ini yang kemudian riset-riset kecil-kecilan yang bisa dilakukan bagi Anda yang ingin memulai usaha dengan modal minim, sahabat MQ. Melihat dari lingkungan sekitar, orang-orang terdekat, karena sejatinya bisnis ini menghadirkan solusi. Nah, ini yang kemudian bisa kita ikhtiarkan. Masih ada tips yang berikutnya, sahabat MQ, kalau Anda sudah mulai menjalankan riset kecil-kecilan tersebut, Anda bisa lanjutkan dengan memperkirakan modal untuk produksinya. Nah, ini yang biasanya kemudian sudah mulai terbayang bisnis dengan skala besar, sahabat MQ. Padahal kalau yang baru namanya memulai, maka kita bisa lakukan uji coba terlebih dahulu, sahabat MQ. Di tips yang ketiga ini, sebaiknya hentikan pikiran kita bahwa semua modal yang kita miliki harus dilakukan untuk modal produksi. Jadi berhati-hati dalam mengelola modal yang kita miliki, sahabat MQ. Memang produksi ini menjadi inti dari sebuah bisnis. Akan tetapi jangan dilupakan, karena produk yang tidak terjual ini bisa merupakan kerugian yang kita tanggung. Risiko gulung tikar ini juga menanti apabila jumlah produk yang tidak terjual terlalu banyak dan terjadi secara terus-menerus. Cara memulai usaha sendiri dengan modal kecil sebaiknya diawali dengan membatasi modal produksinya. Idealnya, sahabat MQ, dari modal untuk produksi maksimal itu hanya 40% dari total dana yang kita miliki sebagai modal usaha. Misal Anda, sahabat MQ, memiliki keinginan untuk modal bisnis kuliner ada 1 juta rupiah, maka Anda bisa gunakan 40%-nya saja, yakni 400 ribu untuk misal membuat kue atau membuat gorengan, makanan ya kalau kuliner ya, sahabat MQ, atau minuman. Ini yang bisa kita optimalkan, sahabat MQ. Tidak perlu kemudian digunakan 1 juta rupiahnya semuanya 100% untuk menjadi modal produksi. Karena tidak perlu juga kemudian membuat stok produk yang terlalu banyak, tapi kemudian tidak habis dan akhirnya terbuang dan menimbulkan kerugian. Cukup buat stok produk yang sesuai dengan modal yang kita miliki, sahabat MQ. Ini ada hitung-hitungannya. Anda yang mungkin sudah terjun dalam dunia bisnis dan memiliki pengalaman terkait dengan mengawali usaha ataupun dengan mengestimasi bisnis ataupun modal produksi yang digunakan, Anda juga silakan bisa berbagi tips atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Masih ada sejumlah tips-tips lainnya, sahabat MQ, untuk kemudian kita bisa meminimalisasi kerugian yang berpotensi ya. Dalam bisnis tidak selamanya untung, pasti ada kerugian yang bisa hadir, dan bagaimana cara kita untuk menanggulangi serta meminimalisasi kerugian tersebut. Dan insya Allah itu di tips berikutnya.

0: polling di grup komunitas sahabat MK. Anda yang belum bergabung bisa WhatsApp MK FM agar nanti diundang ya untuk bergabung dalam grup komunitas WhatsApp tersebut sahabat MK. Dan apa saja tipsnya, insya Allah kita akan simak sejumlah informasi terlebih dahulu berikut ini. Dan tetaplah bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
6: Benar juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
8: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
10: Di saat dunia tak dapat disentuh mata, insan tunanetra membaca Al-Quran dengan penuh cinta. Kita semua merasa bahagia karena telah menjadi jalan hadirnya Al-Quran Braille bagi mereka.

Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari semangat para insan tunanetra melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, insya Allah Sabtu dan Ahad tetap buka. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK, insya Allah kita akan sambung kembali perbincangan diskusinya. Masih berkaitan dengan tips bisnis yang aplikatif dalam keseharian. Kita masih berdiskusi berkaitan dengan memulai bisnis dengan modal kecil. Ternyata sahabat MG ada jenis alokasi yang tidak kemudian 100% modal kita digunakan untuk biaya produksi, tapi cukup 40%-nya saja agar kita juga bisa mengurangi barang-barang ataupun produk-produk yang tidak terjual sahabat MG. Karena kalau memulai bisnis kecil daripada mengejar keuntungan yang kemudian besar, tapi lebih baik meminimalisasi dari kerugian sahabat MG. Jadi beberapa tipsnya sudah kami hadirkan dan Anda juga silakan bisa berbagi ya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau sahabat MK diberikan kesempatan untuk memulai bisnis, kira-kira paling tertarik mencoba bisnis apa? Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027 atau Anda juga bisa berbagi pengalaman, barangkali ada yang sudah punya bisnis yang sedang menyimak ya di kesempatan pagi hari ini. Seperti kali ini kita sapa ada Ibu Yayah dari Sukagalih. Kalau Ibu Yayah ini tertarik untuk membuka bisnis kreatif dari rumah, pengen coba bikin minuman rempah tapi gak tahu mulainya, terus kekuatan minumannya berapa lama. Nah ini juga mohon sarannya barangkali ya. Masya Allah, Ibu Yayah dari Sukagalih ini pas sekali bertanya tentang minuman rempah, karena sahabat MK ini juga ada yang punya usaha minuman rempah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bersilaturahmi, bisa berdiskusi langsung ya dengan Ibu Yayah dari Sukagalih. Dan insya Allah kapan-kapan kita akan bahas sahabat MK di kesempatan berikutnya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yaya dari Sukagali sudah berbagi atensi di pagi hari ini.

Kita sambung terlebih dahulu sahabat AMQ beberapa tips yang tadi kemudian sempat tertunda ya. Karena setelah kita menentukan pilihan lini usahanya sahabat AMQ, ini ada juga ternyata tips-tips lainnya selain dengan mengalokasikan modal, yakni juga membatasi modal produksi. Nah, setelah kita sudah tahu modalnya 40% saja yang digunakan untuk produksi, maka tahap selanjutnya, tips selanjutnya, ini adalah membuat sistem untuk meminimalisir kerugian sahabat AMQ. Karena ini kemudian menjadi tips paling penting, yaitu membuat sistem yang bisa meminimalkan kerugian. Dalam hal ini, berarti kita mesti sangat berinovasi soal produksi. Bukan hanya mencari produk yang bisa laris manis di pasaran, tapi buatlah produk yang tidak membuat kerugian terpampang di depan mata, sahabat AMQ. Maka dari itu tidak heran ya kalau sekarang banyak juga orang-orang yang memulai usaha bisnisnya dengan melakukan sistem pre-order. Nah, sistem pre-order ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat disarankan bagi Anda yang sedang mencari cara untuk memulai usaha dengan modal kecil. Sistem pre-order, sahabat AMQ, ini membuat kita bisa memastikan seberapa banyak produk yang mesti diproduksi dan sudah pasti terbeli karena sistemnya pesanan, sahabat AMQ. Kalaupun kemudian merasa sistem pre-order terlalu minim untung karena produk yang dibuat dalam jumlah kecil, kita juga kemudian bisa mempertimbangkan model pre-order per batch hingga minimal order. Dengan begitu, keuntungan yang lebih nyata ini bisa diperoleh dan kerugiannya juga bisa dihindari. Anda juga perlu memperhatikan ya, bagaimana kemudian produk tersebut awetnya berapa lama, sahabat AMQ. Karena kalau Anda tertarik dengan bisnis fashion misalnya, ini tentu bisa lebih lama ya untuk produk-produk itu bertahan dan bisa dijual kembali, sahabat AMQ. Dan ketika bicara soal modal, ini kalau tadi kita sudah mengetahui ya bahwasannya membatasi biaya modal produksi 40%, sahabat AMQ, jangan lupakan juga ternyata ada modal lain yang perlu kita keluarkan. Jangan lupa terkait dengan biaya pemasaran. Karena apa jadinya bisnis yang sedang kita jalankan jika semua produknya kurang atau bahkan tidak laku terjual, sahabat AMQ? Salah satu penopang penting agar produk kita bisa terjual adalah pemasaran yang baik. Istilah kerennya marketing ya, sahabat AMQ. Jadi banyak orang yang bisa mengetahui kehadiran bisnis kita, kemudian memahami keunggulan yang dihadirkan, hingga akhirnya memilih untuk melakukan transaksi pembelian. Nah, untuk bisa memperoleh semua itu, tentu saja perlu adanya alokasi modal guna biaya pemasaran tersebut. Biaya pemasaran yang dimaksud ini bukan hanya dana untuk memasang iklan produk ya, sahabat AMQ, tapi biaya pemasaran yang tidak kalah penting adalah juga terkait branding produk tersebut. Misalnya terkait logo, kemudian kemasan yang mengundang orang untuk membeli produk usaha kita, atau untuk semua biaya pemasaran tersebut, ini tetap alokasikan modal sekitar 40% saja. Jadi tidak dihabiskan ya, kalau tadi untuk produksi udah 40%, tidak kemudian 60%-nya sahabat AMQ ini dihabiskan untuk pemasaran. Nah, silakan ya, Anda bisa diatur sahabat AMQ biaya pemasarannya seperti apa. Yang mana ini alokasinya sekitar 40% juga. Jadi masih ada 20% dari total modal usaha yang kita punya itu untuk jaga-jaga. Jadi 40% untuk biaya produksi, 40% bisa untuk biaya pemasaran. Karena sekarang sudah zamannya canggih internet ya, sosial media, sahabat AMQ. Ada juga sekarang istilahnya dikenal dengan konten berbayar misalnya ya, mengiklankan produk di sosial media kita, sahabat AMQ. Jadi produk yang kita posting di sosial media kita ini bisa di-boost algoritmanya oleh sosmed tersebut dan mendapatkan banyak jangkauan, sehingga banyak orang juga yang lebih mengetahui usaha yang kita miliki. Ini termasuk dalam biaya pemasaran. Dan masih ada tips berikutnya, sahabat AMQ, dengan menyeleksi biaya operasional. Anda bisa kemudian menyeleksi biaya-biaya apa saja yang kemudian bisa dikurangi atau diefisiensikan. Seperti halnya kantor fisik. Kalau baru memulai bisnis, masih kecil-kecilan, biasanya tidak perlu kantor fisik, sahabat AMQ. Ini bisa menghemat begitu banyak pengeluaran. Seperti halnya misal bisa di rumah, ini dimulai dari ruang tamu bisnisnya ya. Dan jangan lupa sahabat AMQ, ketika kita sudah memulai bisnis, maka
pisahkanlah rekening bisnis dan pribadi. Ini menjadi salah satu ikhtiar agar keuangan semakin rapi, tidak tercampur, sahabat MQ, karena sebagai bisnis pemula, ini biasanya sering terjadi. Kesalahan dalam cara memulai bisnis itu adalah karena menggabungkan rekening antara urusan bisnis dengan urusan pribadi. Metode penggabungan rekening ini hanya akan membuat kita tidak bisa mengatur arus kas bisnis dengan baik. Resikonya, uang bisnis terpakai untuk hal pribadi, ataupun sebaliknya, rentan terjadi dan siap memporak-porandakan arus kas bisnis yang sedang kita kembangkan. Pastikan, sahabat MQ, untuk membuat rekening bisnis terlebih dahulu ketika hendak memulai usaha. Kalau Anda memang sudah memiliki beberapa rekening, pastikan salah satu rekeningnya ini terpisah, sahabat MQ. Misal Anda sudah punya di rekening bank A, rekening bank B, rekening bank C. Nah, biasanya dipakai untuk sama-sama transfer, karena biasanya transfernya kalau sesama bank itu bebas admin. Nah, sekarang digunakan untuk bisnis, Anda pastikan salah satu rekening saja digunakan untuk bisnis. Jadi kalau ada yang transfer ke rekening lain, pastikan langsung dipindahkan. Ini bisa menjadi ikhtiar agar bisnis kita lebih tertata, sahabat MQ, dan jelas kalau misalnya ada kebocoran modal misalnya atau kerugian yang hadir, ini tidak kemudian menghambat evaluasi yang kita lakukan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, sahabat MQ, jangan lupa untuk terus mempertahankan kualitas dan mengembangkan produk. Ini yang kemudian menjadi tips terakhir untuk Anda yang ingin memulai bisnis dengan modal kecil. Karena biasanya modal kecil ini menjadi sebuah awal, dan seiring berkembangnya bisnis, berkembangnya juga audiens ataupun juga marketnya, ini biasanya akan mulai banyak juga, sahabat MQ, orang-orang yang kenal. Usaha kita bisa cepat mati jika kita tidak mempertahankan kualitas dan mengembangkan produk. Apalagi kalau sudah dapat rating yang jelek, itu biasanya kekuatan dari mulut ke mulut akan lebih berpengaruh, sahabat MQ. Kedua hal tersebutlah yang kemudian menjadi hal penting bagi Anda yang ingin memulai bisnis skala kecil ataupun memulai terlebih dahulu, yaitu dengan mempertahankan kualitas dan mengembangkan produk. Biasakan sahabat MQ untuk terus melakukan riset dan inovasi untuk mengembangkan produk dan menaikkan kualitasnya kalau mampu. Dan Anda tertarik di bidang apa kira-kira? Silahkan Anda bisa berbagi inspirasinya di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena di pagi hari ini kita juga sapa ya Anda yang sudah berbagi inspirasinya, sahabat MQ. Ada Ibu Ai Nurjanah di Jatayu, alhamdulillah ini sedang merintis menukini bisnis busana muslim dan baju tidur yang mulai dibuat dari rumah. Masya Allah, ya sarallah Ibu Ai Nurjanah ya, sedang memulai bisnisnya, mulai dari membeli bahan sedikit demi sedikit. Mohon doanya untuk sahabat MQ semuanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Ayu tuh sudah berbagi inspirasinya. Ini salah satu pengusaha ya, sahabat MQ, yang berani untuk memulai, yang kali ini bisnisnya berkaitan dengan fashion. Dan untuk marketingnya sendiri, Ibu Ai ini ditawarinnya biasanya di status WA aja. Masya Allah, ini menjadi langkah penting ya, langkah baik, sahabat MQ, ketika yang penting program ataupun ikhtiar untuk memasarkan produk kita terus dijalankan. Entah itu diposting di WA misalnya, atau Ibu Ai sudah punya sosial media, bisa ke sosial media juga ya Ibu Ai ya. Masya Allah, terima kasih Ibu Ai sudah berbagi inspirasinya. Saya jadi teringat, sahabat MQ, dengan salah satu brand fashion juga yang pernah talk show di MQ FM. Anda mungkin juga ingat ya, salah satu foundernya pernah talk show di MQ FM, yakni jenis brand yang sudah terkenal dengan jaket muslimah, sahabat MQ. Kalau saya ingat kembali ya diskusi saat itu, yang mana brand tersebut ini juga mulainya dari konveksi kecil, sahabat MQ, yang kemudian berkembang seiring dengan semakin banyaknya minat yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi sahabat MQ, ini salah satunya tidak langsung hadir ya brand-brand besar sekarang, ini sebagai bisnis besar. Berawal dari usaha konveksi kecil dan memanfaatkan kemampuan serta jaringan yang sudah dimiliki,
produk tersebut ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah brand yang ternyata menunjukkan ya sudah banyak testimoni nyata di lapangan sahabat MQ bahwasannya memulai bisnis ini tidak selalu harus menunggu punya modal besar. Apa yang kemudian bisa disiapkan adalah keistiqomahan, konsistensi ini yang tentunya dengan modal yang terbatas bisa kemudian menembus pasar global kalau sekarang brandnya sudah cukup terkenal sahabat MQ. Dan ini juga sudah dilakukan Ibu Ai ya. Ya sarallah Ibu Ai, mudah-mudahan ini bisnisnya terus berkembang ya, busana muslim dan baju tidur bahkan nanti punya brand sendiri juga ya Ibu Ai ya, Masya Allah. Terima kasih sudah berbagi inspirasinya. Anda juga sahabat MQ yang mungkin juga memiliki bisnis yang sedang dikembangkan, berbagi inspirasinya, silahkan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis? Dan kalau diberikan kesempatan untuk memulai bisnis sekarang, sahabat MQ kira-kira tertarik di bidang apa? Silakan Anda sampaikan atau juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Insya Allah sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang juga sudah berbagi inspirasi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum, Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQ FM Bandung.
10: MQ FM Radio.
0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio. Inspirasi muamalah dalam berniaga.
1: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
0: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK, kita sudah berada di termin yang terakhir ya. Terima kasih Anda sudah berbagi inspirasinya di kesempatan pagi hari ini. Masya Allah, ada banyak sekali inspirasi sahabat MK berkaitan dengan memulai bisnis dengan modal kecil ya. Kalau tadi kita sudah simak sejumlah tips-tipsnya, mulai dari memilih salah satu lini usaha terlebih dahulu sahabat MK, dan jangan lupa riset, kemudian mengalokasikan modal, karena tidak semuanya ini digunakan untuk modal produksi, tapi ada juga biaya marketing ya, pemasaran sahabat MK, dan jangan lupa untuk membuat sistem meminimalisasi kerugian. Dan Anda silakan kalau punya pengalaman bisa berbagi juga inspirasinya, mudah-mudahan jadi amal soleh dan menginspirasi sahabat MK lainnya ya, untuk bisa terus berikhtiar berusaha mencari rezeki yang sudah Allah tebarkan di muka bumi, sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027. Apakah Anda tertarik untuk membuka bisnis? Dan kira-kira kalau diberikan kesempatan untuk bisnis, membuka bisnis hari ini, Anda akan melakukan bisnis apa? Atau paling tertarik di bidang apa? Apakah kuliner, online shop misalnya, jasa atau freelance, sahabat MK? Atau justru bisnis kreatif dari rumah? Seperti apa kira-kira? Anda bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas Sahabat MK, dan kami akan coba sapa Anda yang sudah berbagi inspirasinya di hari ini. Kali ini kita sapa ada sahabat hamba Allah, ini tidak menyebutkan namanya ya, Masya Allah, ingin berbagi cerita. Katanya dulu sahabat kita ini tidak punya modal besar untuk membuka toko, dan justru sahabat kita ini mulai dengan bekerja menjaga toko kelontong milik orang lain. Dari situ dirinya belajar bagaimana memilih barang yang cepat laku, kemudian melayani pembeli, sampai dengan mengatur uang. Dan sedikit demi sedikit sahabat kita ternyata bisa menabung, sahabat MK ya, Masya Allah. Dan sampai akhirnya berani membuka toko sendiri. Wah, ini tahapan yang luar biasa ternyata ya. Jadi kalau menurut sahabat kita, ini hamba Allah yang berbagi cerita, kalau mau bisnis, jangan selalu menunggu punya modal besar. Pengalaman dan keberanian memulai itu juga termasuk modal diantaranya. Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi atensi di 088-166-98-sekian-sekian. Terima kasih sudah berbagi motivasi semangatnya juga ya. Ternyata dari apa yang kita lakukan sekarang sahabat MK, ini kalau sahabat kita tadi yang berbagi cerita mulai dari menjaga toko, dan menjaga toko belajar, ya akhirnya bisa buka toko sendiri ya, Masya Allah. Ini menjadi inspirasi juga bahwasannya tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diambil hikmahnya sahabat MK. Selalu ada yang kemudian bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita, atau mungkin membuat bisnis sendiri. Saya jadi teringat ya, ada seorang kenalan sahabat MK, teman di sosial media ini juga berbagi bahwasannya mengelola, sekarang sedang menjadi salah satu pegawai di sebuah butik begitu ya, dan ini ternyata jadi tempat dia belajar juga. Bahkan ownernya sendiri memberikan arahan kalau misalnya para pegawainya ingin membuka bisnis butik yang mungkin mirip-mirip dengan yang dimiliki oleh owner, ini dipersilahkan, diperkenankan sahabat MK, karena ini bisa menjadi salah satu amal jariah katanya yang disampaikan oleh owner tersebut untuk menyalurkan ilmu yang dimiliki. Masya Allah, terima kasih ya, ini sudah berbagi pengalaman tadi dari sahabat MK. Kemudian kita sapa juga kali ini yang bergabung ada dari Cililin, Ibu Dedeh Nafiah. Masya Allah, alhamdulillah, ini berbagi inspirasi juga. Kalau Ibu Dedeh ini sedang jahit maklun, tipe fashion juga ya, jaket crop ya, jahit maklun ini kata Ibu Dedeh paling minim resiko, asal mau telaten ini insya Allah akan mendatangkan juga keuntungannya ya, alhamdulillah. Dan selain itu Ibu Dedeh juga affiliate, tiap barang yang ada di posting ini ditautkan keranjangnya, brandingnya penjahit. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Dedeh Nafiah di Cililin ini sudah berbagi inspirasi juga ya. Ternyata ada metode maklun tadi ya sahabat MK, agar bisa mengembangkan bisnis. Ini kalau Anda fashion ya, tadi ada Ibu Ai yang fashion juga, Ibu Dede yang fashion juga. Saya baru ingat juga yang tadi rempah itu Ibu Kartini dari Ciberem ya, punya bisnis rempah. Nah jadi nanti insya Allah mudah-mudahan bisa silaturahim ya bersama dengan Ibu yang tadi ingin mencoba bisnis rempah-rempah juga ya barangkali ya. Ada Ibu Yayah di Sukagali. Alhamdulillah. Ini menjadi silaturahmi yang mendatangkan peluang ekonomi juga ya sahabat MK ya. Masya Allah. Alhamdulillah, ini senang sekali bisa berbagi inspirasinya. Saya sapa juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi di polling grup komunitas sahabat MK. Kali ini ada Kang Sandi Kustejo. Kalau Kang Sandi ini tipenya sama seperti sahabat MK yang ingin mencoba semua jenis bisnis ya, semuanya dicentang. Alhamdulillah. Pilih salah satu dulu Kang Sandi kalau baru mulai ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar apa yang dipilihnya. Terima kasih sudah berbagi. Kemudian ada Mamah Neng Aul. Kalau Mamah Neng Aul ini tertarik pada bisnis kuliner. Memang kalau kita lihat di Indonesia, usaha kuliner ini yang paling cepat ya untuk perputarannya. Ibaratnya disebut lahan basah sahabat MK. Sangat cepat perputarannya karena semua orang pasti butuh makan. Jadi kulineran ini juga menjadi salah satu ide bisnis yang kemudian menarik untuk dicoba kalau Anda ingin berikhtiar usaha bisnis dengan modal kecil sahabat MK. Terima kasih Mamah Neng Aul. Kemudian ada sahabat Rehan, ini juga bisnis kuliner ya sahabat MK, yang tidak menyebutkan namanya juga, ini di 08 sekian-sekian, juga tentang bisnis kuliner. Kemudian ada sahabat Nisa. Kalau sahabat Nisa ini pinginnya bisnis kreatif dari rumah atau jasa dan freelance. Masya Allah, ini tinggal bagaimana cara mengaturnya ya. Kalau freelance dari rumah itu biasanya tinggal mengatur arus kas, karena kalau jasa itu kan tidak menghasilkan produk ya, ada biaya-biaya yang kemudian dikeluarkannya bukan untuk produksi barang, tapi justru mengupgrade skill sahabat MK. Terima kasih sudah berbagi sahabat MK di kesempatan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan, inspirasi-inspirasinya ini menjadi amal soleh untuk bisa terus semangat dalam menjalani hari, menjalani kehidupan sahabat MK, khususnya yang ingin mencoba mendobrak diri dengan membuka bisnis, insya Allah. Dan tidak terasa sudah di jam 10 hari ini, sudah saatnya program Ruang Inspirasi diakhiri. Dan saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah nanti di program berikutnya, dalam program Inspirasi Keluarga sahabat MK, akan ditemani oleh sahabat siar Irfan Nurfalah nanti insya Allah setelah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda, alhamdulillah pada kesempatan ini sahabat MK, kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga. Di hari ini sahabat MK, hari ke-27 di bulan Agustus 2026, yang dimana di hari ini juga bertepatan dengan hari ke-14 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MK, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam kebersamaan kita di tengah aktivitas yang sedang dijalani pada kesempatan ini, bisa jadi Anda saat ini sedang di rumah, tempat kerja, begitu, dalam menyimak kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat pastinya untuk kita semua, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena di hari ini sahabat MK, saat kami hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, kajian dinamika keluarga ya, bersama sahabat Syar Irfan Nurfalah akan menemani Anda satu setengah jam ke depan. Bincang pada kesempatan ini sahabat MK, hal yang menarik untuk sekali kita bahas, di mana peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama. Kita tahu bahwasanya bekal yang harus kita titipkan kepada anak-anak kita, anak-anak yang akan melanjutkan generasi berikutnya, itu bukan hanya sekedar ilmu akademis saja, tapi bagaimana sahabat MK, nilai agama yang harus kita tanamkan pada diri mereka. Karena itu, lingkungan tempat tumbuh anak-anak tentunya bukan hanya sekedar menjadi setentunya tempat lingkungan menjadi tempat tumbuh mereka, tempat mereka belajar, dan tentunya bagaimana menerapkan nilai-nilai agama ini ke dalam kehidupan mereka, baik itu di lembaga pendidikan maupun juga di keluarganya. Maka pada kesempatan ini, insya Allah kita akan berbincang dengan tema peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam generasi, dalam mendekatkan generasi pada nilai agama. Insya Allah yang hadir membersamai Anda turut hadir bersama dengan Ibu Nurul Amalia SHMH dari Ayla Indonesia yang sudah hadir di kesempatan ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Ibu Nurul pada kesempatan ini.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, ya. Ini jumpa pertama ya dengan saya, atau iya ya, baru pertama ya Bu ya, dengan ya. Irfan, sahabat Irfan. Bismillah.
1: Mas Irfan.
0: Iya, baik. Alhamdulillah sudah lebih baik Ibu ya. Ini tadi sempat ini tadi jaringannya.
1: Baik. Ntar ya, saya pindah. Coba device-nya saya pindah dulu.
0: Oke, baik Ibu. Alhamdulillah. Ya.
1: Nah. Udah oke ya suara saya atau Bu, masih?
0: Kalau suara sudah oke Bu, cuman tadi kayaknya jaringannya ini Bu agak terganggu. Kalau misalnya tidak diaktifkan kamera juga boleh, ya? Tidak stabil.
1: Oh ya udah oke ya, ya oke.
0: Okay. Mungkin okay. Biar lebih biar tetap, biar yang penting suara ilmunya nih dapat gitu.
1: Ya.
0: Kalau misalnya nanti kesempatan mau ingin on cam juga, insya Allah kalau misalnya sudah lebih stabil. Baik, nah ini bagi kita mulai nih bicara soal tema kita, bicara soal peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama, yang dimana ini bicara soal pendidikan gitu, apalagi menanamkan bekal nilai agama kepada anak itu sangat penting pastinya begitu ya, dan perannya ini diambil oleh dua lingkungan ini ya begitu ya, keluarga dan juga lembaga pendidikan begitu ya.
1: Pendidikan ya, betul.
0: Lantas kemudian
1: jadi memang
0: ya, bagaimana Bu?
1: Ya, gimana? Ya. Coba saya dulu deh.
0: Oke. Okay. Nah, berarti kalau lihat sekarang ini bagaimana begitu, kalau melihat latar kemudian untuk apa? Lembaga pendidikan dan juga keluarga sendiri bagaimana begitu?
1: Ya, jadi sebenarnya gini, ini kan ada hal yang sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan ya sekaligus. Jadi terkait dengan adanya upaya-upaya ya menjauhkan peran pendidikan ya dengan terbukanya juga kampanye-kampanye yang mulai meliberalkan sikap religius generasi muda ya, hingga ini sesungguhnya menjadi kontraproduktif ya dengan upaya lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai spiritualitasnya. Di satu sisi ada ruang yang dibuka, tapi di sisi lain juga ini ada amanah atau pedoman ya yang harus juga dipahami ya oleh lembaga pendidikan untuk membangun sikap spiritualitas untuk peserta didik. Contohnya ya, ini kan di media sosial sekarang marak nih kampanye-kampanye masif ya. Dan ini seolah terjadi pembiaran ruang itu sepertinya diberikan gitu kan. Seperti kampanye di remaja sekarang My Body Is Mine gitu kan, yang memberikan brainstorming bahwa setiap remaja memiliki hak sepenuhnya atas tubuhnya ya, dengan pemikiran yang bebas ya. Kemudian mereka merasa bisa melakukan apapun atas tubuhnya tanpa melihat aturan agama, nilai moral dan kesusilaan ya. Nah, kemudian di sini selain itu juga ada lagi kampanye yang lain yaitu child free gitu kan. Jadi hidup bebas tanpa punya anak gitu ya, karena anak dianggap menjadi beban. Terus kemudian yang ada lagi kampanye lagi yang sempat ini ya heboh ya, I'm single and I'm happy. Jadi tidak percaya dengan lembaga perkawinan ya. Akhirnya hal-hal seperti ini kan menjadi kontraproduktif, sementara pendidikan di Indonesia ini dengan landasan hukumnya tentu saja sudah diamanahkan ya untuk apa namanya menjadi tempat pembinaan moral ya. Jadi kan ini udah jelas di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ada pasal 31 ayat 3 bahwa di sini pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional ya. Dan sistem ini juga harus meningkatkan keimanan ya, ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Kemudian ada juga Undang-Undang Sisdiknas yang tujuannya adalah agar peserta didik ini memiliki kekuatan spiritual, keagamaan ya, kepribadian. Ini udah lengkap nih, udah komprehensif ya. Juga nanti ada Permendikbud, semua intinya adalah agar generasi bangsa ini memiliki nilai spiritualitas gitu yang baik gitu, atau memiliki sikap religiusitas. Nah, tetapi yang terjadi adalah kemarin sempat viral juga ya kasus-kasus tuh yang kasus remaja dia challenge membaca Quran surat Ad-Duha ya dengan diberikan reward sebotol minuman. Ini kan aduh, ini
0: tidak nyambung
1: membuat
0: ya,
1: kita menjadi
0: jauh banget
1: juga ya.
0: Betul-betul.
1: Iya itu. Terus kemudian juga ada sebelumnya ada kasus yang sempat viral juga tuh, kasus penyimpangan seksual yang terjadi di kampus ya, yang terdapat melakukan perbuatan yang asusila seperti itu ya. Nah, ini kan tentu saja menjadi hal-hal yang bisa kita lihat apakah peran pendidikan atau lembaga pendidikan dalam menanamkan sikap spiritualitas ini sudah relevan gitu ya dengan kejadian-kejadian yang ada. Belum lagi kalau kita lihat nih, kita potret kasus-kasus permasalahan generasi muda saat ini ya, penyimpangan seksual itu ternyata udah luar biasa ya. Laki suka laki misalnya, ini data CIA ya, di tahun 2015 aja udah 7,5 juta jiwa ya. Bayangkan, ini angka yang sangat besar. Kemudian ada juga data dari Yayasan Lembaga Kasih lah di Kota Bekasi, itu ada data sekitar 6.000 orang ya, ini penyuka seks sesama jenis. Kemudian ada data Kemenkes ya, ini remaja ya. Terus kemudian ada 1 juta orang pengidap HIV/AIDS remaja, itu ada di usia 15 sampai 18 tahun ya. Itu sekitar tahun 2025 atau sekitar 2.700 individu itu terkena penyakit HIV ya. Nah, beberapa wilayah melaporkan tren peningkatan kasus baru, bahkan Indonesia itu sudah di peringkat ke-9 untuk infeksi baru ya. Di peringkat 9 dunia ya. Nah, kalau peringkat secara angka itu 14, peringkat ke-14 dunia ya. Artinya trennya ini luar biasa. Belum nanti kita lihat kasus aborsi yang lebih mencengangkan ya, jutaan kasus aborsi ya, 2,4 juta kasus setiap tahun ya. Berarti kan ada gaulan bebas ya.
2: Nah, atau sekitar 30% terjadi di kalangan remaja. Jadi 700 ribu sampai 800 ribunya terjadi di kalangan remaja. Nah, ini dari total jutaan kasus aborsi ya, ini melibatkan usia remaja akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau karena hubungan bebas ya, pergaulan bebas. Jadi remaja ini masuk dalam kelompok rentan ya, pada rentang usia 15 sampai 19 tahun mendominasi kasus kehamilan yang tidak diinginkan yang berisiko pada tindakan aborsi. Juga kasus-kasus lainnya ya yang sangat banyak ya yang menimpa remaja, tentu saja ini membuat prihatin. Maka kita kembali bertanya-tanya, ini peran pendidikannya bagaimana gitu ya, seperti itu.
0: Baik, baik. Wah, ternyata cukup down ya, masalahan cukup pelik ya begitu ya, permasalahan dari kaitannya ya. Bagaimana tadi, betul, sekarang tuh dengan salah satu faktor penyebabnya mungkin dari ini ya, Bu Nurul ya, mungkin dengan mudahnya akses media sosial tuh informasi, sehingga jadi terpengaruh mereka tuh kayak, oh ini kayaknya sudah jadi mudah menormalisasikan yang padahal di ajaran kita begitu ya, dalam Islam, atau bahkan kalau misalnya jauh mungkin ya, mungkin mereka jauh dari pelajaran Islam, atau mungkin secara norma begitu ya, norma mungkin yang diajarkan dari orang tua ini sangat jauh terlempar begitu ya, dan sehingga dampaknya sekarang sangat meningkat begitu ya, Bu Nurul ya.
2: Ya, seperti itulah. Jadi memang karena termasuk itu tadi ya, betul. Jadi media sosial ini mendominasi ya, juga yang menginfluence remaja atau generasi muda kita. Nah, tentu saja di sini banyak faktor ya yang menjadi penyebab. Nah, salah satu selalu dipotret adalah rendahnya nilai spiritualitas, padahal mereka adalah juga anak-anak yang bersekolah ya. Betul. Jadi ini tentu saja penting sekali lembaga pendidikan ini mulai membenahi ya. Kalau misalnya outputnya atau hasil dari generasi bangsa seperti itu, seperti yang kita potret hasilnya ya dengan kasus-kasus viral tersebut, berarti kan kita lihat lagi apakah ini ada relevansinya gitu dengan rendahnya nilai spiritual siswa di sekolah ya, dan juga di rumah ya, yang disebabkan oleh bisa jadi karena kurangnya pembelajaran keagamaan ya, dan bisa jadi di dalam kurikulum dan praktek serta implementasi di lingkungan sekolahnya ya, baik itu di sekolah dan di rumah. Jadi mengenai pengenalan nilai agama, akhlak dan moral sejak dini itu memang masih kurang ya dianggapnya. Karena memang kita lihat, sedangkan Indonesia adalah penduduk yang terbesar tentu saja yang juga memiliki agama ya. Jadi mayoritasnya Islam, tapi juga rata-rata mereka beragama. Jadi bukan ateis ya. Dan negara ini dibangun dengan fondasi agama, karena kita juga mengenal sebagai base-nya, yaitu basic spiritualnya itu yang pertama adalah sila, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tentu saja antara permasalahan ya, kondisi empiriknya gitu ya, yang kita potret ya, itulah tadi yang viral itu, yang bisa sampai challenge dengan keras gitu ya, kemaksiatan dicampur adukan dengan ya nilai agama ya, seperti itu ya. Kalau misalnya ini ada sesuatu yang bermasalah di sini.
0: Baik. Nah, cukup pelik ya ini ya, permasalahan dari tingkat keremajaan atau bahkan moralitas para anak-anak begitu ya, khususnya kalau kita lihat begitu ya, bagaimana mungkin pengaruhnya, dan bagaimana nanti kita lihat bagaimana peran pendidikan ya, lembaga pendidikan maupun juga keluarga yang bisa dilakukan begitu ya, upaya yang dapat dilakukan agar bisa membentengi berarti ya, mendefense untuk hal-hal negatif yang seperti itu. Nah, nanti kita akan lebih dalam ya, izin ya Bu Nurul, kita akan jeda terlebih dahulu. Lebih dalam nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya nih sahabat MK, cukup pelik permasalahan yang akan kita bahas, dan kekhawatiran-kekhawatiran pastinya bagi orang tua dan bagi ananda-ananda begitu, yang dimana memikirkan pengaruh dari lembaga pendidikan, pengaruh dari lingkungan yang banyak sudah rusaknya begitu ya. Nah, maka sahabat MK, sudah kita cukup menarik di segmen pertama ini untuk sebagai pematik bagaimana lantas peran lembaga pendidikan dan juga keluarga yang harus dilakukan. Insyaallah kita akan bahas lebih dalam sahabat MK di segmen berikutnya. Kami akan undang sahabat MK untuk bergabung dan membersamai pastinya kebersamaan kita dalam inspirasi keluarga, dinamika keluarga. Anda boleh sampaikan sahabat MP pertanyaannya, atensinya di kesempatan ini di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi pertanyaan yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Kirimkan pertanyaannya pada kebersamaan ini via SMS ataupun juga WhatsApp MKFM begitu. Atau sahabat MP yang menyimak di sosial media kami, boleh juga di kolom komentarnya ya. Insya Allah akan kami sapa di kebersamaan ini. Lantas kemudian sahabat MK pada kebersamaan ini juga turut menyampaikan tentunya bicara soal problematika umat yang tak hanya mengancam individu tapi juga ketahanan keluarga, di mana ada dekadensi moral, rusaknya tatanan sosial serta berbagai tantangan akhir zaman menjadi perhatian kita bersama. Ayolah Indonesia hadir berkomitmen mengkokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Maka sahabat MV dapatkan update penyikapan strategis, diskusi, dan isu terkini seputar keluarga

0: permasalahan. Informasi dan pengaduan awal hubungi 0822-2917-0908. 0822-2917-0908. Follow YouTube dan Instagram di @ayulacareindonesia. Sahabat Remki, kami akan kembali untuk menyapa dan membersamai Anda pastinya dalam kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga, hanya di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Remki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
8: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan."

0: Intan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kembali mempersamai Anda di pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Dan kami mempersamai Anda kali ini masih akan menyambung kebersamaan kita dalam Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga, dengan tema peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama. Sahabat MK, kami mengundang Anda untuk bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Silakan sampaikan atensinya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dihadirkan pada kebersamaan ini. Dan buat sahabat MK juga kami hadirkan polling nih buat sahabat MK. Kalau misalnya bicara soal tema kita ini ada hadirnya bicara bagaimana peran ya. Nah, menurut Anda sahabat MK, siapakah yang paling besar perannya dalam mendekatkan anak kepada nilai agama? Ini ada 3 polling yang kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama, apakah di poin pertama ada keluarga dan orang tua? Di poin kedua adalah sekolah atau lembaga pendidikan? Dan yang ketiga adalah lingkungan dan pergaulan. Nah, kalau menurut sahabat MK, dari 3 poin ini, dampaknya mana yang paling berperannya dalam mendekatkan anak kepada nilai agama ini seperti apa? Ini boleh dipilih juga pollingnya di WhatsApp ataupun juga Anda sampaikan langsung di polling grup sahabat MK pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan sambung kebersamaannya perbincangan pada kesempatan ini bersama dengan Ibu Nurul di segmen kedua. Bismillah, Bismillah, kita sambung kembali kebersamaan kita. Yang dimana kalau tadi segmen pertama sudah dipaparkan ya beberapa latar belakang atau bahkan permasalahan yang hadir begitu ya, saat dimana kondisinya bahkan yang dari kasus yang viral begitu ya Bu Nurul ya, ini banyak yang mereka nih apa ya, jauh lah begitu ya dari nilai agama. Nah, lantas begini, kalau misalnya kita mulai masuk nih dari peran lembaga pendidikan dan juga maupun keluarga ini seperti apa nih dalam ya pendekatannya kepada anak begitu, khususnya dalam lingkup ya poinnya dalam nilai agama begitu Bu Nurul.
1: Baik, pendidikan itu kan tentu saja memiliki peranan penting ya dalam menumbuhkan sikap spiritual peserta didiknya ya. Dan dengan menjadikan landasan moral, pembentuk kesadaran berketuhanan ya, serta menuntun perilaku sehari-hari. Jadi tujuan mendidik itu tentu saja agar anak ini, peserta didik ini sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai etika ya yang hidup di masyarakat. Nah, tentu saja pendidikan ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai spiritualitas. Jadi justru lembaga pendidikan adalah lembaga yang paling pertama ya, tentu saja setelah keluarga ya. Jadi karena anak juga lebih lama sebenarnya bersekolah ya di tempat, di lembaga pendidikan itu kan lebih lama ya ininya apa namanya, mereka berada dalam lingkungan sekolahnya ya. Nah, tentu saja ini diharapkan selain adanya penyampaian nilai agama, jadi turut mendukung ya. Jadi lembaga pendidikan yang kondusif adalah yang selaras ya, yang mendukung ya nilai-nilai keagamaan. Misalnya kalau ada juga sih lembaga pendidikan yang gini nih ya, ini level kampus ya, negeri pula ya. Jadi tiap hari Jumat itu ada pelajaran agama, mata kuliah agama ya. Jadi terus nanti mahasiswanya yang gak berhijab ya, mahasiswa muslimahnya itu diwajibkan pakai hijab ya. Terus kemudian di apa namanya, pakai gamis gitu ya. Seperti itu, walaupun memang asalnya gak berhijab ya, tapi ada kewajiban seperti itu ketika mengikuti pelajaran agama. Nah, ini kalau misalnya langkah yang sangat baik ya. Maksudnya bukan memaksakan orang berhijab, tapi ini adalah langkah yang sangat baik bahwa ini adalah peran ya, menjalankan peran tadi agar meningkatkan nilai ketakwaan ya, dan hasilnya tentu saja agar apa peserta didiknya ya memiliki panduan dasar ya untuk mengenali ajaran moral, keimanan yang diajarkan oleh agamanya ya. Jadi tentu saja di sini lembaga pendidikan harus mendukung sikap spiritualitas yang hadir ya. Bahkan kalau memang dilihat nih mahasiswanya atau anak-anak muridnya ini sikap spiritualitasnya kurang baik ya, itu harus ditumbuhkan ya, seperti itu gitu. Justru jangan sampai ada pelarangan ya melaksanakan peribadatan misal seperti itu, atau misalnya ketika ada siswa yang ingin apa namanya mengaktualisasikan nilai spiritualitas dia terus dihambat seperti itu ya, karena ini juga bagian dari yang tentu saja menentang ya dari tujuan dari menumbuhkan spiritualitas tadi oleh lembaga pendidikan. Nah, tentu saja itu yang pertama ya, penyampaian nilai agama ya, ada pelajaran agama ya di sekolah yang berfungsi sebagai panduan dasar untuk mengenali ajaran moral ya, atau tujuan hidup yang lebih tinggi. Kemudian ada pembiasaan kegiatan keagamaan ya. Jadi sekolah pun rutin mengadakan kegiatan keagamaan atau ibadah bersama ya, misalnya ya, yang sesuai dengan agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh si peserta didik ini. Kemudian terbiasa mengamalkan nilai spiritual ya dalam kesehariannya gitu. Jadi bagaimana mereka mau makan, baca doa, misalnya seperti itu kan juga pembiasaan. Jadi ketika anak atau misalnya remaja tadi ya sudah terbiasa dengan nilai-nilai spiritual yang diajarkan secara basic ya di dalam kurikulum pendidikan, maka itu kan terbawa ya, nanti di rumah dilanjutkan ya oleh keluarganya. Jadi jangan juga bertentangan antara rumah dengan sekolah ya. Misalnya di sekolah diajarin seperti ini, di rumah orang tuanya misalnya juga tidak memiliki pemahaman agama yang baik ya, ini akhirnya apa yang terjadi ya, ya anak juga jadi bingung ya, ini di sekolah diajarin begini tapi di rumah dibebaskan misalnya. Nah, kemudian yang ketiga ada keteladanan dari si tenaga pendidik ya. Jadi pendidik atau pengajar bertindak sebagai teladan yang nyata dalam bersikap jujur ya, peduli, bertanggung jawab. Pokoknya nilai-nilai yang memang ini nilai-nilai moralitas ya yang seharusnya ada di dalam setiap individu ya. Guru dapat berperan sebagai agen utama dalam membentuk pemahaman dan berorientasi pada nilai-nilai keagamaan, pengembangan empati sosial ya. Sekarang kan anak-anak sekarang kayaknya empatinya juga kurang ya, jadi lebih apa namanya, egonya lebih besar, makanya timbullah itu istilahnya generasi sandwich ya. Jadi apa namanya itu, ya itu sebenarnya kan bagian dari harusnya aktualisasi terhadap berbakti kepada orang tua. Terus mereka plesetkan dengan istilah generasi sandwich, yang seolah-olah itu mereka jadi korban ya, karena misalnya tuntutan orang tua ya,
0: betul,
1: atau
0: betul,
1: beban hidup yang harus dibebankan kepada anak, misalnya seperti itu ya. Nah itu, padahal ini kan bagian dari kita membaca bahwa anak itu memang harus berbakti pada orang tua, tapi mereka memplesetkannya dengan mereka menjadi korban ya, itu tadi generasi sandwich ya, ada-ada aja lah istilahnya ya. Itu hasilnya apa? Kalau udah memang udah timbul istilah-istilah seperti itu, adalah berarti kita memahami berarti ada yang gak jalan nih sistemnya gitu ya, sampai mereka punya pemahaman seperti itu. Nah tentu saja ini menjadi amanah ya dari lembaga pendidikan, ya juga termasuk di rumah ya. Kenapa anak-anak sekarang hasilnya seperti itu? Karena bisa dilihat dari dua ya, pelajaran di sekolahnya dan juga pelajaran di rumahnya, kira-kira seperti.
0: Baik, jadi dari tiga poin tadi ya, baik penyampaian, pembiasaan, dan teladan, nilai moral ataupun juga nilai agama ini perlu diperhatikan begitu ya. Ini dalam dua lingkup begitu, baik di sekolah maupun di rumah begitu ya, Bu Nurul ya. Yang sehingga ini jadi pemahaman ya, bagaimana anak ini sekarang gitu ya. Karena kan kalau melihat nih, mereka tuh lebih sekarang lebih mudah speak up atau ya lebih berani begitu ya, buat ngomong begitu ya, buat speak up, dan mereka merasa punya banyak ruang untuk membicarakan hal tersebut kan, dibandingkan kalau misalnya generasi yang sebelumnya apa ya, kalau Gen Z sebelum Gen Z yang ini ya, Gen Z yang dulu berarti mepet-mepet milenial gitu. Itu kan kalau bisa dibilang mereka enggak semudah itu untuk mendapat lingkup ruang bicara yang menyampaikan keresahan mereka misalnya ketika dalam tekanan atau permasalahan begitu ya. Karena sekarang tuh jadi mudah mengklaim saya juga sama kayak gitu gitu. Ya tadi, sehingga padahal itu hal-hal yang normal yang dulu diajarkan itu membentuk penerapan nilai moral dan juga nilai agama begitu dalam bentuk kewajiban ya, ibaratnya menyampaikan pendidikan mungkin begitu ya, Bu Nurul ya.
1: Ya, jadi terkait sikap kritis anak itu memang bagus ya kalau anak memiliki daya nalar ya atau kritis ya. Tapi memang ini tentu saja harus dilakukan pembinaan ya, agar tadi nalar kritisnya itu sesuai dengan koridor ya tadi yang diinginkan atau pencapaian dalam mendidik anak ya. Nah memang sih gini, ada juga orang tua yang terlalu strict parent ya, maksudnya terlalu terlalu keras ya dalam mendidik anaknya gitu ya, atau dimasukkan ke sekolah-sekolah yang memang dia tujuannya anaknya harus berhasil dengan baik bla bla bla. Tapi akhirnya anak ini akan cenderung menjadi anak yang tidak memiliki tidak bisa speak up, misalnya dia harus nurut aja. Nah ini justru anak yang masuk juga kelompok rentan ya, dia mudah untuk terinfluence ya. Jadi bisa ditawarin minuman keras atau ditawarin narkoba ya, atau nanti masuk ke dalam objek child grooming misalnya ya, atau ya dibujuk orang untuk melakukan tindak karena dia kebiasaan nurut di rumahnya ya, tidak memiliki nalar yang kritis, akhirnya ya jadi seperti itu. Jadi ajarkanlah anak-anak itu ya, pendidikan terus saja yang bersesuaian antara di sekolah dengan di rumah ya. Makanya ini harus ada komunikasi yang terbangun ya, antara lembaga pendidikan dengan orang tua atau dengan keluarganya, supaya apa yang menjadi goal itu bisa tercapai dengan baik ya, atau dengan komprehensif seperti itu. Jadi jangan sampai anak memiliki daya nalar yang kritis, kekritisan banget ya, tapi juga sampai akhirnya nggak kritis sama sekali, akhirnya dia ngikutin arus ya seperti itu. Apalagi ada istilah generasi, bukan guys ya, itu generasi strawberry ya, generasi yang
0: strawberry, betul.
1: Rapuh ya. Jadi generasi sekarang tuh memang bahkan untuk basic skill aja nggak ada misalnya ya. Terus misalnya rapuh karena apa-apa memang disokong oleh orang tuanya. Nah, ini juga peran dari bagaimana tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan orang tua bisa saling bersinergi, juga pemerintah ya dalam hal ini yang harus turun serta ya untuk memberikan apa tadi landasan hukum yang lain-lain ya, untuk sebagai perannya sebagai negara tadi gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Nah, ini kemudian ada yang menarik begitu, Bu Nurul. Kalau misalnya kita lihat bagaimana pasti kan ada setiap keluarga itu punya metode sendiri, kemudian juga sekolah punya metode sendiri gitu ya, ada apa ya, ada pembiasaan lah, pembiasaan yang berbeda. Nah, ini kalau misalnya terjadi nih gitu, pembiasaannya berbeda antara di rumah dan juga di sekolah, nah ini ada dampaknya nggak sih begitu kalau buat si anak gitu, ketika merasakan ya, ketika di rumah pembiasanya gini, kok di sekolah kayak gini, jadi bertentangan nih. Nah, ini bagaimana begitu, kalau ada dampaknya nggak sih buat si anak misalnya?
1: Nah, ya tentu aja ada ya, karena tadi orang tua dan sekolah tidak ada sinergi atau tidak ada komunikasi terbuka yang terbangun. Misalnya ada keluarga yang sangat bebas banget ya. Jadi ketika keluarganya sangat bebas itu, kemudian dia masuknya sekolah ke yang sekolah strict misalnya dalam pemahaman agama ya, itu di rumahnya nanti kan jadi berantakan lagi. Dia pengen anaknya baik tapi tidak diikuti dengan apa namanya pendidikan di rumahnya gitu ya, yang juga mengikuti apa kurikulum di sekolahnya. Jadi itu memang butuh jembatan komunikasi ya. Jadi biasanya sih suka ada sih pertemuan orang tua dengan lembaga pendidikan ya, untuk mensinkronkan. Jadi misalnya di sekolah dibiasakan untuk sholat duha misalnya ya.
0: Ah iya, betul.
1: Gitu. Nah, jadi anak kalau hari libur pun biasakan ya, Bun, sholat duha misalnya kayak gitu. Jadi jangan nanti mereka di sekolah sholat duha, jadi mereka hanya ingat sholat duha itu ya wajibnya di sekolah gitu, wajib tanda kutip ya. Jadi kalau di rumah tuh mereka free gitu ya. Jadi enggak melakukan apa-apa lah, tidak, ibadahnya jadi mulai longgar lagi seperti itu ya. Atau biasa di sekolah makannya pakai tangan kanan, minumnya, terus kemudian di rumah dia kembali ke habitual yang lama karena memang didikan orang tuanya. Ada seperti itu. Dia tidak membarengi antara kurikulum sekolah sudah bagus ya. Ya di rumah ya apalagi ditambah hari libur ya, tambah lama ya di rumahnya misalnya. Yeah, ketemu lagi dengan habitual-habitual yang ya mungkin itu pembiasaan ya dari keluarga, dengan ya setiap orang kan ada atau setiap keluarga punya metode tersendiri tadi ya.
0: Betul.
1: Dalam parenting ya, dalam mengaplikasikan ilmu parentingnya seperti itu. Ya kalau bisa memang ada sinergi lah gitu, ada komunikasi. Tapi memang tujuan yang utama adalah bagaimana, yang paling utama sekali peranan ini adalah goalnya itu harus sama ya, anak itu harus tumbuh nilai spiritualitasnya gitu. Jadi itu yang paling, dan kita tidak perlu lagi mendengar nanti kasus-kasus viral di depan yang bikin kita kaget lagi ya. Ini anak ini sekolahnya di mana sih? Kalau saya sih gini-gini, anak sebandel ini misalnya, nggak bandel sih maksudnya, oh, anak bisa out of the box gitu ya pemikirannya. Itu sekolahnya di mana gitu ya? Itu diajarin nggak sih gitu ya, seperti itu ya. Itu sampai tadi challenge ini ya, yang memang itu akhirnya arahnya ke kriminal ya, jadi penodaan atau penistaan. Itu kan juga pelanggaran hukum ya seperti itu. Itu ada hal yang mendasar sebelum kita bicara tentang pelanggaran hukumnya, itu hal yang mendasar itu agamanya gitu kan?
0: Iya, betul.
1: Setelah dia challenge dengan baca Quran surat aduhan untuk dapatkan miras, itu kan itu di luar nalar deh ya. Misalnya kalau mungkin kalau dia apalah gitu ya, baca surat aduhan nanti dapat Al-Qur'an mungkin oke lah ya.
0: Atau buku misalnya gitu ya, masih ya, ada sambungnya begitu ya.
1: Kok bisa gitu, bisa kepikiran di tempat seperti itu dia challenge surat aduhan itu kan ya, walaupun memang syarat dengan penodaan tadi, penistaan agama ya. Tapi kan ini kan di secara nurani aja dia tidak tumbuh hal seperti itu. seperti itu.
0: Oke, betul-betul. Ini berarti memang kalau misalnya buat membangun ya, biar kalau misalnya pembiasaannya gimana begitu ya, yaitu caranya tadi ya dengan komunikasi antara orang tua dan juga pihak sekolah begitu ya, baiknya ada komunikasi yang dibangun begitu ya, agar ya, ya sejalan lah begitu penanaman
1: nilai. Ada sinergi lah ya, betul, komunikasi ya. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan tenaga pendidik atau lembaga pendidikan ya.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Nah, menarik sekali perbincangan kita. Tapi izin nih, Bu Nurul, ada satu pertanyaan yang masuk kayaknya menarik juga nih begitu. Kalau misalnya ini dari hamba Allah di Cimahi. Nah, ini bagaimana Ibu mau bertanya, Ustazah mau bertanya katanya. Kalau misalnya kadang anak ini di luar apa ya, di luar naungan atau di luar jangkauan pemantauan orang tua begitu, sehingga sulit mengontrol ataupun juga membiasakan seperti misalnya pembiasaan yang ada di sekolah. Mungkin sudah terjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, tapi kalau memang di rumah yang dikeluhkan ini karena orang tuanya orang tua sekolah begitu, saya harus sekolah ini, sehingga sulit membangun suasana rumah yang sama dengan tempat pendidikannya. Ini baiknya ada solusi seperti apa baiknya begitu? Kalau buat
1: ya, orang tua. Ya, oke, yang pertama tetap ya. Ini kan kewajiban dari orang tua ya. Jadi untuk mendidik anak-anak ya, untuk memiliki goal tadi, memiliki nilai spiritual ya, nilai moral yang baik gitu ya. Ini kan memang pondasi dasarnya adalah di keluarga, itu tetap ya. Tapi kita perhatikan juga yang harus diperhatikan orang tua adalah ketahanan keluarganya, bagaimana komunikasi ayah dan ibunya, komunikasi juga kepada anak. Ini kan juga harus berjalan secara komprehensif ya. Jadi memang tidak mentang-mentang sekolahnya bagus gitu ya, terus kemudian dia serahkan anaknya kayak, maaf nih, seperti masukin anak ke laundry ya, pakaian pakaian kotor dimasukin laundry, kita terima bersih, terima jadi, kan gak bisa seperti ini manusia ya. Jadi memang walaupun kalau secara melihat durasi lebih lama di lingkungan sekolah, tetap ini adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya, karena kan anak dari umur sebelum dia sekolah itu kan berada dalam pengasuhan dan pendidikan orang tuanya sejak awalnya. Jadi jangan tadi menyerahkan segala-galanya, udah kita serahkan ini anaknya ke sekolah pokoknya harus jadi baik, harus ini keluar ini, ya nggak bisa gitu juga ya. Jadi memang harus ada sikap yang seimbang ya, balance gitu, bahwa memang sekolah ini nggak juga segala-galanya, tapi memang tanpa sekolah juga anak nggak ada apa-apanya juga gitu ya. Jadi memang punya sikap yang ditumbuhkan seperti itu, bahwa saya harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan di mana anak saya sekolah. Jadi ketika anak saya sekolah diajar seperti ini ya, saya harus paralel, harus nyambung gitu dengan apa namanya, apa yang diajarkan. Jangan sampai justru malah bertolak belakang atau bikin anaknya bingung gitu ya. Seperti di sekolah diajarin kok sama mama gini, atau orang tuanya harus menjadi keteladanan juga ya, menjadi contoh atau suri tauladan yang baik ya. Di mana anaknya mau jadi baik, orang tuanya aja misalnya, maaf nih, misalnya juga ya tadi dia pengen anaknya menutup aurat, orang tuanya aja nggak menutup aurat misalnya, seperti itu ya, menutup aurat dengan baik misalnya, atau memerintahkan untuk sholat 5 waktu, dia aja nggak sholat misalnya gitu ya, sibuk dengan gadgetnya ya. Orang tua juga kadang-kadang ada yang orang tua yang dia strict sama anaknya, tapi dia untuk dirinya sendiri juga nggak ini ya, misalnya tidak memperhatikan itu ya. Jadi anak akan melihat keseharian orang tuanya itu.
0: Baik, baik, berarti mulai dari apa ya, kalau ibaratnya kalau orang tua ya jangan sampai ada apa ya, melempar saja begitu ke sekolah, ibaratnya gitu ya, pingin praktis langsung ke sekolah. Tapi mungkin upaya yang bisa dilakukan itu berupa keteladanan mungkin ya begitu ya, saat ada di rumah begitu ya, sentuhan-sentuhan kepada anak berarti begitu ya, Bu Nurul ya.
1: Ya pasti kasih sayang lah sama anak tuh.
0: Pasti itu mau begitu ya.
1: Ya.
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurul dan juga hamba Allah tadi ya yang sudah bergabung tadi di kesempatan ini di segmen kedua, dan nampaknya kita sambung di segmen berikutnya. Izin Bu Nurul ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya sambil kita undang pastinya buat sahabat MQ membersamai pada kesempatan ini di Inspirasi Keluarga dalam bincang tema kita nih, peran lembaga pendidikan ataupun keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama. Ini boleh disampaikan pertanyaannya di segmen ketiga nanti nih, buat kita diskusi bersama dalam permasalahan-permasalahan begitu ya, yang kita lihat begitu, yang ditemukan ya, baik mungkin di sosial media atau bahkan ternyata ada di lingkungan kita. Nah ini sahabat MQ, dalam hal ini bagaimana begitu ya, kalau misalnya menyikapi ataupun ya paling besar perannya seperti apa begitu ya dalam menanamkan nilai agama ini. Kalau misalnya dari polling kita hadirkan 3 pilihan untuk Anda sahabat MQ, apakah dari keluarga dan orang tua, kemudian di poin kedua sekolah atau lembaga pendidikan, 3 lingkungan dan pergaulan. Nah ini dari 3 ini mana yang paling berdampak atau semuanya juga sama-sama nih dampaknya besar. Nah silakan boleh disampaikan sapaannya di 0811-224-1027 ataupun juga pertanyaannya juga sama di line interaktif kami. Di kolom komentar juga bisa Anda kirimkan sahabat MQ untuk pertanyaan yang menyimak di sosial media kami. Berikut juga kami sampaikan sahabat MQ bahwa problematika umat tak hanya mengancam individu tapi juga ketahanan keluarga. Dekadensi moral, rusaknya tatanan sosial, serta berbagai tantangan akhir zaman menjadi perhatian kita bersama. Dan Ayla Indonesia hadir berkomitmen mengokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Maka sahabat MQ dapatkan update penyikapan strategis, diskusi dan juga isu terkini seputar keluarga dengan subscribe YouTube dan follow Instagram @AylaIndonesia. Sahabat MQ, juga Ayla Care juga hadir memberikan layanan pendampingan non-profit melalui pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid. Terbuka bagi perorangan, pasangan, keluarga dan anak yang mengalami permasalahan. Informasi dan pengaduan awal hubungi 0822-2917-0908, 0822-2917-0908. Follow juga di YouTube dan Instagramnya @AylaCareIndonesia. Kami masih akan menemani Anda, sahabat MQ, di kesempatan ini. Tetap bersama kami di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkomunikasi
6: berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Thoha. Dalam penggalan ayatnya disebutkan Allah berfirman yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Quran surat Thoha ayat 132. Sahabat MQ, kami informasikan untuk Anda jadwal azan zuhur hari ini, edisi 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Untuk sahabat MQ yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya, azan zuhur insya Allah berkumandang di jam 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk sahabat MQ yang berada di wilayah Dabo Singkep, kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, azan zuhur berkumandang di jam 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Marilah sahabat MQ, kita kejar tentunya kebersamaan bersama dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang berlimpah. Maka wujudkan bentuk kesyukuran kita dengan mengerjakan sholat di awal waktu.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir membersamai Anda sahabat MK. Kebersamaan kita dalam Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga, yang di kesempatan ini kami undang juga buat sahabat MK bergabung. Kita akan berdiskusi dengan tema kita, peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama. Sampaikan atensinya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Kami juga mengundang sahabat MK mengajak bicara soal keluarga, sahabat MK. Ini tentunya akan selalu ada dinamika dan problematika yang tentunya dalam umat ini bukan hanya mengancam dalam individu, tapi juga ketahanan pada keluarga. Dedikasi moral, rusaknya tatanan sosial, serta berbagai tantangan akhir zaman menjadi perhatian kita bersama. Maka sahabat MK, Ayla Indonesia hadir berkomitmen mengokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Dapatkan update penyikapan strategis, diskusi, dan juga isu terkini seputar keluarga dengan subscribe YouTube dan follow Instagram @AylaIndonesia. Sahabat MK, juga Ayla Care hadir memberikan layanan pendampingan non-profit melalui pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid. Terbuka bagi perorangan, pasangan, keluarga, dan anak yang mengalami permasalahan. Informasi dan pengaduan awal hubungi 0822-2917-0908, 0822-2917-0908. Follow YouTube dan Instagramnya di @AylaCareIndonesia. Baik sahabat MK, kita akan sapa pertanyaan dan atensi dari Anda begitu ya pada kebersamaan ini. Bismillah Bu Nurul, kita sambung kebersamaan kita. Pada kesempatan ini ada pertanyaan yang juga sudah masuk nih nampaknya dari sahabat kita ini, Ibu Kiki di Bandung ya. Ibu Kiki di Bandung. Ibu mau, Ustazah mau bertanya, kalau misalnya melihat kebiasaan anak yang dulu sering kebiasaan bagus, baik dalam pendidikan agama, yang bahkan kalau kecil itu rajin sekali, baik itu mengaji, sholat, ini tapi kok kalau misalnya ketika sudah jadi remaja ya, saat ini di usia SMA, itu justru harus diingatkan terus. Nah ini bagaimana ya baiknya begitu?
1: Ya, dia berarti masih terbawa dengan suasana masih anak-anak yang harus selalu disuruh-suruh gitu kan, atau diperintahkan. Jadi memang pendidikan ini tidak masuk ke dalam hatinya ya. Nilai-nilai spiritual itu tidak tertanam ke dalam hatinya. Jadi pengenalan Tuhan itu kan, atau penanaman moralnya, jadi dia enggak jalan tuh. Jadi dia hanya mengikuti apa yang menjadi perintah orang tua gitu ya. Karena bisa jadi pada saat mendidik itu memang lebih dominan hukuman ya. Ini itu juga kita harus hati-hati ya, ketika misalnya mendidik anak dominan dengan memberikan sanksi atau hukuman ya, yang memang belum waktunya atau belum umurnya dia merasakan hukuman itu, nanti dia patuhnya bukan karena lahir dari perasaan ya, tapi nanti lahirnya adalah karena dia takut, karena dia harus patuh sama orang tua, bukan kepada nilai yang sebenarnya. Jadi itu nilai yang itu sebenarnya nggak tumbuh. Jadi kembali lagi lah, apalagi kalau misalnya anaknya sekarang udah dewasa, itu agak susah sih untuk mengembalikan ke ini ya, kembalikan lagi metode yang salah itu ya, diperbaiki ya. Cuman ya memang ini bisanya bicara dari hati ke hati ya, dengan hati nurani, dengan kasih sayang anak, itu aja sih yang harus ditanamkan ya, supaya tumbuhnya kesadaran, bukan kewajiban yang akhirnya dia kayak robot gitu ya, generasi robot ya. Jadi generasi robot kan jadi berdasarkan remote ya, kesana sini gitu, nurutnya itu bukan karena dari dalam ya, dari perasaan, tapi harus tumbuh perasaan bahwa aku harus mencintai Tuhanku gitu, karena inilah rasa syukurku itu, ya pertama memang diajarkan oleh orang tuanya menumbuhkan rasa syukur atau melihat alam ini diciptakan oleh Allah lah, atau diciptakan oleh Tuhan seperti ini, kamu harus mensyukurinya, ya itu harus tumbuh seperti itu, dan aku harus sayang sama orang tua gitu kan. Makanya sekarang generasi melawan, ya melawan orang tua, makanya sampai ada anak yang membunuh orang tuanya, itu kan ada tuh anak kecil membunuh orang tua, yang membunuh ibunya ya, ditusuk segala macam. Karena yang dikedepankan itu bukan mendidik dengan hati ya, tetapi dengan tadi maksudnya ketakutan ya, yang di apa yang dikedepankan itu anak itu dihadapkan dengan pola sanksi ya, terus kemudian ketakutan. Jadi dia tumbuhlah perasaan dendam kepada orang tuanya, atau membalas dendam lah ketika dia dewasa, ketika dia sudah mampu hidup mandiri. Jadi itu kan yang kita khawatirkan ya. Makanya ada anak-anak yang potretnya ada di medsos itu kan ya seperti itu ya, karena ini pendidikan yang kurang komprehensif atau kurang sesuai ya, baik itu metodenya, atau sebenarnya tidak didukung dengan pendidikan di lembaga sekolahnya atau lembaga pendidikannya seperti itu. Jadi akhirnya ya terciptalah error ya. Jadi apa, ketidaksesuaian seperti itu gitu. Jadi memang anak itu harus dihadapkan pada mendidik dengan kasih sayang, terus kemudian kesadaran ya. Jadi tumbuh kecintaan ya. Jadi dia sayang sama orang tuanya ya, karena memang orang tuanya dari kecil mengasuh dia, mendidik, tumbuh itu. Jadi bukan karena apa yang harus saya sayang dari orang tua saya, paling nanti saya udah gede jadi dia akan membebani saya misalnya kayak gitu ya. Itu tadi banyaklah hal-hal yang akhirnya menjadi kampanye-kampanye itu ya, seperti itu. Itu kan lahir dari anak-anak yang seperti itu, menantu melawan mertua ya, kayak gitulah ya. Gak mau suaminya membiayai ibunya ya, kayak gitulah. Jadi ibu anak itu bukan investasi ya. Itu kan timbul ya kalimat-kalimat itu, saya kalau baca itu tuh kayaknya agak kaget ya. Anak-anak sekarang itu, anakmu bukan investasimu tuh apa ya, maksudnya kok di sini tidak menaruh bakti gitu kepada orang tua ya. Jadi timbul ya kayak gitu itu. Anak bukan aset ya, memang bukan aset, tapi kan itu bagian dari bakti, tapi udah hilang. Jadi karena emang akar dari mendidiknya itu tadi timbul ketakutan, ancaman, sanksi gitu ya. Jadi tidak ada kasih sayang, dia tidak timbul kesadaran itu.
0: Oke, baik-baik, wah luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurul. Ini kayaknya pertanyaan berikutnya agak selaras nih Bu, dari Ibu Zahra kali ini bergabung di Cisaranten. Kalau Bu Ustazah mau tanya nih, kalau misalnya ada batasan gak sih kalau misalnya dalam menerapkan ketegasan begitu kepada nilai pendidikan kepada anak, karena rasanya kalau terlalu keras anak memberontak, kalau terlalu dibebaskan ini juga terasa takutnya makin jauh. Nah ini kalau batasan ada kayak gimana ya, atau ada triknya begitu mungkin Bu Doral Mangga?
1: Jadi kan sebenarnya kita juga orang tua harus banyak literasi ya, baca buku ya, jadi belajar parenting. Jadi bagaimana menjadi orang tua itu harus menjadi sumber ilmu juga ya. Jadi kita harus punya ilmunya gitu kan. Sekarang sih memang sudah terbuka ya ruang-ruang belajar juga buat orang tua. Jadi paham mana metode mendidik anak yang sesuai dengan, yang pas juga dengan karakter di rumahnya gitu ya. Seperti itu, udah kita kembalikan ke nilai-nilai spiritualitas tadi ya. Jadi orang tua gak boleh jauh dari nilai agama ya. Jadi pemahaman agama orang tuanya harus diperbaiki dulu lah gitu, atau tingkat ketaatannya ya kepada Allah itu harus diperbaiki ya, supaya nanti apa yang kita sampaikan kepada anak itu ada bekasnya atau ada efeknya. Nah kita juga bisa lihat lah ya seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ya, anak 0-7 itu ya anak dimanja lah, maksudnya jadi raja gitu. Nah 8-14 tahun itu udah mulai jadi tawanan, artinya kita sudah mulai menanamkan nilai-nilai yang kepatuhan ya, yang memang harus dia pahami sebagai ketaatan pertama kepada Tuhannya gitu ya. Nah kemudian pada ajaran-ajaran agama, nanti tumbuh tuh nilai spiritualitas itu. Nah baru udah beranjak 15 sampai udah ya sampai dewasa, itu kita sudah menjadi sahabatnya, karena kita akan melihat nih metode kita berhasil atau tidak ya dalam mendidik anak. Tapi yang dikedepankan tetap harus kasih sayang ya. Anak itu kalau terlalu dikerasin, dia akan mencari kenyamanan di luar, sementara di luar sama sekali tidak ada kenyamanan, yang ada adalah bahaya ya. Makanya banyak anak jadi korban kejahatan ya, atau dia sendiri menjadi pelaku ya, walaupun anak menjadi pelaku tetap kita harus sebutnya sebagai korban ya, karena tidak ada anak pelaku kejahatan sebenarnya sepanjang dia usia masih anak-anak, tapi dia adalah korban dari lingkungan, baik itu di lingkungan pendidikannya, pendidikan atau lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarganya seperti itu. Jadi yang paling mendasar adalah bagaimana mengajari anak dengan penuh kasih sayang. Jadi orang tua harus menjadi sumber kasih sayang bagi anak. Itu dulu deh pendekatannya itu dengan kasih sayang. Kalau anaknya sudah sayang sama dia, sudah mencintai orang tuanya, nanti insya Allah ya pendidikan yang mungkin menurut orang tuh keras banget sih, tapi bagi anaknya enggak, karena dia akan menjalani itu dengan penuh cinta, penuh kasih sayang juga ya, dan dia menganggap itu sebagai kebutuhan saya, bukan pemenuhan goal orang tua gitu, seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu penjelasannya, Bu Nurul dan juga tadi sahabat MK ya, Bu Zahra yang sudah bertanya. Mungkin berikutnya, nah ini juga menarik kalau untuk kita bahas dari Bapak Yusuf ini. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh orang tua jika melihat begitu saat kondisi anak ternyata sudah terlanjur jauh, misalnya mulai sulit atau bahkan jarang untuk beribadah, atau kemudian salah pergaulan, atau bahkan ya tidak tertarik dengan kegiatan agama, misalnya mengikuti kajian atau lain hal sebagainya, ini bagi orang tua apa yang harus dilakukan begitu?
1: Nah itu berarti sudah, bukan udah gagal ya, berarti coba kalau anaknya masih usia sekolah, coba ini dikoordinasikan dengan sekolahnya ya, supaya sekolah ini juga punya kurikulum yang mengintegrasikan dimensi agama ya, dan juga ilmu pelajaran umum. Jadi jangan hanya pelajaran ilmu pengetahuan aja, tapi pengetahuan agama juga. Nah nanti di sekolah ini dilakukan pembiasaan ya, ibadah dan lain-lain ya. Jadi ada pembelajaran kontekstual mengaitkan materi pelajaran. Nah biasanya anak-anak itu kalau di sekolah diwajibkan, mereka akan lebih patuh ya, ketimbang mungkin sama orang tua. Jadi belajarnya dari sekolah dulu tuh, mereka diajari untuk apa namanya, dikasih tugas-tugas lah ya. Jadi bagaimana tugas misalnya sholat 5 waktu, misalnya checklist misalnya kayak gitu. Nanti di rumahnya nanti di ini, kalau enggak nilainya kecil misalnya enggak apa-apa juga ya, seperti itu gitu ya. Nah, nanti kita sih berharap ya dari situ ada sinergi dari orang tua dan sekolah ya. Kalau memang udah gak sanggup nih orang tuanya ya, berarti kan memang harus menyerahkan ke lembaga pendidikan yang mungkin lebih akan strict, dan anak juga akan lebih patuh ya. Anak lebih patuh biasanya ke gurunya sih, biasanya gitu. Jadi ya itu tadi, jadi diserahkan dulu aja ke sekolahnya nanti, tapi sambil nanti di rumah diperbaiki, ini apa sih yang salah, kok anaknya nggak nurut gitu ya, maksudnya anak nggak mau patuh, nggak mau sholat dan lain-lain, saya nggak mau taat kepada agama misalnya, seperti itu. Nah ini juga bagian dari introspeksi ya orang tua, apa kekurangannya. Mungkin orang tua terlalu sibuk juga ya, jadi anak melihat kekurangannya ini, jadi di apa namanya, dia membantah itu dengan ibu dan bapak aja sibuk, misalnya nggak ada waktu buat saya, nggak dialog. Biasanya sih anak-anak kayak gini bisa selesai dengan coba apa yang menjadi kekurangan itu di perbaiki ya. Jadi pendekatannya dengan komunikasi lagi, dengan persuasif ya. Jadi jangan keras-kerasan, anaknya gini ibunya merasa bapaknya, ibunya dan bapaknya merasa benar gitu ya, terus anaknya harus ikut aturan ibu bapaknya, itu kan anak juga punya ruang yang harus dia ingin introspeksi diri juga gitu ya. Jadi seperti itulah. Maka ini bisa diintegrasikan dengan nilai yang ada di lembaga pendidikannya. Jadi anak biasanya akan cenderung patuh, nggak apa-apa dilaporin ya, anak saya di rumah nggak mau sholat, nggak mau ini gitu kan. Terus nanti kita lihat coba di sekolah gimana. Oh di sekolah dia taat kok gini ya, misalnya mau tuh ikutin arahan sekolahannya misalnya. Nah berarti emang ada masalah di rumahnya, nanti perbaiki komunikasinya antara orang tua dan anak, seperti itu. Tapi kalau masih itu juga ya, coba aja diajak anaknya ke psikolog ya, bisa jadi anaknya mau curhat sesuatu ya, yang mungkin lebih feel free ya, tentang orang tuanya, kenapa anaknya jadi membangkang misalnya, seperti itu.
0: Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin gak apa-apa, ini Bu Nurul ada satu pertanyaan lagi nih yang masuk dari Bapak Rohmat kali ini di Jelengkong. Mau bertanya ini, bagaimana hampir sama kurang lebih ya menyikapi anak yang susah dibangunin sholat gitu, apalagi khususnya sholat subuh gitu, dari mulai lembah lembut sampai agak keras nih, kadang dengan ancaman dirampas HP baru mau nyusul ke masjid. Nah, sehingga suka bosen kalau tiap hari seperti itu.
1: Rampasin apa ya?
0: Iya, ditambah katanya punya penyakit GERD nih, tiap emosi jadi suka kambuh gitu. Nah ini gimana nih kalau ada solusi gak, ada triknya begitu Benero?
1: Ya kalau udah umur 14 tahun sih sebenarnya udah agak terlambat ya. Tadi kan pendidikan itu untuk sholat itu kan dimulai pembelajarannya itu di usia 5 tahun ya. Itu kan atau lebih muda dari itu ya, itu udah mulai belajar tuh dia menggelar sajadah. Udah kalau anaknya laki-laki pakaikan sarung, maksudnya udah mulai memahami, oh saya harus sholat, ini adalah kewajiban. Dan umur 7 tahun, 8 tahun itu sholat subuh tuh udah harusnya udah mulai rutin diajak oleh ayahnya ya. Itu ya bangun, jadi pokoknya harus ayahnya tuh kalau udah besar itu emang agak susah, tapi kalau dari umur 7 itu ke masjid sholat subuh. Biasanya tuh kalau masih kecil tuh mau ya, 7 tahun, 8 tahun tuh udah terbiasa. Ya sekarang kalau udah umur misalnya 14 dan dia sudah terbiasa sholat subuh terus ya, ya itu otomatis sih pasti dia akan sholat subuh terus ke masjid lagi ya. Apalagi itu ya udah pelajarannya kecil-kecil udah ke masjid gitu ya. Nah, tapi kalau masih belum juga ya memang berarti sabarnya harus ditambah ya. Karena di Al-Qur'an sendiri sudah menyampaikan kalau untuk babnya sholat, ajarkan anakmu sholat, kan kalimatnya dengan sangat sabar gitu ya, dengan sangat ya itu ya bertubi-tubi itu artinya ya maksudnya kesabarannya bertubi-tubi ya. Jadi ya kalimatnya seperti itu ya, jadi memang pasang kesabarannya luar biasa ketika mengajar anak kita sholat. Dan memang pembiasaan itu dimulai dari kecil ya. Jadi kalau udah usia yang 14 tahun 15 tahun itu udah telat ya, sesungguhnya itu udah agak susah tuh, itu udah tinggal memetik. Ya kalau dibilang memetik kegagalan misalnya, jadi kalau memang udah baru belajarnya dari 14-15 itu udah sulit. Tapi kalau dari 7-8 itu udah biasa, itu mereka akan terbiasa. Dan mereka biasanya punya kenangan sih, oh ya saya dari lagi kecil sama ayah saya diajak ke masjid sholat, misalnya sholat subuh. Itu jadi kenangan ter sampai dewasa ketika dia akan berada dalam lingkungan yang gak baik ya, yang akan menginfluence dia, dia akan ingat kenangan itu gitu. Kenangan bersama ayahnya sholat subuh di masjid, atau saat-saat dia belajar baca Quran, itu dia akan ingat tuh kenangan-kenangan kesolehan lah ya. Dia pernah soleh lagi kecilnya gitu ya. Jadi dia akan ingat, nah itu gambaran itu akan lebih menguasai pemikiran dia ya, ketimbang yang maksiat yang baru datang itu. Jadi yang memang terlambat adalah ketika orang tua pun baru sadar mau mendidik sholat itu ketika anaknya udah beranjak remaja atau ABG. Jadi dia terlambat gitu, seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurul begitu ya, dan juga Pak Romad yang sudah bergabung di kesempatan ini. Baik Bu Nurul begitu ya, karena kita lihat nampaknya sudah ada kita saat ini di penghujung kebersamaan nih waktunya. Mungkin ada penguat atau hal yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada siang hari ini, Mangga?
1: Ya. Saya sih tetap pada berharap ya bahwa negara ini sebagai lembaga ya tertinggi yang memiliki kewajiban ya, atau punya kewajiban terhadap masyarakatnya untuk bisa menghasilkan generasi bangsa dengan nilai spiritualitas tinggi ya, itu jadi dijaga peran itu bagaimana tetap memberikan gak hanya landasan hukum saja ya, tapi ruang-ruang itu untuk setiap warga negaranya terutama generasi muda ya, untuk tetap bisa menerapkan ya nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama lah, tapi untuk yang beragama Islam ya nilai-nilai keislaman yang baik gitu ya. Seperti itu, jangan ada pelarangan seperti itu ya, jangan ada pelarangan setiap generasi untuk menjalankan nilai spiritualitas, dan itu harus didukung ya. Karena kita nggak mau nanti bangsa ini berapa puluh tahun ke depan menjadi bangsa yang tidak mengenal agamanya, dan Pancasila itu hanya menjadi sekedar payung yang sudah tidak akan mengakar ya secara kuat. Jadi kita harus tetap ingat itulah itu, seperti itu. Nah ini juga tentu saja ada karakteristik kurikulum yang bernilai spiritual ya, integrasi ilmu dan agama, ada pemaduan pengetahuan umum dan nilai-nilai ketuhanan, pembiasaan ibadah di sekolah ya, pembelajaran kontekstual ya, refleksi harian ya, mengajak siswa merenungkan kebaikan dan lain-lain. Nah seperti itu ya, insya Allah lah ini saling bersinergi antara lembaga pendidikan juga dengan keluarga di rumah ya, maka insya Allah kita akan tidak lagi mendengar kisah-kisah viral yang aneh-aneh ya, yang out of the box, yang kita sendiri tercengang karena Indonesia adalah negara yang memiliki nilai spiritual, bukan negara tanpa agama ya. Indonesia bukan negara agama Islam ya, tapi negara agama ya yang dibangun dengan nilai spiritualitas itu, seperti itu. Itu aja, terima kasih Mas Irfan.
0: Baik, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih berdua kebersamaannya. Luar biasa juga ya materi pada kesempatan ini. Bagaimana peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendekatkan generasi pada nilai agama ini ya. Jadi bekal sekali dan bahkan PR buat kita semua nih, baik lembaga ataupun juga keluarga, bagaimana generasi kedepannya begitu ya dalam penerapan nilai agama ini. Insyaallah, terima kasih Bu Nurul kebersamaannya. Saya selalu sukses juga di Ayla Indonesia. Amin. Begitu ya, insyaallah kebersamaannya berkah dan juga jadi dimudahkan setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Oke,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.
0: Terima kasih. Dan alhamdulillah demikian sahabat MK, kebersamaan dengan Ibu Nurul Amalia SHMH ya, dari Ayla Indonesia pada kesempatan ini. Jadi sahabat MK, kalau kita lihat dari polling yang sudah dihadirkan ya, bicara soal pendidikan pendidikan generasi, pendidikan nilai agama ya, baik di lembaga pendidikan ataupun juga keluarga. Dari polling yang sudah dihadirkan ya, yang paling besar dari mana nih begitu ya, perannya begitu, baik dari keluarga atau dari sekolah atau dari lingkungan. Nah, ini ya kalau kita lihat dari polling, paling banyak ini di poin nomor 1, keluarga dan orang tua ya. Ada sisanya beberapa memilih juga sekolah dan juga lingkungan pergaulan juga ya, tetap berpengaruh. Kita sapa ini yang sudah bergabung, menyapa tadi ada Ibu Amirah ya, Aminah, maaf, Ibu Aminah di Cipanas Puncak ya, sudah bergabung. Pilih nomor 1 juga sama ya, orang tua paling terdampak. Terima kasih. Kang Mahdi juga sudah menyapa juga di kesempatan ini, terima kasih. Serta dari grup di polling ya, di polling grup sahabat MK ini ada Teh Syifa, ada Ibu Ida di Padalarang, Ibu Yasari di Cicadas, Pak Sandi di Banjaran, Ibu Parilah di GBA 3, Kang Mahdi di Cimenyan, dan Ibu Nenden di Batu Jajar. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di kesempatan ini dalam kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga. Dan kami masih akan menyambung kebersamaan di segmen berikutnya sahabat MG, dengan morotal pilihan yang sudah disiapkan untuk Anda. Morotal pilihannya kami hadirkan 3 pilihan buat sahabat MG pilih pada kesempatan ini. Yang pertama ada di Quran Surat Al-Hasyr, pilihan kedua Quran Surat Al-Qamar, dan yang ketiga Quran Surat Al-Hujurat. Sampaikan pilihan morotalnya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi pilihan morotal yang dihadirkan. Sampaikan pilihan morotalnya di 0811-224-1027. Karena kami akan kembali lepas jeda berikut ini, tetap bersama kami di Radio MKFM.
2: MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma.

0: Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, At-Tabrani.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

25 tahun menebar kebaikan, menebar teladan, mengalirkan kebaikan bersama MKFM. Tentunya kembali hadir membersamai Anda pada kesempatan ini. Aduh, dengan menyebutkan tagline ini jadi ini ya. Teringat kegiatan kemarin ya, yang hadir ikut hadir. Terima kasih yang ikut hadir acara ini ya, Milad MKFM 25 tahun MKFM di Eko Pesantren 2 kemarin. Yang sempat debat nih ya antara tagline-nya yang mana sih yang benar gitu ya. Menebar kebaikan atau tiada henti, atau ini 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan gitu ya. Jadi debat, nah, tapi ya pasrah begitu ya untuk acara kemarin. Terima kasih buat sahabat MK ya yang juga mungkin turut menyimak pada kesempatan ini dan mungkin ikut hadir ya. Mudah-mudahan di agenda milad berikutnya juga bisa hadir ya di tahun berikutnya insyaallah. Dan pada kesempatan ini kita masuk ke mortal pilihan. Kita undang sahabat MK bergabung memilih mortal pilihan yang dihadirkan di kesempatan ini. Yang pertama ada, oh di pilihan mortalnya ada 3 pilihan buat sahabat MK pilih. Yang pertama di Quran Surat Al-Hasyr, kedua Quran Surat Al-Qamar, dan ketiga Quran Surat Al-Hujurat. Sampaikan pilihan mortalnya di 0811-224-1027. Turut menyapa di kebersamaan ini ya untuk mortal pilihan sudah bergabung ada Ibu Edi, Pak, ada Pak Edi, maaf ya, Pak Edi di Soreang, pilihan mortalnya nomor 2. Terima kasih ya, di Quran surat di Quran surat ini ya, Al-Qamar, Pak Edi. Terima kasih. Ibu Ida di Padalarang, Quran surat Al-Hasyr nomor 1. Terima kasih.

Sudah bergabung Ibu Ida, ada Ibu Mariani di Yogyakarta, Murtala pilihannya nomor 1, Quran Surat Al-Hasyr. Terima kasih Ibu Mariani, Umi Mariani ya. Umi Mariani di Yogyakarta. Lalu ada hamba Allah di Bandung yang memilih murotalnya juga nomor 1 Quran Surat Al-Hasyr. Terima kasih. Ada Bunda Halimah, alhamdulillah di Cibende ya, pilih murotalnya nomor 1. Terima kasih sudah bergabung Bunda Halimah, alhamdulillah. Ada Kang Pian di Ciparai ya, murotal pilihnya juga nomor 1 pada kesempatan ini. Serta ada Ibu Rusmiati di Garut ya, pilih nomornya nomor 1 sama nih ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Baru bergabung ada Ibu Hasanah di Cianjur ya. Alhamdulillah, murtal pilihannya pilih nomor 1 Quran Surat Al-Hasyr. Dan lewat polling group ini ya, totalnya ada 3 suara nih yang bergabung. Bunda Halimah, Pak Ratno dan juga Kang Rehan di ujung burung sama-sama memilih murtal Quran Surat Al-Hasyr. Alhamdulillah. Dan itu artinya insya Allah yang dihadirkan pada kesempatan ini murotal pilihannya di Quran Surat Al-Hasyr. Kami ucapkan terima kasih buat sahabat MK yang sudah bergabung dan mempersamai di kesempatan ini, menyampaikan pilihan murotalnya dan juga menyapa. Sehat selalu, mudah-mudahan diberkahkan urusannya, dimudahkan, dilancarkan setiap urusan dan juga hajatnya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah murotalnya akan dihadirkan Quran Surat Al-Hasyr. Terima kasih juga ini sudah bergabung ya. Baru bergabung nih ada Umi Zikri, ada Ibu Aminah ya. Insyaallah Quran Surat Al-Hasyr diputarkan ya. Sama-sama pilih nomor 1. Alhamdulillah. Dan di tadi penghujung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga, saatnya kini sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Selamat menikmati murotal yang dihadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.
1: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian panceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang kau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, salat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada Allah yang maha gaib. tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat. Itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.

0: قرآن is life.
1: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angku, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Sobat MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari Suci dan wujudkan kerinduan Anda ke Tanah Suci.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, tepat di jam 1 siang hari ini, di hari Kamis 27 Agustus 2026. Alhamdulillah dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Siang di edisi kami spesial talk show sahabat MK. Dan Anda juga silakan nanti bisa ikut bergabung berdiskusi bersama dengan kami melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena di edisi hari Kamis siang ini biasanya spesial sahabat MK Talk Show bersama dengan owner Mira Beauty sekaligus juga pemilik terapi Mira Care. Dan khususnya di kesempatan siang hari ini kita akan membahas seputar penyakit mah, kenali pemicu dan cara mencegahnya. Anda sahabat MK, apakah termasuk di antara masyarakat yang kemudian memiliki sakit mah atau mungkin GERD ya sahabat MK, yang berkaitan dengan perut? Nah, silakan Anda juga bisa ikut berdiskusi bersama kami. Biasanya apa yang Anda rasakan dan pemicunya apa? Kemudian ketika sudah merasakan rasa sakit mah yang tidak tertahankan, apa yang kemudian Anda lakukan sahabat MK? Insya Allah hingga jam 2 siang nanti ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan gali lebih jauh ya bersama terkait dengan penyakit mah ini. Seperti apa sebetulnya pemicu dan cara mencegahnya? Bersama dengan Ibu Mira yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik sehat ya Ibu Mira.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: sehat.
0: Senang sekali alhamdulillah bisa kembali menyapa sahabat MK di hari Kamis ini ya. Sudah rutin kalau insya Allah sama Ibu Mira ya.
1: Iya.
0: Kita akan bahas seputar kesehatan khususnya ya Ibu Mira ya. Dan salah satu jenis penyakit yang memang banyak diderita masyarakat Indonesia ini adalah penyakit mah. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, iklan obat mah itu banyak sekali ya Ibu Mira ya.
1: Iya.
0: Nah, kita mungkin di awal kenalan dulu sama penyakit mah ini. Pemicunya apa sih Ibu Mira dan seberapa sering sebetulnya masyarakat Indonesia rawan atau rentan dengan penyakit mah ini Bu Mira?
1: Ya, oke. Okay. Jadi kalau kita lihat ya, penyebab dari penyakit mah itu adalah karena orang makannya enggak teratur gitu.
0: Oh, karena makan yang
1: kalau makan teratur, yang tidak teratur sering kosong perutnya ya. Kemudian menyebabkan asam lambungnya produksinya jadi tinggi. Ya. Asam lambung ini kalau banyak dia akan melukai dinding dari lambung. Nah, dinding asam lambung itu kalau banyak dia akan melukai dinding dari lambung itu, kemudian dia akan menimbulkan infeksi, luka.
0: Jadi mah ini karena luka di dalam lambung ya Bu Mira ya?
1: Luka di dalam lambung, ya. Jadi itu, jadi makanya orang kalau misalnya ya, kenapa para pekerja keras biasanya mereka itu lupa makan, ya makan siang terutama ya, yang sibuk bekerja di kantoran, di bapak-bapak yang di lapangan biasanya ya, tukang-tukang itu loh, yang tukang-tukang biasanya ya, tukang bangunan,
0: terus yang bekerja ya.
1: Kalau di sawah mungkin ada istri yang nganterin apa ya, sambal lalap gitu ya, enak
0: bekal.
1: Makan di pinggir ya, enak dia makan di pinggir sawah gitu kan. Tapi kalau misalnya yang orang sibuk itu biasanya, nah dia lupa gitu ya. Apalagi kalau misalnya ya itulah karena banyaknya waktu yang dipakai untuk kesibukan, akhirnya dia lupa makan ya, akhirnya timbullah penyakit mah. Kemudian juga karena pengaruh stres juga akan bisa juga menimbulkan penyakit mah juga gitu ya.
0: Dari pikiran ke lambung.
1: Dari pikiran.
0: Itu ada hubungannya ternyata.
1: Iya, ternyata ada hubungannya. Jadi sama ya, kalau orang yang stres, banyak pikiran, biasanya asam lambungnya juga akan lebih banyak gitu. Nah, kemudian akan menimbulkan penyakit mah juga.
0: Ya. Masya Allah, jadi pemicunya antara tadi terlambat makan, sering kosong, sehingga asamnya nambah begitu ya Bu Mira ya, melukai, sampai dengan stres. Ini yang menarik Bu Mira, karena kalau zaman sekarang ini kan gadget di tangan, informasi masuk, berbagai input begitu ya Bu Mira, yang kadang-kali ini kemudian membuat pikiran menjadi ikut bertambah, yang tadinya sebetulnya bukan pikiran kita jadi ikut bertambah, memicu stres juga. Ini seberapa berpengaruh Ibu Mira sebetulnya? dari stres itu ke penyakit mah?
1: Enggak, itu jadi dia juga akan merangsang juga produksi asam lambung gitu.
0: Karena
1: jadi,
0: pikiran itu.
1: Iya, karena pikiran itu. Ya makanya apa namanya? Anak-anak zaman sekarang itu banyak loh penderita mah, anak-anak muda. Ya karena memang tingkat kestresan mereka itu juga lebih tinggi ya zaman sekarang. Apalagi banyak pengangguran dan sebagainya, orang yang susah nyari pekerjaan dan sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap apa namanya asam lambung ya. Nah, kemudian ini. Kemudian juga yang ketiga mungkin makan yang asam-asam ya.
0: Oh, tidak hanya jadi, telat makan, tapi ya, apa yang dimakan
1: juga. Iya, apa yang dimakan, jadi enggak boleh makan pedas biasanya, enggak boleh makan yang asam-asam gitu ya. Jadi itu juga berpengaruh banget. Karena kalau orang, misalnya orang udah mempunyai bibit sakit mah, kemudian dia makan yang asam atau yang pedas, itu kambuhnya luar biasa biasanya.
0: Masya Allah, ya. Sakit perut banget begitu ya. Kalau Ibu Mira sendiri apakah pernah merasakan sakit mah ini?
1: Enggak.
0: Masya Allah, enggak bisa ya.
1: Ya, karena memang dari dulu makannya teratur gitu. Jadi kalau kebetulan ibu kan berasal dari Sumatera Barat, orang Padang.
0: Masya Allah,
1: ya.
0: Kira-kira orang Bandung asli.
1: Kalau orang Padang itu biasanya dia makannya enggak kayak di sini. Di sini itu harus makan 3 kali ya. Jadi pagi, siang, dan malam. Kalau di sana itu makan orang jam 11 sama malam biasanya. Ya, tapi kalau sekarang saya sendiri sesudah tinggal di Bandung ini, saya membiasakan pagi makan telur 2 butir, kemudian nanti makan paginya jam 11 ya, kemudian nanti makan malamnya jam 5, yaitu jauh lebih bagus untuk tubuh kita. Dan saya selalu menyediakan juga buah apel untuk malam hari yang sudah dipotong-potong kalau seandainya perut kita lapar di jam 9 malam.
0: Jadi gitu. Buah apel ini ibarat makanan darurat ya, Bu.
1: Iya, makanan darurat.
0: Gak boleh makan yang lain, Bu.
1: Karena gini, kalau kita punya penyakit diabetes ya, nah itu sangat bagus dengan pola makan yang seperti itu. Makan 2 kali, kemudian ya cukup makan 2 kali aja sebetulnya. Di luar itu gak boleh ngemil. Boleh makan ngemil jam 2 itu pun rebusan ubi atau singkong ataupun jagung ataupun rebus pisang gitu. Jam 2 siang ya. Jadi cemilan yang sehat itu adalah cemilan yang zaman dulu gitu.
0: Masyaallah.
1: Jadi enggak terigu-teriguan, enggak apa namanya, enggak yang manis-manisan terutama ya. Itu harus betul-betul harus dihindari,
0: dibatasi gitu, ya dibatasi. Kalau sekarang ya, Masya Allah. Ini ternyata sahabat MK, sebagai Ibu Mira ini sudah hampir 70 tahun tapi tidak pernah merasakan yang namanya penyakit mah, karena gaya hidup dan makanan yang emang dijaga
1: teratur.
0: Ya Ibu Mira ya,
1: sangat teratur.
0: Nah, ini jadi bercermin ya sahabat MK, kalau Anda seperti apa kemudian gaya hidupnya, apakah pernah juga merasakan sakit mah ini seperti apa, dan apakah sekarang masih, dan seperti apa cara Anda untuk mengobatinya. Karena kalau bicara soal sakit mah, Ibu Mira, itu kan biasanya kambuh-kambuhan ya. Kalau telat makan, kambuh. Tapi kalau makannya teratur, tidak kambuh. Tapi kalau inginnya sembuh total, itu bisa gak sih, Ibu Mira?
1: Bisa aja.
0: Bisa aja. Ya.
1: Dengan alat terapi ITRI lagi nih, kita bicara ya. Karena ya terus terang, Ibu kan punya klinik terapi ini kan namanya Miracare. Nah, Miracare ini mempunyai kebanggaan gitu loh, bahwa produk yang dipakai di sana itu adalah terapi tercanggih, termodern, sembuh tanpa obat, yang berasal dari negara Korea. Kemudian penemunya sendiri adalah orang Jerman, Cina, sama orang Korea. Nah, alat terapi ini berfungsi, dia bisa menyembuhkan seluruh luka-luka yang ada di dalam tubuh ya, termasuk luka-luka yang ada di lambung atau yang disebut dengan tukak lambung ya. Tukak lambung, tukak itu artinya kan koreng ya, koreng yang ada di dalam lambung kita. Nah, itu dengan sinar ITERA itu nanti tukaknya jadi bisa sembuh gitu, bisa mengering. Itu jadi makanya kenapa orang yang terapi ke Miracare, sakit lambungnya itu sembuhnya permanen. Permanen ya. Saya hampir seluruh pasien kita itu permanen sembuhnya. Kemudian ditambah juga dengan madu, madu yang pahit dan madu hitam ya. Kemudian dia berasal terbuat dari madu sama apa namanya dari bunga kaliandra ya, yang menyebabkan dia pahit rasa madunya. Bukan berarti dikasih apa-apa biar pahit, enggak. Memang dari sananya itu emang madunya pahit gitu, dan memang berwarna hitam gitu. Nah, jadi ternyata madu ini ya itu sangat manjur banget ya. Karena begini, kalau pasien itu biasanya kan ada yang kalau dikasih tahu, Bu, ini bagusnya Ibu pakai madu yang dari sini, jangan madu yang lain gitu kan. Tapi dia bilang, Bu, ini madu saya berasal dari luar negeri loh. Saya belinya di negara mana gitu kan ya. Ya termasuk negara yang terkenal itu adalah Yaman ya. Madu Yaman itu kan udah terkenal banget-banget gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Ternyata sesudah dia tukar madunya dengan madu yang kita punya, madu kita sih dari Garut gitu.
2: Asli Indonesia.
1: Jadi
2: ya,
1: asli Indonesia gitu ya. Tapi mereka enggak campur-campur, asli gitu kan. Nah, ternyata memang pakai madu yang hitam yang pahit ini ternyata di apa nih, di langsung dikucek ya dengan air ya, setengah gelas air kemudian dikucek dengan air hangat gitu. Nah, kemudian diminumkan ke pasien, nah, kemudian langsung kita blow dengan mesin Itera. Ya, alhamdulillah biasanya rata-rata di terapi keempat ya. Terapi keempat itu rata-rata mereka sembuh.
2: Masya
1: ya.
2: Allah.
1: Yang tadinya kalau kita lihat ciri-ciri khas penyakit mah ini kan gak enak banget gitu ya. Yang pertama dia perutnya masa kembung.
2: Ya. Begah begitu ya, Bu.
1: Begah gitu kan. Kalau kita begah aja dikit kan gak enak ya. Wah, cari minyak angin, minyak apa segala macam dioles-olesin sampai ke pusar, sampai ke mana-mana biar gak begah ya.
2: Biar
1: keluar gitu ya, mau anginnya gitu kan. Nah, itu begah. Nah, kemudian juga sakit ya, sakit di sekitar lambung termasuk yang di hulu hatinya. Jadi kadang-kadang orang yang udah sering sakit mah itu bisa kena liver juga lama-lama.
2: Masya Allah, bisa kemana-mana.
1: Bisa, dan bisa juga nanti lama-lama dia penderita tipes gitu, penyakit tipes. Jadi makanya kalau orang sakit mah itu jangan dibiarin gitu ya. Nah, kemudian selain begah, kembung, kemudian dia sesak ulu hati, dia merasa perih juga perutnya. Sakit ya, bukan sakit perut kayak yang biasa, bukan. Jadi perih gitu, perih banget gitu. Dan bawaannya tuh pusing dan lemes gitu. Jadi kalau udah punya penyakit mah yang berat itu, mereka gak bisa bangun biasanya. Gak bisa bangun, kemudian apa namanya, sakit banget, aduh-aduhan gitu ya, dan lemes mereka itu.
2: Nah, ini gejala-gejala yang kemudian kalau sudah parah sekali bahkan sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur biasanya ya, Bu Mira ya.
1: Gitu.
2: Masya Allah, ini sahabat MK, apakah Anda juga mungkin di rumah sahabat MK yang menyimak juga di berbagai platform sosial media MK FM ini pernah merasakan sakit mah yang begitu sakitnya bahkan bisa bertahan beberapa hari bisa jadi ya Bu Mira ya, atau mungkin bisa kemudian Anda mencari tahu cara untuk menyembuhkannya secara permanen. Seperti apa, Anda juga silahkan bisa bergabung sahabat MK berkonsultasi di kesempatan siang hari ini bersama dengan Ibu Mira selaku pemilik skincare Mira Beauty dan juga terapi Mira Care. Karena ternyata penyakit mah ini bisa sembuh total dengan terapi Itera ya Ibu Mira ya.
1: Dengan terapi Itera. Kalau kita lihat ya, obat-obat mah kan tadi Mbak Syifa bilang kan banyak ya dijual ya. Tapi biasanya kalau diminum dia sembuh, nanti dia akan kambuh lagi gitu.
2: Betul.
1: Jadi kalau mau permanen itu ya harus diterapi gitu, si perutnya itu. Jadi nanti biar luka-luka di dalam, karena alat terapi ini sinarnya akan tembus 30 cm ke dalam tubuh manusia. Kemudian dia akan mencari luka-luka termasuk luka yang di batu ginjal, ya, luka apa namanya, sariawan, sakit gigi, infeksi tenggorokan misalnya, atau infeksi lain yang ada dalam tubuh kita, itu dengan alat terapi ini bisa kita atasi gitu.
2: Masya Allah, artinya
1: kemarin juga gini loh Mbak Syifa, ada pasien dia apa namanya, sebetulnya kakinya itu datang dalam kondisi bengkak, kemudian ada luka-luka di sekitar bengkaknya itu, warnanya kehitam-hitaman.
2: Bengkaknya itu?
1: Iya, ungu, merah, kehitam-hitaman gitu. Jadi ibu pikir, wah, si ibu kena diabetesnya berarti udah berat gitu ya. Ternyata sesudah diperiksa, gak ada penyakit diabetesnya. Hasil labnya dengan kita tuh bagus gitu. Aduh, labnya bagus banget ini. Nah ternyata luka-lukanya yang, dan bengkak itu dari karena dia pernah bekas jatuh ya. Nah sekarang kita obatin dengan mesin Itera, pakai mesin Itera, itu yang tadinya bengkak kakinya, bengkaknya hilang gitu. Kemudian warna yang tadi kehitam-hitaman tuh hilang sama sekali. Kemudian yang luka-lukanya, yang gatal, yang di sekitar itu kan ada gatal juga. Kemudian ada apa ya,
2: kulit kering.
1: Kulit keringnya itu, nah itu ternyata bisa sembuh gitu. Sekarang udah mulus. Dia ngambil terapi memang karena banyak keluhannya, dia ngambil terapi itu sampai 30, umurnya udah 83 tahun.
2: Itu
1: ya, alhamdulillah. Jadi luka-luka yang ada di kaki pun, gatal-gatal dan sebagainya, itu insya Allah bisa diatasi di Miracare. Tapi kita tidak menerima orang yang penyakit kusta ya, atau penyakit apa tuh yang gatal tuh, eksim ya, kita jangan, kita tidak akan terima. Jadi nggak usah datang ke tempat kita, lebih baik itu dibawa ke rumah sakit aja.
2: Artinya tadi tidak hanya penyakit lambung saja yang bisa diobati dengan teknologi Itera ya Ibu Mira ya.
1: Banyak.
2: Tapi tadi ada bengkak-bengkak, itu termasuk juga bisa diobati.
1: Ya, bisa, karena dia berfungsi sebagai retensi air mesin ini. Jadi cairan yang berlebihan di dalam tubuh di tempat-tempat tertentu gitu ya, itu kalau kita blow, kita blow diarahkan ke sana mesin Iteranya, dia akan menyedot cairan tadi, dia akan menguap gitu.
2: Oh masya Allah, berarti panas ya Bu Mira ya?
1: Iya.
2: Terapinya ini panas?
1: Terapinya panas, ya. Kalau nggak panas nggak enak dia.
2: Istri yang panas.
1: Jadi,
2: ya itu.
1: Itulah yang menyebabkan bisa penyembuhan macam-macam gitu. Jadi mesin Itera ini kan warnanya biru, ya. Kemudian dia punya energi juga. Jadi selain panasnya, dia juga punya energi juga. Jadi sangat bagus sekali untuk penyembuhan macam-macam penyakit, ya. Jadi biasanya kalau pasien udah sembuh di Mirabeauty itu biasanya di Miracare itu ya, biasanya mereka masih tetap beli madunya. Madu hitam yang untuk mah tadi ya.
2: Ini jadi, herbal berarti ya Ibu Mira ya?
1: Iyalah herbal ya.
2: Tidak ada pengawet, dan rasa pahitnya tadi karena bunga kaliandra itu
1: bunga
2: ya
1: kaliandra. Ibu Mira. Dan itu dirasakan banget ya, ada seorang ibu kemarin, bahkan hari kemarin diskusi dengan ibu ya. Ibu tuh punya penyakitnya itu batu empedu. Kemudian ada kelenjar tiroid, kemudian sakit di sekitar perutnya semua, itu sakit semua gitu kan. Nah itu kalau dokter bilang itu batu empedunya harus dioperasi, kemudian kelenjar tiroidnya juga dioperasi. Nah dia sendiri gak mau gitu, gak mau dioperasi. Jadi pergilah ya sambil berdoa, beliau minta, saya nggak mau operasi ya Allah, tunjukkan tempat berobat yang bagus tuh di mana gitu ya. Nah ternyata ketemulah waktu itu di Bogor. Nah di Bogor ada seorang dokter yang membuka klinik tapi pengobatan tradisional ya, holistik tradisional, dokter ya, dokter ya. Nah kemudian si ibu itu berobat lamanya 6 bulan bolak-balik ke sana, itu sembuh sakitnya gitu. Tinggal sekarang penyempurnaan, si dokter nyuruh ini harus dibarengin dengan mesin Itera Bu, sinar Itera gitu kan. Nah berapa harganya, karena dokter ini kan menjual alat doang ya, jadi nggak membuka klinik khusus untuk jasa mesin Itera. Jadi waktu itu dikasih tahu ada yang 6 juta, ada yang 12 juta, ada juga yang 19 juta, ada yang 64 juta gitu kan. Waduh saya gak punya uang segitu gitu kan. Akhirnya dia gak bisa beli alat. Nah ketika itulah dia anaknya melihat di Instagram gitu ya, bahwa di Miracare ini bisa untuk menyembuhkan penyakit ibunya batu empedu ini. Akhirnya si ibu datang ke tempat kita. Ya udah sekarang dia sembuh dan dia selalu konsumsi madu ya. Konsumsi madu, saya Bu kalau habis pasti kesini. Dan saya maintenance sebulan sekali saya kesini gitu. Ya karena gabungan produk yang herbal dari dokter tadi, kemudian digabung dengan mesin Itera ini sangat manjur gitu. Ya alhamdulillah si ibunya senang berkaca-kaca, saya ikut nangis juga kemarin, kita nangis berdua ya sama ibunya. Ya, karena dia penyakitnya banyak gitu, ternyata bisa sembuh gitu. Mm-hmm. Jadi kalau sekarang dia kalau misalnya ada kambuh-kambuh sedikit ya di hulu hatinya, itu kan sakit ya karena dia ada penderitaan lambung juga. Nah, dia caranya ya datang segera ke Miracare, beli madu. Nah, itu obat yang paling mujarab yang saya rasakan sekarang tuh itu, Bu, dengan mesin Itera gitu.
2: Alhamdulillah. Ini kesaksian salah satu yang penyakitnya tadi tidak hanya satu ya, Bu Mira.
1: Iya, macam-macam penyakitnya.
2: Bisa,
1: jadi dia juga udah bilang ke anak-anaknya, mama mungkin umurnya nggak akan lama lagi karena sesak juga kan, kalau orang sakit mah itu kan juga sesak ke dada gitu kan, kemudian kelenjar tiroidnya juga bermasalah gitu. Ya, alhamdulillah sekarang kelenjar tiroidnya juga udah kempes gitu, karena di Miracare ini kan alat terapinya juga bisa menyembuhkan lipoma. Lipoma itu benjolan-benjolan yang ada di tubuh kita. Ya, itu kalau nggak mau dioperasi, ya udah datang aja ke Miracare. Udah nanti ada minyak yang mengandung jamur lingci, shiitake maitake ya, yang dari Jepang. Nah, kemudian itu akan dioleskan di tempat benjolan, kemudian langsung dipakaikan mesin Itera gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Biasanya walaupun lokasi benjolan itu menyebar ya, jadi bukan hanya di satu lokasi. Nah, itu banyak yang mengalami kesembuhan. Jadi untuk penyakit-penyakit lipoma, kemudian tumor yang tidak ganas gitu ya,
2: bisa juga.
1: Bisa banget.
2: Ini
1: kecuali kanker yang biasa, ya? Yang udah mengeras ya. Kalau kanker itu kan biasanya kalau diraba itu keras seperti batu. Itu berarti biasanya kankernya ganas. Itu bisa juga disembuhkan tapi memakan waktu yang lama, sekitar 6 bulan penyembuhan. Itu pun dengan memakai alat terapinya bisa 3 kali 1 hari. Berarti kalau orang punya sakit kanker harus siap-siap beli alat, karena enggak mungkin bolak-balik ke tempat kita ya. Kasihan gitu. Dan itu lamanya juga 6 bulan yang sudah-sudah tuh begitu.
2: Baik, Masya Allah. Ini ternyata berbagai jenis penyakit, mulai dari yang ringan dan seperti mah, bahkan yang mah kronis, GERD, ini masuk penyakit berat yang bisa diatasi di klinik Miracare ya, Ibu Mira ya. Karena kalau di tempat lain biasanya sahabat MK tadi disebutkan jualnya alatnya, tapi di Bandung alhamdulillah Ibu Mira karena
1: buka
2: punya
1: kliniknya,
2: alatnya, buka jasanya untuk semua masyarakat bisa merasakan manfaat dari alat Itera itu ya, Ibu Mira.
1: Iya, betul.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Dan insya Allah nanti kita akan mulai sapa sahabat MK yang bergabung, ingin berkonsultasi juga berkaitan dengan sakit mah barangkali ya, Ibu Mira ya. Ini ada sahabat kita yang berbagi atensi, memang pernah punya mah, sudah lama tidak kambuh, tapi beberapa waktu kebelakang ini kambuh dan sampai gak bisa makan, Ibu Mira. Tapi nanti dijawabnya ya, Ibu Mira.
1: Iya, oke.
2: Biar sahabat MK yang lain juga bisa ikut bergabung, nanti makin penasaran. Anda ingin berkonsultasi berkaitan dengan kondisi fisik Anda, sudah berobat kemana-mana tapi tidak kunjung sembuh, silahkan bisa konsultasikan di siang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat Enki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Enki, sedekah rupiah yang menurut kita

0: janjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Sahabat MK Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang Sahabat MK Special Talk Show di hari Kamis ini, kita berbincang bersama dengan pemilik skincare Mira Beauty dan juga terapi Miracare, terapi tercanggih, termodern, sembuh tanpa obat, bersama dengan Ibu Mira, membahas salah satu penyakit yang banyak juga masyarakat Indonesia derita, ya ini penyakit mah sahabat MK. Ada yang ingin berkonsultasi, tidak hanya seputar mah saja, tapi segala jenis penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, silakan bisa sampaikan atensi ataupun konsultasi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 2

0: 24.10.27. Karena tadi sudah kita ada yang bergabung ya Ibu Mira ya, menyapa. Kita akan mulai bahas ini pertanyaan dari sahabat MK di 0881669 sekian. Tidak menyebutkan namanya Ibu Mira. Ini berkaitan dengan sakit mah. Dulu terakhir ingat punya sakit mah waktu SD, tapi sudah lama tidak kambuh hingga beberapa waktu kemarin ini perutnya sempat sakit lagi Bu Mira ya. Bahkan sakitnya itu sakit sekali sampai tidak bisa makan. Kalau ada makanan masuk, ini rasanya mual Bu Mira. Ini gak tahu mah lagi atau sakit perut karena apa. Nah ini menanyakan kira-kira kalau kondisinya sudah sampai tidak bisa makan, makanan apa yang bagus untuk kemudian menenangkan lambung begitu Bu Mira. Dan seperti apa supaya bisa sehatnya permanen. Nah silakan Ibu Mira.
1: Ya kalau untuk permanen ya udah jelas ya tadi minum madu yang pahit yang ada di Miracare. Karena kalau misalnya kita punya madu di tempat lain, kemudian dia bilang, pasien bilang, Bu saya punya madu di rumah, banyak mereknya, macam-macam madu gitu. Tapi Bu ini gak akan sama. Ibu harus cobain madu dengan dari kita gitu. Nah biasanya mereka itu, oh iya ya Bu beda ya madunya gitu kan. Nah akhirnya sampai sekarang mereka bukan ketergantungan ya. Jadi mereka itu kalau yang udah sembuh biasanya mereka itu maintenance. Jadi kalau ketika kambuh banget itu madunya diminum 2x2 bahkan 3x2. Jadi 3x2 sendok makan.
0: 2 sendok ya, makan Masya Allah.
1: 3x berarti 6 sendok ya. 6 sendok. Kalau misalnya mahnya udah mulai berkurang 2x2. Nah kalau misalnya udah lebih sembuh lagi, tinggal 1x1 sendok aja. Gitu. Jadi sebaiknya orang untuk yang punya penyakit mah jangan lengah dulu. Ya tetap mengkonsumsi madu pahit dan hitam yang ada di tempat klinik kita, terapi kita ya. Kemudian juga yaitu tadi sinar itera itu akan tembus ke dalam tubuh termasuk lambung kita, kemudian dia akan menyembuhkan luka-luka infeksi dari tukak lambung tadi gitu. Nah sekarang kalau kita misalnya udah jelas ya, biasanya kalau orang sakit mah itu selain kembung, perih, sakit, kemudian mereka gak ada nafsu makan. Nah itu, jadi nah itu harus dipaksain sih ya, harus dipaksain.
0: Biasanya, makan bubur itu
1: makan bubur,
0: oh, bisa, dan ya?
1: Gak boleh makan yang keras gitu ya. Apalagi penyakit udah menjalar ke penyakit tipes biasanya biasanya orang yang sering penyakit mah kambuh itu biasanya menjalar ke tipes. Jadi maksudnya kan virusnya itu kan ada di lambung. Nah kemudian dia akan menjalar ke usus, ke usus halus. Nah kalau usus halusnya udah infeksi itu yang disebut dengan penyakit tipes gitu kan. Jadi makanya identik ya dengan apa namanya antara penyakit lambung itu nanti lama-lama akan menular dan menjalar ke bagian usus. Nah kemudian itu menyebabkan ini apa tadi penyakit tipes.
0: Penyakit tipes ya. Tidak hanya mah saja tapi sampai ke tipes juga yang biasanya sampai dirawat ya Bu Mira.
1: Atau
0: ya,
1: kalau dia menjalarnya ke atas dari lambung ke liver.
0: Oh astagfirullah.
1: Jadi itu orang yang penyakit mah ya hati-hati juga, bisa menjalar juga menjadi penyakit liver.
0: Harus segera diobati, diatasi ya.
1: Iya, jadi punya penyakit mah itu jangan dibiarin gitu. Ya apapun lah ya, kalau kita misalnya pengen sehat itu apapun penyakit kita, kita harus cari solusinya. Nah sekarang kalau dengan adanya mesin terapi Itera di Bandung gitu loh ya, ya Ibu menghimbau sih ya, apapun lah penyakit-penyakit apalagi penyakit-penyakit ringan ya, kalau mah itu termasuk penyakit ringan ya, kayak penyakit yang susah tidur atau insomnia atau misalnya kuping berdengung, banyak jenis-jenis penyakit yang bisa diatasi di Miracare ini dengan memakai alat terapi Itera gitu.
0: Iya, Masya Allah. Dan Anda sahabat MK yang juga ingin berkonsultasi di kesempatan siang hari ini, silahkan ya bisa sampaikan, karena berbagai penyakit yang bisa diatasi ini termasuk diantaranya syaraf kejepit, sakit pinggang, sakit kaki, lutut, tumit, bahkan termasuk penyumbatan pembuluh darah. Anda yang sering sakit kepala, migrain misalnya, atau vertigo, sulit tidur, insomnia, sinusitis, hingga varises, ini bisa diatasi, sahabat MK. Kekhawatiran untuk operasi misalnya, ini bisa kemudian diikhtiarkan terlebih dahulu dengan alat ITERA. Siapa tahu tadi yang harusnya operasi ternyata bisa sembuh duluan ya Bu Mira ya. Ini karena banyak terjadi juga oleh pasien-pasien yang datang di Mira Care, sahabat MK.
1: Dan biasanya kalau udah penyakit mahnya parah, biasanya kan di opname ya. Itu kan biayanya besar. Ya lebih baik sekarang kalau udah punya penyakit mah itu diobati gitu, tuntas dengan mesin ITERA tadi. Jadi jangan dibiarkan anak-anak kita dibelikan. Biasanya kan banyak anak-anak muda yang penyakit mah itu. Nah jangan dibiarkan hanya beli obat warungan gitu. Jadi yang sembuhnya hanya seketika, nanti kambuh lagi, mengeluh lagi, mengeluh lagi.
0: Astagfirullah.
1: Gitu. Jadi lebih baik anaknya dibawa ke tempat kita nanti ya, ke Mira Care, kemudian diterapi. Ya mungkin berapa kali lah yang ngambil paketnya, juga enggak usah yang banyak-banyak. Bisa 6 kali, mungkin ya 6 kali kedatangan, tapi kan permanen.
0: Insyaallah.
1: Atau misalnya yang 10 kali kedatangan misalnya. Biasanya kalau penyakit mah itu biasanya 6 kali juga bisa pakai. Apalagi kalau anak-anaknya masih muda ya.
0: Baik, alhamdulillah. Kita sapa juga ya Ibu Mira, kali ini ada yang bergabung dari Cipatat, Bandung Barat, Ibu Mira. Ada sahabat Dian Mardina, ini berbagi saat ini sedang kambuh mahnya Ibu Mira, qodarullah. Setelah muntah, ini agak sedikit mendingan. Yang mau ditanyakan adalah bagaimana ikhtiar untuk penanganan pertama Ibu Mira kalau sakit lambung, seperti apa kira-kira Ibu Mira nasihatnya? Silakan Ibu Mira.
1: Kalau saya sendiri gitu ya, ini penyakit mah ini kan penyakit yang jengkelin sebetulnya ya. Kalau tapi kita harus sabar sih, itu kan semua juga qadar dari Allah, takdir dari Allah. Jadi maksudnya karena penyakit mah ini susah-susah gampang untuk diobati. Dia kambuh lagi gitu, kesel gitu ya, lagi enak-enak badan, tau-taunya aduh kambuh, sakit, udah pengen muntah, udah gak mau makan, nah, udah gitu ya. Nah sekarang ini kan apa penderitaan yang kayak gitu itu jangan dibiarin, ya udah sekarang cara pengobatannya yang terbagus adalah datang ke Mira Care aja gitu, karena kalau kita minum-minum obat yang apalagi obat warungan ya, nah itu kan sembuhnya sementara. Nanti kambuh lagi. Nah, kalau nggak mau kambuh ya datang ke Mira Care dengan sinar ITERA nanti. Nah itu luka-luka yang lambung, yang ada di lambung itu nanti akan sembuh. Akhirnya penyakit mahnya nggak akan kambuh-kambuh lagi gitu.
0: Dan ini bisa jadi pertolongan pertama juga tadi dengan mengonsumsi madu pahitnya barangkali ya Bu Mila ya.
1: Harus pakai madu pahit.
0: Ini bisa dicoba ya sahabat Dian yang bertanya dari Cipatat, Bandung Barat. Anda juga yang mungkin penasaran ini ya, kalau untuk lokasi terapi Mira Care, sahabat MK, ini ada di Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Raden Rangga Kencana nomor 50 Bandung. Anda bisa langsung cek ya di Maps di ponsel Anda ini untuk bisa diarahkan ke lokasi terapinya. Jadi bisa merasakan sendiri bagaimana manfaat dari terapi ITERA ya Ibu Mira ya. Karena tidak hanya sakit lambung, banyak juga masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari terapi ITERA. Karena kita juga akan hadirkan kesaksian ya Ibu Mira ya, yang ternyata tidak hanya satu penyakit yang disembuhkan. Kalau Anda datang dengan berbagai macam keluhan, ini bisa disembuhkan sekaligus sahabat MK. Bayangkan kalau ternyata setiap keluhan ini butuh satu dokter, berarti harus berapa-apa dokter yang dihadirkan. Tapi dengan hadir langsung ke Mira Care, ternyata bisa sekalian diatasi. Silakan Ibu Mira, ada berapa kesaksian yang akan insya Allah kita simak di kesempatan siang hari ini?
1: Ya, oke. Jadi kesaksian mungkin ini bukan yang minggu ini ya. Minggu-minggu yang sebelumnya ya, Ibu akan bacakan. Yang pertama adalah Ibu Syariah ya, kebetulan keluhannya itu kupingnya berdengung, kemudian matanya plus minus, tangan kanannya suka baal, kemudian benjolan di leher, ketiak dan dekat pusar. Nah kemudian ambeien, benjolan keluar pada saat BAB, kemudian hipotensi darah rendah, kemudian riwayat batu empedu, kemudian sesak, kemudian lambungnya ger, kemudian reumatik, kemudian badannya kurus, metabolismenya rendah. Nah ini perkembangan di terapi yang ke-15, kuping berdengung, itu udah sembuh 100%.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Jadi kalau penyakit kuping berdengung ini susah-susah gampang juga ngobatinnya ya. Banyaknya gagal juga gitu ya. Alhamdulillah dengan mesin Itera ini yang kuping berdengung itu bisa teratasi, kita atasi ya. Kemudian mata plus minus itu 90% sudah tidak berair dan lebih fresh penglihatannya. Kemudian yang ketiga, tangan kanan baal 90% sembuh, sudah tidak pernah kambuh lagi. Kemudian benjolan di leher, ketiak dan dekat pusar, itu dia punya benjolannya tiga, ada yang di leher, ada yang di ketiak, ada yang di dekat pusar. Ini 90% mengecil dan sudah lembek. Jadi tinggal sedikit lagi ya. Kemudian ambeien, benjolan keluar saat BAB, itu 50% sudah mengecil dan benjolannya bisa masuk ke dalam. Jadi kalau ambeien itu berarti kan ada luka ya. Luka di bagian anusnya. Nah, kemudian itu akan mengering dengan alat terapi ini karena bisa menyembuhkan luka-luka. Kemudian sesudah kering biasanya dia akan masuk ke dalam. Jadi nanti dia tidak akan ambeien lagi. Nah, kemudian hipotensi darahnya rendah dari 82/59 tensinya. Rendah banget ini ya. Terakhir dia sudah mencapai 109/74, berarti udah normal.
0: Alhamdulillah.
1: Kemudian riwayat batu empedunya sudah operasi 100% dan sudah tidak sakit. Kebetulan batu empedunya udah dioperasi ya. Kemudian sesaknya 80% membaik, sudah jarang kambuh. Lambung yang ger 90% sudah tidak kambuh dan nafsu makannya sekarang membaik. Ya, biasanya kan badannya kurus, kemudian enggak bisa makan gitu kan. Nah, sekarang 90% membaik. Nah, makannya juga udah banyak sekarang. Kemarin kalau nggak salah itu naik 2 kilo gitu. Naik berat badannya 2 kilo. Kemudian badan yang kurus, metabolismenya yang rendah, setelah terapi berat badannya naik 2 kilo. Oh, ini dia. Dan terlihat lebih segar, berenergi dan energi dan bertenaga, kemudian sudah tidak lemas, bisa jalan jauh sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu. Jadi orang penyakit mah itu memang dia darahnya jadi rendah ya, karena dia nggak makan,
0: nggak ada asupannya. Susah. Jadinya
1: nggak ada asupan. Ya. Kemudian tensinya juga jadi rendah juga. Ya, jadi makanya orang penyakit mah ini ya bisa menyebabkan tensi rendah, kemudian badan jadi kurus karena makannya nggak benar. Ya, jadi makanya. Ya sekali lagi orang penyakit mah ini bisa penyakitnya kemana-mana, jadi makanya cepat diatasi ya. Kemudian Ibu Lilis ini keluhannya kepalanya suka nyut-nyutan, kemudian belikat, kepala belakang bawah sakit, kemudian berarti otak kecil ya, otak kecilnya sakit, kemudian belikat juga sakit, kemudian mata kanan kirinya plus, kemudian lemak di lengan kanan kiri banyak, kemudian pinggang sakit ketika duduk lama. Nah, kemudian kaki kiri sakit, paha kiri sakit, lutut kiri nyeri, kaki kanan sakit. Nah, perkembangan di terapi yang ke-10, kepalanya suka nyut-nyutan 70%, membaik, sudah jarang terasa sakit ya. Kemudian belikat ya, tulang belikat berarti apa ya, dekat tulang punggung belakang ya. Dekat leher. Nah, itu kepala belakangnya bawahnya sakitnya berkurang 80%. Kemudian mata kanan kiri plus terasa lebih fresh dan lebih terang 20%. Memang kalau mata itu gak bisa kedatangan, setiap kedatangan 10% gak bisa kesembuhannya ya. Lemak di lengan kanan kiri berlebih, mulai mengecil 20%, dibantu dengan diet juga ya. Kemudian pinggang sudah tidak terasa sakit ketika duduk lama, 80% membaik. Kemudian kaki kiri sakitnya juga berkurang 70%. Kemudian paha kiri sakitnya juga berkurang 80%. Kemudian lutut kiri yang nyeri berkurang 70%. Karena ini terapinya baru berapa ini? Oh, 10. Kalau yang tadi 15 kali ya, udah berarti udah 100% kesembuhannya. Kemudian kaki kanan sakit dan yang pegalnya 80% berkurang. Jadi gini, seorang pasien kok banyak banget penyakitnya yang bisa disembuhkan dengan alat terapi ini ya. Jadi kalau pasien datang biasanya kita konsultasi. Ibu tolong disebutin penyakit ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biasanya kita begitu. Nah, kemudian nanti satu pasien itu biasanya penyakitnya bisa ada yang 10 sampai 12 lah ya. 12 keluhan, ada juga yang sampai 15 keluhan. Nah, dengan alat terapi ini, seluruh keluhan penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, kayak barusan ya saya bacakan. Nah, itu biasanya sekali kedatangan kesembuhannya 8-10%. Jadi kalau orang datang misalnya 10 kali paketnya, ngambilnya, penyakitnya kan banyak nih.
0: Betul.
1: Nah, itu berarti kesembuhannya 10 × 8%, berarti 80%. Yang 20%-nya belum sembuh. Nah, biasanya pasien perpanjang lagi paket biasanya. Ya, biasanya disarankan biar nanti benar-benar permanen 100% udah enggak kerasa apa-apa lagi
0: gitu. Masya Allah.
1: Seluruh penyakitnya bisa sembuh.
0: Tentas.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau dihitung jenis penyakit banyak banget, kemudian biayanya itu kalau kita ini kan cuma 280.000 ya sekali kedatangan.
0: Termasuk, itu juga sudah semua paket ya Bu Mira.
1: Oh ya, semua penyakit sudah diatasi ya. Jadi 100.000 untuk terapi di telapak kaki, 100.000 di bagian punggung dan di tempat yang sakit. Nah, kemudian yang 80.000-nya itu untuk akupreser dan juga bekam. Gitu ya. Jadi jadi 4 macam tindakan. Jadi enggak mahal ya. Jadi kalau misalnya orang katakanlah 280 sekali kedatangan dikali 10 kali datang berarti kan 2.800.000. Tapi penyakitnya 10 macam, berarti satu macam penyakit bisa diatasi dengan harga 280.000.
0: Masyaallah.
1: Gitu. Ya, tapi jadi kalau terapi itu memang enggak bisa satu kali datang sembuh, enggak bisa. Kita bukan obat, tapi terapi ya. Jadi makanya kita menyarankan dalam bentuk paket ya. Jadi sekali kedatangan 280, kalau 10 kali berarti 2.800.000. Gimana kalau misalnya jadi mahalnya itu karena apa? Karena dalam bentuk paket. 10 kali datang. Banyak juga pasien yang ngambil paket yang 15. 15 kali datang itu sekitar 4,4 juta. Nah, kemudian ada juga yang penyakit stroke, kanker,
0: itu udah penyakit berat,
1: cuci darah yang penyakit berat itu bisa mencapai 5,5 juta. Nah, sekarang gimana, Bu? Saya kan enggak punya uang segitu gitu kan. Misalnya dia keluhannya ada 10 macam. Enggak berat-berat lah penyakitnya kan. Nah, berarti kan yang kita harganya 2.800.000. Biasanya boleh pakai DP dulu separuhnya, enggak apa-apa. Jadi misalnya baru punya uang 1 juta, tapi saya pengen terapi, penyakit saya banyak gitu kan. Nah, itu enggak apa-apa, bayar dulu 1 juta, bahkan ada yang 500 kadang-kadang ya. Tapi ada juga banyaknya mereka lunas ya.
0: Biar komitmen juga ya.
1: Iya, jadi maksudnya kalau dia udah lunas kan misalnya tinggal datang, besok datang, besok datang gitu kan. Nah, itu frekuensinya kapan, Bu? Itu harusnya sebagusnya ya kalau orang udah ngambil paket, kita menyarankannya itu setiap hari kedatangan. Itu jauh akan lebih cepat penyembuhannya. Nah, gimana dengan orang yang kerja? Mungkin dah orang yang kerja bisa seminggu tiga kali. Seminggu tiga kali bisa.
0: Pas weekend ya Bu Mira ya, akhir pekan.
1: Mungkin hari Sabtu Minggu udah jelas ya. Bisa juga misalnya pasien itu pengen cepat sembuh, tapi bisanya Sabtu Minggu. Nah, berarti paketnya diambilnya dua kali sehari.
0: Oh, boleh.
1: Jadi
0: ya,
1: Sabtu Mira. Dua hari, pagi jam 9, nanti jam 3 datang lagi. Kemudian sama Minggu biasanya. Jadi udah dapat 4 ya, 4 kali terapi.
0: 4 gitu. Kali terapi, baik, Masya Allah. Dan ini nampaknya ada sahabat MK juga yang bergabung, Bu Mira. Ada Pak Ratno yang bercerita ini yang punya penyakit mah itu istrinya. Istrinya usianya sudah 45 tahun. Dan kalau buang air besar begitu Bu Mira, ini bukan yang normal terlihatnya, tapi seringnya cair alias mencret begitu ya Bu Mira ya. Nah, apakah ini juga pengaruh dari karena penyakit mah itu sendiri atau beda lagi bisa jadi penyakitnya? Dan berapa lama gitu ya, kalau harga madunya juga berapa begitu Bu Mira?
1: Okay.
0: Silahkan Bu.
1: Harga madunya itu satu jirigen kecil ya, berat 1 kilo.
0: Oh, 1 kilo.
1: 500 mili ya.
0: Oh, 500, setengah kilo berarti ya.
1: Iya, setengah kilo. itu harganya 145.
0: Eh 150.
1: Tapi itu kan bisa dipakai untuk 2 minggu lah. Biasanya udah pada sembuh sih ya, satu jerigen itu gitu.
0: Karena tadi intensitasnya tergantung sakitnya ya Bu Mira. Kalau parah 3 kali 2 sendok gitu ya Bu Mira ya.
1: Tapi ya sekarang itu madu itu jadi incaran banget pasien-pasien yang
0: paling cepat sold out.
1: Udah sembuh gitu. Mereka enggak ngambil satu, ah takut nanti enggak kebagian lagi. Ada yang ngambil 3 gitu.
0: Masya
1: kan.
0: Allah.
1: Saking mereka itu senang gitu dengan madu itu, ih keren. Alhamdulillah ya Bu, madunya enak banget yang langsung.
0: Padahal
1: gitu.
0: Pahit ya Bu Mira.
1: Kalau misalnya dia lagi kambuh-kambuh banget gitu ya. Aduh, muternya kayak apa perutnya. Nah, langsung aja minum itu 1 sendok langsung. Gitu.
0: Kerasa perubahannya.
1: Kerasa perubahannya langsung.
0: Masyaallah, alhamdulillah.
1: Jadi makanya pasien itu biasanya inden juga kadang-kadang madu itu kan. Madunya karena namanya madu pahit kan tidak segampang mendapatkan madu yang biasa gitu. Jadi ibu juga kadang-kadang pesen misalnya 50 atau 20 jerigen itu enggak akan bisa terpenuhi dari sananya, dari Garutnya sendiri gitu.
0: Masyaallah.
1: Jadi memang harus sabar juga ibu. Kalau pesan Bu, untuk pesanan berikutnya nanti sediain ya. 15 jerigen misalnya gitu kan. 15 wadah gitu kan.
0: 15 wadah.
1: Ya karena memang sekali datang pasien itu ngeborong gitu.
0: Masyaallah. Alhamdulillah paling laris ternyata madunya.
1: Gini ya, kalau misalnya itu nggak ada perubahan, nggak sembuh, mereka mungkin kan nggak beli-beli lagi gitu.
0: Betul, berarti ini efektif ya Bu Mira.
1: Ini benar-benar kerasa banget. Dan ibu sendiri punya pembantu, orang Garut kebetulan. Dianya itu penyakit mahnya yang udah parah banget. Jadi kalau misalnya dia kambuhnya itu langsung tertidur, kemudian nggak bisa bangun, lemas, nggak bisa kerja. Biasanya pulang ke kampungnya, Bu saya mau pulang, ini mah saya kambuh. Lah kok penyakit mah aja kamu kok bisa pulang terus bolak-balik gitu kan. Coba sini pakai mesin Itera kan. Kemudian nih kamu minum madu ini. Baru berapa ya, hari keempat. Bunda ini enak perut saya itu sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi sekarang, sampai sekarang dia
0: mengonsumsi madu
1: gak
0: itu.
1: Enggak kambuh gitu.
0: Mahnya.
1: Mahnya udah enggak kambuh-kambuh. Jadi kadang-kadang dia udah pinter juga. Kalau agak kerasa sedikit mungkin ya salah makan atau apa, langsung dia pakai mesin Itera, dia blow sendiri perutnya gitu loh.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Ini sudah terbukti ya sahabat MK. Dan untuk lokasinya sendiri Pak Ratno, ini berlokasi di Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Raden Rangga Kencana nomor 50 Bandung. Di sekitar daerah Cibaduyut ya Ibu Mira.
1: Iya, Cibaduyut
0: ya?
1: Atau bisa masuk juga dari dekat pintu tol Muhammad Toha.
0: Nah ini bisa ya Pak Ratu diakses atau nanti bisa di Gmaps juga dan langsung cari Miracare sahabat MK. Dan sebelum kita sambung kembali Bu Mira menyapa sahabat MK, kita harus jeda terlebih dahulu ya, izin terlebih dahulu. Sahabat MK yang masih ingin berkonsultasi masih ada waktu, silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan kembali menyapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Terima kasih sahabat MG yang masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir dalam special talk show ya, Inspirasi Siang hari ini, kita berbincang berkaitan dengan persoalan kesehatan, khususnya kesehatan lambung ya, berkaitan dengan penyakit mah, kenali pemicu dan cara mencegahnya. Kita sudah tahu sahabat MG ternyata pemicunya ini mulai dari stresor, makanan, bahkan juga termasuk waktu makan yang tidak tepat, ini menjadi salah satu pemicu di antaranya. Dan cara mengatasinya ternyata bisa sembuh permanen dengan adanya alat Itera, juga madu pahit yang disediakan oleh Miracare, sahabat MK. Kita sambil sapa juga Ibu Mira, ini atensi dari sahabat MK yang bertanya, kalau tadi kan madu pahitnya itu ternyata bisa menyembuhkan mah juga ya Bu Mira ya.
1: Betul.
0: Dan dengan pouch 500 gram sahabat MK ini insya Allah bisa awet ya, tergantung dengan intensitas sakitnya. Pertanyaannya Ibu Mira, ini dari sahabat kita, apakah madu pahit itu bisa dikonsumsi anak-anak atau khusus dewasa Bu Mira?
2: Boleh
0: ya,
2: nggak apa-apa. Boleh, kan itu kan herbal ya, jadi nggak apa-apa, boleh aja.
0: Masya Allah. Jadi mungkin kalau nggak kuat pahitnya, ini bisa
2: diseduh dengan air anget. Jadi kan pelumenya, kalau misalnya langsung dari sendok mungkin kerasa pahit ya. Tapi kalau udah dengan air gitu, setengah gelas air anget, kemudian diminumkan, ya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Sebetulnya
0: ya,
2: madunya nggak pahit. Kayak empedu, enggak begitu.
0: Broto Wali itu kan dijamu juga ya, Bumila itu pahit banget.
2: Bukan begitu, pahitnya ya memang pahit gitu, tapi enggak gimana gitu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK, nanti Anda yang ingin kemudian memesan madunya bisa langsung cek Instagramnya Miracare Bandung, sahabat MK. Atau bisa langsung datang ke Komplek Istana Mekarwangi di kliniknya Jalan Raden Rangga Kencana nomor 50 Bandung, sahabat MK.
2: Jadi atau, gini Mbak Syifa, kalau untuk pengobatan lambungnya, biasanya kita kan pakai mesin dulu.
0: Oh, pakai mesinnya juga ya,
2: pakai
0: dirasakan.
2: Pakai mesin Itera dulu. Jadi biasanya diseduhin madunya, kemudian diminum, kemudian langsung di blow bagian perutnya, gitu ya. Nah, kemudian kan alat terapi ini kan bisa untuk menyembuhkan luka-lukanya.
0: Betul.
2: Jadi kalau udah sembuh lukanya nanti berarti mahnya sembuh. Nah, untuk maintenance-nya nanti bisa dikonsumsi seumur hidup pun boleh, enggak jadi masalah. Karena fungsi dari madu pahit itu bukan hanya untuk mah saja, bahkan bisa juga untuk menyembuhkan orang yang penyakit diabetes gitu.
0: Masyaallah.
2: Ya, kalau misalnya madunya yang biasa bisa menimbulkan penyakit diabetes
0: karena
2: juga,
0: manis ya.
2: Karena manis. Kalau yang pahit malahan bisa menyembuhkan.
0: Menyembuhkan, gitu. Masyaallah, Alhamdulillah ini ya. Sahabat MK silakan bisa rasakan keajaiban dari alat terapi Itera yang ternyata bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Kalau
2: dan
0: mau konsultasi
2: sekarang ini Mbak Syifa ada lagi yang ada promo ya?
0: Oh, promo
2: jadi
0: lagi
2: kan
0: ada lagi masyaallah.
2: Jadi terapi yang di kaki pakai mesin itu biasanya 198.000 per sekali terapi. Kalau sekarang cuma 100.000.
0: Oh, Masya Allah, setengah harga ya Bu Mira.
2: Iya, setengah harga. Kemudian yang di punggung juga dari 198.000 juga menjadi 100.000. Jadi cuma 200.000 kan.
0: Udah dapat dua terapi.
2: Udah dua macam terapi. Ditambah lagi nanti dengan akupresur gitu. Jadi gak mahal sih. Jadi harganya itu worth it lah gitu. Jadi enggak mencekik gitu.
0: Iya,
2: tapi kan penyakit
0: tuntas,
2: alhamdulillah ya,
0: sehat
2: penyakit
0: ya.
2: Pasien sekarang tuh semakin membludak ya, semakin rame gitu.
0: Banyak yang makin tahu tentang Miracare ya, masyaallah.
2: Miracare tuh sekarang udah terkenal Mbak Syifa. Ibu kemarin ada gini ya, pernah membeli kue ke satu tempat gitu kan. Nah, terus si ibu-ibunya bercerita tentang tentang usaha ibu yang baru ya, ini yang membuka Miracare itu kan pakai mesin Itera ini. Mereka bilang, "Oh, sekarang Bu Mira itu maju banget loh, Miracare itu sampai parkir aja susah gitu."
0: Masya Allah.
2: Ibu juga kadang-kadang kalau parkir tuh susah, kadang-kadang seberang jalan jauh gitu karena pasien-pasien banyak yang parkir
0: bawa kendaraan sendiri juga ya.
2: Ya, pasti mereka bawa kendaraan sendiri. Ya alhamdulillah sih ibu syukur juga gitu. Jadi kadang-kadang memang kalau lagi antrinya ya lumayan ya, padat juga. Gitu. Karena memang mereka menilai nggak mahal lah gitu kan. Kalau seandainya nggak punya duit 2.800.000 misalnya 10 kali terapi untuk penyakit-penyakit tertentu gitu kan, nggak punya 2.800.000 toh bisa dicicil gitu.
0: Betul.
2: Jadi banyak kemudahan pun kemudahan yang kita berikan, ada promo lah segala macam gitu loh. Ya insya Allah sih apa namanya, pilihan Mirakir ini adalah pilihan pengobatan yang bagus. Dan kadang-kadang penyakit-penyakit yang aneh yang udah orang lain bingung ya mau berobat kemana, mereka datang ke Mirakir malahan lebih cepat sembuhnya.
0: Masya Allah, sudah banyak yang merasakan tadi ya di kesaksian juga sahabat MK, segala penyakit dari kepala sampai kaki bisa insya Allah diatasi.
2: Dan terus kalau mau satu lagi ini kan yang si ibu yang satu lagi cerita nih, parkirnya sekarang Mirakir ini udah penuh banget gitu kan. Wow, saya lihat penuh-penuh parkirnya sekarang. Nah terus kata ibu-ibu yang sebelah, Bu Mira, saya kemarin ini ada saudara saya ngasih tahu, Teteh itu di Mekarwangi itu ada terapi yang terkenal bagus gitu kan, namanya Mirakir, dia bilang gitu kan. Jadi Teteh kalau sakit-sakit apa-apa datang ke sana aja.
0: Saya udah direkomendasikan ya.
2: Saya udah datang ke sana dan penyakit saya udah sembuh sekarang gitu. Jadi ternyata orang di luaran sekarang ini udah mulai mengenal gitu ya tentang Mirakir. Jadi mereka juga kemarin juga banyak pasien-pasien kita yang bawa saudara-saudaranya, ada adiknya, ada kakaknya yang menderita apa-apa. Mereka pada sekarang tuh bukan dalam satu keluarga tuh hanya satu. Jadi kadang-kadang sampai 7 orang, sampai 6 orang gitu.
0: Sekalian ya, ya datangnya langsung rombongan gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Dan sahabat MK, karena waktu kita terbatas, ini yang ingin berkonsultasi bisa hubungi Bu Mira langsung ya, di 081 31 31 21 448. Insya Allah nanti di setiap Kamis Ibu Mira akan mengudara juga di MK FM dari jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang sahabat MK.
2: Dan jangan lupa Instagram kali ya.
0: Iya, Instagramnya juga.
2: Judulnya adalah Iterakir Mirakir Bandung. Itu coba ditonton. Itu beribu-ribu kesaksian orang yang sembuh dari seluruh Indonesia. Itu ada di Instagramnya, namanya Iterakir Mirakir Bandung. Ada juga Instagram satu lagi, Mirakir Bandung doang. Nah, kalau Mirakir Bandung itu adalah kesaksian pasien yang sembuh di klinik kita di Bandung gitu. Jadi nanti kita tonton pelan-pelan, kita lihat, oh ini saya punya penyakit ini, penyakit ini. Nah kita lihat nanti di Instagram tuh betapa orang mengejarnya mesin Itera ini sekarang ini.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan jadi wasilah kesehatan untuk semuanya, khususnya wargi Bandung nih yang dekat ya Bu Mira ya.
2: Yang dekat ke Bandung.
0: Betul.
2: Yang dekat ke Mirakir ya. Itu kan lokasinya kan gak susah ya. Di pintu tol Muhammad Toha. Nah itu udah ada pelang perumahan Mekarwangi. Kemudian masuk ke dalam itu deretan ruko-ruko. Nanti tembus sampai ke Jalan Cibaduyut rukonya. Nah ibu tuh berada di rukonya.
0: Masya Allah.
2: Nah cari aja Jalan Rangga Kencana nomor 50 komplek Mekarwangi.
0: Baik, ya ruko. Terima kasih banyak Ibu Mira untuk ilmu-ilmunya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi lagi di pekan selanjutnya setiap hari Kamis insya Allah ya Bu Mira ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan sambung kebersamaannya di siang hari ini. Insya Allah nanti akan hadir juga nasyid-nasyid pilihan. Anda bisa ikut bergabung menyampaikan di 0811-224-1027. Tentunya sesaat lagi setelah kita simak terlebih dahulu Jurnal LPRS SNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kedekatan Persib dengan masyarakat bagian penting perjalanan klub. Bandung Gritsel 2026 catat omset 1,5 miliar rupiah lebih. Bandara Husein Sastra Negara diaktivasi kembali, BIJB Kertajati harus diselamatkan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027. Menurutnya kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Persib dinilai mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Di sisi lain, Farhan optimis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya di kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia.
1: Saya sangat terkesan dengan upaya dari Persib untuk setiap kali langkahnya itu selalu mendekatkan diri dengan Kota Bandungnya, dengan warganya, dengan bobotohnya. Jadi launching tadi menunjukkan bahwa Persib tidak menjadi angkuh, tapi tetap bersama-sama dengan masyarakat Kota Bandung dari berbagai macam level, dari anak yang paling kecil sampai orang yang paling sepuh sampai yang paling keren, semuanya pakai baju Persib. Kalau dari jajaran pemain Maya, optimis pisan ya. Kelihatannya memang waktu sejak 2014 itu kita selalu berkeyakinan bahwa untuk menjadi juara dan konsisten kita harus selalu dominan. Nah mau nggak mau ya kita sekarang menjadi klub yang dominan. Total 5 kali juara, 3 kali berturut-turut, maka 4 kali berturut-turut cuma kewajaran aja. Nah ini tantangan besar karena bagaimanapun juga kita tidak boleh hanya jadi jago kandang.
0: Penyelenggaraan Bandung Gritsel atau BGS 2026 mencatatkan omset lebih dari 1,5 miliar rupiah dan dikunjungi 13 ribu orang lebih selama 3 hari pelaksanaan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Laswi Heritage. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tingginya aktivitas transaksi masyarakat selama gelaran yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Belanja Bandung. Menurutnya angka 17 ribu pengunjung merupakan jumlah yang terdeteksi melalui sistem, namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena terdapat pengunjung yang tidak tercatat dalam sistem barcode. Menurut Roni, tingginya transaksi juga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk yang ditawarkan selama BGS 2026. Sektor fashion khususnya clothing menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Roni mengatakan respon positif juga datang dari para partisipan. Sejumlah pelaku usaha menilai hasil penjualan selama BGS 2026 berada di luar perkiraan, bahkan melampaui target yang ditetapkan.
2: Ini adalah integrasi daripada puncak Bulan Belanja Bandung 2026 yang dikatakan mulai tanggal 8 Juni kemarin. Dan Bandung Gritsel ini adalah event penutup. Jadi totalnya Bapak Ibu selama 3 hari sampai jam 2 tadi ada 13.640 orang berkunjung ke Laswi Heritage. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, para pelaku usaha, sponsor, komunitas, serta warga Bandung dan wisatawan yang telah menyukseskan Bandung Gritsel 2026.
0: Pemilik hewan peliharaan terutama yang berpotensi membahayakan harus disertai pemeliharaannya dengan rasa tanggung jawab. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menjaga ketat peliharaannya dan mengawasi agar tidak terlepas dari kandang atau rumahnya. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi peristiwa digigitnya seorang anak perempuan oleh anjing jenis pitbull di Kabupaten Bandung. Asep menegaskan jika hewan peliharaan membahayakan keselamatan orang lain bisa ditindak pidana.
3: Himbau kepada seluruh pemilik hewan peliharaan agar benar-benar memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Tentu saja memelihara hewan adalah hak setiap warga. tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan sampai hewan peliharaan kita lepas begitu saja, berkeliaran di jalan-jalan atau masuk lingkungan pemukiman hingga berpotensi menggigit atau membahayakan warga yang lain. Apalagi kalau sampai ada anak-anak, ada lansia, atau warga yang menjadi korban. Ini bukan lagi sekedar persoalan hewan peliharaan, tapi sudah menyangkut keselamatan masyarakat.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Agung Yan Susan, menegaskan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka harus diselamatkan. Menurutnya, BIJB Kertajati merupakan aset Jawa Barat yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pasalnya, BIJB Kertajati lebih dari sekedar bandara karena merupakan kunci gerbang ekonomi baru Jawa Barat. Oleh karena itu, Agung mengusulkan 3 skema penyelamatan BIJB Kertajati, antara lain dengan menjadikan sebagai objek wisata, namun perlu penataan ulang fasilitasnya.
6: Menyampaikan 3 skema penyelamatan BIJB, Pak. Yang pertama, pengembangan tujuan destinasi, magnet-magnet kegiatan, dan pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Skema kedua, pelimpahan provinsi ke pusat. Minimal jangan minoritas, Pak. Kalau bisa ya 51% lah tetap bertahan. Skema ketiga nih, Pak. Tukar guling saham dilepas ke pusat, tapi Jabar punya saham di Husein. Nah, ini skema ini kan banyak nih, Pak. Saya berharap, di mana ini urgensitas dan kedaruratan anggaran kan mepet banget nih, Pak. Itu membuang untuk skema bahwa kebijakan publik idealnya didahului dengan pembuatan peraturan terlebih dahulu.
0: Pengguna kendaraan listrik di Jawa Barat saat ini semakin mudah mengisi daya kendaraannya, baik dari rumah melalui layanan home charging maupun saat dengan memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kemudahan tersebut turut mendorong pemanfaatan home charging yang terus meningkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovano mengatakan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, terdapat penambahan sekitar 2.000 pelanggan atau tumbuh 5,68% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sehingga sampai Agustus 2026, tercatat sebanyak 7.125 pelanggan menggunakan layanan home charging. Kawasan Bandung tercatat sebagai pelanggan home charging terbanyak di Jawa Barat dengan 1.497 pelanggan, disusul Bogor dan Gunung Putri.
7: Hingga Agustus 2026, PLN UD Jawa Barat mencatat 7.125 pelanggan telah menggunakan home charging dengan tambahan 2.034 pelanggan baru sejak Januari hingga awal Agustus 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan kebutuhan pengisian daya dari rumah semakin meningkat.
0: Sepasang suami istri berinisial AS dan PS nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di daerah Sindang Laya Ujung Berung, Kota Bandung. Motif ekonomi diduga menjadi alasan mereka melakukan kejahatan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, kedua tersangka berboncengan menggunakan sepeda motor, mendekati korban yang sedang menggunakan telepon genggam sambil dibonceng rekannya, kemudian merampas ponsel milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban, namun pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam milik korban. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera melakukan pengejaran dan melaporkan kejadian kepada polisi. Tidak lama kemudian kedua tersangka berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Panyilekan untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya kedua tersangka akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
8: Untuk pelaku dua orang, pertama inisial AS, dua inisial PS. Mereka ya hubungan suami istri. Para pelaku melakukan perbuatan tersebut karena motif ekonomi.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Melapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak.
2: Ditemukan pada pukul 05.30, langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
3: Jabar Now edisi Kamis 27 Agustus diantaranya mengenai di Bogor, keluarga minta polisi tindak lanjuti kasus dugaan kekerasan seksual anak. Baru 3 dari 402 dapur MBG di Sukabumi miliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. BNNP Jabar bongkar peredaran 5 kg sabu jaringan Iran. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
4: Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan tim Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
5: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
4: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpol Airud Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai.
3: Keluarga korban dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meminta polisi segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan sejak Mei 2026. 3 orang tua korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Hingga kini masih menunggu perkembangan penyelidikan serta kepastian hukum terhadap terlapor.
6: Sebuah video yang memperlihatkan keluarga korban meminta pertanggungjawaban terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan keluarga, kasus telah dilaporkan oleh 3 orang tua korban ke unit PPA Polres Bogor sejak Mei 2026. Keluarga juga menyebut korban telah menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses penanganan kasus. Keluarga korban mengaku memviralkan peristiwa karena merasa khawatir dan ingin mendapatkan kepastian terhadap penanganan laporan. Mereka berharap aparat penegak hukum segera memberikan informasi mengenai perkembangan penyelidikan. Keluarga juga menyebut adanya dugaan kasus serupa yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang.
1: Anak saya laki-laki, umurnya baru 7 tahun jalan 8 tahun. Dari 3 korban ini yang melaporkan anak saya yang sudah sangat parah lah. Sampai di duburnya itu sudah ada luka di hasil visumnya. Kejadiannya ini saya sudah melapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak. Pertama kali kapan adik dipegang? Itu mah pas aku pindah bimba dekat rumah opa. Bahkan saya kaget ya, berarti kan udah setahun ya anak saya kan.
6: Keluarga korban berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada seluruh anak yang diduga menjadi korban.
3: Dari total 402 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sukabumi, baru 3 dapur yang telah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara 13 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan. Kondisi itu menjadi salah satu perhatian setelah Pemkab setempat menerbitkan surat edaran Bupati terkait pemenuhan persyaratan pelayanan SPPG.
7: Surat edaran Bupati Sukabumi yang terbit 3 Agustus 2026 itu mewajibkan dapur MBG memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, legalitas bangunan melalui PBG serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan maupun pekerja SPPG. Hal itu disampaikan Koordinator SPPG Sekabupaten Sukabumi Firman Juliansyah selepas menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Firman mengatakan, selain persoalan PBG, masih terdapat sejumlah dapur yang belum mendaftarkan seluruh relawan dan pekerjanya dalam program BPJS. Menurutnya, surat edaran Bupati memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi para mitra SPPG.
8: Masih banyak yang belum, tadi 3 yang sudah terbit, ada 13 yang sudah berproses.
7: Pengurusan persetujuan bangunan gedung untuk dapur SPPG berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, menjelaskan ketentuan tersebut bukan sekedar persoalan administrasi. PBG dan kelayakan bangunan diperlukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. Sandy menyebut, secara normal, proses pengurusan izin PBG membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja sepanjang persyaratan yang diajukan telah lengkap. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pemenuhan seluruh persyaratan tersebut selesai bulan Desember 2026 dan dapat meningkatkan standar pengelolaan dapur MBG.
9: Pada prinsipnya ini kan selain untuk kenyamanan, kelayakan dan kewajiban para usaha untuk melaksanakan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemkot Bekasi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bantar Gebang, Ciketing, Udik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menargetkan fasilitas itu dapat mulai beroperasi dalam waktu 18 bulan ke depan dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.
10: Pada kesempatan ini juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan dan pengelolaan sampah di kawasan Bekasi Raya, Bogor Raya maupun Bandung Raya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Persoalan sampah dinilai tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.
11: Bagi saya, keriuhan sampah jauh lebih berat dibanding dengan mengeluarkan uang sewa sambil nunggu tegal nangklah. Legok nangka. Karena legok nangka itu kan butuh waktu 3 tahun. Nah, selama nunggu 3 tahun ini, selain kita menggunakan beberapa pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan, kalau itu kita mampu mengendalikannya, maka tetap saja akan jadi ancaman 3 tahun ke depan. Semoga melalui Pak Menko yang mengurus seluruh urusan persampahan, ini segera bisa. Kalau saya sih pengen minggu ini kelar.
10: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan teknologi PSEL skala besar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi tumpukan sampah perkotaan yang telah melampaui kapasitas. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PSEL di 40 kota besar yang mengalami kondisi darurat sampah dapat diselesaikan pada 2027 hingga 2028.
3: Malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Keraton Kanoman Cirebon tadi malam digelar tradisi panjang jimat.
12: Mengenakan jubah berwarna keemasan, Pangeran Patih Keraton Kanoman Cirebon Muhammad Kodiran memimpin langsung prosesi tradisi panjang jimat. Prosesi ini juga disaksikan Sultan Sepuh Keraton Kanoman ke-10 Muhammad Emiruddin. Lebih dari 100 abdi dalam

0: Bahkan, warga juga dapat mengenal sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa yang tidak lepas dari peran para wali. Tradisi panjang jimat juga menjadi ajakan pihak keraton kepada masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melantunkan sholawat sepanjang prosesi hingga tengah malam.
1: Di mana memang Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran, jadi ini adalah pawai alobrosnya menggambarkan kisah daripada perjalanan sebuah kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi kami membawa ataupun mengarak dan berusaha supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mempelajari apa itu pusaka-pusaka dan jimat-jimat.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Barat membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Iran di wilayah Cinere, Kota Depok.
3: Dalam pengungkapan, selain menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial JS serta MI, petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hanifah Martunas mengatakan, kasus ini terungkap bermula dari analisis penyelidikan berbasis teknologi informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
4: Modusnya mereka ini berkomunikasi dengan warga negara asal dengan komunikasi ini melalui aplikasi tertentu.
3: Hingga kini petugas masih memburu seorang warga negara Iran berinisial S yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika. Sedangkan kedua tersangka yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana minimal 6 tahun penjara hingga pidana seumur hidup atau hukuman mati.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: Juga, ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu?

0: ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
2: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman sejati sahabat MK dari Brothers. Ini mengingatkan pada nostalgia tahun 2000-an ya, kalau kata Kang Bara ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apakah Anda juga menjadi salah satu yang Alhamdulillah, sebagaimana lirik dari nasyid yang kita simak, sudah menemukan teman sejati Anda, sahabat MK, untuk menemani perjalanan perjuangan suci, berdakwah? Terus ya sahabat MK, sebagai umat Islam, masing-masing dari kita ini memang memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Alhamdulillah, dan di termin kali ini kita akan hadirkan juga untuk menemani siang Anda memilih nasyid sahabat MK. Kami sudah siapkan ada 5 nasyid pilihan yang dapat Anda pilih, maksimal 3 diantaranya. Dan insya Allah 3 nasyid terbanyak di penghujung kebersamaan nanti akan kita putarkan, kita akan simak bersama tanpa jeda nanti ya. Untuk itu silakan Anda bisa bergabung menyampaikan salam silaturahmi ataupun pilihan nasyid Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Pilihan nasyidnya di nomor berapa saja sahabat MK? Di 0811-224-1027. Apa saja kemudian 5 pilihan nasyid yang kami siapkan? Kita akan sama-sama simak terlebih dahulu masing-masing previewnya. Dan Anda juga bisa bergabung untuk memilih nasyid melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kita akan mulai preview untuk pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK. Kali ini datang dari Ahsan dengan judul nasyidnya Prasasti Hati. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 1 ini? Kita akan segera simak, ini dia previewnya untuk Anda.

Itu untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 dengan judulnya Prasasti Hati dari Ahsan Sahabat MK. Dan kita masih punya 4 pilihan nasyid lainnya. Kali ini kita sambung di pilihan nasyid yang kedua berjudul Katakan dari Now See Heart. Seperti apakah nasyid bertajuk Katakan ini, Sahabat MK? Apa yang kemudian perlu dikatakan? Kita akan segera simak nasyidnya, cuplikannya terlebih dahulu berikut ini.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2, Katakan Sahabat MK dari Now See Heard. Dan Anda yang penasaran dengan nasyid selengkapnya, silakan bisa Anda pilih di pilihan yang nomor 2 tadi. Kemudian kita masih punya di pilihan nasyid berikutnya nomor 3. Kali ini datang dari Masyagi dengan judulnya Sepertiga Malam. Seperti apakah nasyid dari Masyagi di pilihan nomor 3 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid ketiga sahabat MK dengan judulnya Sepertiga Malam dari Mas Syaki. Anda penasaran seperti apa nasyid selengkapnya? Silakan bisa langsung disimak pada pilihan nasyid nomor 3 di antara 5 pilihan yang sudah kami siapkan. Kita sambil sambung kembali untuk pilihan nasyid selanjutnya di nomor 4, kali ini datang dari Adrian dengan judulnya Dalam Sujudku sahabat MK. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 4 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 4 dalam sujudku dari Adrian sahabat MK. Dan kita akan sambung di pilihan nasyid terakhir di nomor 5. Kali ini datang dari Kang Abai Motivasinggar dengan judulnya Keajaiban Cinta Rasul. Seperti apakah nasyid di pilihan penutup ini di nomor 5? Anda bisa simak selengkapnya cuplikannya berikut ini.

Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid terakhir sahabat MK, keajaiban cinta Rasul dari Abai Motiva Singer. Anda yang sudah menentukan pilihannya di antara 5 nasyid yang sudah kita simak previewnya bersama-sama, silakan Anda bisa sampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Anda juga bisa berbagi salam silaturahmi ataupun juga doa terbaik Anda, inspirasinya di kesempatan siang hari ini. Apakah di pilihan nasyid pertama yang menjadi pilihan Anda dari Ahsan dengan judulnya Prasasti Hati, atau di pilihan nasyid nomor 2 dengan tajuk Katakan dari Now See Heart, di pilihan nasyid ketiga ada Sepertiga Malam dari Masyagi, disambung pilihan nasyid keempat Dalam Sujudku dari Adrian, dan terakhir Keajaiban Cinta Rasul dibawakan oleh Abai Motiva Singer. Sampaikan pilihan Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 atau bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MG. Sambil kita simak kembali sebuah nasyid dari Brothers ya, teman sejati, untuk mengingatkan kembali apakah Anda juga termasuk di antara yang sudah menemukan teman sejati untuk perjalanan berdakwah, perjalanan suci ini sahabat MG. Selamat menyimak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Sahabat MK, kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini, 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah azan asar nanti akan berkumandang di jam 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini insyaallah akan berkumandang di jam 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, sholat dengan tepat pada waktunya.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kali ini kami menyapa Anda yang sudah ikut bergabung memilih nasyidnya di antara 5 pilihan, yang manakah 3 di antara yang paling ingin Anda simak. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apakah di pilihan nasyid yang pertama dari Ahsan dengan judulnya Prasasti Hati, atau di pilihan yang kedua Katakan dari Now See Heart, di pilihan nasyid ketiga ada dari Masyagi dengan judulnya Sepertiga Malam, dan di nomor 4 ada Adrian Dalam Sujudku, serta di pilihan terakhir dari Kang Abai Motiva Singer dengan judulnya Keajaiban Cinta Rasul. Kami sampaikan pilihan Anda yang sudah bergabung ya, kami sapa. Ada Umi Zikri dari Cianjur, alhamdulillah ini ikut bergabung dengan memilih nasyid di nomor 1, nomor 3, juga nomor 4. Kemudian kita berlanjut di Ranca Ekek. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek dengan pilihannya nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Sahabat Ira Irmanu memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3 juga. Kompak ini ya, alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Ada Kang Pian dari Gunung Meletik, pilihannya nomor 2, nomor 3, juga nomor 4. Disambung dari Cipanas Puncak, Ibu Aminah menyapa, memilih nomor 3, 4, dan juga 5. Kemudian Ibu Eti Laila dari Majalaya memilih nasyid di nomor 1, 2, dan juga 4. Disambung ada Bunda Hazima dari Buah Batu, pilihan nasyidnya di nomor 2, nomor 4, juga nomor 5. Berlanjut kepada Larang, ada Kang Yudi, pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 3, juga nomor 5. Kita sapa juga dari Tangerang nih, di luar kota ya, alhamdulillah, Kang Hadianto Asmara menyapa, pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian kembali ke Bandung, ada Umiyati bergabung pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3 untuk nasyid di hari ini. Ibu Juwita di Cimindiraya kompak juga pilihannya ya, Masya Allah, memilih di nomor 1, 2, dan juga 3. Kita keluar kota lagi, sahabat MK di Garut. Ada Ibu Rus memilih nasyidnya di nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Kemudian menyapa sahabat Mahadi di Cimenyan untuk pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Ibu Is dari Tangerang, alhamdulillah ikut bergabung kali ini, ada memilih nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3 untuk hari ini. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK ya. Sebelum kami sapa dulu kali ini di TikTok ya. Bergabung ada Kang Baraya dari Garut juga nih ya, Masya Allah, tetanggaan jangan-jangan sama Ibu Rus. Alhamdulillah, memilih nasyidnya di nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 5, alhamdulillah. Dan untuk di polling sahabat MK, kita lihat di pilihan nasyid nomor 1 dan juga nomor 3 ini bertambah 6 suara masing-masing ya, alhamdulillah. Kemudian di pilihan nasyid nomor 2 bertambah 4 suara. Ada 2 suara di pilihan nasyid nomor 4. Terima kasih Anda yang sudah bergabung melalui polling ya. Kami sapa kali ini ada Ibu Utik di Yogyakarta, kemudian juga sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung, sahabat Aslam dari Batu Nunggal, Ibu Ade di Ranca Ekek yang kembali bergabung, Ibu Iis juga ya, sahabat dari Kopo, ini yang namanya kembaran dengan saya, sahabat Syifa Hayatunisa ya, alhamdulillah. Ini ikut bergabung juga, sudah menyampaikan pilihan nasyidnya. Dan terima kasih Ibu Juwita yang kembali menyapa melalui polling ya, sahabat Mahadi juga. Dari hasil pilihan Anda, sahabat MK, baru bergabung dari Bumi Asri, ada Pak Ahyar. Kali ini di Bumi Asri Mekar Rahayu memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Alhamdulillah.

Dari pilihan nasyid yang kemudian sudah Anda sampaikan ya pilihannya sahabat MK, kita akan hitung terlebih dahulu dan ternyata hasil perhitungannya ini berurutan untuk pilihan nasyid terbanyak. Paling banyak diraih pada nasyid nomor 3 sahabat MK, kemudian disusul pada nasyid nomor 1 dan nomor 2. Jadi insya Allah pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3 ini akan kami segera putarkan tanpa jeda sambil menemani ruang dengar Anda menantikan azan asar di kesempatan hari ini. Selamat menyimak sajian nasyid dari Ahsan dengan judulnya Prasasti Hati, disambung Now See Heart dengan judulnya Katakan, dan Sepertiga Malam dari Mas Syagi, sahabat MK. Itu menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Terima kasih Ibu Nani sudah menyapa juga ya di kesempatan siang hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menyimak sajian nasyid di hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairo yara, sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain. Karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Sobat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

sekali memiliki ketakwaan. Siapapun di antara kita yang tidak pernah meluangkan waktu khusus untuk belajar, terutama mengenal Allah, maka dia tidak bisa ma'rifatullah, mengenal Allah, maka dia tidak akan bagus tauhidnya, akan lemah keyakinannya kepada Allah, dan itu akan membuat sulit memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak baik itu langsung berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin Allah Maha menatap, dia sulit berbuat maksiat. Makin yakin Allah Maha dekat, dia tidak memerlukan curhat ke sembarangan orang. Makin yakin Allah Maha mendengar, dia akan selalu menjaga kata-katanya. Makin yakin Allah mengetahui apa yang disaksikannya, dia akan menjaga apa yang dia lihat. Makin yakin Allah mengetahui segala kebutuhannya, dia tidak ribet dengan berkeluh kesah. Makin yakin Allah pemberi rezeki, dia tidak akan bersusah payah menghibah kepada makhluk tentang rezeki. Kesimpulannya apa? Tergantung pemahaman-pemahaman, tergantung syariatnya, semangat belajar agama. Lemah pemahaman agama tidak akan mengenal Rasulullah, dia tidak akan mengenal figur terbaik untuk ditiru. Akibatnya dia akan mencari figur lain yang salah untuk ditiru. Tidak belajar agama berarti tidak mengenal Quran dengan baik, tidak tahu panduan hidup yang paling akurat. Sehingga tidak usah heran, walaupun pintar, walaupun banyak ilmu dunia, tetap saja memiliki kesulitan berakhlakul karimah, karena penyebab utamanya tidak menyengajakan untuk belajar mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Al-Quran, mengenal syariat Islam. Silakan tanya setiap hari punya waktu berapa menit, berapa jam untuk belajar dengan niat sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Quran, mengenal jalan hidup yang disukai Allah. Ini pertanyaan yang selalu harus ditanyakan pada diri. Dari 24 jam sehari, berapa banyak kita meluangkan waktu? Allah mengetahui ya, kita sibuk dan mengisi kesibukan kita dengan apa. Berapa banyak medsos yang kita baca, kita lihat. Berapa banyak waktu kita terbuang untuk hobi, kesukaan, mikir yang sia-sia. Padahal ilmu lah yang mengantarkan seseorang bisa memiliki keyakinan kepada Allah. Termasuk kesungguhan di dalam belajar ya, karena ada yang belajar itu hanya basa-basi, hanya karena perintah, terpaksa, dan ini tidak akan membuat paham. Ingat, ada tahu, ada paham. Tahu itu hanya dengan mendapat informasi, tapi paham adalah dengan bersungguh-sungguh belajar. Dan cirinya orang paham bisa menjelaskan, serta sudah sedikit lagi langkahnya menuju mampu mengamalkan. Tahu ke amal masih jauh. Jadi kalau ada di pesantren ini yang akhlaknya kurang baik, besar kemungkinannya imannya kurang, karena tidak mau belajar agama dengan sungguh-sungguh. Walaupun ada di pesantren, walaupun keluarga ustadz, keluarga kiai, keluarga ulama, belum tentu akan memiliki iman yang kuat. Karena itu tergantung dari ilmu yang dipelajari dengan niat dan kesungguhan belajar. Yang kedua adalah lemah jiwanya. Satu, lemah paham agama. Yang kedua, lemah jiwanya. Artinya apa? Artinya mungkin tahu agama, mungkin belajar banyak karena ada di pesantren atau kuliah agama, tapi kalah oleh nafsunya. Malas, itu bagian dari nafsu. Malas mengamalkan ilmu. Sudah tahu ilmu jaga wudu, tidak mau. Sudah tahu ilmu

0: tidak ikut mutaba'ah harian, tapi tidak ada mujahadah untuk mengamalkan ilmu, tidak ada mujahadah mengendalikan nafsu, baik amarah, syahwat, kesenangan kepada duniawi, tetap tidak akan berbuah iman kuat. Seperti pengajian sekarang ini ya, kalau datang ke pengajian hanya karena absensi, karena takut, nah ini Allah tahu. Jadi urusan belajar dan mengamalkan itu sebetulnya bukan dengan yayasan, dengan pimpinan pesantren, bukan, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong digarisbawahi dua hal ini yang selalu harus ditanyakan. Seberapa banyak kita meluangkan waktu, kesungguhan, dan lurusnya niat untuk belajar paham agama, dan seberapa kuat kita bermujahadah mengendalikan hawa nafsu kita dalam mengamalkan ilmu, dalam mengendalikan hawa nafsu. Dua ini saja. Kalau tentang duniawi, tidak ada apa-apanya, gini-gini saja ya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, karir, tetek bengek duniawi ini itu tidak menjadi sesuatu yang keren dalam pandangan Allah. Sampai dinyatakan Rasulullah, jikalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar itu tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan saja kepada orang-orang yang durjana sekalipun, gelar sepanjang-panjangnya dikasih duniawi ini, tapi ya tidak ada apa-apanya. Pangkat setinggi-tinggi duniawi kasih, harta sebanyak-banyaknya kasih, ya penjahat, zolimin, kafirin, munafikin, musyrikin, kasih saja. Karena tidak ada apa-apanya, tidak dibawa mati. Yang dibawa mati ya cuma dua saja, iman dan amal soleh, yang bisa mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat Allah lah yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih sahabatku sekalian. Ini pengantar, rasa penting untuk diingatkan kembali. Jangan sampai seakan-akan kesibukan dunia ini segala-galanya, sehingga mengabaikan waktu kita untuk belajar dan mengabaikan waktu kita bermujahadah. Tenang saja dunia ini ya, tidak usah habis-habisan, karena datangnya juga Allah yang mendatangkan. Kalau Allah memberi akan datang, Allah tidak memberi tidak akan datang. Silakan dilanjutkan dengan kajian Al-Hikam. Insya Allah nanti malam A juga akan menemani Habib Nabil. Walaupun jarak jauh seperti ini, mudah-mudahan akan membawa manfaat. Allah sedang menyimak ucapan ini. Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Waktu kita adalah saat ini. Gunakanlah saat ini sebaik-baiknya untuk bersyukur atas nikmat yang ada. Sabar kalau dalam ujian, serta sing ikhlas kalau melakukan apapun dan yang terbaik. Dan saat ini pun perbanyak tobat jikalau sudah diingatkan akan perbuatan salah kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita doakan guru kita Kiai Haji Abdullah Kimnas Dinastiar bersama keluarga dan guru-guru kita lainnya senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan di jalan dakwah. Lihadiniyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita sering membaca di dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang. Salah satu kalimat yang diulang-ulang adalah kalimat takwa. Kalau kita buka kata dasar takwa dan juga turunannya di dalam Al-Quran, Allah ulang sebanyak 250 kali. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya dan harus menjadi perhatian khusus bagi kita. Di beberapa bulan ini, guru kita Agim fokus menyampaikan terkait dengan takwa. Dan tidak selesai-selesai. Kalaulah misalkan mengambil satu dasar ayat Al-Quran terkait dengan takwa, berarti kalau 250 yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, nanti bahasanya sampai 250 pertemuan. Bahkan kadang-kadang satu pertemuan itu hanya membahas beberapa ciri orang yang takwa. Misalkan di surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kadang-kadang baru menyampaikan dua, itu sudah habis waktunya. Bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa itu takwa? At-taqwa lughatan ma'naha syanatun nafsi mimma yu'addi biha. Takwa secara bahasa artinya adalah syamatun nafsi, menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Mimma yu'addi biha, dari sesuatu yang membahayakan. Makanya diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Ini serius, harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga, maka akan membahayakan diri kita. Kenapa ada orang mengambil hak orang lain ataupun korupsi? Jelas jawabannya, dia tidak termasuk orang yang takwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syara'an jawharu hasyanatun nafsi min sawatillahi bita'ati wastina bil ma'siyati. Secara istilah, yaitu syanatun nafsi, menjaga diri, min sakhatillahi, dari murka Allah Subhanahu wa taala, bita'ati, dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, wastina bil ma'siyati, dan menjauhi maksiat. Pertama kalimatnya adalah syanatun nafsi, menjaga diri, min sakhatillah, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, teman-teman sekalian, kalau kita mendengar kalimat murka Allah, jangan dibayangkan Allah seperti makhluk. Kalimat misalkan azab dari Allah,
siksaan dari Allah itu sebenarnya adalah bahasa kita untuk bisa dipahami dengan mudah oleh kita. Tapi sesungguhnya Allah tidak punya sifat marah, benci, mengancam, tidak. Hanya kalimat itulah yang mewakili supaya kita faham. Sekali lagi, Allah bukan pemarah seperti manusia, seperti kita. Hanya kalimat itu untuk memudahkan kita memahami. Allah akan memberikan azab. Sesungguhnya Allah sayang, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyayangi kita. Bahkan sayang, saking sayangnya Allah kepada hambanya, kepada kita, apa yang tidak kita minta Allah berikan. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kita. Kita sayang kepada anak, suami sayang kepada istri, dan sebaliknya. Apa yang diberikan oleh orang tua kepada anak belum tentu bisa diberikan semuanya apa yang diinginkan oleh anaknya. Anak misalkan tiba-tiba minta handphone, harganya mahal. Setelah minta handphone, minta diberikan sepeda, naik lagi minta diberikan sepeda motor. Sepeda motornya rodanya 2, minta dibelikan sepeda motor yang rodanya 4, berarti mobil. Bisa jadi apa yang diinginkan oleh anaknya tidak semua dipenuhi oleh orang tuanya. Kenapa? Kemampuan orang tuanya terbatas. Dan yang tidak diminta oleh anak kepada orang tuanya belum tentu diberi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi apa yang kita minta dan memberi apa yang tidak kita minta. Qadarullah, 1 bulan ya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sakit, aktivitas tidak nyaman, ngaji tidak bisa nyaman, lemas, ya. Yang diingat apa? Satu, selama ini nikmat yang Allah berikan kepada saya, jangan-jangan kurang disyukuri, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan cara Allah. Memang, oh betul. Ingat dosa, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita, tapi nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tetap diberikan kepada kita. Bahkan nikmat tersebut lebih banyak yang tidak kita minta yang Allah berikan kepada kita daripada yang kita minta. Makanya dalam Al-Quran diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Jadi kalimat menjaga diri dari murka Allah, jangan dibayangkan Allah pemarah, ya. Tapi ini kalimat yang memudahkan dipahami oleh kita. Kemudian berikutnya adalah dengan cara mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum takwa adalah menjaga diri dari melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah dengan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Ini secara garis besar. Bagaimana mafhumut taqwa indal ulama? Pendapat para ulama, para sahabat berkaitan dengan takwa. Al-Imam Ali bin Thalib radhiyallahu anhu qol, Imam Ali semoga Allah meridhoinya
Beliau berkata, at-taqwa hiya al-khaufu minal jalili wal 'amalu bitanzili wal qana'atu bil qalili wasti'dadu liyaumil rahili. At-taqwa, takwa menurut Imam Ali adalah al-khaufu minal jalili. Jadi takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ali, orang yang takwa adalah orang yang takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang masih melakukan perbuatan maksiat, berarti dia bukan termasuk orang yang takwa, karena orang yang takwa adalah orang yang takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Al-khaufu minal jalili wal amalu bitanzili, dan beramal sesuai tuntunan Al-Qur'an. Satu, kata Imam Ali, orang yang takwa adalah al-khaufu minal jalil, orang yang takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amlu bitanzili, yang kedua adalah beramal sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim. Wal qanaatu bil qalili, yang ketiga kata Imam Ali, al qanaah, qanaah itu menerima ya, ridho dengan yang sedikit, minal wal qanaatu bil qalili, jadi ridho dengan sedikitnya yang diberikan menurut persepsi kita. Sesungguhnya tidak sedikit, banyak, hanya menurut kita sedikit. Kenapa? Ada pembanding, yang satu punya motor, yang satu punya mobil, kan begitu membandingkannya tadi. Oh, yang A itu hanya mampu beli motor, B mampu beli mobil, berarti membandingkan A dengan B. Padahal karunia Allah Subhanahu wa taala yang lainnya begitu banyak, sehat, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jadi qanaah bil qalili, ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'adatu liyaumir rajil, bersiap-siap untuk hari kebangkitan ataupun hari kiamat. Berarti apa yang dilakukan dalam rangka

persiapan hari esok. Orang yang melakukan perbuatan taat, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu secara tidak langsung dia menyiapkan bekal untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi mengevaluasi apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Hari esok itu bukan hari Jumat. Bukan hari besok ya. Besok makan apa? Insya Allah kalau orang Indonesia makan nasi. Karena kalau belum ketemu nasi, tetap aja belum makan. Ya, walaupun sudah makan lontong, sudah macam-macam ya. Ditanya sudah makan belum? Belum. Kenapa? Belum makan nasi. Jadi rukunnya makan adalah nasi. Ya. Jadi Imam Ali menyampaikan tentang takwa. Al-khawfu minal jalili wal-amalu bitanzili wal-kuna'atu bil-khalili wal-isti'adadu liyaumir rahli. Orang yang takwa adalah orang yang takut melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Kemudian wal-amalu bitanzili, orang yang takwa adalah orang yang amaliyahnya dipandu oleh Al-Quran sesuai dengan tuntunan Allah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian wal-kuna'atu bil-khalili, kuna'ah ya, ridho dengan yang sedikit Allah berikan. Dan istidat yaumir rahli, mempersiapkan diri, bersiap-siap untuk hari esok, hari akhir. Fiha arba'atun arkanin. Takwa itu ada empat rukun. Yang pertama adalah al-khauf, wal-amalu bil-Quran, wal-kuna'atu watad kuru watadakuru akhirah. Satu, al-khauf, takut, takut melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau kita beribadah, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Takut kalau kita berdoa, doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut, khauf. Kalau kita melakukan sesuatu, takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah, maka ujungnya apa? Ibadahnya akan sungguh-sungguh, akan maksimal. Kenapa? Takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Makanya rukunnya kata Imam Ali adalah al-khauf. Yang kedua, wal-amalu bil-Quran, beramal sesuai dengan Al-Quran, wal-kona'atu dan kona'ah, ya. Dan watadakkuru, watadakkurul akhirah. Jadi banyak ingat akhir, kehidupan di akhirat. Yang kedua, ini pendapat yang kedua terkait dengan takwa, yaitu pendapatnya Talq bin Habib radhiyallahu an. Qal at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi 'ala nuri min Allahi tarju sawaballah wa antatruka ma'siyatallah. Beliau menyampaikan ciri orang yang takwa. Takwa adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'mala bi ta'atillahi 'ala nuri min Allah, atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sesuai dengan petunjuk dari Allah. Maka kalimat nur biasanya juga diartikan petunjuk. Seperti hidayah juga artinya petunjuk. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Tarju sawaballahi, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, orang yang takwa adalah orang yang mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang tingkatannya beda-beda ya. Kalau tingkatan kita, kita melakukan sesuatu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, boleh tidak? Boleh. Maka nanti ada tingkatan orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwanya orang yang awam seperti kita,

Ya, boleh melakukan sesuatu karena berharap ridho Allah, takut murka Allah, takut siksaan Allah. Sekali lagi kalimat takut-takut tadi jangan dibayangkan Allah seperti manusia, ya. Kemudian tarju jawaballahi wa an tatruka ma'asiatallah, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan, maksiat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berarti orang yang takwa, kata Thalib bin Habib, ya, menyampaikan bahwa orang yang takwa adalah orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, orang yang dalam melaksanakan berharap, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan maksiat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang takwa, ya. Jadi melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Imam Ali. Kemudian yang berikutnya adalah menurut Al-Imam Ibnu Katsir, saya kira tidak asing lagi bagi kita, ya, tafsir Ibnu Katsir. Syekh Imam Ibnu Katsir menyampaikan at-taqwa ya khasyatullahi wa taqauhu bi fi'li ma amara wa tarki ma naha. Takwa, kata Imam Ibnu Katsir, adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Dan inilah yang definisi yang paling simple yang sering disampaikan oleh khatib ketika mengajak takwa, takwa yang dalam arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah definisi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir yang banyak, ya, digunakan oleh kita. Benar kan? Selama ini kan ketika berbicara tentang definisi takwa, jawabannya satu, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini sesungguhnya adalah yang takwa, definisi takwa yang difahami oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang keempat, ya, menurut Imam Ghazali, beliau menyampaikan at-taqwa ya syanatun nafsi amma yu'addi biha. Takwa adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang menyakitinya di dunia. Jadi dolama nafsi, berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Kalimat dolama nafsi itu jangan dipahami menyakiti diri dengan melukai diri, nusuk-nusuk diri. Tidak demikian. Tetapi yang dimaksud dolama nafsi adalah tatkala seseorang dolim ataupun orang melakukan perbuatan maksiat, itu sesungguhnya adalah dia melakukan perbuatan dolim dan dolama nafsi, berbuat ania terhadap diri sendiri. Hak tubuh misalkan tidak boleh minum minuman keras. Minuman keras itu apa? Bukan es batu, ya. Minuman yang memabukkan. Nah, tubuh kita itu menolak minuman itu, tapi kemudian minum minuman keras, minuman yang memabukkan, itu sesungguhnya adalah sedang melakukan dolama nafsi, berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Jadi Imam Ghazali yang dimaksud dolama nafsi itu bukan buang melukai diri saja, tetapi juga, ya, tidak melakukan, memberikan hak terhadap tubuh kita, itu termasuk dolama nafsi, berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Kemudian amma yu'addi biha, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan akan mendapatkan siksa di neraka. Yu'addi biha itu diartikan mendapatkan siksa di neraka. Jadi melakukan perbuatan yang mengakibatkan disiksa di neraka. Kemudian
Yang kelima adalah menurut Syekh Hathamin, ya, Syekh Usmaimin, ini kurang muktabar. Beliau menyampaikan at-taqwa hiya anta ja'ala bainaka wa baina adabillahi wiqayatan. Takwa adalah menjadikan perisai yang melindungi dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, orang yang takwa maka sesungguhnya dia akan mendapatkan perisai penghalang hijab dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan azab dari Allah orang-orang yang takwa. Kenapa? Ada satir, ada tirai, ya, yang menghalangi seseorang dari mendapatkan murka dari Allah ataupun dari tempat kembalinya di neraka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang baik, dari definisi ini, ya, marilah kita jadikan sebagai motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba kita menjadi orang yang takwa. Nanti sambil dibuka, dibaca dari 250 kalimat takwa dan turunannya. Kenapa saya sebutkan turunannya? Kalau yang kalimatnya takwa itu hanya ada 9. Yang paling banyak apa? Muttaqin. Ya. Seperti watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kalau di surat Al-Baqarah yang ayat yang ketiga, hudallil muttaqin. Jadi kalau hanya takwa saja itu ada 9 kalimat, ya. Dan yang paling banyak ada di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah disebutkan kalimat takwa itu sebanyak 37 kali, ya, di surat Al-Baqarah. Selanjutnya di surat Ali Imran, surat Imran ada 20 kali. Jadi diulang-ulang di dalam ayat tersebut terkait dengan takwa. Kenapa? Karena setiap kalimat ditegaskan dengan kalimat takwa. Haji wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekal, dan bekal yang paling baik untuk dipersiapkan adalah takwa. Ini asbabun nuzulnya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terkait dengan bekal yang harus dibawa oleh seorang yang akan melaksanakan ibadah haji. Bukan bekal makanan, bukan bekal uang yang banyak, tapi bekalnya adalah takwa. Kenapa? Kalau kita bekalnya takwa, di sana akan menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, kemudian asasut taqwa salasatun, ataupun asasut taqwa as-salasah, pilarnya taqwa itu ada 3. Min jama'i ta'arifil mu'alama as-sabiqah yumkinu an tastabija anna taqwa salasatu arkanin. Al-awwal fi'lul awamir. Sebagai khulasah, khulasah itu kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh para ulama, sahabat Imam Ali, kemudian Imam Ghazali dan sebagainya, bahwa pilar takwa itu ada 3. Yang pertama adalah fi'lul awamir, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qasholatil hamsi, asyam ramadan, as-shadaqatu, birrul walidain, seperti salat 5 waktu, saum Ramadan, melaksanakan sedekah, menunaikan zakat, dan juga berbakti kepada orang tua. Fi'lul awamir. Kemudian yang kedua adalah tarkun nawahi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Tarkur riba, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan riba. Tarkus syarbil hamri, meninggalkan minum-minuman keras, ila ghairihi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah qalbun khaifun rujun al-khauf minad dhanbi. Yang ketiga adalah
hati yang takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah, takut kalau doa-doanya tidak dijabah oleh Allah, ya. Takut kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan warroja'u sawabillah, roja' berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Maha membalas, ya, walaupun kita tidak meminta pasti Allah akan berikan kepada kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyayangi diri kita, ya. Apapun yang menjadi kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ini melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Agim terkait dengan takwa. Kita memahami dari beberapa ulama tentang definisi orang yang takwa, yang ujungnya tadi khulasahnya orang yang takwa itu ada tiga: melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan juga berharap ridho dari Allah, berharap doa kita diijabah oleh Allah, berharap kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang takwa, orang yang selalu dibimbing dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Alhamdulillah, terima kasih dari Majelis Taklim Cahaya Hidayah. Boleh angkat tangan? Oh, belum ada. Alhamdulillah. Ada 144. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mohon maaf, kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita, wabil khusus guru kita Agim, yang terus berjuang berdakwah, menyampaikan ilmu, mengajak orang-orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau selalu dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safiina wa dhuhrina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khaza'ini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil 'ilmi wal khair. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil Qur'anil Karim. Duhai ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah, hapus segala kesalahan kami ya Allah. Duhai ya Allah, bimbing kami ya Allah, tuntun kami agar kami menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah, sehatkan lahir batinnya, mudahkan segala urusannya, lapangkan rezekinya ya Allah. Jika kelak ajal menjemputnya, golongkan menjadi orang-orang yang husnal khotimah. Duhai ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah meninggalkan kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah, terimalah segala amal solehnya, lapangkan kuburnya, mudahkan hisabnya, jadikanlah alam kuburnya sebagaimana beliau di taman surgamu ya Allah.
kumpulkan kami dengan orang tua kami kelak di surga-Mu ya Allah. Duhai ya Allah, jadikan kami semua anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang menjadi qurrata ayun bagi kedua orang tua kami, anak-anak yang membuat kedua orang tua kami selamat dunia akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udhu bika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergerak dan bicaranya jadi pahala, silahkan bicara. Tapi kalau bergerak dan bicaranya sia-sia, lebih baik tidak bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cahayai hati kami dengan hidayah-Mu. Cahayai hati kami dengan mengenal-Mu, ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Engkau bukakan hati yang masih tertutup. Engkau cahayai hati yang gelap. Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau lembutkan hati yang keras membatu. Engkau sembuhkan hati-hati yang sakit. Dan bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Engkaulah pemilik setiap hati hamba-hamba-Mu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu. Taqabbal minna ya Allah. Kabulkan ya Allah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Nomor 104.
1: Kajian Al-Hikam nomor 104. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Sesungguhnya sebab terasa penolakannya, sesungguhnya sebab terasa pedihnya penolakan Allah kepadamu itu karena engkau tidak mengerti hikmah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam penolakan ataupun tidak memberi kepadamu itu.
0: Jadi apa yang terpenting dalam hidup ini? Yang terpenting dalam hidup ini yakin kepada Allah. Itu sumber segala kebaikan. Allah namanya Ihsan. Orangnya disebut Muhsinin. Orang yang berbuat Ihsan. 5 kali Al-Quran menyebut, dan ini terbanyak, innallaha yuhibbul muhsinin. Ini paling banyak. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan yang dilakukan dengan yakin. Di bawah yakin adalah percaya, iman namanya. Di bawah percaya itu Islam. Itu tahu. Ada tahu, ada percaya, ada yakin. Karunia Allah terbesar adalah ketika kita dimudahkan untuk yakin kepada Allah. Itu tidak ada tandingannya. Surat Al-Hujurat ayat 8. Kita simak nanti ya. Siapa sih yang bisa membuat kita yakin kepada Allah? Nah, dari sini kita tahu bahwa orang yakin kepada Allah itu karena mengenal Allah. Makin kenal kepada Allah, makin yakin. Kalau makin yakin, berubah segalanya. Akan jadi lebih mudah mendekati ikhlas. Lebih mudah untuk ridho kepada takdir. lebih mudah untuk sabar, lebih mudah untuk tawakal. Segala kebaikan ini berbanding lurus dengan yakin. Jadi kalau ada orang hidupnya resah, pasti kurang yakin. Maksudnya resah yang terus menerus ya. Nah, timbulnya yakin ini karena makin mengenal Allah. Dan Allah memperkenalkan dirinya itu diantaranya lewat ilmu, seperti pengajian-pengajian tentang makrifatullah lewat Al-Quran. Di sana kalau dikaji, Allah memperkenalkan dirinya lewat sabda Nabi, Allah memperkenalkan, dan lewat kejadian. Jadi sebetulnya kejadian datangnya nikmat, terkabulnya keinginan, dan tidak cocoknya yang terjadi dengan keinginan kita, aslinya itu Allah memperkenalkan dirinya lewat kejadian. Jadi kalau ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, kalau yang kita harapkan Allah beri, nanti kita akan mengenal, ah ini kasih sayang Allah. Tapi kalau keinginan kita udah ikhtiar habis-habisan tidak terjadi, Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi sebetulnya bagi kita tuh sama ya. Kalau keinginan duniawi kita terkabul dan tidak terkabul, bukan itu yang terpenting. Tapi diberi jadi dekat dengan Allah, tidak diberi jadi dekat dengan Allah, itu sebetulnya karunia yang aslinya. Karena ada jerat ayat 8. Walakin Allah fadlam.

0: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
1: Ada sudah terusannya ya. Silakan baca terjemahannya, bisa bantu.
2: Bismillah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu adalah ada Rasulullah SAW. Seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikanmu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Itu sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Walakinallaha, tetapi Allah lah yang mencintakan kamu kepada iman, dan Allah lah yang menghiasi iman di dalam hatimu, dan Allah yang membuat engkau membenci kepada kekafiran, membenci pelanggaran dan maksiat. Nah, jadi kita bisa kuat iman, Allah yang memberi. Kita bisa menjauhi maksiat, Allah yang menjaga. Jelas ya? Jadi kita harus serius mengenal Allah dari kejadian demi kejadian yang terjadi.
3: Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan.
5: Sahabat MK, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MK, berikut variasi bacaan doa sebelum makan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu.
5: Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: Monkey FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, senang sekali kembali menyapa, membersamai ruang dengan Anda, juga aktivitas Anda di hari ini, sahabat MK. Baik dimanapun Anda berada, sahabat MK yang sedang beraktivitas, sedang di perjalanan, ataupun juga sedang beristirahat ya, sahabat MK, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik tentunya di sore hari ini. Karena di studio MKFM Bandung baru saja diguyur hujan nih, Masya Allah sahabat MK. Dan tentunya senang sekali rasanya sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini, di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini hadir sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam yang tentunya akan kami hadirkan. Kita juga akan memperbaharui bersama informasi berkaitan tentang berita dunia Islam yang akan kami hadirkan dalam 6 pilihan berita dunia Islam sahabat MK, yang nantinya dapat Anda ikut bergabung, ikut memilih 3 di antaranya sahabat MK. Kami pun akan menghadirkan previewnya untuk Anda terlebih dahulu agar juga Anda dapat memilih di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang akan kami hadirkan sahabat MK, 3 di antaranya. Dan untuk menghadirkan previewnya, saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas. Ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita akan langsung sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Syifa di kebersamaan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat sahabat Bahri, bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat. Dan di kebersamaan sore hari ini ya, sahabat Syifa, kita akan bersamai menghadirkan preview untuk sahabat MK berkaitan tentang berita dunia Islam. 6 pilihan berita dunia Islam akan kami hadirkan previewnya untuk Anda, sahabat MK, yang akan kami mulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana Turki luncurkan Atlas Sejarah Islam Digital.
1: Ya sahabat MK, kita kembali mengingat ya bahwasannya di hari ini sudah memasuki hari yang ke-1448 Hijriah. Artinya Islam sejak peristiwa hijrah berlangsung ini sudah 1400 tahun lalu lebih. Dan untuk memahami sejarah Islam lebih panjang, kali ini Turki membuat inovasi, yakni sebuah atlas digital sahabat MK, untuk menapaktilasi sejarah Islam selama lebih dari 1300 tahun. Di mana platform tersebut ini tidak hanya sekedar menampilkan peta saja, namun juga memvisualisasikan bagaimana perjalanan panjang dunia Islam, termasuk perkembangan wilayah, pusat-pusat peradaban, hingga perubahan geopolitik dari masa ke masa hingga saat ini sahabat MK.
0: Nah itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama yang tentunya cukup menarik untuk Anda dapat pilih di kebersamaan sore hari ini, yang dimana Turki luncurkan Atlas Sejarah Islam Digital. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional sampaikan 8 tuntutan untuk pemerintah.
1: Di hari ini sahabat MK, sejumlah aksi massa khususnya digerakkan ya di gedung parlemen, dan salah satunya Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional. Ini sebelumnya juga menyampaikan ada 8 pernyataan sikap kebangsaan berkaitan juga dengan momentum kemerdekaan Indonesia yang sudah mencapai usia 81 tahun. Di mana forum tersebut ini mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam astacita presiden saat ini Prabowo Subianto segera diwujudkan sahabat MK dalam bentuk kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di mana forum yang terdiri atas sejumlah organisasi seperti Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Al-Irsyad, Generasi Muda Mathalul Anwar, dan Pemuda Hidayatullah serta lain sebagainya menyampaikan 8 pernyataan sikap berkaitan juga dengan LGBT dan judi online.
0: Silakan sahabat MK, bagi Anda yang tertarik ingin kami hadirkan lengkap informasinya di pilihan berita nomor yang kedua, yaitu Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional sampaikan 8 tuntutan untuk pemerintah, dapat Anda pilih di pilihan berita nomor yang kedua. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia usulkan Undang-Undang Larangan LGBT.
1: Semakin meresahkan, sahabat MK, betapa masifnya kampanye kaum LGBT alias lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender yang saat ini bisa kita temui cukup terbuka di berbagai platform sosial media khususnya. Menanggapi keresahan yang semakin menjadi, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar menyampaikan sebuah usulan, yakni salah satu sikap MUI terkait isu tersebut, yang mana disampaikan usulan adanya undang-undang yang mengatur larangan LGBT, sebab kaum ataupun juga kampanye LGBT ini tidak bisa hanya dibatasi dengan fatwa, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia usulkan Undang-Undang Larangan LGBT. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Ketua NU Jawa Tengah hadirkan pendekatan baru perkuat ekonomi umat.
1: Melihat potensi yang begitu luar biasa, sahabat MK, berkaitan dengan potensi keuangan syariah khususnya di Indonesia, keuangan umat menurut Ketua PWNU Jawa Tengah ini menjadi sebuah potensi yang perlu diseriusi untuk dikembangkan. Salah satu di antaranya yang menjadi gerakan ini adalah basis ekonomi sehari-hari, di mana para petani, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta jaringan pesantren menjadi parameter ataupun menjadi subjek dan pelaku dari berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, dapat juga Anda pilih, yang dimana Ketua NU Jawa Tengah hadirkan pendekatan baru perkuat ekonomi umat. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Amerika kembali labeli organisasi pendukung Palestina sebagai teroris.
1: Ya, sahabat MK, dukungan terhadap Palestina terus mengalir. Salah satunya digaungkan juga oleh sebuah organisasi Palestine Action yang berbasis di Inggris. Amerika Serikat kemudian melihat sahabat MK menetapkan organisasi tersebut tidak hanya sebagai pejuang kemerdekaan Palestina saja yang menyuarakan kemerdekaan negara tersebut, akan tetapi aksi yang kemudian terus berlangsung kemudian ditanggapi oleh pihak Amerika Serikat melabeli Palestine Action sebagai kelompok teroris dengan memasukkannya ke dalam daftar spesialisasi Desain Global Teroris, sahabat MK. Dan ini menjadi bukan yang pertama Amerika Serikat terus melabeli organisasi yang mendukung kemerdekaan Palestina ataupun juga memberikan informasi seputar Islam, sahabat MK, yang kembali terjadi.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kelima. Bagi Anda yang ingin kami hadirkan lengkap informasinya, dapat Anda pilih di pilihan berita nomor yang kelima, yang dimana Amerika kembali labeli organisasi pendukung Palestina sebagai teroris. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, DMI himbau masjid di seluruh Indonesia gelar sholat istisqa.
1: Musim kemarau yang sudah datang, sahabat MK, ini memberikan dampak di sejumlah daerah, tidak hanya kekeringan, tapi juga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi khususnya di wilayah Kalimantan, di mana Dewan Masjid Indonesia sejak pekan lalu ini sudah menghimbau untuk masjid-masjid yang ada di Indonesia melakukan sholat istisqa, yaitu memohon agar diturunkan hujan, sahabat MK. Salah satu yang kemudian sudah melaksanakannya ini digelar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, di mana pemerintah provinsi beserta masyarakat menggelar sholat istisqa, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keenam, dapat juga Anda pilih, yang dimana DMI imbau masjid di seluruh Indonesia gelar sholat istisqa. Itu dia sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami hadirkan lengkap previewnya untuk Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, silakan dapat Anda manfaatkan saja layanan interaktif kami di sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027. Dapat Anda lengkapkan juga ya sahabat MK dengan nama, usia, alamat dan juga 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Tidak lupa juga bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas Sahabat MK. Ini lebih mudah untuk memilih Sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islamnya melalui polling. Terusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya dapat juga Anda sampaikan pilihannya memilih polling maksimal 3 ya Sahabat MK dari 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Silakan Sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islamnya untuk Anda, sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama, Turki luncurkan Atlas Sejarah Islam Digital.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 ada Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional yang sampaikan 8 tuntutan untuk pemerintah Indonesia.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia usulkan Undang-Undang Larangan LGBT.
1: Di pilihan berita nomor 4, ada Ketua NU Jawa Tengah yang hadirkan pendekatan baru untuk perkuat ekonomi umat.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Amerika kembali labeli organisasi pendukung Palestina sebagai teroris.
1: Dan di pilihan berita terakhir dari Dewan Masjid Indonesia yang menghimbau agar masjid di seluruh Indonesia gelar sholat istisqo.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda langsung sampaikan saja di kebersamaan sore hari ini karena masih ada waktu dan juga kesempatan bagi Anda yang ingin memilih serta juga bergabung di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Nantinya kami akan langsung menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, maka dari itu sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha tahu.
6: Benar juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, Ron 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih. Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. Belinya di mana? Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee. Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
10: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
11: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-7.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan "A'udzu billahi minasyaitonir rajim," aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kebersamaan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Tentunya masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini, sahabat MK. Dapat Anda manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di kebersamaan sore hari ini di nomor 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga yang baru saja menyimak 102,7 MKFM Bandung di sore hari ini, jangan khawatir, karena kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islamnya agar dapat juga Anda ikut bergabung memilih 3 di antaranya.

0: tuntutan untuk pemerintah.
1: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia usulkan undang-undang larangan LGBT.
0: Kemudian di pilihan nomor 4 ada Ketua PWNU Jawa Tengah yang hadirkan pendekatan baru perkuat ekonomi umat.
1: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MQ, Amerika kembali labeli organisasi pendukung Palestina sebagai teroris.
0: Dan di pilihan berita terakhir ada Dewan Masjid Indonesia yang menghimbau masjid di seluruh Indonesia gelar sholat istisqo.
1: Itu dia sahabat MQ, 6 pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan kembali dan dapat langsung Anda sampaikan saja di kebersamaan sore hari ini. Di WhatsApp ataupun juga SMS MQ FM ya, di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MQ. Dan dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islamnya. Tidak lupa juga kami ingatkan kembali sahabat MQ, bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MQ, Anda pun dapat langsung memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling yang sudah kami hadirkan di kebersamaan sore hari ini. Silakan sahabat MQ. Dan baik sahabat MQ, kami akan langsung sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di kebersamaan sore hari ini. Yang pertama, sahabat MQ yang sudah bergabung mengawali kebersamaan di sore hari ini sudah ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya yang sudah menyampaikan pilihan beritanya sahabat MQ di pilihan nomor 1, 5 dan juga nomor 6. Lalu juga menyampaikan alhamdulillah kalau di Cimindi disampaikan Cimindiraya sudah turun hujan, alhamdulillah. Allahumma sajiban nafian. Yang mudah-mudahan turunnya hujan ya di sore hari ini sahabat MQ, mungkin di tempat Anda sudah diguyur hujan kembali, mudah-mudahan menghadirkan keberkahan dan juga manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung mengawali di sore hari ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Selanjutnya kita sapa kembali Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Ada Ibu Siti dari Batu Jajar bergabung memilih di pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Bu Siti dari Batu Jajar sudah bergabung juga. Kita sambung kembali, ada sahabat Yudi dari Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Disampaikan hatur nuhun. Hatur nuhun kembali, sahabat Yudi sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Kita lanjutkan kembali, ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Kalau dari Ibu Ade di kebersamaan sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah menyampaikan juga pilihan beritanya. Kita sambung kembali, sudah bergabung juga dipilih oleh Ibu Lis dari Bale Endah pilihan berita dunia Islamnya memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Lilis. Selanjutnya kita lanjutkan kembali, ada Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih kembali Umi Zikri sudah bergabung menyampaikan di kebersamaan sore hari ini. Lalu kita sapa juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah menyampaikan pilihan beritanya di nomor 3, 5, dan juga nomor 2. 2, 3, dan juga nomor 5 ya Ibu Aminah di sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kita lanjutkan kembali, ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Lalu kita sambung kembali, sudah dipilih juga oleh Ibu Parilah di GBA 3 menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 yang kemarin juga

0: tempat bertemu dan juga ngobrol nih sama Ibu Parilah di Cigugur, di Blue Mosque ya, Ibu Parilah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Kita lanjutkan kembali. Ada Ibu Anggi Nurfahmi, 39 tahun dari Ciwastra, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Anggi sudah bergabung juga menyampaikan pilihan beritanya. Kita lanjutkan kembali. Ada juga Ibu Puja Sari dari Cicadas, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5 di kebersamaan sore hari ini. Baik, terima kasih juga Ibu Puja Sari dari Cicadas. Kita lanjutkan kembali. Ada Pak Yandi dari Buah Batu, menyampaikan juga pilihan beritanya di sore hari ini di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu sudah juga ikut bergabung di kebersamaan sore hari ini. Kita lanjutkan kembali. Ada juga Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Bunda Halimah. Kita lanjut kembali. Ada juga Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, memilih di pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 5, disampaikan oleh Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Dewi. Lalu juga ada Ibu Yanti dari Antapani, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Lalu kita juga sapa ada Mamah Ai dari Cianjur, atau Ibu Ai dari Cugenang ya, Cugenang Cianjur, memilih di nomor 1, 3, dan juga nomor 6 dari Mamah ataupun juga Ibu Ai di kebersamaan sore hari ini. Terima kasih Ibu Ai. Lalu juga ada sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang menyampaikan di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Terima kasih sahabat Mahdi. Selanjutnya ada sahabat Aat Setiawati, 58 tahun dari Gerlong Tengah. Masya Allah, dekat nih tetangga dengan MKFM. Baik, disampaikan oleh Ibu Aat, memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Terima kasih sahabat Aat Setiawati yang sudah bergabung juga di sore hari ini dari Geger Kalong Tengah yang sudah menyampaikan juga pilihannya. Kita sambung kembali sahabat MK. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Terima kasih juga sahabat Udin Wahyudin senantiasa juga bergabung di kebersamaan sore hari. Kita lanjutkan juga ada Ibu Anissa dari Parken, memilih di pilihan berita nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga Ibu Anissa dari Parken sudah bergabung. Lalu terakhir sahabat MK yang bergabung melalui WhatsApp MK FM, ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang, memilih menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan disampaikan juga hujan di Padalarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Dede Juhana di Padalarang sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Tidak lupa kami sapa juga sahabat MK yang bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada Pak Jajang Koswara menyampaikan pilihannya, Pak Jajang Koswara dari Panumbangan Ciamis, memilih di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Lalu juga ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3, yang sudah menyampaikan 3 kali pesannya nih, Masya Allah. Baik, terima kasih sahabat Arman sudah bergabung di sore hari ini. Tidak lupa juga kami sapa Anda yang sudah menyampaikan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MG. Di pilihan berita yang pertama sudah ada 15 suara, lalu di pilihan berita nomor yang kedua ada 14 suara, di pilihan berita nomor yang ketiga 4 suara, di pilihan berita nomor yang keempat 2 suara, di pilihan berita nomor yang kelima ada 14 suara, dan di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam ada 5 suara. Kami akan langsung sapa ya sahabat MK yang bergabung melalui polling. Ada Ibu Utik dari Jogja, Ibu Ida dari Padalarang, Pak Sandi dari Banjaran, Pak Taufik Nuryatno sudah bergabung juga, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Pujasari dari Cicadas, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Paratno di Jalur Gaza, Ibu Herawati Ibu Heruwati dari Cimahi, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, lalu juga ada sahabat Nisa, sahabat Syifa Hayatun Nisa dari Kopo, alhamdulillah juga sudah bergabung, dan juga ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis Bandung, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ, Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Dan terakhir ya sahabat MQ, kami sapa juga yang senantiasa bergabung di akhir nih sahabat MQ di WhatsApp MQ FM. Ada sahabat Putra dari Cijerah sudah juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Salam untuk sahabat siar dan juga reporter yang bertugas, Masya Allah. Terima kasih sahabat Putra sudah bergabung. Dan kita akan langsung tanyakan saja ya sahabat MQ kepada reporter di sore hari ini yang bertugas, kepada sahabat Syifa Hoirunisa, pilihan berita nomor berapa yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MQ? Dan ya sahabat Syifa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak sudah dipilih oleh sahabat MQ di sore hari ini?
1: Baik sahabat Bahri dan juga sahabat MQ, untuk pilihan berita terbanyak di kesempatan sore hari ini cukup bersaing ketat. Akan tetapi pilihan yang paling banyak ada pada pilihan nomor 1, kemudian disusul nomor 5 dan juga nomor 2. Insyaallah informasi berkaitan dengan Atlas Sejarah Islam Digital dari Turki akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, disusul dengan adanya tuntutan, 8 tuntutan yang disampaikan oleh Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional, beserta di pilihan berita nomor 5 dari Amerika Serikat yang kembali labeli organisasi pendukung Palestina sebagai teroris, akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Nah itu dia sahabat MQ, pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda ya, yang sudah diakumulasikan, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5 akan kami hadirkan. Lengkap informasinya selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Kamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Turki meluncurkan Atlas Sejarah Islam Digital yang memungkinkan perjalanan sejarah dunia Islam selama lebih dari 1300 tahun untuk ditelusuri melalui peta interaktif. Dilansir laman Hidayatullah, atlas tersebut merekam perkembangan dunia Islam mulai dari periode tahun 600-an Masehi hingga 1924 Masehi, termasuk wilayah kekuasaan, pusat peradaban, dinasti, penguasa, ulama, juga perubahan geopolitik. Dalam versi terbaru, Atlas mencatat ada 186 dinasti Islam dengan lebih dari 800 penguasa dan juga lebih dari 13.000 catatan biografi. Disampaikan bahwasannya pengajar Departemen Sejarah Islam mengatakan proyek tersebut pada mulanya dikembangkan berdasarkan buku The New Islamic Dynasties, karya sejarawan Inggris. Atlas yang semula berfokus pada dinasti Muslim, kini berkembang menjadi proyek humaniora digital yang menghubungkan data perjalanan, kota, peperangan, serta relasi ulama, penguasa dan panglima, serta tim pengembangan berencana menjadikan aplikasi seluler. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Forum Organisasi Kepemudaan Islam Nasional menyampaikan 8 pernyataan sikap kepada pemerintah dalam sebuah refleksi kebangsaan yang digelar Rabu kemarin. Republika mewartakan forum tersebut yang berisi sejumlah organisasi meminta astacita Presiden Prabowo segera diwujudkan secara konkret, transparan, dan terukur. 8 tuntutan tersebut meliputi penegakan hukum yang profesional, dukungan terhadap kebebasan berekspresi yang tetap menjaga kondusivitas, serta pengesahan aturan pelarangan dan pencegahan LGBTQ. Disampaikan bahwasannya penindakan tegas terhadap judi online dan penertiban pinjaman online ilegal juga menjadi salah satu poin yang diajukan. Forum mendorong reformasi agraria untuk menjamin hak atas tanah dan keadilan bagi petani, pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan berkelanjutan, serta reformasi pendidikan nasional. Disampaikan forum tersebut menilai Indonesia telah memasuki usia 81 tahun dan masih menghadapi persoalan penegakan hukum, ketimpangan pendidikan, dan ekonomi yang perlu segera diselesaikan. Berita terakhir, sahabat MQ, dari Amerika Serikat yang kembali menetapkan sebuah kelompok bernama Kelompok Aksi Pro-Palestina asal Inggris, Palestine Action, sebagai specially designated global teroris, sahabat MQ. Dilansir Hidayatullah, penetapan tersebut mengacu pada keputusan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menunduh organisasi tersebut memberikan dukungan material, finansial, teknologi, atau barang jasa untuk tindakan yang dikategorikan sebagai terorisme. Dalam hal ini, notabene-nya adalah kemerdekaan Palestina. Status tersebut memungkinkan pemerintah Amerika Serikat untuk membekukan aset organisasi, baik individu maupun entitas yang terkait dalam kelompok tersebut. Bahkan tidak segan-segan untuk melarang warga dan entitas Amerika melakukan transaksi dengan mereka. Perlu diketahui bahwasannya Palestine Action didirikan sejak 2020 dan dikenal melakukan aksi langsung terhadap perusahaan yang disebut aktivitasnya terlibat dalam industri militer Zionis Israel. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Kamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.57 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.57 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, sudah kami hadirkan lengkap informasinya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5 yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah diakumulasikan ya sahabat MK, dipilih oleh Anda di kebersamaan sore hari ini. Di akhir kebersamaan juga kami akan hadirkan sahabat MK melengkapkan informasi berkaitan tentang Turki yang luncurkan Atlas Sejarah Islam Digital. Sahabat MK, sejarah Islam selama lebih dari 1.300 tahun kini dapat ditelusuri melalui sebuah atlas digital yang dikembangkan di Turki. Platform ini tidak sekadar menampilkan peta, namun juga memvisualisasikan perjalanan panjang dunia Islam, termasuk perkembangan wilayah, pusat-pusat peradaban, serta perubahan geopolitik dari masa ke masa. Atlas ini, sahabat MK, merekam dunia Islam sejak kurun waktu antara tahun 632 hingga 1924 dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber sejarah ke dalam sebuah peta interaktif.
3: Ini menjadi sebuah inovasi menarik sahabat MK untuk mengetahui sejarah Islam dari periode tersebut, di mana para pengguna sahabat Bahri ini bisa menelusuri perkembangan dunia Islam melalui timeline dan beragam lapisan informasi. Bahkan diketahui bisa pula untuk mengamati berbagai dinasti, penguasa, ulama, termasuk juga pusat-pusat sejarah berdasarkan rentang periode, waktu, dan geografisnya. Melansir laman Daily Sabah dari Hidayatullah sahabat MK, versi terbaru Atlas Sejarah Islam Digital Turki ini juga ternyata mencatat informasi ada 186 dinasti Islam dan 830 penguasa serta lebih dari 13.000 bahkan hampir 14.000 ya sebuah catatan biografi dari kamus biografi karya Zirikli sahabat MG. Ada juga lebih dari 8.500 biografi cendekiawan dari ensiklopedia Islam yang kemudian diterbitan Turki juga. Dan hampir 13.000 catatan geografis dari Kamus Geografi karya Yakut Al-Hamawi, sahabat Bahri.
1: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, atlas ini juga mencakup data mengenai 3.400 lebih tempat pencetakan mata uang, 2.049 pemukiman yang didokumentasikan oleh ahli geografi abad ke-10 Al-Muqaddasi, 317 lokasi persinggahan dalam perjalanan Nan Ibnu Batuta, lalu juga ada 5.400 lebih lokasi persinggahan penjelajah Utsmaniyah, Evliya, Selebi, serta juga 801 bangunan bersejarah. Menurut Husain Gokap, seorang pengajar Departemen Sejarah Islam di Fakultas Teologi Universitas Seljuk, atlas tersebut awalnya didasarkan pada The New Islamic Dynasties, karya sejarawan Inggris Clifford Edmund Bosworth. Buku tersebut mengkaji 186 kepemimpinan yang pernah berkuasa di seluruh dunia Islam.
3: menjadi menarik sahabat MK dan juga sahabat Bahri ya, bagaimana kemudian ikhtiar dihadirkan mengubah buku ke dalam format digital untuk kemudian bisa menampilkan dinasti-dinasti yang tadi rentangnya dari tahun 600-an hingga 1900-an secara komprehensif melalui sebuah peta, yang mana memang awalnya tadi dirancang sebagai atlas dinasti Muslim saja, tapi kemudian sekarang mulai diperluas sahabat MK cakupannya. Ya, ini mencakup catatan perjalanan, termasuk kota-kota, bahkan juga peperangan dan berbagai kumpulan data lainnya. Karena kalau dengan membandingkan sejauh mana sumber-sumber tersebut saling tumpang tindih maupun kemudian memiliki perbedaan ataupun keterkaitan, maka ternyata para peneliti ataupun pengembang ini berhasil mengungkapkan keterkaitan di antara mereka. Dengan demikian, atlas yang kemudian sedang dikembangkan ini tentu sudah lebih maju ya dari sekedar peta biasa, menjadi sebuah proyek humaniora digital yang mampu memberikan visualisasi jaringan hubungan tersebut, sahabat MK.
1: Ya, disampaikan lebih lanjut sahabat MK oleh pihak terkait menjelaskan bahwa platform tersebut dapat menampilkan hubungan antara para ulama, penguasa, dan panglima, termasuk juga hubungan guru-murid, pendahulu penerus, serta ikatan keluarga. Lalu juga disampaikan bahwa timnya terus memperbaharui platform tersebut berdasarkan masukan dari para peneliti dan juga akademisi, serta berencana mengembangkan menjadi aplikasi seluler. Wah, Masya Allah, tentunya ini menarik ya sahabat Siva dan juga sahabat MK. Mudah-mudahan juga tercapai berencana mengembangkan menjadi aplikasi seluler, juga mempermudah membantu para yang ingin mendalami sebuah sejarah Islam tadi ya, dengan mempermudah untuk memvisualisasikan, tidak juga menjelimet nih ketika membaca buku-buku sejarah ya sahabat Siva.
3: Iya, ini bisa menghadirkan beragam jenis informasi yang saling berkaitan sahabat Bahri. Harapannya juga bisa tersedia dengan berbagai bahasa ya, termasuk betul. Juga di Indonesia ini kalau kita lihat dari rentang sejarah itu, berarti masuk kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia bisa jadi masuk juga ke dalam peta persebaran sejarah dunia Islam dunia yang sudah sedang dikembangkan itu ya sahabat Bahri.
1: Betul sahabat Siva, dan Masya Allah itu dia sahabat MK, informasi yang melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini, yang mudah-mudahan memperbaharui informasi kita yang sudah dihadirkan ya sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
3: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Shahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama. Sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
0: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

0: الْغُفُورُ.
1: Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

0: Samad.
1: Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFN, Inspirasi Keluarga Indonesia. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang selalu setia dengan program kami. Maghrib mengaji, sejukkan hati dalam kalam ilahi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan pada malam hari ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertepatan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 yang insya Allah kita akan memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Tentu hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sahabat MK, maghrib ini adalah undangan Allah, dan sahabat-sahabat para pendengar adalah tamu Allah. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mempersiapkan Al-Qurannya. Kita simak bersama-sama dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ajron aziman, pahala yang besar. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah masuk ke Quran surat An-Nahl. An-Nahl yaitu ayat 100. Saya ulangi, Quran surat An-Nahl ayat 100. Seperti biasa, kita simak dan kita perhatikan tanda bacanya supaya menjadi ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki bacaannya lebih baik, yaitu pada ilmu-ilmu tajwidnya, cara bacanya yang baik dan benar. Baik, kita mulai saja.

tahun. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas dulu tanda bacanya yang perlu kita perhatikan. Baik, perlu kita ingat-ingat sahabat MQ bahwa ada yang disebut gunah akmal atau gunah, yaitu yang biasa kita ketahui adalah bacaan dengung, ya. Yang ini sudah dipastikan harus ditahan dengan menjaga konsistensi bacaannya itu cukup dengan 3 ketukan lambat, yaitu hurufnya nun bertasydid dan mim bertasydid. Di sini ada lafaz inna, maka harus ditahan 3 kali ketukan lamban. Kemudian sudah kita ketahui pun juga yaitu fathah bertemu alif ma. Nah, ini jangan sampai tidak dibaca, karena kalau madnya itu tidak terbaca, otomatis terjemahnya pun akan berubah. Di sini pun juga kalau melihat apa mushaf Indonesia dan juga mushaf apa Madinah, ada perbedaan tanda, ya. Nah, di sini saya memakai mushaf yang biasa kita pakai, yaitu mushaf Indonesia. Kalau di mushaf Indonesia, selain dari fathah bertemu alif yang dibaca 2 harokat, yaitu hukumnya matabi'i, di sini ada lafad sultona. Nah, di sini ada pada huruf to yang berharokat fathah berdiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini pun juga menjadi tanda 2 harokat. Dan ada juga yang dibaca mad 2 harokat sama persis mad 2 harokat, namun hukum bacaannya bukan mad tabi'i, tapi mad silah qasirah. Mad silah qasirah di sini dikhususkan pada huruf ha. Kalau dalam bahasa Arab, haknya itu hak yang bulat, yang biasa disebut hak domir mutasil. Hak domir mutasil. Jadi

kiri. Ini untuk mad silah qasirah. Nanti ada yang sama sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pun juga hak dhamir ya. Dia pun juga berharokat domah terbalik atau kasrah berdiri. Namun ini bukan mad silah qasirah karena ada apa? Ada alisnya. Dan dia itu bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Maka ini adalah hukumnya mad silah tawilah. Kita fokuskan saja untuk menyederhanakan. Untuk mad silah qasirah ada pada hak dhamir yang berharokat domah terbalik atau kasroh berdiri. Nah, di sini dibaca sultanahu ala. Nah, ini harus apa? Wasal. Nah, wasilah atau silah. Artinya satu kata dengan wasola, yaitu nyambung atau bacaannya bersambung. Maka sahabat MQ tidak boleh membaca panjang ketika wakaf. Contoh sultanahu, tidak. Tapi kalau di wakaf, itu di wakaf saja sebagaimana ha. Nah, kebetulan di lafaz berikutnya ada nih. Boleh saja di wakaf. Kenapa? Karena menimbang dari siakul kalam atau lafaznya itu sempurna. Kalau sahabat MQ pernah belajar bahasa Arab, itu ada yang disebut jumlah mufidah. Utuh ya, jelas kalimatnya. Ini disebut jumlah mufidah. Nah, itu boleh. Tanda wakaf itu atau bacaan yang harus berhenti itu memang perlu diperhatikan. Karena kalau memang kita tidak memperhatikannya, nanti juga keliru terjemahnya. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dapat kita informasikan, mudah-mudahan dapat difahami. Maka ini adalah mad silah qasirah, dibaca dua harokat pada hak dhamir.

Ambi. Kita perhatikan kembali. Alalladzi, ini ada yang memang sudah kita perhatikan harus dibaca dua rakaat namun batal karena ada alif lam syamsiah atau ada huruf yang bertasydid, maka batal. Dan sudah kita ketahui juga pada lafaz alladzina ada kasrah bertemu ya sukun, maka dibaca dua harokat. Ya tawallau, lau di sini adalah harfulin, lau bukan lao. Ini yang biasa-biasa kita sering dengar ya, terbawa apa namanya, terbawa dengan kebiasaan. Kalau dalam bahasa Arab kan lafadznya tuh au ai. Kalau di kita, khususnya orang Bandung, yang tadinya au jadi ao, yang harusnya dibaca ai jadi ae. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Seperti dalam Quran surat Al-Fatihah, ghairil, ini sebetulnya ghairil. Kalau dilihat dalam bacaan yang memang utuh ya, sudah kita mapumi bersama, bacaannya itu harus sesuai dengan dialek orang-orang Arab. Baik, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah harfulin ya. Harfulin launa. Kemudian kita bertemu kembali dengan mad silah qasirah yang dia itu hak dhamir berharokat dhamah terbalik, dia itu harus nyambung. Launahu walladzina. Nah, di sini pun juga harus. Kalau kita lihat kembali dalam surat yang lain yaitu surat Al-Fajr. Rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Meskipun dia itu domah terbalik, tidak berlaku dua harokat, tapi ya disukunkan saja. Wa na'amah. Seperti itu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita

0: masuk ke lapad humbi. Nah, di sini banyak sebetulnya bacaan-bacaan yang sama tapi hukum tajwidnya berbeda. Tapi kita fokuskan saja dengan lafadznya, yaitu mim bertemu ba. Maka sahabat, ini pun juga termasuk gunnah. Maka ketika ada mim sukun bertemu ba, maka ditahan saja dulu. Apanya? Mimnya humbi. Ah, itu. Ya. Maka di sini menjadi hukum apa? Ikhfa syafawi. Apa ikhfa? Itu samar. Samar itu yang harusnya hum, karena ditahan jadi guna, seolah-olah jadi samar mimnya. Kenapa? Karena ditahan. Coba saja sahabat MQ rasakan hum, jadi dengung, jadi samar mimnya itu. Maka disebut ikhfa. Lalu syafawi apa? Syafawi itu kalau dalam makharijul huruf ada yang disebut syafataini atau syafatani. Nah, dua bibir yang berkaitan dengan dua bibir, kira-kira apa nih? Ah, sudah dapat kita pahami adalah berkaitan dengan bibir itu adalah mim. Memang banyak ya, bukan mim saja. Maksudnya ada beberapa. Ada beberapa. Nah, termasuk mim di sini adalah syafatan, syafataini. Aha, dua bibir. Kemudian nah di sini kita bertemu dengan mad silah qasirah yang berharokat kasroh berdiri. Tadi saya waqaf. Nah, itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena jelas apanya? Jelas siakul kalamnya. Jadi kalau memang nafasnya kita tidak terjangkau, nah itu tidak perlu dipaksakan. Tapi kita lihat terjemahnya, ya memang betul-betul pas ya dengan terjemahnya. Hum bihi musyrikun. Kalau dari walladzina, dan orang-orang yang mereka kepadanya apa berlaku musyrik, atau tadi saya pun juga mengulangi ya, walladzina hum bihi musyrikun. Nah, boleh itu diulang supaya jelas. Nah, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musyrikun di sini sudah kita fahami yaitu mad silah, mad arid lisukun. Mohon maaf, mad arid lisukun. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah bedah tajwid yang perlu kita perhatikan di setiap kali baca Al-Quran. Baik, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Insyaallah di sesi berikutnya sahabat MQ bisa untuk mempersiapkan tilawah terbaiknya melalui WhatsApp MQFM di 0112241027. Jangan lupa nama, usia, alamat, dan passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
6: Ayo.
5: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas Tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
6: Ya, gabung yuk. Sebelum itu

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: sahabat MG, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang setia bersama kami, kita langsung saja dengan siapa di mana. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Umi Yati di Balai Endah.

0: musyrikun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Yati dari Balai Endah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Umi sehat selalu dan berkah selalu. Baik, kita langsung saja berikutnya dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nendeng di Batu Jajar. Maghrib pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: مشرك صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nenden Hasanah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Nenden sudah dapat bergabung. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu. Baik, berikutnya kita langsung saja dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: Monokrosnya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Kiki dari Cileunyi. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Ibu. Berikutnya dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi. Maghrib mengaji bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu. 'Alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bih. Wal ladina hum bihi musyrikun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pipit, alhamdulillah sudah dapat bergabung. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang sudah dapat bergabung, kita akan koreksi ya. Kita akan koreksi mulai dari Umiyati Bandung Balai Endah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, alhamdulillah, semangatnya luar biasa ya. Mudah-mudahan selalu terjaga untuk senantiasa tak henti ya, kula yaum, setiap hari membaca Al-Quran. Yang perlu ibu perhatikan yaitu bacaannya sudah bagus, namun gunahnya yang harus ibu perhatikan. Inna, nah satu itu gunahnya. Kemudian humbi, nah di sini pun juga terkait ta'awudz atau isti'adzah itu mesti jelas tasydidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Baik, Ibu Yati, itu saja barangkali koreksinya mengenai gunnahnya. Alhamdulillah. Kemudian dengan Ibu Nenen Hasanah dari Batu Jajar. Ah, ini sudah bagus, Bu. Tapi ya memang bacaan ya suka ada, kalau kata orang Bandung, kecaletot. Tidak sengaja. Nah, tapi kita akan koreksi saja. Di sini ada bacaan tasdid padahal tidak ada. Nah, contoh innamasul. Nah, tapi innamasultanuhu. Nah, sultanuhu. Nah, ini Ibu Nenden yang hanya satu ya mengenai kekeliruan bacaan. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Baik, alhamdulillah, terus semangat Ibu Nenden Hasanah. Kemudian Ibu Kiki Maryam dari Cileunyi ya. Masya Allah, tabarakallah. Lancar, alhamdulillah, dan luar biasa ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ibu Kiki dengan suara yang lembut. Mudah-mudahan diistiqomahkan selalu dalam bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Baik, kemudian terakhir Ibu Pipit dari Cimahi. Alhamdulillah, Ibu Pipit pun juga lancar. Nah, di sini Ibu Pipit membaca walladzinahum bih. Itu tidak mengapa. Karena kita sadar kalamnya atau jumlah apa syakul kalamnya itu tidak pas, maka maka kita ulang atau mundur sedikit walladzinahum bih, kemudian diulang lagi walladzinahum bihi musyrikun. Seperti itu tidak apa-apa. karena memperjelas kembali bacaan yang keliru atau kurang pas ya dari terjemahnya. Alhamdulillah Ibu Pipit juga lancar dan terus semangat untuk membiasakan ya, supaya apa, supaya bacaannya lebih baik lagi. Baik sahabat MKI atau ibu yang sudah dapat bergabung, ibu-ibu yang sudah dapat bergabung, mudah-mudahan koreksinya bermanfaat. Baik sahabat MKI yang masih ada kesempatan di sesi terakhir, silakan bagi sahabat MKI yang ingin ikut bergabung bisa melewati WhatsApp MKI FM di 011-2241-027. Jangan lupa nama, usia, alamat, dan jangan lupa passwordnya Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik sahabat MKI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di jeda berikut ini.
3: Sahabat MKI, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
5: Ayo.
4: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
5: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya waktu sudah mau menjelang Isya. Kita kembali lagi di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan sahabat MQ, para pendengar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang masih setia, insyaallah dengan apa yang sudah kita amalkan dapat menuai ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di pekan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah sehatkan, mudahkan, dan berkahi. Baik sahabat MQ yang ingin bergabung, ini ada informasi spesial buat sahabat MQ atau para pendengar. Dimanapun berada, kita ada program tahsin gratis bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih terbata-bata atau malu-malu ya ikut ke majelis taklim. Kita ada via online ya, belajar online untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik sampai mahir, lancar baca Al-Quran. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, atau para pendengar yang mungkin masih dalam tahap pembelajaran baca Al-Quran, kita undang. Ini adalah program gratis untuk sahabat-sahabat MQ dan para pendengar, bisa melalui YouTube, TikTok, dan Instagram. Kita akan memberikan yang terbaik bagi sahabat MQ yang ingin bergabung bersama Sobat Ngaji. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Qur'an nurun wa bayan. Al-Qur'an hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
1: Wah.

0: nar.
1: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
1: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
1: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
2: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
1: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
1: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
1: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
2: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
1: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
1: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
1: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: Ya.

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: يُرْسَلُ

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak,
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'in 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MQ Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misalnya ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Gak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu

0: pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan. Hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah, inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan, tuh enggak mampu kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes, diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas, tinggal kasih kulit pisang, kepleset, meledak, koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Enggak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, enggak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong pada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istrilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah tuh mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah, PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya, gembiralah, jebet nikah. Mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki, yang perempuan, kaget, mau makan jadi masalah, oh, mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, brol, Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu dunia gini saja. Gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MQ Malang. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Mengingat dan semakin mendekat, rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

ya, yang berjuang itu ya, bukan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan. Nah, maka semangat para ulama tadi yang saya sebutkan, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Imam Bonjol dan lain-lain, Kyai Hasyim Asy'ari dan sebagainya, itu mewarisi semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, perang Uhud ya, perang Ahzab atau Khandaq dan lain-lain ya. Itu hubungannya kemerdekaan kita dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara bersyukurnya?

dan juga cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada saudara-saudaranya. Ini bulan ini anak-anakku sekalian, saya panggil anak-anakku sekalian karena saya ini udah punya cucu. Jadi cucu saya udah mau 2. Jadi saya panggil anak-anakku sekalian, ya kaum pemuda, pemudi, remaja. Materi yang saya sampaikan berkaitan dengan 2 hal. Pertama dengan kemerdekaan negeri kita, yang kedua dengan Maulid Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal kemarin. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita boleh ditampilkan Ustadz, para asatidat yang memegang apa namanya PowerPoint. Oh iya, ngelihatnya ke sini ya. Nah, sini kelihatan ya, ada TV-nya. Ya baik. Ya baik, sambil menunggu ditampilkan. Jadi bagaimana kita memaknai kemerdekaan negeri kita, ya? Jadi kalau kita melihat bahwa kemerdekaan negeri kita ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, tadi kata AA jangan ditampilin namanya. Nanti takut nanti apa? Oh, di sini ya. Oh, boleh, boleh. Oh, ya baik. Jazakumullah khair. Ya, ini nanti ada tulisan wakil ketua komisi dakwah ini nanti hubus zuhur ini. Khawatir. Nah, langsung mukaddimah aja ya. Kita langsung. Baik, jadi yang pertama dan paling utama saat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi guru kita Agim sudah menyampaikan ya, bahwa jangan sampai dimanapun kita berada itu kita harus merasakan pengawasan Allah. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyatakan, ihfadillah yahfadka. Ini ada apa namanya syurut itu ya. Jagalah oleh kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, maka dijamin sama Allah, Allah akan menjaga kita. Ya. Jadi ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajid tujahak. Jagalah oleh kalian semua Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, nanti Allah akan, dimanapun kamu berada, Allah akan beserta dengan kamu. Ya. Nah, kenapa kita harus bersyukur terhadap kemerdekaan ini? Karena di dalam undang-undang dasar negara kita, alinea pertama pembukaannya itu dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Founding fathers negeri kita tercinta ini mengakui kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baru dan dengan didorongkan keinginan luhur dan seterusnya, ya. Nah, maka kita jaga itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mensyukuri perjuangan kemerdekaan negara ini, kita hendaknya ingat yang berjuang paling depan itu para ulama, para habaib, para kiai, ya. Yang ngurusin umat ini, negeri ini sebelum merdeka dalam perjuangan itu para ulama, para kiai. Nah, salah satu contoh di sini saya berikan contoh Pangeran Diponegoro, ulama bukan? Ulama, ya, Teku Umar, ya. Habis itu apa namanya Imam Bonjol, Cut Nyakdin, lain-lain. Ini semua adalah para ulama. Jadi kenapa kita harus bersyukur atas kemerdekaan ini? Karena ini hasil perjuangan para ulama, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga para kiai. Siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini hari ini sedang muktamar apa namanya NU, Nahdlatul Ulama, ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sampai mengeluarkan resolusi jihad untuk membantu perjuangan kemerdekaan. Siapa? Kiai. Ya. Orang-orang yang dekat sama Allah itu yang berjuang, bukan orang-orang ahli maksiat, ya. Ada lagi Kiai Ahmad Dahlan. Ya, dengan revolusi pendidikan agamanya sampai sekarang Muhammadiyah apa yayasan-yayasan agamanya luar biasa di mana-mana, ya. Siapa lagi? Habib Abdul Hamid Al-Ghadri. Nah, ini mungkin baru tahu nih orang, ya, banyak yang baru tahu. Seringkali kalau di buku sejarah ditulisnya Sultan Hamid Qadri II. Siapa? Habib Hamid Al-Ghadri II, Sultan Pontianak
itu yang merancang lambang negara Garuda Pancasila kita itu. Siapa? Ulama habaib, orang-orang yang dekat sama Allah yang berjuang. Ada lagi Habib Husain Al-Mutahhar, siapa? Enggak pernah dengar. Kalau kita tahu lagu 17 Agustus tahun 45, kan ada lagu gitu. Siapa yang nulis? Ha Mutahhar. Siapa Ha Mutahhar? Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, ya. Ah ini A.R. Baswedan. Oh ini juga apa kakeknya Pak Anies Baswedan. Orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah itu yang ngurusin perjuangan kemerdekaan negara kita. Ya. Bahkan yang nasionalis seperti Bung Tomo itu berteriaknya apa? Allahu Akbar. Kan begitu. Nasionalis saja bawa-bawa agama. Waktu kita berjuang untuk kemerdekaan. Jadi kita syukuri kemerdekaan ini. Ya. Jangan kita sia-siakan. Ya. Nah kemudian yang ketiga saya ingin sampaikan ya bahwa kemerdekaan kita itu ternyata bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. 17 Agustus 1945 itu para pemimpin bangsa itu sedang puasa. Bayangin tuh. Lagi apa namanya? Meneriakkan kemerdekaan ya, meresmikan kemerdekaan dalam keadaan ibadah puasa sama Allah Subhanahu. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia kita itu disahkan juga 10 Ramadan. 18 Agustus. Itu orang lagi puasa semua itu. Pendirian negeri kita tercinta ini. Ya. Jadi kalau kita sebagai santri Darut Tauhid ya, atau mungkin santri-santri yang lain yang hadir di sini, itu kita yang harusnya bersyukur. Kenapa? Para kiai, para ulama ya yang berjuang itu. Ya, bukan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan. Nah, maka semangat para ulama tadi yang saya sebutkan, Pangeran Diponegoro, Tuku Umar, Imam Bonjol dan lain-lain, Kiai Hasyim Asy'ari dan sebagainya, itu mewarisi semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, perang Uhud ya, perang Ahzab atau Khandaq dan lain-lain ya. Itu hubungannya kemerdekaan kita dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara bersyukurnya ya? Yaitu dengan mengisi kemerdekaan ini dengan menambah takwa. Jangan sampai perayaan atau peringatan kemerdekaan isinya maksiat. Jangan ya. Nah, kalau di sini enggak mungkin ya. Ini orang-orang soleh semua ini. Amin. Wajahnya wajah orang-orang soleh semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Tapi ada beberapa tempat ngisi perayaan kemerdekaan kita memperingati bersyukur. Bersyukur kok dipakai maksiat gitu ya. Melakukan hal yang dilarang Allah. Kira-kira Allah senang enggak begitu? Ini bukan bersyukur ini. Kufur nih. Nikmat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, mensyukuri kemerdekaan itu dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Kenapa? Yang namanya perbedaan itu adalah sesuatu yang merupakan niscaya. Ya. Ini khususnya perbedaan dalam hal misalnya madhab, manhaj ya. Anak-anakku sekalian, para remaja, para pemuda, para pemudi ya, dan juga yang menonton siaran ini, sebagaimana guru kita Kiai Haji Agim, saya juga diamanahi memimpin Majelis Rasulullah ya, sekarang cabangnya 13 provinsi 6 negara. Jadi saya keliling dakwah itu ke berbagai negara. Dan ketika saya keliling itu, saya merasakan betapa sedikitnya ilmu saya. Ya. Salah satu contoh, saya pernah sholat subuh di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih ya, di Islambuli ya. Orang-orang barat bilangnya Istanbul, padahal bahasa Turkinya Islambuli. Islambuli itu artinya pusat Islam bahasa Turki. Tapi orang barat gak bisa bilang begitu. Jadi Istanbul ya, Islambuli, pusat Islam. Saya mau nanya,
ini para pemuda, kalau kita di sini sholat subuh jam berapa biasanya? Di Masjid Darut Tauhid ini. Jam berapa? 4.40, setengah 5, jam 4 lewat 10 kan begitu ya. Masih gelap apa udah terang? Masih gelap. Nah, saya sholat subuh di Turki itu, mereka sholat subuh mungkin kalau di kita setengah 6 gitu. Ya, udah terang tapi belum matahari terbit. Saya bilang ini aliran apa gitu ya. Ternyata setelah diketahui mereka mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu sholat subuhnya sebelum matahari terbit. Dari 4 mazhab itu hanya satu mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah yang kalau sholat subuh sebelum matahari. Sisanya 3 mazhab, jumhur fuqaha, jumhur ulama itu menyatakan sholat subuh harus waktu gelap. Ya. Tapi ya karena itu negara mereka, mau gak mau kita hormatin. Betul apa betul? Ya. Saya sholat maghrib. Ya, waktu sholat subuh itu juga begitu. Ya, bahkan saya pernah sholat Jumat di situ. Saya mau nanya di Darut Tauhid, kalau sholat Jumat imam baca waladolin, kita baca apa? Nah, baca amin kan? Ketika saya ikut sholat Jumat di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, itu ya besar masjidnya. Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladolin. Maka serentak saya membaca amin keras. Masjid segede gitu cuma saya sendiri yang baca amin. Beres sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Semua mata tertuju kepada saya. Ketahuan bukan orang Turki. Akhirnya saya baca, oh ternyata dalam mazhab Hanafi itu amin dalam sholat jahr dibaca sir. Begitu, baru tahu. Pas waktu ikut sholat maghrib, imam baca waladhalin. Saya membaca amin. Gitu ya. Kalau saya kenceng nanti saya digebukin orang. Dikila aliran sesat. Kan kalau kita bukan sesuai dengan mazhabnya, itu dianggap aliran sesat nanti. Diusir nanti. Jadi ya udah ikut aja lah, mumpung di sana. Gitu ya. Jadi aminnya pelan. Nah jadi menjaga persatuan dan kesatuan. Namanya ikhtilaf fil furu' itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Sampai yaumil kiamah juga begitu, ya. Anda mau maulid, mau enggak maulid enggak apa-apa. Yang salah apa? Yang salah berantem gara-gara maulid. Betul apa betul? Ya. Anda mau maulid Nabi silakan. Saya maulid. Yang enggak apa-apa. Saya ini di majelis ulama, ya ada 60 ormas lebih di situ. Kami biasa saling menghormati, ya. Ada Muhammadiyahnya, ada Persisnya, ada Lirsyadnya, ada juga NU, ada Rabithah Alawiyah dan lain-lain, ya. Kita kompak aja. Tapi di masyarakat, la haula wala quwwata illa billah. Tarawih 11 dengan 23 aja sampai enggak mengucap salam, ya Pak. Enggak ada di sini mah. Tadi kan saya bilang orang soleh semua di sini. Amin. Sana kampung saya di Jakarta. Sampai beda masjid. Gara-gara tarawih 23 sama 11. Tarawih itu sunnah apa wajib? Ukhuwah Islamiyah itu sunnah apa wajib? Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhawaikum. Itu kan perintah Allah. Hanyalah orang beriman itu harus bersaudara. Itu perintah, berarti al-amru yadullu ala wajib, hukumnya wajib. Gara-gara yang sunnah ngalahin yang wajib. Ada enggak yang begitu di sini? Tempat lain berarti. Enggak ada di sini orang soleh semua. Baik, jadi tugas kita anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, itu bukan menghilangkan perbedaan, tapi menengahi dan menyatukan. Oh, Anda dalilnya itu, saya dalilnya ini. Mari kita saling menghormati, ya. Ada orang misalnya kita sholat tarawih 23, dia 11 ya enggak apa-apa. Ya. Beres dia sholat, imamnya misalnya 11 ya enggak apa-apa. Beres dia sholat, kita terusin. Betul apa betul? Indah enggak begitu? Ibu-ibu sekalian, ibu misalnya sholat tarawihnya itu biasa 11.
ya, 13 rakaat dengan witir atau 11 rakaat dengan witir, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Imamnya 23, ya beres. Kita apa namanya sholat, ya kita ngaji, imam terus sholat. Boleh enggak begitu? Kan enak kalau lihat begitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita jaga, ya. Persatuan, kesatuan negeri ini ketika merdeka harus kita syukuri. Caranya jangan sibuk dengan perbedaan. Orang sholat itu lebih banyak bedanya atau lebih banyak samanya? Banyak samanya, ya. Fatihah, apa ruku, banyak sama. Bedanya sedikit, ribut dengan perbedaannya, ya. Mudah-mudahan enggak ada yang begitu di sini, ya. Kita lanjutkan. Ini Ustaz kalau udah ini kasih tahu saya ini, ya. Biasa kalau ceramah panjang-panjang biasanya. Baik, ini tadi saya katakan ya perjuangan ulama dan juga habaib ya tadi sebelum kemerdekaan ya, kemudian saat kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan. Jadi kita melihat di sini yang bisa kita pelajari mereka itu bersatu. Sekarang malah dipecah belah antara kiai dengan habaib diadu. Betul apa betul? Antara ormas dengan ormas diadu. Yang untung siapa itu? Orang Islam apa orang kafir? Orang kafir. Orang sudah bersatu sekian lama diacak-acak. Dibenturkan satu dengan yang lain, dibuat satu isu, ya. Akhirnya kemudian saling mencaci maki dan semua. Ini bukan dari ajaran Islam. Jangan kita ikut-ikut dengan kelompok pemecah belah, ya. Kita adalah kelompok yang menyatukan. Boleh beda, tapi jangan kemudian jadi keributan. Jangan jadi perpecahan, ya. Baik. Lalu saya lanjutkan. Jadi apa sih kebutuhan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah menjelaskan tentang wujudul khaliq. Ya, jadi kalau kita ini sekarang bulan Maulid, ya kenapa sih kita ngadain Maulid Nabi, ya? Bagi yang mengadakan gitu ya, bagi yang mengadakan adalah supaya kita lebih kenal dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu kan bisa kapan aja. Iya, bisa kapan aja. Tapi ketika waktu yang munasib dengan keadaannya, misalnya lahirnya beliau apa, itu lebih kena ke dalam hati manusia biasanya begitu. Makanya ada nuzulul Quran. Kenapa? Baca Quran kapan? Iya, kapan aja bisa. Tapi pada saat dia turun itu lebih berkesan kalau kita menjelaskan tentang Al-Qur'an. Kenapa harus ada Isra Mi'raj? Ya, kan bahas Isra Mi'raj bisa kapan aja, bisa kapan aja. Tapi kalau pada saat waktunya Isra Mi'raj itu lebih kena ke dalam hati, itu aja masalahnya, ya. Nah, jadi jangan sampai kita lupa ya bahwa keberadaan Sang Pencipta itu yang mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana ibadatul khaliq. Bagaimana kita beribadah kepada Al-Khaliq. Tadi guru kita ya Haji Abdullah Gimnastiar menyampaikan enggak cukup dengan kenal Allah, kata beliau, ya. Tapi juga harus kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang ngajarin kita kenal Allah, ibadah yang benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan kita bagaimana hidup yang benar atau al-hayah al-munadzamah, hidup yang benar. Misalnya gimana, Bib? Nanti di dalam kajian ini saya jelaskan di antara manfaat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak beliau itu bukan hanya urusan akhirat ternyata. Orang yang mengikuti beliau itu dunianya juga akan naik, akan hebat, ya. Bagaimana nanti kita sampai ke sana, ya? Kita lanjutkan. Lalu ada yang menyatakan, Bib, tadi dikatakan kita harus cinta tanah air. Ada dalilnya enggak? Ada. Salah satunya adalah di dalam satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Balad. La uqsimu bihadal balad wa antahillum bihadal balad. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kami bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah.
dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan juga di negeri Makkah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dalil sampai surat ini disebut surah Al-Balad. Artinya negeri, sang negeri, yaitu negeri Makkah. Ini ada alif lam ta'rif. Tapi bib, itu kan khusus negeri Makkah. Enggak, ada negeri yang enggak disebutkan dengan alif lam ta'rif. Mana? Nah, ini salah satu contohnya dalam surah Saba. Ya, dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini ayatnya sering diulang-ulang ya, Bu. Anak-anakku sekalian ya, yang di depan, yang di belakang, yang di samping, yang di sana ya. Itu sering diulang-ulang. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala memperhatikan tentang negeri. Islam itu perhatian dengan negeri dalam bentuk isim ma'rifah maupun isim nakirah ada. Isim ma'rifah tadi di surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Isim nakirah dalam bentuk tidak tertentu dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu juga ada, menunjukkan pentingnya tentang cinta kepada tanah air. Bib, ada enggak hadisnya yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan mencintai tanah air? Ada, ya. Ini saya pilihkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza qadima min safarin fa nadhara ila judurat al-madinah awda'a naqatahu wa in kana ala dabbah harrakaha min hubbiha, ya. Kata apa namanya, periwayat hadis ini, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima, adalah kalau beliau itu nyampe kepada negeri Madinah, ya. Kalau tadi kan Mekah, ini kalau beliau itu sudah dekat dengan Madinah, ya, min safarin, dalam dari satu perjalanan, fa nadhara ila judurat al-Madinah, lalu dari kejauhan beliau melihat dinding-dinding atau tembok-tembok kota Madinah itu, maka awdha'a naqatah, maka beliau pun mengeratkan apa untanya itu, wa in kana ala dabbah harraka, kalau di atas tunggangan apapun, kuda apa keledai, beliau menggerakkan dengan cepat, ya, harraka min hubbiha, karena cintanya beliau kepada negeri Madinah. Nah, ini hadis riwayatkan Imam Bukhari. Apa kata para pensyarah hadis tentang hadis ini? Wa qala al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, kata beliau apa? Wa fil hadis dalalatun ala fadli al-Madinah wa ala mashru'iyyati hubbil watan wal hanin ilaihi. Nah, ini jelas, ya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dikatakan dari hadis ini menjadi dalil ala fadlil Madinah, tentang yang pertama keutamaan kota Madinah, ya. Lalu yang kedua, wa ala masyru'iyyati hubbil watan, dan tentang disyariatkannya cinta tanah. Yang bilang bahwa hadis ini jadi dalil disyariatkan cinta tanah air siapa? Imam Ibnu Hajar, ya. Wulhanin ilaihi, dan juga disyariatkannya kita rindu, kangen dengan tanah air kita, ya. Nah, ini menunjukkan jadi dalil. Jadi kalau dikatakan kenapa kita harus cinta tanah air, itu kan enggak ada dalilnya. Dalil jelas Quran dan Sunnah, ya, yang sahih, ya. Nah, baik, sekarang kita sampai kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya, ini saya dipesenin pokoknya 8.40 harus selesai. Ya, ini harus cepat berarti, ya. Ngebut kita, ya, naik bis cepat ini, ya. Kereta cepat. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini di dalam Quran juga banyak disebutkan ayat-ayatnya. Ini saya berikan contoh-contoh gitu, ya. Misalnya dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau itu adalah orang yang sangat perhatian sama umatnya, ya, kemudian juga terasa berat oleh beliau beban umatnya, dan ingin kalian itu baik, dan juga sangat penyantun, pemaaf, penyayang kepada kaum mukminin. Yaitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak, ya, ayat-ayat lain, ya, misalnya di sini dikatakan wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Dalam ayat lain dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sudah sering kita bahas. Saya ingin menjelaskan sekarang akhlak Nabi Muhammad SAW menurut hadis. Dan saya pilihkan hadis-hadis yang sahih, ya. Pertama, kesabaran beliau. Bapak Ibu sekalian, ini zaman yang kita harus banyak sabar. Ekonomi banyak susah. Yang di PHK banyak, betul apa betul? Yang dipecat dari pekerjaan juga banyak. Yang perusahaannya bangkrut juga banyak, ya. Yang terlilit hutang juga banyak dan seterusnya. Nah, maka sudah pada tempatnya kita bercermin kepada kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabaran beliau? Ini salah satu contohnya, beliau adalah dari sejak kecil yatim piatu, ya. Di dalam surat Ad-Duha dijelaskan, ya, dulu kamu itu adalah anak yatim, lalu kemudian kami yang merawat, membimbing engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya kita yang yatim, yang piatu itu bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu 3 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah enggak ada. Jadi kalau ada umatnya yang yatim bisa mencontoh beliau. Lalu kemudian baru lahir dibawa sama ibu susunya, berpisah dari ibu kandungnya. Berapa lama? 5 tahun lamanya. Lalu anak itu kembali pulang, bahagia dia ketemu ibunya. Baru 1 tahun bersama ibunya, usia 6 tahun, ibunya juga meninggal, piatu juga. Bayangin nih anak kecil ini, ya. Bapak gak ada, ibu gak ada, lalu tinggal sama kakeknya. Beliau sayang sama kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun sayang sama beliau. Cuman 2 tahun. Terus kakeknya dipanggil juga sama Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan, kamu itu wahai Muhammad enggak boleh ada orang yang kamu cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sementara kita baru yatim aja udah sedih gitu kan. Enak ya orang punya bapak, saya enggak punya bapak, baru piatu aja udah sedih. Itu mari kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, bib, saya itu pasangan saya, istri saya atau suami saya yang meninggal, kita bisa bercontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau yang paling dicintai siapa? Khadijah Al-Kubra. Dan Sayyidatina Khadijah atau Siti Khadijah itu meninggal juga dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, bib, saya itu anak-anak saya, bib, yang meninggal masih kecil, sedih saya. Bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin punya anak laki-laki, dikasih sama Allah yang pertama namanya Qasim. Maka beliau diberi gelar Abal Qasim, ya. Masih bayi, usia 2 tahun meninggal. Minta lagi sama Allah, ya Allah, tolong saya diberikan anak laki-laki. Dikasih lagi sama Allah yang kedua namanya siapa? Abdullah, ya. Abdullah ini masih kecil bayi, meninggal juga. Minta lagi, bu, sama Allah, ya Allah, kasih anak laki-laki. Dikasih lagi sama Allah, Ibrahim, masih kecil, meninggal. 3 anaknya meninggal semua. Umatnya yang anaknya meninggal bisa mencontoh Sayyidina Muhammad sallallahu. Jadi kita itu enggak seujung kukunya cobaan kita dibanding cobaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya kita mengadakan Maulid Nabi, supaya kita lebih kenal. Oh, kita bukan hanya sekedar seremonial maulidnya aja, tapi bagaimana kita ngikutin akhlak Rasulullah SAW, ya. Nabi, saya ini susah, punya hutang. Saya pernah di DM orang gitu, di medsos saya. Dulu saya punya Instagram itu 1,2 juta followersnya, ya. Dihapus sama Meta. Kenapa? Karena saya doain Palestina. Jadi sebelum sayanya syahid, Instagramnya udah syahid duluan. Jadi saksi nanti di omel kiamat. Instagram belain Palestina sampai terbunuh. Sayanya belum. Ya, mudah-mudahan nanti bisa syahid juga, ya. Membela Islam, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah di DM orang.
Bib, saya minta uang atau pinjam. Saya kebetulan lagi gak punya. Saya bilang saya gak ada. Bib, kalau Habib gak kasih, gak pinjemin, saya bunuh diri. Habib tanggung dosa. Di orang saya bilang ini, kamu tuh punya hutang berapa? Ya. Sekian Bib. Ada disebutin berapa, 17 juta apa berapa. Saya bilang, kamu tahu hutang saya berapa? Hutang saya miliaran udah bertahun-tahun, belum bisa saya lunasin. Saya bilang, tapi saya minta terus sama Allah, berusaha terus sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih. Sampai sekarang belum dikasih. Saya enggak putus usaha saya. Saya yakin Abdul Ghani, Ghani, hamba dari yang maha kaya itu akan dikayakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Habib, kalau gitu sudah Habib enggak mau kasih kan? Saya bunuh diri aja saya bilang. Biar mampus. Kok Habib bilang gitu? Iya. Nabi Muhammad tuh malu punya umat kayak kamu itu saya bilang, ya. Baru musibah begitu, mati-mati aja saya bilang, nyempit-nyempitin dunia. Terus saya harus apa, Bib? Berusaha terus, doa terus, jangan berhenti. Nanti Allah kasih jalan keluar. Lama dia enggak nge-DM saya orang itu. Enggak kenal juga saya siapa itu ya. Cuma kaget aja saya, kalau enggak dipinjemin, enggak dikasih, bunuh diri, belum pernah ada kayak gini. Biasa minta doanya sama Habib, itu kan ya, minta nasihat, mau mati dia. Itu ya. Udah sekian lama, enggak ada, takut juga saya. Ini jangan-jangan benar bunuh diri ini orang. Kira-kira 4 bulan kemudian dia WhatsApp. Dia bilang gini, Habib, alhamdulillah, karena nasihat Habib, saya doa terus, nangis terus sama Allah. Saya juga berusaha terus walaupun ditolak-tolak. Sekarang saya sudah dapat kerja, Bib. Gajinya 5 kali dibanding sebelumnya. Alhamdulillah. Ya. Apapun cobaan kita, itu pasti baik buat kita. Apapun cobaan kita, itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha begitu. Nabi kita itu bukannya cuma hutang, kelaparan. Nih, lihat hadisnya di atas itu. Ya. Kelaparan. Berkali-kali, bukan sekali. Sampai dalam satu hadis dikatakan beliau habis sholat asar, dia duduk lama. Sahabat satu persatu pergi. Tinggal satu orang, Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, demi bapak ibuku, kok kenapa anda duduk terus? Jawaban beliau pendek. Apa kata beliau? Ajua ya Abu Hurairah. Saya ini kelaparan sampai saya enggak bisa berdiri wahai Abu Hurairah. Dengar begitu Abu Hurairah tuh nangis. Ini orang yang kekuasaannya berbatasan dengan Bizantium di barat, dengan Kisra di Persia. Sang pemimpin ini kelaparan sampai enggak bisa berdiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ketika nangis kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, "La tabki ya Abu Hurairah, jangan nangis kamu wahai Abu Hurairah. Inna asyaddal hisab yaumal qiyamah." Kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan menimpa orang yang pernah kelaparan di dunia selagi dia sabar menanggung kelaparan itu. Abu Hurairah yang nangis jadi ketawa. Ya Rasulullah benar begitu. Saya ini sering kelaparan ya Rasulullah, tapi saya sabar. Ya, kamu termasuk di dalam. Bapak Ibu sekalian, yuk kita tiru kesabaran beliau

saat hijrah ke Taif, wah ini udah sering ya, bahkan juga 13 tahun disiksa dan sebagainya kita sudah tahu. Berikutnya saya ingin sampaikan juga yang kedua, tadi kesabaran Nabi, sekarang kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bapak ibu sekalian, saya yakin di majelis ini banyak yang penyayang ya, banyak orang-orang yang penyayang sama kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, teman kita, banyak yang penyayang. Tapi tidak ada yang lebih penyayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penyayang beliau? Yang pertama di dalam hadis dikatakan ketika beliau melihat ibu dengan bayinya. Ya. Beliau melihat seorang ibu lagi gendong bayi. Terus ibu itu, ibu-ibu masih bersama saya? Ya. Masih ya, Bu? Belum selesai, Bu. Bentar lagi nih. Jadi ibu itu menggendong anaknya terus diangkat ke atas. Lalu kemudian dicium, dipeluk, diangkat lagi ke atas. Berkali-kali. Terus Nabi Muhammad SAW senyum. Terus bilang ke sahabat-sahabatnya, wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang ibu itu dengan anaknya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ibu itu cinta sekali sama anaknya. Sampai bayinya diangkat-angkat begitu, dipeluk, dicium. Lalu apa kata beliau? Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, saya kepada seluruh umatku lebih sayang dari ibu itu kepada anaknya. Sallu ala nabi, Allahumma sallim sallim mubarik alihi wa ala alihi. Nabi itu lebih sayang dari ibu itu sama anaknya. Dalam satu hadis, contohnya, buktinya gimana, Bib? Buktinya, dalam satu hadis, Sayyidatina Aisyah, istri beliau itu pernah minta doa sama beliau, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Didoain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya begini, ya Allah, sayangi Aisyah. Ya Allah, ampuni seluruh dosanya Aisyah. Ya Allah, mudahkan seluruh urusan Aisyah. Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam surga yang paling tinggi. Itu Aisyah langsung kemerah-merahan pipinya. Senang didoain begitu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terus Nabi nanya, "Wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doa saya tadi?" "Senang banget ya Rasulullah." Terus beliau senyum. Terus kata beliau, "Tahu enggak kamu, itu juga doa saya untuk seluruh umat saya." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi beliau itu doain kita, ya Allah, sayangi seluruh umatku, ampuni seluruh umatku, berikan jalan keluar bagi seluruh masalahnya, beri apa surga yang paling tinggi. Kita ini didoain terus sama beliau. Tapi apa yang kita lakukan sama beliau? Sirahnya enggak pernah dibaca, ya. Akhlaknya enggak diikutin, malah ngikutin artis-artis, ngikutin orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dalam hadis yang lain dikatakan, oh ini saya sebutkan hadis-hadisnya, ya. Pada pembantunya, kata Anas. Anas ini pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Kata Anas, "Saya itu 10 tahun jadi pembantu beliau, belum pernah dimarahi sekalipun." Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Artinya apa? Beliau sama karyawannya, orang kerja itu penyayang. Coba kalau kita begitu sama karyawan kita. Ini untuk dunia modern ya. Karyawan kita, anak buah kita, ya. Itu harusnya kita juga seperti itu, penyayang, ya. Nah, kemudian dalam hadis lain beliau mengulang surat apa? Al-Maidah ayat 118. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan semalam-malaman beliau ngulang ayat itu. Ayat itu berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau membaca ayat itu sambil nangis dan dibaca sambil berdiri, ruku, sujud, iktidal, itu terus ayat sambil nangis. Dan baca itu sampai hampir subuh. Sampai Allah mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, tanya sama Muhammad apa yang bikin dia nangis, padahal Allah Maha mengetahui, ya. Terus Jibril datang nanya sama Rasulullah, Allah mengirimkan salam. Kata Allah, kenapa kamu itu segitu sedihnya? Apa yang kamu inginkan untuk umatku? Untuk apa namanya sampai kamu nangis begitu? Kata Rasul apa? Wahai Jibril, umatku, umatku. Saya tuh mikirin itu. Ayat

0: bunyi intu adzimu, ya Allah kalau engkau azab mereka yaitu umatku, maka sesungguhnya mereka itu cuma hambamu. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Diulang ayat itu untuk kita. Lalu apa yang kita lakukan sama beliau sallallahu alaihi wasallam? Orang kita ngucap salawat aja sedikit gitu ya tiap hari. Kira-kira kalau ketemu beliau nanti gimana kita? Ya. Ditanya, wahai umatku, apa yang sudah kalian lakukan? Salawat apa? Ya Rasulullah, enggak sempat, sibuk saya. Saya orang sibuk ya Rasulullah, enggak sempat. Baca sesempatnya aja. Bisa enggak kita begitu sama beliau nanti? Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi itu tujuannya ini, ya, membuat kita lebih dekat lagi sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian diberikan doa yang tidak ditolak. Ya. Dalam satu kesempatan subuh-subuh beliau datang ke masjid. Ini hadisnya saya sertakan takhrij hadisnya ya. Soalnya banyak orang kalau sekarang gitu ya dengar habaib ceramah, wah itu dongeng katanya. Nah, ini saya sebutin nih. Hadis riwayat ini takhrij hadisnya, tahqiq hadisnya, nah ya. Baik, jangan sampai dibilang ngedabrus ya. Sekarang akhir zaman terlalu banyak ruwaibithah gitu ya, orang-orang yang bicara padahal dia enggak punya ilmu ya. Baik. Jadi pagi-pagi subuh-subuh itu beliau apa namanya datang ke masjid dengan gembira wajahnya. Sahabat-sahabat bilang, wahai Rasulullah, kenapa Anda ini wajah Anda sampai berbinar-binar? Senang, gembira sekali. Kenapa, ada apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, semalam itu seluruh nabi dikumpulkan sama Allah. Lalu setiap nabi diberikan doa yang tidak ditolak. Dan semua nabi berlomba-lomba untuk berdoa. Kecuali saya. Ketika ditanya sama Allah, saya bilang, ya Allah, saya simpan doa ini untuk umatku di hari kiamat nanti. Itu dikasih doa khusus, gak ditolak. Buru-buru dia mikirin dirinya, buru-buru mikirin keluarganya. Yang dipikirin siapa? Kita yang dipikirin. Antum semua ini. Ya. Ini tujuannya kita ngadain Maulid Nabi, lebih sayang sama beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita ikuti sifat penyayang ini. Ya. Nah, kemudian ini sesuai dengan judul kita, rindu pada saudara-saudaranya. Dalam satu hadis beliau pernah menyebutkan, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim ya, dalam sahihnya beliau pernah berkata begini, wadittu, alangkah kangennya saya untuk berjumpa dengan ikhwani, dengan saudara-saudara saya. Lalu para sahabat bilang, hal nahnu ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Apa jawab beliau? La, bal antum ashabi, kalian itu cuman sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaraku, saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang belum pernah melihat aku tapi beriman kepada aku. Siapa itu? Kita semua ini. Kita gak pernah ketemu, gak pernah salaman sama beliau, gak pernah meluk wajah beliau, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu paling dikangeni sama Nabi Muhammad SAW ya. Alangkah kangennya saya berjumpa dengan saudara-saudaraku, ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita betapa perhatiannya beliau kepada kita, ya. Wah, ini sudah mau habis ini. Lalu wasiat terakhirnya beliau, ummati, ummati as-salah, as-salah, ya. Bahwa umatku jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin sholat, ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga adalah ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ibadah, enggak ada manusia yang lebih banyak ibadahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau sampai dikatakan ketika turun surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasalun, Idza Syamsu Kuwirat, itu sampai beruban rambutnya ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih ya. Kemudian beliau juga ketika mendengar Ibnu Mas'ud membaca Al-Qur'an sampai ayat 41 surah Al-Maidah, itu beliau berlinangan air mata. Luar biasa ibadahnya beliau. Lalu bangun malam di rumah Aisyah sampai bengkak-bengkak kakinya itu sholat malam. Ditanya sama Aisyah, wahai Rasulullah, kan sudah diampuni dosa kamu yang terdahulu dan akan datang. Kata beliau, wahai Aisyah, apakah enggak pantas saya menjadi hamba yang paling banyak bersyukur sama Allah? Ya. Ibadahnya Nabi SAW. Ya. Nah kemudian suara tangisnya lagi sholat. Mimpin sholat maghrib dikatakan, Sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami berjamaah, wa fi sadrihi aziz ka azizal mirjal minal buka, dan di dada beliau itu kami dengar suara tangisnya seperti air mendidih di dalam kuali. Gitu ketika salat berjamaah itu. Jadi imam itu orang sudah diampuni dosa-dosanya. Anak-anakku, ketika kita sholat, jadikan sholat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, sholat tahajudnya. Ya, di dalam hadis dikatakan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah kata Hudzaifah, beliau itu sholat tahajud membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rekaat. Al-Baqarah berapa ayat, Pak? Anak-anakku ada yang tahu? 286 surah itu apa nama, Ali Imran berapa? 200 ayat. An-Nisa berapa? 169 ayat. Berapa tuh totalnya? Hitung sendiri. Dibaca dalam satu rekaat. Kata sahabat Hudzaifah, yaqra'u biha mutarassilan. Udah gitu beliau baca pelan-pelan. Ya. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, setiap ketemu ayat tasbih beliau bertasbih dulu. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Dijawab dulu sama beliau. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Kalau ada ayat pertanyaan beliau nanya dulu. Alaisallahu bikafin 'abdah? Bala syahidna. Alaisallahu biahkamil hakimin? Bala wa inna ala dhalika minasyahidi, dan seterusnya. Wa idza marra bita'udin ta'uda. Kalau ada ayat tentang neraka, ya, maka atau hal-hal yang buruk beliau minta perlindungan. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahajud itu sebegitunya beliau, ya. Sampai kata Hudzaifah, beliau ruku-rukunya hampir sama panjang dengan berdirinya. Kemudian itidal hampir sama panjang dengan rukunya. Sampai saya itu punya keinginan buruk, kata Hudzaifah. Ditanya sama para sahabat, "Fama hamamta biha ya Hudzaifah?" Apa yang keinginan buruk yang kamu inginkan? Saya tanya, kira-kira apa keinginan buruknya Hudzaifah? Kata beliau, hamamtu an ajlisa wa aduhu. Saya ingin duduk biar Rasul terus sholat. Pegel dia. Ya. Kelamaan dia sholat bareng Rasul. Baca segitu banyak. Nah, anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimat, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Inilah hal yang harusnya kita hadirkan ketika maulid Nabi. Makin dekat kepada Rasul SAW. Ini saya baru jelaskan tiga sifat beliau. Kesabaran beliau, kasih sayang beliau, dan juga ibadah beliau. Saya belum membahas tentang kedermawanannya beliau, rendah hatinya beliau, beliau sebagai seorang suami, beliau sebagai seorang ayah, beliau sebagai seorang teman, beliau sebagai seorang pemimpin. Luar biasa. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, ya, anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimat. Ya, nanti kita masih ada sesi tanya jawab, ya, insyaallah. Dan setelah ini saya mohon doa karena saya lanjut kembali pulang ke Jakarta. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu di Istiqlal acara dengan Wahdah Islamiyah, kemudian juga acara Maulid Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di Pancoran, kemudian saya ke Makassar. Sekarang di sini, besok di tempat lain lagi. Tapi yang jelas malam ini pulang, ya. Mohon doanya biar selamat, ya. Saya kira itu anak-anakku sekalian, nafa'ani wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tetapi sebelum itu mohon izin Habib untuk kita izinkan petugas adik-adik yang membagikan sorfak atau sorban infak yang nanti akan diisi oleh jamaah. Insya Allah sedekah dan infak yang diberikan akan menggugurkan dosa dan juga menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan untuk adik-adik boleh langsung dibagikan sambil berinfak dan juga bersedekah. Izin kembali kami informasikan bahwa DKM Darut Tauhid kembali mengadakan Mabit atau Malam Bina Iman dan Takwa spesial bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastia dan juga Dr. A.M. Amiruddin MSI pada hari Sabtu sampai Ahad tanggal 5 dan 6 September 2026. Seraya mengajak jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk sama-sama mendaftarkan diri dan mengikuti pada hari hanya nanti. Kemudian selanjutnya, insya Allah pada pukul 3 lebih 30 dini hari nanti akan ada sholat qiyamul layl berjamaah bersama Ustadz Triyono Ali Saputra Al-Hafiz. Baik, untuk sesi tanya jawab kami akan mengundang satu perwakilan dari Ikhwan dan juga satu perwakilan dari jamaah Awat untuk bertanya kepada Habib. Dan untuk selanjutnya silakan yang ingin bertanya boleh mengacungkan tangan, nanti akan ada petugas yang memberikan mikrofon. Silakan dari jamaah yang ingin bertanya boleh Akang yang di depan, lalu dari Ahwat silakan untuk banyak mengacungkan tangan satu orang. Baik, dari Iwan terlebih dahulu, silakan.
2: Duduk aja, duduk aja.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Habib, saya Hendra. Mohon doanya buat saya dan keluarga saya, dan semoga Habib juga panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan. Dan saya salah satu muhibbin dari Habib. Semoga kelak di dunia kiamah saya bisa bersama Habib, bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Habib, izin bertanya, terutama saya pribadi, memang saya banyak dosa bermaksiat dan jauh daripada soleh gitu, Bib. Tak apakah saya gitu kan, yang banyak dosa ini berumuran maksiat ini pantas untuk bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, dan mungkin apa nasihat gitu ya buat dari Habib untuk saya yang memang banyak dosa ini dan berharap bisa kelak di hari kiamah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan izin Habib, saya ingin salam ke Habib karena meluapkan rindu saya kepada Habib, karena saya juga murid ataupun pernah berguru kepada adik Habib Munjir Fuad Al-Musawa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Izin Habib, enggak masalah.
0: Namanya tadi siapa anakku? Hendra, ya baik. Anakku Hendra dan juga mewakili yang lain. Pertama anakku Hendra, barakallahu fik ya. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fi ya. Mudah-mudahan Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai kami karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, jadi kalau kita maksiat, kita terlalu banyak maksiat, apakah nanti masih bisa berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama saya ucapkan selamat. Kenapa selamat? Karena tidak ada manusia yang bersih dari maksiat. Di atas dunia ini tidak ada manusia yang bersih dari maksiat kecuali al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosanya diampuni sama Allah. Kalau salah segera ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pasti kita punya maksiat. Ya, kalau tadi saya katakan saya bersyukur, saya ucapkan salut. Kenapa? Orang yang bermaksiat yang paling baik adalah kalau dia sadar dirinya ahli maksiat. ya. Saya ini karung dosa. Saya katakan, saya ini karung dosa. Al-faqir ila maghfirati rabbi. Saya banyak dosa. Kalau saya bisa duduk di sini bicara didengerin, karena Allah nutupin dosa-dosa saya. Kalau enggak, mungkin kalian semua akan kabur karena baunya dosa saya. Ya, tidak ada di antara kita yang bersih dari maksiat. Ya, tapi sebaik-baik orang bermaksiat adalah kalau dia nyadari dirinya bermaksiat. Ya Allah, saya ini banyak dosa. Itu Allah senang. Nah, buat anak Wenda dan juga buat kita semuanya, ada satu ayat. Ini ayat ini sapaan Allah untuk ahli maksiat. Sapaan Allah untuk ahli maksiat. Tapi ahli maksiat yang ingin taubat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasy

0: jami'a, dan seterusnya ila akhiril ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini sapaan buat ahli maksiat yang banyak maksiat tapi dia pengen tobat. Kata Allah apa? Wahai ya ibadialladzina asrafu ala anfusih. Wahai hamba-hambaku yang sudah sangat melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Orang ahli maksiat, orang yang melampaui batas, sama Allah dipanggil ya ibadi. Tadi kalau tadi saya katakan, gak ada manusia lebih sayang kepada kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Gak ada sesuatu yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah Subhanahu. Gak ada yang lebih sayang, ya. Sampai Allah manggil orang yang ahli maksiat yang ingin taubat. Wahai hambaku, ya, hamba-hambaku yang sudah sangat melampaui batas terhadap diri sendiri. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kalian. Ya. Kalau kita mau kembali, Allah pasti ampuni. Bib, tapi dosa saya itu banyak, Bib. Habib enggak tahu aja. Saya udah naudzubillah misalnya, berzinah sekian kali. Saya udah minum khamar juga. Saya berjudi juga. Saya apa ngambil uang haram juga. Saya dan seterusnya. Mana dosa yang lebih besar, Anda atau orang yang membunuh 99 di dalam hadis sahih? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih. Ada orang bunuh 99 orang. Lalu dia nanya sama satu orang rahib. Rahib, saya ini mau tobat sama Allah, tapi saya udah membunuh 99 orang. Kira-kira diampuni enggak sama Allah? Kata rahib itu, enggak bakalan. Ya. Kamu bunuh orang 99, udah celaka kamu. Dibunuh lagi sama orang itu, jadi 100 jumlahnya. Datang lagi dia sama rahib yang lain, seorang ulama, ya. Saya udah bunuh 100 orang, kira-kira diampuni enggak? Diampuni insya Allah, dengan syarat kamu pindah dari tempatmu yang jelek itu ke tempat orang-orang soleh di sana. Itu ada negeri di sana, kamu pergi berangkat, ya. Pindah ke sana, tinggal di sana. Taubat, insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kata orang itu. Ini lihat nih, orang mau taubat. Berangkat dia, baru lewat keluar dari kampungnya atau dari negerinya, mati dia. Ini hadis sahih. Ketika mati, malaikat azab sama malaikat rahmat itu berantem. Rebutan. Kata malaikat azab, ini orang belum sampai ke sana. Dia belum taubat, baru dia mau niat taubat doang. Ya. Maka dia hak saya. Kata malaikat, enggak. Dia keluar itu dia sudah niat taubat. Maka hak saya. Lalu dua-duanya menghadap sama Allah. Kata Allah apa? Ukur tempat. Tempat orang itu. Lebih dekat ke tempat dia maksiat atau ke tempat dia taubat. Pada saat malaikat itu mengukur sama Allah, dijauhkan jaraknya dari tempat asalnya. Didekatkan ke tempat itu. Allah sayangnya sama makhluknya. Itu siapa anakku? Orang yang bunuh 100 orang. Antum itu berapa banyak dosanya? Ya, gak ada yang sampai sebanyak itu. Itu pun sampai sama Allah dijauhkan begitu. Akhirnya yang menang malaikat rahmat. Lalu kemudian dia diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain dikatakan, ada orang yang di akhirat nanti dosanya udah terlalu banyak, lalu kemudian sama Allah diperintahkan masuk neraka. Ketika dia udah berjalan mau masuk ke neraka itu, terus dia noleh. Ditanya sama Allah, kamu hambaku kenapa noleh? Ya Allah, saya tuh waktu di dunia tuh saya husnuzon, engkau tuh ngampuni dosa saya. Kata Allah, kamu husnuzon begitu sama aku? Iya ya Allah, kalau gitu aku ampuni, sekarang pindah masuk surga. Itu Allah sama kita, ya. Jadi anak-anakku jangan pernah putus asa, ya. Betapapun banyak dosa kita, yang bisikin kita putus asa itu setan. Kenapa? Dia pengen kamu jadi temannya. Alah, kamu udah banyak dosa begitu. Kamu kan udah tobat kemarin. Maksiat lagi kan? Celaka kamu. Itu karena dia pengen punya teman, ya. Anda 1,000,000 kali maksiat, ikuti dengan tobat. Terus begitu. Sambil berusaha. Nanti Allah kasih hidayah dengan tobatmu sehingga meninggalkan maksiatmu itu. Itu Allah. Ya. Demikian anakku dan juga yang lain, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Allah harba. Silakan berikutnya.
1: Terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua, barangkali dari Awat, dari ibu-ibu, mangga. Kalau tidak ada, kita lempar ke jamaah Iwan. Tidak ada? Baik. Silakan untuk jamaah Iwan, bapak-bapak, Akang mau bertanya, silakan. Satu penanya terakhir sebelum kita akhiri untuk kajian pada malam hari ini.
0: Udah paham semua kan?
1: Insya Allah, mudah-mudahan. Ada, kita kasih kesempatan beberapa detik lagi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Habib mohon izin untuk memberikan nasihat dan juga doa penutup untuk kajian pada malam hari ini.
0: Baik. Ya, ada pepatah bahasa Arab begini. Asumtu ma'nan. Diam itu ada dua makna. Diam paham atau diam bingung. Ini diamnya paham semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baik. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah, ya. Kita semua ahli maksiat, tapi mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita semua yang hadir di sini maupun juga yang menonton live streaming, diberi taufik hidayah sehingga kemudian nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doa sama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا الله يا maha membimbing hati manusia, bimbing hati kami semua di Darut Tauhid ini dan semua yang mendengarkan, menyaksikan, yang hadir ke dalam agamamu ya Allah. Dan ya Allah yang maha membimbing hati seluruh manusia, bimbing hati kami semua untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina wa min syarri manina. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan pendengaran kami, dari keburukan pembicaraan kami, lisan kami, keburukan penglihatan kami, keburukan hati kami, keburukan seluruh anggota badan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari hati yang enggak bisa khusyuk kepada Engkau ya Allah. Kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung kepada Engkau dari hawa nafsu yang tidak kenyang-kenyang ya Allah. Dan kami berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak lagi didengar oleh-Mu ya Allah. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah wa ja'alhu kulluhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ghairika fi syai'a. Ya Allah, jadikan amal-amal kami adalah amal-amal yang saleh semuanya ya Allah. Jadikan amal-amal kami seluruhnya ikhlas untuk Engkau ya Allah, dan jangan Engkau jadikan dari amal kami untuk selain Engkau sedikit pun ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al baldatana baldatan indonesia baldatan aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi dipanjatkannya doa yang dipimpin oleh Habib, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kajian Ma'rifatullah pada malam hari ini. Ibu dan Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita sama-sama doakan mudah-mudahan Habib selalu diberikan kesehatan, keberkahan untuk selalu memberikan dakwah-dakwah di tempat-tempat yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Ayah, ayah.
5: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
5: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
6: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
5: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
6: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
5: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
6: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
6: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
7: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM Network.

Al-Damki, Ibnu Qayyim Al-Zawziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Teladan Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jangan

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-56.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rabbatan wa rahmatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: Allah buat semuanya dalam bentuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: هو اسجد واقترب.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang Maha Agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang Maha Menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi, mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir nyari, mau sidang, alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi nyari kerjaan, dapat kerjaan tidak cocok, mau nikah, gembira, waduh, ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, berol, oh Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya mulai ngegambar tembok sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan, nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini, yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu dunia, gini saja. Gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini tentunya kembali Allah hadirkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat kembali mengawali hari ini dan juga bersiap untuk melangkahkan langkah kita untuk mengerjakan segala amanah, segala kegiatan yang akan diikhtiarkan oleh kita sahabat MK. Tentunya mari kita hadirkan terlebih dahulu rasa syukur kita kepada Allah akan segala nikmat yang hadir dalam diri kita, sahabat MK. Karena seringkali kita begitu terbiasa dengan nikmat yang ada, sahabat MK, sampai lupa bahwa semua itu bukan datang dengan sendirinya, tapi juga kita masih dapat menikmati pagi hari ini, masih diberikan kesehatan, masih memiliki kesempatan untuk senantiasa mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Tentunya semua itu adalah nikmat yang hadir dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sahabat MK, ketika syukur hadir, semoga kita dapat menjalani hari ini dengan hal yang berbeda, tentunya dengan hati yang lebih menerima segala yang telah Allah berikan dan juga tentunya memaksimalkan segala karunia yang Allah hadirkan kepada kita untuk senantiasa mengerjakan kebaikan dan juga untuk kita dapat memperbaiki diri berkaitan tentang hal-hal yang belum dapat kita maksimalkan di hari yang kemarin, sahabat MK. Bila kenangkan kaharmu. Sahabat MK, senang sekali rasanya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menyapa di kebersamaan pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali hadir, kembali mengudara di hari Jumat ini, sahabat MK, di tanggal 28 Agustus 2026 ataupun juga bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah selama 1 jam ke depan nantinya kita akan bersama sahabat MK menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang tentunya kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MK nantinya untuk ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, mengirimkan juga tentunya pertanyaan barangkali sahabat MK di pagi hari ini, silakan, dan juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat juga Anda lengkapkan dan juga kirimkan sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Menamu itu penghapus dosaku, mengganti hukum. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami informasikan juga bahwa Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui live TikTok yang dapat Anda ketik dan juga carikan dengan mengetikkan @mkfm Bandung, lalu juga dengan Instagram juga sama, sahabat MK, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan juga Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM Bandung tentunya. Wahai Tuhanku yang Esa. Terus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini sahabat MK dapat Anda simak juga
di beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Berputus. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya.
1: Mihnahmu itu penghapus dosaku, mengganti.
0: Sahabat MK, kita ketahui bersama, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariyah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MQ bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan menyapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di kebersamaan pagi hari ini. Yang pertama yang sudah bergabung ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang menyampaikan alhamdulillah setiap paginya menyimak, lalu juga dilengkapkan dengan melaporkan radio MKFM sangat bagus dan bersih, alhamdulillah. Serta juga menghadirkan doanya untuk semua guru, keluarganya, untuk semua yang bertugas di MKFM. Untuk pendengar MK, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya. Mudah-mudahan doa terbaik juga untuk Ibu Juwita di kebersamaan pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang sudah juga mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan alhamdulillah siaran radio MKFM terdengar sangat jernih, mencrang, jelas sekali. Dan juga menyampaikan dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, salam silaturahimnya kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada kru penyiar yang mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta juga kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya kita sapa ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang juga menyampaikan di edisi Jumat pagi suara radio MKFM di Perum Samolo dapat tersimak dengan baik, alhamdulillah, serta juga bersih, jelas. Lalu disampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru, kru, sahabat siar, dan juga yang sedang bertugas, semoga semuanya sehat, diberikan kelancaran rezeki dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur juga sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, juga melaporkan kualitas siaran di kebersamaan pagi hari ini.

Lalu juga kita sapa kembali sahabat MG yang sudah bergabung, ada Ibu Eti dari Balai Endah yang menyampaikan alhamdulillah disampaikan oleh Ibu Eti masih dapat menyimak radio MKFM dan juga dilaporkan di Balai Endah terdengar bagus mencrang, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eti dan juga menyampaikan semoga sahabat dan para guru sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Eti dari Balai Endah sudah juga mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Reni dari Cikarang yang menyampaikan selalu menyimak MKFM setiap harinya dan di Cikarang bagus dan juga bersih, alhamdulillah. Lalu juga disampaikan untuk kru, guru-guru serta juga semua jamaah yang menyimak semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Reni dari Cikarang sudah juga bergabung. Lalu juga kita sapa kembali ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang juga menyampaikan alhamdulillah suara dari radio MKFM di pagi hari ini terdengar jernih. Semoga radio MKFM tetap jaya di udara. Semoga juga kru, penyiar, guru-guru, dan juga semua pendengar MKFM diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 sudah mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Dan baik sahabat MK, kita akan menyimak bersama sajian ilmu dan hikmah di kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari sahabat MG kita simak bersama ilmu yang dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim. Kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain.

0: berada di majelis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk AA dipersilahkan.
1: Ya, terima kasih ya. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, bimbing kami agar setiap patah kata yang kami ucapkan benar-benar kata-kata yang kau sukai. Hindarkan kami dari segala kesia-siaan, dari niat yang salah, dari ucapan yang berlebihan, dari ucapan yang tidak diperlukan. Jadikan setiap patah kata menjadi amal soleh kami. Ya Allah, jadikan pertemuan ini berkah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Karuniakan kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang kau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 177 ya, tentang ciri orang yang bertakwa. Ini penting sekali. Kita tahu bahwa hidup ini tidak diperintahkan menyelesaikan masalah sendiri. Jadi kita dianjurkan untuk diperintahkan agar setiap masalah yang kita hadapi itu mendekatkan kita kepada Allah, dan Allah lah yang membantu kita menyelesaikan masalah. Kita simak surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Ya, Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblatal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatamal masakin wal masakin wabnas sabil wa fi riqabi wa aqama shalah wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad darra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, rekan-rekan sekalian, mohon maaf ya. Jadi ciri orang yang bertakwa itu bisa kita lihat dari ayat ini. Di antaranya ya, kalau kemarin kita membahas dari surat Al-Baqarah ayat 3, 4, 5. Nah sekarang Allah menjelaskan siapa orang yang benar dan bertakwa itu. Kebajikan itu bukan sekedar menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Tapi kebajikan sejati adalah orang yang beriman kepada Allah, satu iman ya, kemudian hari akhir, lalu beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Nah ini ciri orang takwa itu beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Lalu ciri yang selanjutnya adalah memberikan harta yang dicintainya ya, jadi harta yang disayanginya, yang memang wah kita mencarinya sungguh-sungguh, kemudian senang sekali, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir yang membutuhkan, dan yang orang yang meminta bantuan, dan untuk membebaskan hamba sahaya, mendirikan sholat, selanjutnya menunaikan zakat, memenuhi janji ketika berjanji, serta bersabar dalam kefakiran, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah yang benar keimanannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Oh, Masya Allah, ini ujiannya ya.
0: Iya. Izin, mohon maaf.
1: TikToknya belum dinyalakan.
0: Iya, betul.
1: Maaf kawan-kawan sekalian nih, karena di masjid baru selesai sholatnya jadi ya begini. Maaf ya. Sudah kelihatan tuh Pip? Belum Pip?
0: Kang Pip sudah aman? Sudah, alhamdulillah.
1: Oke, makasih ya. Kita lanjutkan.
0: Lanjutkan nanti.
1: Jadi kita harus tahu bahwa orang bertakwa itu punya ciri-cirinya. Jangan sampai kita hanya sibuk memikirkan masalah, karena masalah itu memang diciptakan oleh Allah dengan izin Allah. Sebetulnya bukan untuk kita selesaikan sendiri. Masalah itu adalah supaya kita makin dekat dengan Allah. Jadi kalau kita sibuk saja memikirkan masalah, ya tidak akan kesampaian. Kenapa? Karena otak kita ini ciptaan Allah, otak ini milik Allah, otak ini dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa mikir dengan baik kecuali oleh Allah dibimbing. Nah, itulah sebabnya yang paling penting dalam hidup ini, kita ditolong oleh Allah. Jadi harusnya pikiran kita tuh bukan bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah, bukan itu, karena itu bukan tugas kita. Tugas kita ini adalah jadi orang yang bertakwa. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam surat Al-Baqarah itu ya. Allah mencipta, ya ayuhan nas, menciptakan manusia agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa inilah yang mendatangkan pertolongan Allah. Jadi gini, kita hamba Allah diuji oleh Allah dengan berbagai kejadian. Goalnya adalah supaya kita dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dan pertolongan Allah itu terserah Allah dengan berbagai cara ya. Pertama, biasanya diberikan dulu ketenangan di hati kita. Ma asobak mimusibatin illa biiznillah wa mayyuk mimbillah yahdi kolbah.

0: Enggak. Izin, mohon maaf, suaranya
1: Hilang.
0: terputus. Iya, betul.
1: Nah, ini ada
0: Izin.
1: sekarang.
0: Betul, ada, alhamdulillah.
1: Nah, kita yakin musibah terjadi dengan izin Allah untuk kebaikan, sudah diukur oleh Allah walaupun pahit dan tidak sesuai dengan harapan. Nah, kalau kita yakin ini musibah izin Allah, sudah diukur oleh Allah, pasti penuh dengan kebaikan, hikmahnya, dan Allah tahu hati kita, pikiran kita, lisan kita, bahwa kita benar-benar sesuai antara yang kita yakini dengan perilaku kita, Allah yang akan menurunkan ketenangan. Ya, di qalbah, Allah memberikan petunjuk di hati kita. Nah, kemudian akal ini juga milik Allah nih, pikiran kita nih. Jadi kalau kita mau mikir luar biasa, ya apa yang bisa kepikiran? Kalau Allah tidak membimbing yang tepat, ya kita ngelantur pikiran kita kemana-mana, ya mencemaskan yang belum terjadi. Bayangkan, kita ini kan bodoh, terus berusaha keras mikir dengan segala keterbatasan kita. Ini kan rugi besar, ya mau mikir apa? Malah nanti kita ditipu setan sehingga pikirannya jadi buruk sangka kepada Allah, jadi mikirnya hanya bersandar kepada selain Allah, dan ini sengsara hidup seperti ini. Tapi kalau kita sadar bahwa ini kita milik Allah, ujian ini dengan izin Allah agar kembali kepada Allah, nah Allah akan menata nanti pikiran kita. Ini otak bukan punya kita, hadirin. Itulah sebabnya kita memerlukan para pemimpin yang bertakwa, ya, para menteri yang bertakwa, jenderal yang bertakwa, gubernur yang bertakwa, ya, yang karena ketakwaanlah yang akan mendatangkan bimbingan Allah di pikiran kita. Di Allah tahu semua masalah yang ada, tidak ada satupun masalah yang di luar pengetahuan Allah, tidak ada, ya. Serumit apapun tubuh ini, ya Allah yang mendesain, Allah yang mengurus. Alam semesta yang wah tidak terbayangkan kerumitannya, beres semuanya diurus oleh Allah. Apalagi masalah-masalah kita, masalah keluarga, masalah usaha, ya, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah sebetulnya sangat cetek. Masalah yang kita hadapi yang sering berat kita pikul ini sangat-sangat sederhana bagi Allah. Kalau Allah mudahkan, beres saja. Kalau Allah tidak tolong, ya ruwet. Walaupun simple, ruwet. Nah, salah satunya adalah nanti otak kita dibimbing oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Akan ada ide, mungkin kita dipertemukan dengan buku syariatnya, mungkin kita melihat tayangan atau mungkin video ini, ya. Mungkin Allah nanti mempertemukan kita dengan orang yang Allah kehendaki sebagai jalan ilmu, jalan rezeki, jalan nasihat, jalan kesehatan. Semua makhluk ini adalah ciptaan Allah. Siapapun yang nanti bisa membantu kita, pasti itu milik Allah. Orang semuanya ciptaan Allah. Semua orang bisa bergerak kepada kita menjadi jalan ilmu, jalan ketenangan, jalan kesembuhan, jalan aneka bentuk rezeki. Pasti Allah yang menggerakkan. Tidak mungkin ada pertolongan kecuali Allah yang menggerakkannya. Jadi kalau kita berharap ke makhluk, sebetulnya makhluk itu tidak akan pernah bisa menolong kita tanpa izin Allah. Nah, jadi kalau kita ditolong oleh Allah, Allah kehendaki lewat makhluk, datang itu makhluk ya kepada kita, atau kita yang ketemu dengan dia, Allah yang mengatur. Termasuk kapan waktunya, waktu pertolongan Allah, bentuk pertolongan Allah, caranya, semuanya Allah yang mengatur. Waktunya, tempatnya, caranya, berjumlahnya, semuanya tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, karena semua makhluk yang ada, baik manusia, binatang, jin, pohonan, semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya hanya baru bisa memberi manfaat kepada kita dengan izin Allah semata. Jadi kalau kita berharap ke makhluk, makhluk itu sebetulnya ya tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita kecuali dengan izin Allah. Itulah sebabnya kalau kita berharap ke makhluk ya galau terus. Kenapa ya berharap ke makhluk galau? Karena Allah tidak suka kita berharap ke ciptaan, sedang ciptaan itu tidak akan bisa bergerak kepada kita tanpa izin Allah. Tidak ada orang yang bisa membantu kita kecuali Allah yang menggerakkan. Misalnya ya, kita pedagang, pedagang. Sebetulnya bisnis itu bukan untuk nyari uang ya. Uang itu seluruhnya, rezeki bernama uang itu Allah yang menguasai. Kapan diberikan, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, berapa jumlahnya, Allah yang mengatur. Tugas kita ini, bisnis itu adalah sebagai pendekat kepada Allah. Bisnis membuat kita makin soleh, makin bertakwa kepada Allah, makin yakin ya, seperti yang tadi, makin senang sedekah, makin senang beramal soleh, sholatnya makin bagus. Nanti Allah yang mendatangkan ya. Kalau Allah mau menyempitkan ya sempit, tidak bisa ada yang melapangkan. Kalau Allah sudah bikin sempit, sempit. Kalau Allah mau ngasih segini ya segini. Kalau Allah mau mendatangkan yang tidak diduga-duga, datang. Lalu Allah mau ngambil ya pergi. Semuanya, semuanya total, sepenuhnya Allah yang menguasai. Nah, tugas kita dagang itu, bisnis itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti tenang. Misalkan waktu untung, kita sadar ini ujian, tambah kebaikan kita. Waktu disempitkan, ya kita sadar ini Allah yang menyempitkan, kita sabar. Waktu diambil rezeki kita, ya kita ridho, namanya juga bukan punya kita. Jadi

Pusing lah ya. Pengen ini, takut nggak dapet, takut ininya diambil orang. Jadi jatuhnya tuh stres. Kenapa stres? Karena dia tidak meyakini Allah yang mengatur dan tidak menjadikan bisnisnya, pekerjaannya menghadap mendekat ke Allah. Begini, sekarang misalkan orang ingin karir di kantor, sebetulnya semua karir itu adalah Allah yang menentukan. Surat Ali Imran ayat 26 ya, tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi jabatan apapun, dimanapun, tetap itu Allah yang menentukan. Seseorang jadi ini, seseorang naik karir ini, jadi direktur, jadi manajer, itu Allah yang menentukan, bukan sebagai tanda kesuksesan, tapi sebagai ujian. Ya, ingat baik-baik. Jadi kalau naik karir itu ujian. Dan tidak akan bisa seseorang mendapatkan jabatan apapun, sekecil apapun, kecuali dengan izin Allah. Mau jadi pratama, pramuka, ketua OSIS, senat, mahasiswa, BEM, atau RT, atau apa, komandan hansip, seapanya, apapun, ya. Itu baru terjadi dengan izin Allah. Misal dia sangat ambisi kepada jabatan itu, tapi Allah tidak menakdirkan, gak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Dia tidak akan pernah mendapatkan jabatan itu, walaupun sangat ingin, sangat berusaha keras. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dia dapat, tidak. Tapi kalau Allah menghendaki seseorang dapat jabatan, dapat itu. Tapi sekali lagi, ini bukan tanda kesuksesan. Ini adalah ujian, ya. Enggak usah gaya, karena pada waktunya Allah mengambil, pasti berhenti itu. Pasti berhenti, tidak bisa tidak. Nah, kita harus sadar betul. Makanya kalau di kantor kerja aja sebagai ibadah. Tidak mungkin semuanya jadi direktur utama, tidak. Dan itu syariatnya hanya pembagian tugas, ya. Tapi hakikatnya itu ujian dari Allah, jabatan itu. Nanti pada waktunya Allah menurunkan, turun. Tidak bisa ditahan, ya. Turun, pasti turun. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Tinggal sakit hati, pedih, post power syndrome, apa tuh, stres karena merasa jabatannya hilang. Nah, kalau orang yang yakin semuanya Allah yang ngatur, tidak akan berat menghadapi episode jabatan. Enggak ya, enggak apa-apa lah. Nanti juga berakhir kok, semua jabatan itu manggung itu tidak pernah lama. Maaf nih, sinilah supaya makin jelas ya. Manggung itu tidak lama kok ya, nanti juga tua berakhir. Terserah Allah, termasuk jodoh ya. Begitulah, banyak yang begitu stres menginginkan seseorang jodoh itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Perjodohan juga itu Allah. Ya, Allah yang menentukan siapa jodoh dengan ini, berapa lama. Yang penting ini jadi dekat dengan Allah atau tidak. Walaupun ingin, kalau Allah tidak takdirkan jodoh, tidak bisa. Tidak bisa. Demikianlah, walaupun sangat cinta, cinta kan tidak bisa memaksa Allah ya. Walaupun udah janji, ya tidak bisa. Demikianlah kita seharusnya memahami bahwa semuanya ini hanya bisa terjadi dengan izin Allah, sehingga apapun aktivitas kita,
goalnya adalah membuat kita semakin dekat dengan Allah. Bahasanya disebut orang yang bertakwa. Nanti Allah yang mengatur ya urusan itu, hati ditenangkan, pikiran dijernihkan, diberi ide, gagasan. Nanti kalau harus ketemu orang dipertemukan. Kalau Allah mau ngasih

0: Modal-modal itu datang. Kalau Allah mau kasih kemudahan, maka Allah gerakan siapa saja yang Allah kehendaki jadi jalan kemudahan. Nah, ini pun ujian ya. Kalau dimudahkan oleh Allah jadi syukur atau tidak. Nanti kalau disempitkan oleh Allah jadi sabar atau tidak. Nanti kalau kita berbuatnya ikhlas atau tidak. Kemudian kita bikin kesalahan tergelincir, tobat atau tidak. Begitu aja hidup ini ya. Jadi sederhananya hidup ini hanya ngejar-ngejar Allah sebagai hamba yang memerlukan Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa menakdirkan apapun kecuali innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, begitu hadirin, jadi hidup ini kalau bisa lebih simpel ya, bahasa sederhananya apa ya? Pokoknya hidup ini ngejar-ngejar Allah lah, ngejar-ngejar pertolongan Allah. Kita berusaha supaya disayang Allah dalam episode apapun. Karena tiap orang punya kapling takdir masing-masing, dan perjalanan waktu hidup ini ada episode-episodenya. Tidak semuanya selalu sesuai dengan keinginan kita. Kalau semuanya sesuai dengan keinginan kita, enggak ada yang menarik dalam hidup ini. Ya hidup ini begini, sesuai dengan maunya Allah, dan semua yang Allah tetapkan itu kebaikan bagi orang yang beriman, bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah, itulah sebetulnya nikmat terbesar dalam hidup ini ya. Bukan dunianya, dunia ini enggak ada apa-apanya, gini-gini aja lah. Ngaku-ngaku sebentar, cengengesan, merasa keren, gagah, gaya, lama-lama menua, tidak bisa menikmati apa-apa, walaupun punya rumah di mana-mana, ya cuman ngaku-ngaku saja, walaupun punya aset di mana-mana, ya ngaku-ngaku saja, stres mikirkan ini, itu, badan makin tua, makin rapuh, lama-lama penyakitan, udahan, nanti giliran ngaku-ngaku lagi, gini-gini ajalah dunia, tidak ada yang aneh lah, ya, yang aneh itu, kita tidak semakin mengerti, tidak semakin dekat dengan Allah. Jadi goal dari semua ini, semua kejadian hidup ini adalah supaya kita jadi orang yang dekat dengan Allah, baik dengan nikmat maupun dengan musibah, dengan kemudahan, dengan kesusahan, dengan dipuji, dengan dicaci, sehat, sakit. Goalnya dekat dengan Allah. Yaitu yang dekat kepada Allah itu adalah yang yakin ke Allahnya bertambah, lalu bertambah amal kebaikannya, dan semakin berkurang keburukannya. Ini sebetulnya hidup ini, dan disanalah bahagia itu. Bahagia itu pada iman dan amal soleh. Terima kasih ya. Lanjut, ada pertanyaan?
1: Baik, baik sahabat-sahabat.
0: Oh ya, siap. Ini siapa nih? Ah, baru kenal.
1: Irsyad.
0: Irsyad ya.
1: Baik, izin A, dipersilahkan kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya melalui kolom chat ya, yang ada di Zoom dan juga barangkali di media sosial manapun, silahkan memberikan pertanyaannya. Insya Allah ini ada pertanyaan yang pertama ya, A, izin dari YouTube, pertanyaannya dari Dani Kusuma. A, bagaimana doanya supaya cepat mendapatkan pendamping hidup?
0: Doa supaya dapat pendamping hidup, pertama ya harus yakin dulu bahwa yang menentukan jodoh itu adalah Allah. Karena semua ini, misalkan akhwat ingin ikhwan, ya ikhwan itu ciptaan Allah. Ikhwan ingin nikah dengan akhwat, ya akhwat itu juga ciptaan Allah, milik Allah. Tidak mungkin terjadi pernikahan tanpa izin Allah. Jadi harus husnuzon, ana inda zonni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi harus berbaik sangka ke Allah ya. Yang kedua, perbaiki sholatnya. Jadi bukan hanya doa yang penting itu, wasna'inu bisobri wassalah, sholatnya diperbaiki, kualitas sholatnya, kehusuannya. Jadi jangan mengatakan begini, saya sudah tahajud nih, saya sudah sholat duha. Pertanyaannya khusyu tidak? Oh ya, itu dia, kenapa kurang khusyuk? Karena enggak belajar arti sholat. Tetap aja kita sholat tapi enggak pernah mau belajar arti sholat, makna sholat. perbaiki sholatnya. Allah tahu kok ya, Allah tahu persis kita siapapun yang ingin menikah sudah sangat kebelet ngebet ingin nikah. Allah tahu persis ya, tidak ada yang tidak diketahui Allah, dan Allah melihat siapa yang berprasangka baik. Jadi jangan mengatakan, wah kalau saya nambah umur saya nanti gak ada yang mau, wah wajah saya kurang cakep gak ada yang mau. Itu yang akan terjadi nanti, karena jodoh itu terserah Allah, tidak ada kaitan dengan wajah, warna kulit, bentuk tubuh, tidak ada kaitan dengan pendidikan, tidak ada kaitan dengan jabatan, kekayaan, tapi ya sesuka Allah saja. Kalau Allah jodohkan, jodoh, kalau tidak ya tidak ya. Nah kemudian sesudah sholat coba perbanyak sedekah. Sedekahnya macam-macam, bisa dengan harta, tenaga, waktu, pikiran, dengan kebaikan-kebaikan. Kullu ma'rufin sodako, banyak nolong orang. Dan doanya minta jodoh, kalau Aci menganjurkan di antara doa itu adalah Al-Furqan ayat 74 ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74 kalau tidak salah ya. Lalu selain banyak istighfar, banyak baca Quran, cobalah. Jangan kurangi medsosnya, scrolling-scrolling yang tidak ada manfaat. Sudah ganti dengan Quran. Allah melihat kok kita lagi baca Quran, baca surat Al-Baqarah tuh yang 2 juz 4 lembar. Kalau bisa setiap hari tamatkan, ikhlas ya Allah. Karena Al-Baqarah membawa berkah, saya baca, semoga Engkau ridho. Allah sudah tahu kok, sebelum keluar dari mulut kita ini doa minta jodoh, Allah sudah tahu pikiran, perasaan yang ingin menikah. Allah sudah tahu, karena tidak ada yang Allah tidak tahu. Jadi walaupun belum berucap kata-kata ini, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Walaupun kita belum hafal bacaan doanya, tapi jeritan hati itu Allah sudah tahu ya. Tinggal kita lengkapi, baca Quran, sing ikhlas ya Allah, saya baca, semoga tiap huruf Quran yang saya baca Engkau ridho. Allah tahu kita melakukan perubahan dari sibuk scrolling, sibuk ke baca Quran. Allah tahu, tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Kemudian banyak istighfar, minta ampun ya Allah. Kalau jodoh ini syariatnya terhalang oleh dosa, maka tobat, itu yang penting. Ampun ya Allah, saya tidak jaga pandangan. Alhamdulillah, ampun ya Allah, saya sering tidak jaga lisan. Ampun, saya sering membuang-buang waktu sia-sia. Astagfirullah. Ampun ya Allah, saya sering tidak ikhlas. Kalau berbuat hanya pengen dinilai orang, hanya ingin dipuji orang. Ampun. Wih, itu kalau kita sering minta ampun, Allah tuh memperhatikan kita. Allah tahu, Allah menyaksikan kita banyak dosa, tahu persis semuanya. Tapi Allah juga melihat kita sedih, menyesali, kita jujur. Allah tahu itu. Doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam, istighfar ya yang banyak. Ampun, ampun. Nah, mudah-mudahan amalan yang sungguh-sungguh seperti ini tidak hanya ingin jodohnya saja, tapi mendekatkan kita ke Allah dengan aneka kebaikan. Lanjut. Semoga diberikan jodoh terbaik oleh Allah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Allah, semoga Allah mudahkan dan Allah pertemukan ya dengan jodoh terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, izin A, insyaAllah ini dari Instagram ya, dari Astia Agustin. A, izin bertanya, saya bekerja sudah lebih dari 10 tahun, jabatan sudah ada, tapi rezeki masih belum memenuhi apa yang bulanannya kita biasa keluarkan. Kadang tiap bulan itu minus terus. Bagaimana saya menyikapi dan adakah solusinya?
0: Ya, mirip yang barusan, tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena walaupun minus, sebetulnya ada terus ya.
1: Betul.
0: Buktinya masih hidup. Karena sepanjang hidup harus dievaluasi nih, seperti yang tadi. Jangan-jangan kita lebih bersandar ke gaji, ke penghasilan, ke pekerjaan, ke atasan, daripada kepada Allah. Ini hati, karena dalilnya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Jadi jangan-jangan selama ini kita bersandarnya itu, wah saya harus banyak uang nih, saya harus ngerjain ini, tapi Allahnya lupa, padahal Allah yang ngatur semua lalu lintas rezeki itu. Satu. Yang kedua yaitu jangan sampai kesibukan cari uang sampai mengabaikan sholat, telat terus, jarang ke masjid, tidak mau tahajud. Ya gimana ya, Allah yang membuka menutup pintu rezeki. Kemudian sibuk pontang-panting sana sini tapi tidak menyempatkan untuk baca Quran, tidak sedekah. Wah, tapi duitnya nanti habis dong. Padahal sedekah itulah mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, ya. Lalu istighfar yang sangat penting. Di rumah banyak sholat sunnah, walaupun capek selaksanakan. Allah tahu kok kita sangat capek menjemput rezeki. Allah tahu keadaan kita, keperluan kita. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Tinggal sungguh-sungguh tidak kita melakukan yang Allah sukai. Istighfar terus, kurangin ngobrol, kurangi scrolling yang tidak ada manfaatnya. Udah istighfar aja yang banyak. Allah melihat semua yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan teliti apapun yang kita kerjakan. Ya, semoga dibukakan rezekinya. Dah sebetulnya sudah terbuka. Silakan.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, itu dia kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia. Sahabat MK, mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK beserta keluarganya, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga beliau tentunya, dan juga ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini menjadi amal jariah untuk beliau, guru kita, sahabat MK yang sudah menyampaikan, dan juga senantiasa diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami menyapa Anda kembali di kebersamaan pagi hari ini yang sudah bergabung, kami hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Ujian menimpa. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Diri kurang bersyukur pada. Selain itu, sahabat MK, tentunya kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Siapakah dapat bersihkan diri dari segala.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini sudah mengirimkan atensinya. Kita juga lanjutkan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur 57 tahun juga menyampaikan dapat menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Umi Zikri. Lalu juga ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur yang menyampaikan doa terbaiknya, semoga untuk seluruh pendengar dimanapun berada semoga sehat walafiat, dari Pak Ujang dari Jamali Cianjur. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ujang dari Jamali Cianjur. Lalu juga ada sahabat MK dari Cidewa Ciamis yang juga melaporkan radio MKFM terdengar jernih. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK dari Cidewa Ciamis sudah juga mengirimkan atensinya. Lalu ada Eyang Alin dari Cimareme. Alhamdulillah. Terima kasih Eyang Alin sudah juga bergabung. Lalu ada sahabat Mamah Suminar dari Tugaran Marga Jaya, disampaikan mencerang pisan. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Mamah Suminar yang sudah juga bergabung di pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Gianti dari Bantul, Yogyakarta. Terima kasih. Kang Iman dari Tasikmalaya. Ibu Eis dari Banjaran. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Ibu Ade dari Ranca Ekek. Selanjutnya juga ada Abah Akbar dari Ciranjang. Lalu sahabat MK ada Ibu Anissa dari Parken yang juga disampaikan ikut menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Semoga Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar selalu dirahmati Allah beserta keluarga serta juga diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Anissa dari Parken, lalu juga ada Ibu Yanti dari Antapani, Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya yang juga menyampaikan ikut menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Lalu ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende yang menyampaikan alhamdulillah bisa menyimak ilmu dari Gurunda Agim. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende. Lalu juga terakhir sahabat MK kita sapa juga dari sahabat Arman dari Cipanas Puncak yang bergabung melalui WhatsApp MK FM. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini yang sudah bergabung, mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya tentunya, serta juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, dan juga mudah-mudahan doa yang sudah dihadirkan Allah kabulkan tentunya sahabat MK. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta menyebarluaskan dakwah sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya tentunya. Dan sahabat MK, simak kembali sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Andai kata ada misalnya perut di sebelah kanan yang sakit, unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja? Kata hati itu, ah tenang aja kan, itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, Dok, ini harus gimana? Harus dioperasi. Mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin ini terpisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kalbu itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ingkat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kalbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Muncul yang disebut dengan HPA axis, hypothalamic pituitary, kemudian adrenal axis. Dikeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk meningkatkan tekanan darah, hormon untuk meningkatkan pompaan jantung, kekuatan jantung. Padahal jantungnya itu secara fisik gak disuntik, pembuluh darah gak dikasih obat, mulut gak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati ibu bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik ibu bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu ibu bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Panggilan indah menuju tanah suci kini semakin dekat bagi Anda, warga Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Safari Suci Roadshow resmi hadir menyapa masyarakat Priangan Timur. Kunjungi booth resmi kami di Plaza Asia Tasikmalaya, lantai dasar, mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026. pukul 10 hingga 21 WIB. Dapatkan konsultasi dan informasi komprehensif mengenai program haji dan umrah, serta nikmati berbagai penawaran eksklusif, door prize menarik dan eksklusif gift, potongan biaya pendaftaran umrah sebesar Rp2 juta, serta diskon pendaftaran haji sebesar Rp7.500.000 bagi Anda yang mendaftar di lokasi. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Semoga langkah awal Anda bersama kami menjadi jalan kemudahan menuju Baitullah. Safari Suci, membimbing sejak 1988.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, kapankah seseorang bisa menikmati kehidupannya? Beberapa ada yang mengatakan bahwa kehidupan manusia akan menjadi lebih baik setelah menikah. Namun, setelah episode itu dilalui, kenyataan malah menghantarkan pada realita, di mana diri merasa frustasi dengan perilaku anak yang dirasa belum cukup dewasa, sehingga kita merasa bahwa semua akan lebih mudah dan membahagiakan bila mereka telah dewasa. Seringkali juga terlintas sebuah keinginan dalam diri bahwa kehidupan kita mungkin akan sempurna bila pasangan kita memiliki mobil lebih bagus, bila kita bisa pergi rekreasi, atau bila kita telah pensiun. Namun, benarkah kehidupan akan terasa nikmat setelah kita merasakan itu semua? Sahabat MQ, jika selama ini kita merasa belum memiliki waktu untuk bahagia, karena kita belum mampu untuk mencapai segala pencapaian yang ada, maka saatnya kita ubah mindset itu. Karena tidak ada saat yang lebih baik untuk memulai hidup bahagia daripada saat ini. Karena bila tidak sekarang, maka kapan lagi kita akan bersyukur? Sejatinya sebuah kehidupan yang jadi lahan berjuang agar bisa selamat pulang ke hadapan Allah Ta'ala. Kehidupan kita akan selalu penuh dengan tantangan. Jadi, sebaiknya katakan pada diri kita, lalu putuskanlah untuk berbahagia. Ada salah seorang yang pernah berkata, "Sudah sejak lama setiap saya meyakinkan diri dan menaruh kepercayaan untuk memulai hidup yang bahagia. Namun setelahnya, selalu ada sesuatu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ada beberapa urusan yang belum juga tuntas, ataupun episode di mana saya harus membaktikan diri juga waktu. Hingga masih ada juga hutang yang harus diselesaikan." Tapi sadarkah kita bahwa setiap kesulitan dan rintangan adalah bagian dari sebuah kehidupan yang bisa menghantarkan kita pada kebahagiaan? Jika kita mau menerimanya dan ridho atas segala ketetapan Allah, pada akhirnya, sudut pandang ini semoga membantu kita untuk menyadari bahwa tidak ada jalan menuju kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah proses perjalanan itu sendiri. Oleh karenanya, hargailah saat-saat yang dimiliki sekarang. Dan ingatlah bahwa waktu tidak akan menunggu siapapun. Yakinkan diri bahwa tidak ada saat yang lebih tepat daripada hari ini untuk berbahagia atas nikmat dan segala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasar luasnya langsung sahabat MQ untuk Anda dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MQ, selamat pagi dan apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Tentu dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui streaming di www.mqfmnetwork.com dan juga live di berbagai platform media sosial Radio MQ FM Bandung. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya dan Allah memberikan berbagai kemudahan, baik melalui situasi begitu ya sahabat MQ, ataupun melalui orang-orang yang hadir di dekat kita ya, Masya Allah sahabat MQ, amin, Allahumma amin. Senang sekali di pagi hari ini sahabat siar Anda, Rizky Alfaris kembali dapat hadir menyapa, menemani ruang dengar Anda dan tentunya menemani berbagai aktivitas Anda ya sahabat MQ di pagi hari ini terkhususnya. Bagi Anda yang mungkin sedang menyimak dalam perjalanan atau Anda yang juga sedang menikmati sarapan di pagi hari ini begitu ya sahabat MQ ini, Masya Allah. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 nanti dengan rangkaian segmen. Diawali dengan segmen jurnal pagi, kemudian juga kita akan beralih di segmen sudut pandang. Tidak hanya itu, kita juga akan berbincang ya sahabat MQ. Di kebersamaan kita dalam segmen sudut pandang dan terakhir, karena di spesial hari Jumat juga ya sahabat MQ, hadir segmen Jumat Berkah ataupun MQ Berkah gitu ya sahabat MQ. Sebagai juga media yang dihadirkan untuk Anda yang mempunyai barang bekas tapi masih layak untuk digunakan begitu ya sahabat MQ, ataupun hal-hal lainnya, Anda bisa tawarkan di segmen MQ Berkah di pagi hari ini. Dan untuk itu, kami juga mengundang Anda sahabat MQ, silahkan Anda bisa ikut bergabung menyemaikan atensinya di pagi hari ini untuk berbagi kondisi cuaca di tempat Anda, kemudian juga pantauan lalu lintas yang mungkin juga sudah ada perhatikan ya di tempat sekitar Anda, ataupun informasi kehilangan, kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, dan Anda bisa juga melengkapi dengan catatan jurnal syukurnya. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda.

0: kode, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda di segmen ataupun dalam program Inspirasi Pagi hari ini yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan hadir mengawalinya dalam segmen tentunya Jurnal Pagi ya sahabat MQ di edisi hari ini, hari Jumat, bertepatan di hari ke-28 di bulan Agustus 2026 Masehi, memasuki di hari ke-15 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hadir segmen Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

sahabat MQ mengawali kebersamaan kita di program Inspirasi Pagi hari ini. Di segmen Jurnal Pagi ya, kita akan update perkiraan cuaca di hari ini, terkhususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang, di mana dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.co.id. Untuk di Kota Bandung ya, sahabat MQ, di hari ini di Kecamatan Sukasari, kemudian di Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluwak Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, kemudian Bandung Wetan, diperkirakan di hari ini akan cerah, sahabat MQ, di suhu 19 sampai 30 derajat Celcius. Termasuk juga di Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, kemudian Bojongluwak Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani juga sama-sama cerah di suhu 19 sampai 30 derajat Celcius. Di Bandung Kidul, kemudian juga di Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilukan, Cinambo, dan terakhir di Mandala Jati. Juga sama-sama sahabat MQ diperkirakan di hari ini akan cerah di suhu 19 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian kita beralih sahabat MQ untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang begitu ya, sahabat MQ, di beberapa wilayah ataupun juga kecamatan. Masih dilansir di laman BMKG begitu ya, sahabat MQ, seperti halnya di Kecamatan Sagala Herang, Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, kemudian Purwadadi, juga ini sama-sama diperkirakan akan cerah di suhu 24 sampai 34 derajat Celcius. Selanjutnya di Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, kemudian juga Belanakan, Tanjung Siang, sama-sama diperkirakan akan cerah di suhu 18 sampai 31 derajat Celcius. Di Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cicambe, Cipundeuy, kemudian juga di Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, sama-sama juga akan cerah, sahabat MQ. Anda yang berada di Kasomalang, Dawan, Pagaden Barat, Ciater, dan juga Pusaka Jaya, sama-sama di hari ini akan cerah di suhu 18 sampai 35 derajat Celcius. Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MQ perakiran cuaca di hari ini, terkhususnya Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang, di mana semuanya diperkirakan akan cerah. Ini Masya Allah sahabat MQ. Namun tentu apapun cuaca yang akan hadir pada akhirnya kepada kita, ini tidak mengurangi semangat kita begitu ya sahabat MQ, untuk senantiasa menjalankan peran-peran terbaik yang Allah berikan, amanah-amanah terbaik yang kita emban begitu ya sahabat MQ. Dan tentunya salah satu hal ikhtiar yang kita senantiasa di setiap paginya supaya lebih bersyukur adalah tadi, dengan senantiasa mengingat berbagai karunia, mensyukuri berbagai nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ya sahabat MQ. Untuk itu silakan Anda bisa ikut bergabung di pagi hari ini menyampaikan kondisi cuaca di tempat Anda, kemudian juga pantauan lalu lintasnya, dan tidak lupa catatan jurnal syukurnya sahabat MQ. Anda bisa tuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri di hari ini ataupun di pagi hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan insya Allah kami akan segera hadir menyapa selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

kepada Rasul, mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Waktunya kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini dalam ataupun dalam segmen Jurnal Pagi sahabat MK melalui nomor di 0811 224 1027. Dan Anda yang mungkin baru menyimak sahabat MK, silakan Anda bisa ikut bergabung dengan menyampaikan melalui nomor di 0811 224 1027 dengan menyertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Dan kali ini kami sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung, ada Ibu Juwita dari Cimidi Raya juga nih, ikut absen, alhamdulillah menyimak sedang dalam perjalanan katanya. Alhamdulillah, fi amanillah Ibu Juwita, terima kasih sudah juga senantiasa menyimak Radio MKFM Bandung menemani dalam perjalanannya. Kemudian dari Ibu Juwita di Cimidi Raya, kita beralih ke Ibu Ella dari Soreang juga ini. Apa kabarnya Ibu Ella di pagi hari ini? Dimana disampaikan Jumat yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Doa terbaiknya semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Dan tentu alhamdulillah pagi yang indah juga, sejuk, segar, cuacanya cerah. Dan bersyukur alhamdulillah masih bisa menjalankan ibadah begitu ya sahabat MK, masih bisa beraktivitas dalam rumah sembari menyimak Radio MK FM Bandung. Termasuk doa terbaiknya juga untuk guru tercinta, untuk kru, untuk operator, untuk juga sahabat siar yang bertugas dan sahabat MK FM dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ella dari sore yang sudah bergabung menyampaikan doa-doa terbaiknya. Kemudian kami sapa juga, ini ada sahabat kita tepatnya di Buah Batu ya, ini Pak Yandi. Apa kabarnya juga Pak Yandi ini, masya Allah. Di cuacanya sejuk katanya, kalau di Buah Batu cerah. Dan lalu lintasnya juga lancar di Jalan Margawangi, Cijaura, Buah Batu, Bandung. Yunus, syukurnya di hari Jumat yang penuh berkah disampaikan oleh Pak Yandi. Alhamdulillah, bersyukur masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas seperti biasanya, berolahraga, mengantar cucu-cucu ke sekolah katanya ini, masya Allah. Bisa berolahraga, bersepeda juga sambil mendengarkan Radio MKFM Bandung. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Doa terbaiknya untuk guru-guru tercinta, untuk juga sahabat siar dan juga kru MKFM yang sedang bertugas ya, semoga tetap sehat dan semangat. Jangan lupa bahagia dan juga tersenyum katanya ini, masya Allah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Kemudian juga kali ini kami sapa ada sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi, dimana disampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini. Alhamdulillah Allah bangunkan, Allah sehatkan, untuk juga diberi kesempatan curhat di penghujung malam katanya. Dan alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang tidak terduga dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk juga Allah karuniakan mimpi indah katanya, terkhusus juga di hari ini. Alhamdulillah cuacanya juga cerah berawan di tempatnya sahabat Handayani. Doa terbaiknya semoga Allah melimpahkan rezeki, kesehatan selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat MKFM, kru dan operator dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengirimkan juga foto pemandangannya nih ya, di tempatnya sahabat Handayani, di mana di potret ataupun di fotonya di jam 5 lebih 23 menit ya. Ini masih syahdu dan tentu terlihat ketenangannya gitu ya di tempatnya, masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani sudah bergabung di pagi hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu Parilah dari GBA 3 juga ini, masya Allah. Apa kabarnya Ibu Parilah pagi hari ini? Terima kasih sudah bergabung menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih bisa bertemu kembali dengan hari Jumat yang penuh berkah, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Termasuk di hari kemarin, di hari Kamis, alhamdulillah bisa
menjalankan ibadah saum sunnah juga katanya. Bismillah, alhamdulillah. Termasuk bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan yang tidak terhitung banyaknya. Termasuk salam sehat, salam silaturahim, dan tetap semangatnya juga untuk Kang Rizky, untuk kru MG FM yang sedang juga bertugas. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Marila sudah menyapa juga di pagi hari ini. Termasuk juga ini disampaikan sudah sampai rumah kalau Ibu Marila tadi dengan selamat, alhamdulillah, sehabis mengantar anak ke sekolah. Sehingga pantauan lalu lintasnya juga ini bisa disampaikan, dibagikan oleh Ibu Marila di Jalan Logam Marga Cinta Cijaura, kemudian terpantau ini ramai lancar. Pantauan cuacanya di GBA3 juga cerah, dan kemarin siang juga diguyur hujan, alhamdulillah. Dan sekarang hawanya sejuk, dingin, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Marila sudah bergabung dan menyampaikan berbagi informasinya. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika juga bergabung. Alhamdulillah MK FM juga tersimak dengan jernih suaranya. Dan bersyukur alhamdulillah masih Allah berikan kesehatan, diberikan juga kesempatan untuk bisa bangun malam, lanjut juga sholat subuh di masjid, dan juga di Jumat pagi ini di Jalan Dewi Sartika cuacanya ini cerah banget katanya kalau disampaikan oleh Ibu Nani. Tentu semoga hari ini kita semua bisa melaksanakan ibadah dan aktivitas menjemput rezeki dengan lancar. Termasuk salam silaturahmi untuk semua kru MKFM dan juga sahabat MKFM dimanapun berada. Terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika sudah bergabung. Kemudian juga dari Cijerah ada sahabat Putra ikut juga menyapa, alhamdulillah. Bersyukur masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup juga nih, Masya Allah ya. Ini karena kenikmatan hidup juga sesuatu yang sangat luar biasa begitu ya. Sahabat MP jangan sampai menyia-nyiakan kehidupan yang juga Allah berikan kepada setiap kita nih, Masya Allah. Terima kasih sahabat Putra dari Cijerah sudah bergabung. Terakhir kami sama ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Ini disampaikan cuacanya sejuk katanya setelah semalam hujan walau hanya sebentar, tapi alhamdulillah tentu masih diberikan kesempatan umur sampai saat ini bisa menyimak berbagai ilmu dari MK. Semoga tentunya kru, operator, sahabat siar dan semua sahabat MK yang sedang menyimak senantiasa diberikan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih sahabat MK Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan jurnal paginya, dan insya Allah selanjutnya kita akan sambung sahabat MK dalam segmen Sudut Pandang, di mana kita akan berdiskusi berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, berkaitan dengan atribut partai politik di ruang publik. Ini apakah hak atau aturan begitu ya sahabat MK? Nah, hadir informasi dan diskusinya sesaat lagi untuk Anda selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan.